0: Nanti setelah jam 7 akan sampai Polsek Geno tuh. Dari Trimulya aja sudah 1,8 km Awarasika. Silakan masuk Walter Mongi CD ya. Walter Mongi CD, Arteri Soekarno Hatta, wis sementara itu masih yang versi terbaik menurut kita.
1: Oke.
0: Okay. Betul. Daripada kepadatan di kawasan XGW, terutama kalau tujuan Anda ke kota ya.
1: Nah, ke kota bisa lewat Walter aja dulu.
0: Betul sekali. Nek Pak Edi Sasmito kan nanti perjalanannya masih jauh di KIB kan.
1: Nanti lewat masuk lewat tol kali.
0: Betul, ya. Masuk tol masih istilahnya dalam tanda petik worth it gitu. Tapi kalau untuk Anda yang di dalam-dalam kota-kota yang mending bisa masuk Walter Mongin sini dulu saja, kota Semarang maksudnya.
1: Yes.
2: Pelana Kota Rasika. Kawan Rasika, tahukah Anda bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesalahan manusia? Salah satunya tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Saat mengemudi, terapkan aturan 3 detik. Caranya, pilih satu patokan di pinggir jalan. Ketika kendaraan di depan melewatinya, hitung 1, 2, 3. Jika mobil Anda melewati patokan itu sebelum hitungan selesai, berarti jarak Anda terlalu dekat. Ingat, otak membutuhkan waktu untuk bereaksi, kaki membutuhkan waktu menginjak rem, dan kendaraan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Itulah mengapa menjaga jarak sangat penting. 3 detik yang Anda berikan hari ini bisa menjadi penyelamat nyawa di perjalanan.
3: Jam 7 pagi, waktu dirasika.
4: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Kabupaten Semarang memproyeksikan pendapatan daerah pada tahun anggaran 2027 mengalami penurunan tajam sebesar Rp399,89 miliar rupiah. Total pendapatan hanya tercatat Rp1,92 triliun rupiah atau merosot sekitar 17,23% dibandingkan tahun sebelumnya. Bupati Semarang Ngesti Nugraha menjelaskan, anjloknya anggaran ini dipengaruhi oleh berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat maupun Provinsi Jawa Tengah. Imbasnya, belanja daerah 2027 kini ikut dipangkas menjadi Rp1,94 triliun rupiah.
5: Kita juga masih menunggu kepastian nanti untuk dana transfer daerah tahun 2027, nanti berapa. Kemudian juga silpa tahun 2026, ini kita juga sangat rendah. Karena apa? Karena kan pengurangan dananya cukup tinggi. Ya, yang wajib mengikat seperti UHC, ini kemudian sekolah-sekolah yang rusak, parah ini kita juga prioritaskan, termasuk beasiswa, ini juga menjadi perhatian kita, terutama untuk anak-anak SD, SMP ya. Termasuk juga yang untuk anak yatim-yatim piatu, itu juga menjadi prioritas kita. Kemudian pelatihan apa ini jahit yang saat ini sudah berjalan juga tetap kita anggarkan walaupun nanti ada pengurangan anggaran, misalnya gitu.
2: Meski telah diefisiensikan pada belanja operasi hingga modal, APBD Kabupaten Semarang diprediksi tetap mengalami defisit sebesar Rp20 miliar rupiah. Pemkab rencananya akan menutup defisit tersebut dengan memanfaatkan dana silpa tahun anggaran 2026. Kawasan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan atau PRPP Jawa Tengah kini mulai dilirik banyak investor asing. Sejumlah investor dari 3 negara, yaitu Brunei Darussalam, China hingga Australia, diketahui sudah melakukan penjajakan intens kepada pemerintah provinsi. Kepala Biro BUMD dan BLUD Jawa Tengah, Agus Prasetyo, mengungkapkan minat investasi naik pasca adanya kepastian hukum status lahan yang rampung pada tahun 2023 lalu. Saat ini Pemprov Jateng tengah menyiapkan revitalisasi kawasan seluas 40 hektar tersebut dengan kebutuhan dana mencapai 2 triliun rupiah. Meski masih mencatatkan kerugian kumulatif sebesar 23 miliar pada tahun lalu, pihaknya memastikan operasional PRPP dan Grand Mairo Koco tetap berjalan normal tanpa PHK. Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung kebangkitan koperasi di Jawa Tengah. Menurut Sumarno, keberhasilan membangun koperasi tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Pihaknya berharap momentum peringatan Hari Koperasi ke-79 menjadi langkah awal untuk memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun koperasi yang kuat dan mensejahterakan anggota. Pemprov Jawa Tengah juga mendorong transformasi koperasi agar semakin adaptif, profesional, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat perekonomian daerah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
4: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Yang sedang antre di kawasan Jalan Pantura Genok Kaligawe harap bersabar ya kawan, ada truk mogok di depan Unisula kawan yang arah menuju ke kota. Sekali lagi informasi update kita dapatkan info yang di kawasan Sendang Gua Jalan Brigjen Sudiarto truknya sudah nggak ada, sudah jalan lagi yang di depan SMA Negeri 2 Kota Semarang tadi.
1: Berkurang
0: satu laporan truk mogok. Pak Yulianto Prasetya Utomo, perjalanan dari Salatiga Banyumanik kawasan industri Kendal dari jam 6 pagi tadi Salatiga masuk tol exit Ungaran Banyumanik rame lancar dua arah, cuaca di sekitar Salatiga dan Banyumanik cerah, lanjut Banyumanik ke KIK via tol Serondol, katanya Pak Yulianto. Bu Erna, jalan RM Hadi Subono Mijen Kota Semarang sudah balik lagi ya, sudah balik normal, sudah padat lagi.
1: Normalnya padat.
0: Betul katanya Pak. Katanya Ibu Bu Erna yang melaporkan pagi hari ini. Aku mau memutarkan lagu. Ini ternyata dalam setiap agenda MPLS itu ternyata Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu punya lagu dan jinglenya. Kamu tahu nggak jinglenya MPLS 2026?
1: Apa nih?
0: Judulnya Hari Baru dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
1: Hari Baru.
0: Betul. Nah ini ya coba biar Bapak Ibunya juga ngerti ya, kalau di sekolah itu punya single untuk MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah di tahun 2026 ini, seperti ini lagunya.

0: lewat Soekarno Hatta ataupun lewat Brigjen Sudiarto ya. Kalau mau tujuannya ke kota, kalau ketika kali gawe tersendat, ya paling efektif lewat situ pun bisa dicoba. Terima kasih.
1: Oke, matur suwun Pak Sondong. Pak Sukarjo, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Jamal, selamat pagi. Selamat pagi kawan Rasika. Kami informasikan kondisi lalu lintas dari jalur saya Wedung, Pasar Bintoro, kemudian Bujaran, Guntur, Karangawen saat ini kondisinya ramai lancar. Kalau dibandingkan dengan hari pertama kemarin, kondisinya berbeda. Kalau kemarin memang agak krodit karena beberapa setiap depan sekolah itu selalu berjubel, banyak orang tua yang mengantarkan anaknya. Saat ini sudah mulai berkurang, namun ada beberapa di Pasar Bintoro, di beberapa titik di Terminal Lama Demak juga terjadi ketersendatan sedikit. Ada petugas di situ sehingga kondisinya Kota Demak aman. Sementara untuk jalur Guntur lancar, jadi sementara tidak ada yang dikhawatirkan. Itu yang bisa kami laporkan pagi ini pukul 6 lewat 51 menit. Terima kasih.
1: Matur suwun Pak Sukarjo informasinya.
3: Guntur.
1: Yes, Pak Joko Kawianto.
4: Selamat pagi Bung Jamal, Mas Yuda, kawan Rasika. Menyusuri Sambiroto Kedungmundur Raya di hari kedua MPLS masih ramai lancar. Cuaca cerah, matenun.
3: Matenun Pak Jika.
1: Mantap kalau gitu, masih baik ya situasi di wilayah Kota Semarang. Pak Mamat Lubis juga ngasih informasi Gombel nih. Kawasan Gombel katanya masih bahagia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi
3: bahagia,
5: wabarakatuh.
3: Okay.
5: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal, kawan-kawan Rasika sekalian. Sudah lama tidak bersua di Tanjakan Gombel dan turunannya. Pagi ini pukul 6 lebih 59 menit melintas di jalur Gombel. Pagi hari kedua MPLS masih lancar, masih normal, matahari terbit dari timur dengan cerah. Tapi masih ada pembatas jalan yang melengse-melengse seperti di video. Semoga pagi semua kawan-kawan Rasika ceria dan gembira.
3: Amin.
5: Di hari Selasa. Matur nuwun.
1: Matur suwun. Kan biar kayak MPLS-nya tau Pak Mamat Lubis ya.
3: Iya.
1: MPLS dan ramah, ceria dan bahagia. Kamu dulu waktu MPLS ceria enggak?
3: Aku dulu belum ada tuh. Masuk sekolah SMP itu masih penataran P4. Penataran P4 pola 24 jam.
1: Oh, berarti jingle-jingle kayak barusan
3: belum ada.
1: Yang dirilis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah belum.
3: Belum. Masuk tuh penataran P4 sampai berapa hari ya? 5 hari. Habis itu ya ini pengenalan-pengenalan kelas-kelas. Namanya waktu itu masih penataran, digabung jadi satu. Baru setelah itu sekolah.
1: PBB enggak waktu di awal?
3: PBB anu baris-baris. Belum ada.
1: Ih, kok aku PBB enggak ya ada. Karena aku SMK sih.
3: Nah iya, kalau aku kan SMP, terus SMA. Penataran juga. Apa waktu itu tahun-tahun itu masih getol-getolnya penataran P4.
1: Hari baru nyanyi-nyanyi gitu dulu enggak? Nyanyi-nyanyi juga enggak?
3: Enggak. Paling nyanyinya ya nyanyi-nyanyi.
1: Kawan baru
3: gitu. Lagu-lagu apa namanya nasional, lagu-lagu. Belum musum waktu itu.
1: Lagian juga zaman dulu juga bukan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
3: Menteri Pedanka. Pak Menteri Pedanka waktu itu.
1: Pak Iwan Kendal, selamat pagi. Ini Pak Iwan Kendal, perjalanan di Kendal sampai dengan Brangsong ya.
3: Masih lancar Pak ya?
1: Lancar. Ini Pak Iwan Kendal ngengok sebelah kanan soto nih.
3: Wah, ini yang ada di pinggir kali.
1: Video, okay, iya betul.
3: Kali Blorong.
1: Soto Kali Wariden.
3: Kali Wariden.
1: Ini kalau katanya Pak Iwan nih rame pual.
3: Ya, tapi inuk, gitu aja.
1: Untuk jalannya sementara masih lancar ya kawan. Sikap update-nya pagi hari ini. Pak Didi Sigit Setiawan.
6: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan
3: pagi, Pak.
6: Kawan Rasika. Pagi ini saya meluncur dari Bawen menuju ke Mangkang ya. Baru saja sampai di Karangjati. Untuk di Girisonta yang dari arah Bawen agak sedikit tersendat karena titik untuk U-turn ya, yang dari Pring Ngapus ya, karena pertigaannya masih ditutup, dan begitu juga di depan SPBU Karangjati juga sedikit tersendat. Itu Mas Yuda, Mas Jamal,
1: okay,
6: dan kawan-kawan

0: Untuk
1: apelnya
0: dan cuaca cerah di pagi hari.
1: Iya, betul ini.
2: Ya wis,
1: Pak Buwanto ya WA iki. Aku yo mbiyen penataran P4 ngapalke GBHN, butir-butir Pancasila dan juga penataran-penataran tentang materi P4 lainnya. Waduh, saumur.
2: Aduh, Bu Herinovi terjawab ya, atensinya paling tidak barusan
1: sampai dengan tengah-tengah lah minimal ya, Bu ya.
2: Yes, betul.
1: Enggak ada ketersendatan di lokasi pabrik Anda.
2: Semarang, Bawen, Salatiga sementara lancar. Ini 50 atensi ki kabeh dikali gawe wis to yakin. Matur suwun ya, aku tidak bisa memunculkan satu persatu yang kali gawe genak-genuk.
1: Ya, aku ya. Merasa rendah. Aku merasa apa namanya?
2: Apa?
1: Rendah diri kalau harus ngomongkan sana.
2: Ada truk mogok, betul ada truk mogok. Silahkan sedih. Anda menghindari, kalau mau menghindari kepadatan di Kali lewat, Gawe.
1: Walter Mangin City.
2: Betul.
1: Peti salah aku, peti salah nek ngelewat kono. Kono ya macet, aduh. Aku kok
2: ya makane, ya kan.
1: Perutku rasanya gimana gitu loh.
2: Lewat Kali Gawe ya macet, iya, Anda mau lewat Gebangan Mukti Harjo ya macet, Anda mau lewat Mulki apa? Walter Mangin City.
1: Terus kupi-kupi ya aku
2: lagi ya
1: rame arahan kita terus piye.
2: Pokoknya biar kawan rasik aja yang milih. Pokoknya pilih. Intinya di Kali Gawe ada truk mogok.
1: Itu aja ya kawan-kawan.
2: Yes. Ini Pak Yono lagi. Pak Yono barusan ngasih informasi baik, matur suwun. Okay. Informasinya. Kemudian juga Pak siapa iki yang ngasih informasi lagi di kawasan Kali Gawe. Ada Pak DM juga ngasih informasi. Selamat pagi.
1: Pagi
2: perjalanan agenda saya Jeporo ke Jeporo
1: Semarang,
2: sampai dengan Newton Kubro lancar, cuma yang arah ke kotanya di kawasan Kali Gawe ada truk mogok arah kota. Betul sekali, ketersendatannya sudah sampai genuk ya Kawan Rasika. Kemudian ada Pak Nunung Edi.
3: Selamat pagi Mas.
2: Pagi.
3: Ini macetan sudah sampai TL genuk arah ke Semarang. Tadi saya putar balik di depan Polsek
2: genuk
3: karena lihat map sampai terminal Terboyo situ.
2: Nah,
3: terima kasih Mas.
2: Karena antrian saat ini sudah sampai pertigaan Genuk, wes masuk Walter Mongin CD aja Kawan Rasika. Ki Pak Edi Sasmito aja katanya 30 menit belum lolos kok. Imbas truk mogok ya Kawan Rasika sekali lagi. Truk mogok. Tapi kalau dari videonya Pak Edi Sasmito kok jelas sebaliknya ada yang lewat. Sudah kontraflow po Pak Edi?
1: Sudah di kontraflow, Pak.
2: Ini aku lihat dari videonya Pak Edi Sasmito yang awal-awal kok tuh di atas ada yang arah ke kota.
1: Iya.
2: Sudah kontraflow Pak Edi?
1: Lewat jalur sebelah?
2: Heeh. Oh sudah, katanya sudah kontraflow.
1: Ya mungkin mengantisipasi banyaknya kendaraan yang terjebak di ketersendatan.
2: Oh ini Pak Arif Ermawan juga ngasih informasi jalan Kali Gawe Raya sudah kontraflow ya Kawan Rasika. Ini Pak Arif Ermawan lagi melintas di atas nih di jalur kontraflownya. Karena truk mogok ya, sekali lagi yang pada antre di Genuk dan sekitarnya, sekali lagi yang arah kota. Kalau Anda menuju arah ke Demak, menuju arah ke Kudus, Pati, sementara masih lancar saja. Pak Prayitno.
4: Kamar Asika, ini saya di TL Terminal Penggaron. Antriannya sudah sampai di TL Penggaron. Ada apakah di depan gitu? Terima kasih.
2: Ada truk mogok juga, Pak Prayitno. Bu Kilma.
5: Selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal.
2: Pagi.
5: Info pagi ini seketika berjajar tiga Tembalang. Ini saya sudah sampai exit tol Trapyak. Tol ABC lancar ya Mas Yuda ya. Saya mau ke Cepiring ini Mas Yuda, Bang Jamal. Bagaimana infonya? Terima kasih.
2: Untungnya Kendal sudah lancar ya.
1: Dan Kendal belum ada info ketersendatan, mudah-mudahan nggak ada Bu.
2: Betul, itu tadi ada terakhir Pak Himawan toh yang ngasih info sudah sampai berangsong.
1: Lancar. Sudah sampai di rumah makan pinggir kali.
2: Pak Rizky Serta, Al Fajar.
6: Pukul 7:05 menit sampai di daerah Walahan ya. Untuk lalin masih sama, ramai lancar, cuaca sudah mulai terik matahari. Tak nyari BBM dulu ya pun jenis sego daerah Walahan ini. Ini kok dengarin dari jam segini udah keroncongan perutnya. Biasanya belum ada lu. Gitu pun lanjut. Terima kasih.
2: Oke. Ini Pak Ma'ruf tadi yang perjalanan dari Semarang Purwodadi sudah sampai gubuk. Katanya sudah ada petugas mengenai truk yang mogok di gubuk. Tapi memang sempat macet dua arah. Tuh katanya lumayan gak jalan-jalan.
1: Karena gede truknya ya.
2: Lah ya, yang digubuk ya. Tergandeng soalnya yang digubuk. Jadi yang jadi trending topik mana ini lokasi truk mogoknya? Satu gubuk, satu Kali Gawe.
1: Dua lokasi yang sama-sama ramenya.
2: Yes, Pak Prapto ngasih informasi kepadatan imbas Kali Gawe tadi sudah mengular sampai pertigaan Genuk. Pak Fauzi juga sama lewat Kali Gawe juga, lalu lintasnya sudah berlaku kontraflow. Pak Farid Faizal.
7: Menginfokan di depan Isuzu Penggaron ada laka antara ini mobil nih macet malah lawan arus. Kena motor ada dua dihantam sama truk.
1: Aduh.
7: Korban masih di bawah.
1: Aduh.
7: Kolong mobil. Terima kasih.
2: Ini jauh sama truk mogoknya enggak Pak Farid Faizal?
1: Lokasinya di
2: kok ada info tambahan?
7: Lawan arah. Terobot ngantem motor ada dua.
2: Aduh.
7: Terus motor ada dua mental diantem truk begitu. Itu korban masih di bawah kolong.
2: Aduh.
7: Truk.
2: Oke.
1: Mudah-mudahan enggak terjadi yang lebih fatal ya Pak ya.
2: Iya betul sekali. Nah ini Kawan Rasika ya, kan di Penggaron itu Jalan Brigjen Sudiarto lagi padat nih dua arah karena ada truk mogok.
1: Ada yang lawan
2: di sekitar arus. jembatan Penggaron Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang tuh ada truk mogok kawan, memang sejak jam 6 tadi pagi tuh padat. Nah ini aku dapat update dari Pak Farid Faizal, ada mobil lawan arus. Pas mobilnya lawan arus nabrak motor terus ditabrak truk.
1: Motornya
2: pengendara motornya truk. Masuk ke bawah truk.
1: Kolong truk, aduh.
2: Informasinya sudah ada, ini kok sudah ada luncuran dari
1: ambulans
2: betul, dari beberapa informasi lalu lintas yang kita terima. Iya betul ya Pak Farid ya, mengenai situasi di sana nih. Jadi yang saat ini sudah padat karena truk mogok nih, tambah padat lagi situasinya.
1: Lawan arus.
2: Karena ada insiden imbas mobil yang lawan arus ini tadi.
8: Lokasi sebelum terminal Penggaron Pak, Gubuk. Atau Meragen.
2: Oh ya berarti ya sedaan toh sama jembatan Penggaron, ya nggak sih? Wong tadi truk mogoknya kan di sekitar jembatan tuh, ya sekomplek lah istilahnya.
1: Ya hanya mungkin beberapa puluh meter atau beberapa.
2: Ya, ya itu Kawan Rasika ya. Dampaknya Anda pada drudal-drudul lawan arus tuh seperti ini nih contohnya nih langsung.
1: Saling menutul ya walaupun pelan tapi kan mengerikan ketika harus tabrak sana tabrak sini ya.
2: Nih Pak Adi Nugroho ngasih informasi di Penggaronnya masih padat banget ya situasinya.
1: Ini di belakang truk nih.
2: Ini.
1: Kayaknya di belakang truk kan sebelum jembatan ini.
2: Sebelum pertigaan Penggaron. Oke. Baik, matur suwun Pak Adi Nugroho ya. Nih, kepadatannya. Ora taune ta Pak Adi Nugroho kemacetannya sampai kayak gini?
1: Enggak pernah.
2: Karena selain ada truk mogok tadi laporannya ada insiden kawan.
1: Iya, ada yang lawan arus dan
2: betul.
1: Menabrak motor.
2: Mobil lawan arus terus ditabrak truk terus nabrak motor.
1: Aduh.
2: Di sekitar Jalan Brigjen Sudiarto sekitar Penggaron itu. Nih macetnya rak barbar iki Pak. Tumbenan toh macetnya biasanya dua arah ya ketersendatannya. Yang arah ke kota ya simpulnya di pertigaan Penggaronnya itu karena kendaraan yang pada nyebrang-nyebrang di pertigaan Penggaron yang mau arah ke Meranggen terhambat toh wong arah ke Gubuknya juga ya. Merambat tadi karena ada insiden.
1: Biasanya Pak Adi yakini sudah sampai kampus ini.
2: Biasanya.
1: Aduh.
2: Nanti universitas ada jingle masing-masing dari universitas ya. Enggak pakai jinglenya kementerian.
1: Jika ada okay. Di kampus dana.
2: Pak Warsadi nih, Pak Warsadi lagi lewat Penggaron juga enggak? Ini soalnya kan Pak Warsadi drive kawan kita driver koridor 1 nih.
9: Diinfokan rekan-rekan operator atau keluarga operator adanya kemacetan di seputaran Semarang Timur tempatnya di TL Pedurungan dan tahu TL Pucang Gading tepatnya. Untuk arah barat adanya truk mogok di atas jembatan dan untuk arah timur di depan Bitratek adanya truk laka dengan sepeda motor. Untuk korban indikasi meninggal dunia karena korban masih ada di bawah kolong truk begitu. Mohon maaf tidak bisa mengirim foto karena korban sangat parah atau di bawah truk begitu.
1: Iya,
9: 86813 operator.
2: Oke.
1: Terima kasih.
2: Matursuwun. Saat ini konsentrasinya bukan karena truk mogoknya tapi malah karena insiden lakanya toh. Itu semua karena apa, Jal? Mobil lawan arus.
1: Jadi ketika harus menyundul motor dan motornya ditabrak lagi sama truk. Aduh.
2: Ini Pak Adi Nugroho juga masih macet garon-garon dan tersendatnya dua arah ya. Kalau katanya Pak Adi Nugroho pantauannya dua motor loh. Yang arah timur tadi. Di sekitar Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang Kawarasika. Awalnya penyebab ketersendatannya truk mogok kawan Rasika, tapi karena ada salah satu kejadian yang ada di sana kawan, yaitu mobil lawan arus kemudian ditabrak truk dan motor kawan, kemudian langsung tambah. Jadi ada insiden baru nih di Jalan Brigjen Sudiarto Penggaron, Kota Semarang. Informasinya sudah ada penanganan ya kawan Rasika. Sudah ada luncuran dari petugas juga di TKP di sekitar Penggaron, Jalan Brigjen Sudiarto, Kota Semarang. Yang tersendat arah mana dua-duanya?
1: Iya, yang truk mogok arah barat, yang laka arah timur.
2: Arah timur, betul sekali.
1: Aduh.
2: Pak Andika, perjalanan sudah sampai Kalipucang Gotri ya, Semarang Demak lewat tol Trengguli Mijen Demak Welahan Kalipucang, traffic light Gotri lancar kedua arahnya. Pak Chandra.
10: Kondisi Kali Gawi sudah kontraflow.
1: Okay.
10: Ini truk yang macet. Truk pasir tato tanah itu yang macet.
2: Oke, Kali Gawi kontraflow ya Bapak Ibu.
10: Pagi Mas Yuda, pagi Bung ya.
1: Selamat pagi
10: Bapak. Antrian terboyo sudah sampai traffic light Genuk. Sebaiknya lewat Walter aja yang dari Demak atau dari Timur. Terima kasih.
2: Okay.
1: Terima kasih Pak.
2: Pak Khairuddin Fahri.
11: Mas Yuda dan Bung Jamal, Mas saya dari Kudus ya Mas. Ini sampai di TL depan SMP 2 Kudus, saya mau ke Semarang. Tapi kok hawa-hawanya ada kemacetan ya Mas ya?
2: Betul Pak.
1: Ya.
2: Betul sekali.
1: Hawa-hawa ini memang betul.
2: Kali Gawe Pak.
11: Perjalanan ya Mas. Saya masih di Kudus. Ini di belakang ex stasiun kereta api Kudus ya. Masih dalam tahap pembangunan, tapi tidak dibangun stasiun.
2: Nah, terus dibangun?
11: Entertainment.
2: Oh, mall.
1: Iya paling.
11: Kunjungan dulu. Thank you.
2: Baik, matur suwun Pak Khairuddin Farius. Pak, santai-santai dulu di Kudus aja sampai Kali Gawe lancar paling enggak ya.
1: Ya nanti siang, Pak.
2: Aduh. Pak Warno.
12: Selamat pagi Mas Jamal.
1: Selamat pagi Pak Warno.
12: Kawan Rasika. Menginfokan di tanjakan tol Tembalang ada bis safari yang mogok di lajur kanan. Kelihatannya baru saja ini Mas, jadi belum mengarah ke kepadatan. Mungkin sebentar lagi kalau tidak segera dievakuasi akan terjadi ketersendatan di tanjakan Tembalang.
2: Berarti, bus kan tapi bukan truk toh?
1: Safari tadi bus.
2: Oh bus ya wes. Oh ini ada Pak Elatif nih. Ini busnya nih di tanjakan tol Tembalang kilometer 430A. Ada bus mogok Pak Elatif laporannya. Posisi busnya ada di lajur paling kanan. Bus safari di atas tanjakan tol Tembalang lajur kanan. Oke, matur suwun informasinya kita simpan dulu. Pak Noviar Jamal nih menyoroti apa Jal? Jembatan Panjangan.
1: Oh, yang
2: kok kayaknya dibiarkan saja ya, atas yang belum diaspal masih beton saja. Terus juga di jalan depan SMP Istriati sekitar Islamic Center itu. Itu kan ambles tuh dan aspalnya pecah jadi hancur. Jadi jalannya kapan mau dibetulkan ya? Terima kasih. Coba nanti kita tanyakan deh mengenai apa yang ada di kawasan Panjangan. Karena jujur saja belum ada jawaban sih. Jawaban terakhir minggu lalu tuh ya memang belum selesai.
1: Hanya dibuka-buka tok.
2: Hanya dibuka-buka aja.
1: Belum secara resmi jadi.
2: Hmm. Betul sekali. Ini ada Pak Joni Wirawan. Kepadatan imbas laka mobil tadi. Di kawasan Jalan Kelut Menoreh, antrenya panjang sekali, efek laka di Kelut, katanya Pak Joni Wirawan. Pak Agung Elok juga sama, Jalan Kelut Raya padat arah Kaligarang sampai traffic light Kelut Taman Samakan. Betul, lagi ada rame-rame tabrakan mobil kawan Rasika tadi, jam 7.06.50 ding, kita dapat infonya. Jadi ada tabrakan di sana, mobil 2, aduh banteng, saat ini sedang penanganan kawan Rasika. Pak Iwan, selamat pagi dari kawasan Kledung Temanggung ya. Dingin sejuk on the way Bandar Ahmad Yani lewat Pring Surat Bawen. Mama nih, selamat pagi menyapa dari Pekalongan.
1: Wah, yang lagi banyak order nih.
2: Jalan-jalan sembari menikmati bunga tabebuya bermekaran di kawasan Pekalongan pagi hari ini. Wih, cantiknya. Ini di daerah Pekalongan di taman atau jalan mana nih Mama
1: nih?
2: Ini
1: jalan nih, pinggir apa di tengah-tengah.
2: Lah ya, di jalan mana atau taman apa ini? Kira-kira Mamanis yang divideokan
1: bisa dikasih info nih.
2: Yes.
13: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Okinila. Samapta Polresta Banyuwangi kembali menunjukkan respon cepat terhadap laporan masyarakat dengan membubarkan aksi balap liar yang meresahkan di kawasan Jalan Gajah Mada dan Simpang 5 Banyuwangi pada Minggu 12 Juli 2026 sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Patroli dipimpin langsung oleh Kanit Tim Perintis Presisi Polresta Banyuwangi, Ibda Eko Cuk Sudarsono. Dalam kegiatan tersebut, petugas berhasil mengamankan 4 unit kendaraan bermotor yang telah dimodifikasi dengan spesifikasi balap.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Ketua Bayangkari Cabang Situbondo Nyonya Lana Bayu Anwar Siddiqui mengajak seluruh ibu hamil di Kabupaten Situbondo untuk lebih peduli terhadap asupan gizi sehari-hari. Hal ini disampaikannya saat hadir memberikan edukasi kesehatan dalam program Gema Cantik Melesat yang digelar di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Abdurrahim Situbondo. Sebagai seorang dokter spesialis kandungan juga, Nyonya Lana Bayu Anwar Siddiqui yang memiliki nama lengkap Dr. Kartika Ikrama Syafirlana SPOG menjelaskan pemenuhan gizi yang seimbang selama masa kehamilan bukan hanya penting untuk kesehatan sang ibu, melainkan kunci utama dalam mencegah terjadinya kasus stunting pada anak sejak dalam kandungan.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Pemerintah Kota Batu bersama DPRD Kota Batu resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna. Persetujuan tersebut menjadi tahapan akhir pembahasan sebelum diajukan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi. Wali Kota Batu menyampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD atas sinergi selama proses pembahasan. Berbagai masukan dan rekomendasi dari legislatif disebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah agar semakin transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Dengan disepakatinya Raperda tersebut, Pemkot Batu berharap kolaborasi antara eksekutif dan legislatif terus terjaga demi mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
4: Dari Solo kawan, kembali Renata Radio mengabarkan. Pemkot Solo mulai mempercepat langkah membangun ekosistem jamu dan obat herbal sebagai salah satu pilar pengembangan wellness tourism. Pemkot kini membidik penguatan rantai industri herbal dari hulu ke hilir agar mampu menjadi penggerak ekonomi baru berbasis potensi lokal. Pengembangan tanaman obat tidak hanya cukup berhenti pada budidaya, tapi membangun ekosistem yang saling terhubung sehingga mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing produk herbal di Solo.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Dua lokasi yang saat ini jadi atensi terbanyak adalah di Jalan Kaligawe Raya Kota Semarang ada truk mogok dan Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang ya Kang Warasika. Atensi atas laporan di Kaligawe dan Jalan Brigjen Sudiarto Penggaron Kota Semarang semakin banyak sekali laporan pagi hari ini. Cuma untuk penanganan yang di Jalan Kaligawenya sudah kontraflow.
1: Sedangkan yang di Brigjen Sudiarto
0: masih lagi masih luar biasa banget kepadatannya di sana. Kaligawe sudah kontraflow meski kepadatan saat ini sudah sampai genok Ngawarasika, tapi sudah ada upaya kontraflow imbas truk mogok di depan Unisulanya.
1: Lalu sedikit yang, meringankan beban ya.
0: Yes, lalu yang kedua adalah di Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang nih antreannya semakin luar biasa ya. Macet betul.
1: Dua arah
0: Ngawarasika.
1: Ada laka juga di arah ke timurnya.
0: Pertama ada truk mogok. Nah di antara truk mogoknya itu tadi ada mobil lawan arus kemudian terlibat laka antara motor dan juga truk Ngawarasika. Yang pertama di Kaligawe itu tadi ada Pak Edi Sasmito yang katanya antre 30 menit sekarang sudah lepas atau belum? Sudah.
2: Kaligawe Raya sudah kontraflow.
0: Sudah lepas tadi berarti antrian dari Genok sampai dengan Kaligawe 30 menit ya kawan?
1: Setengah jam. Kemungkinan bisa lebih kalau Anda masih ada di belakang sana.
0: Betul, saat ini sudah ada upaya kontraflow. Nah, karena kontraflow tersebut, makanya kendaraan yang dari mana? Dari Kubro yang akan ke Terboyo juga melu macet nih, rapet Ngawarasika. Untuk mengurai kepadatan di kawasan jalan
1: Kaligawe
0: imbas truk mogok di depan Unisula sejak tadi sebelum jam 6. Ini sih Pak Edi Sasmito sudah sampai KIB ya. Orang tahu nih loh, Pak Edi sampai KIB jam segini.
1: Yakini loh.
0: Ah, iya.
1: Dah jam berapa nih?
0: Betul.
1: Jam 8 kurang saat.
0: Itu yang pertama. Lalu yang kedua di Penggaron ya, Ngawarasika. Wah, luar biasa ki Penggaron
1: masih,
0: juga.
1: Masih.
0: Eh, Pak Panji, aku tutup videonya ya. Soalnya kok masih ada...
1: Itu motornya.
0: Motornya yang remek gitu.
3: Ini Pak Panji. Pemacetan di Jalan Brigjen Sudiarto ada kecelakaan. Antrian sampai bekas Jayen.
0: Selain dari Pak Panji tadi juga ada Pak Inung Respati juga lagi antre di Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang. Pak Warsadi nih sudah ada di lokasi koyone.
4: Di seputaran laka sudah ada ambulan hebat sama tim dari kepolisian dan lain-lain untuk sudah mulai dievakuasi.
0: Motornya sampai kayak gitu ya. Ya Allah.
1: Motornya aja remak ya.
0: Makanya ngeri banget ya. Masih.
1: Berawal dari
0: mobil lawan arus guys. Istilahnya kan berarti ini motornya kesasak toh.
1: Ya mungkin ketabrak yang lawan arus kemudian dia nabrak ke truk kemudian tertabrak truk itu hingga di sampai di bawah kolong.
0: Motornya lo sampai kayak gitu ya kawan.
1: Padahal kalau kondisi ramai kayak gitu kan pelan ya.
0: Apa nih?
1: Jadi kendaraan. Tapi ketika saling disenggol dari belakang kan bisa menjadi kayak benturan yang double impact, bentur atau ketabrak dari mobil yang lawan arus. Kita nggak tahu kronologi secara pasti tapi
0: kurang lebihnya
1: dari melawan arus itu tadi ya yang berakibat fatal.
0: Nanti ada petugasnya di sana. Saat ini sudah ada penanganan oleh ambulans kawan. Sudah ada penanganan ambulans, sudah ada petugas juga di sana. Cuma memang lagi macet-macetnya di dua arah di sekitar Penggaron simpulnya, Kawan Rasika. Cukup panjang soalnya tadi kalau aku hitung dari interval waktu kirimannya Pak Adi Nugroho kurang lebih ya sekitar 20-25 menitan sih.
1: Nanti setengah jam aja.
0: Betul, setengah jam juga. Jadi Kaligawe setengah jam, Penggaron juga setengah jam di Kota Semarang ya.
1: Bisa lepas.
0: Betul. Kaligawe karena truk mogok sudah ada upaya kontraflow, kemudian juga di Jalan Brigjen Sudiarto sudah ada penanganan petugas di sana. Itu. Oh ini Pak ada Pak Inung nih, Pak Inung Respati tadi yang lagi antre di sana.
1: Bagi Pak Inung.
0: Kalau korbannya toh mohon maaf ya, kalau bisa saya deskripsikan tadi korban sepeda motornya itu sampai terjepit di bawah kolong truk pasir.
1: Oke Pak.
0: Soalnya tadi pantauannya ada dua ya ternyata.
1: Dua kendaraan yang di bawah itu ya.
0: Betul sekali. Ini Pak Dedi Setio bilang katanya tebak-tebakan mobil yang melawan arus. Oh, bukan P atau F kok guys. Bukan P atau F, mobil biasa aku enggak tahu jenisnya apa cuma bukan P atau F. Pokoknya mobilnya.
1: Drivernya siapa?
0: Kalau drivernya siapa coba kita tunggu nanti rilisnya dari pihak kepolisian ya Kang Warasika. Kemudian ini ada Pak Hadi. Oh, satu lagi deng kelot.
1: Pagi, oh iya itu ada laka.
0: Kelot lagi
1: dua kendaraan LCGC ya.
0: Betul.
1: Tabrakan di tengah tengah jalan persis.
0: Di kawasan Jalan Raya Kelut Kota Semarang tuh ada insiden Ngawarasika, ada laka mobil di sana. Tabrakan adu banteng di Jalan Raya Kelut Kota Semarang. Ini Kota Semarang semua ya, Kaligawe, Brigjen Sudiarto dan Kelut. Tiga lokasi di Kota Semarang yang pagi ini jadi sorotan. Kaligawe, Kelut
1: dan juga Brigjen Sudiarto.
0: Yes, itu ya Ngawarasika untuk Kaligawe dan juga Jalan Brigjen Sudiartonya tidak bisa aku munculkan semua. Terima kasih yang sudah mengirimkan informasi dan laporan di sana.
2: Anak Kota Rasika.
0: Pak Wahyu.
5: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Bung Jamal.
1: Selamat pagi, Pak.
5: Kawan Rasika semuanya. Kembali mengudara di tanggal 14 Juli 2026.
0: Oke.
5: Okay. Pukul 7 lebih 22 menit perjalanan dari Kota Demak ke Welahan. Ini sudah sampai Welahan, Bung. Lalu lintasnya lancar. Mataharinya juga cerah. Oh iya, Bung, tadi saya ketemu truknya kawan Rasika, Pak Rizky Septa kalau nggak salah. Itu baru sarapan di Welahan. Sekian, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Oke, matur suwun.
1: Teliti Pak banget ya.
0: Lah ya. Bu Nini Herawati.
6: Selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal dan kawan Rasika semua. Pagi ini belum bergerak, tapi mau komen aja itu buat yang tabrakan. Itu kalau tabrakan cowok sama cowok ya begitu, akhirnya gelut. Tapi kalau yang nyetir satunya emak-emak, pasti yang cowoknya ngalah. Dan pagi ini saya belum lihat ini, kayaknya lebih kredit dari kemarin ya. Kalau kemarin kan karena bapak-bapak yang antar jadi slow. Sekarang mak-maknya udah pada nganter, makanya pada kredit ya toh. Bener toh berarti.
0: Betul. Lah maksudnya kepala kita tuh nggak mikir sampai ke situ gitu loh. Nek semuanya gender yang nyetir tuh akan berpengaruh segitunya.
1: Ono belanjaan yang ngorono, yang ngorono. Ya analisa yang masuk akal.
0: Oh ini Bu Nini lagi tugas di Pekalongan, oh ya.
1: Ini enak ini sudah
0: lagi sarapan dulu katanya. Iya. Pak Eka Agus Purwadi.
7: Selamat pagi Rasika, selamat pagi Bang Suda, Mas Jamal.
1: Pagi Bang.
7: Bang Jamal. Pukul 6 pagi, saya tadi berangkat dari Ampel Boyolali mau menuju ke Semarang. Wow, perjalanan ramai lancar, ramai sekali karena pagi-pagi banyak yang antar sekolah, jadi lalu lintasnya ramai, krodit, tapi tidak ada catatan apapun. Ini yo, saya sudah sampai.
1: Ya itu catatannya rame itu, Pak.
7: Nanti mau masuk tol Bawen, kemungkinan rencana kalau Muktiarjo lancar, ya saya keluar exit Muktiarjo terus Kaligawe ke Gendut. Sekian, terima kasih.
0: Pak, keluar Gayam Sari, Pak.
7: Pukul 7.20 sudah sampai pintu tol Banyumanik.
0: Hah? Selamat Kak Agus ke Lepak.
7: Di tanjakan tol ABC terpantau
1: ada
7: bis safari mogok.
0: Ya.
1: Yeah. Dari tanjakan Pak ya.
7: Ada di sisi kanan. Buat okay. Teman-teman yang sedang melintas harap berhati-hati. Lalu lintas masih lancar, belum terjadi ketersendatan.
0: Yo.
7: Sekian, terima kasih.
0: Oke, okay, baik, matur suwun informasinya. Pak Sugeng.
8: GPHN, butir-butir Pancasila.
0: Nah ini Pak Sugeng dikelut nih. Ayo Pak, bicara Pak Sugeng.
1: Masih tersendat.
8: Ada termogok, betul ada termogok.
0: Wah tapi sudah ada derek dan ramai sekali polisi. Nih mobilnya yang warna kuning.
1: Sudah di, anu, amankan di pinggir ya. Dua-duanya.
0: Yes, ini di Jalan Raya Kelut Sampangan Kota Semarang ya, Kawarasika, yang merambat dua arahnya. Kawarasika karena ada laka tabrakan mobil. Pak Didik Sigit Setiawan.
9: Jamal, karena di Kaligawe macet, aku tak lewat Gunung Pati saja.
0: Sip.
9: Ya lancar ya.
0: Iya, betul. Pak Nunung.
10: Selamat pagi Mas, ini pukul 7.30 Saya tadi keluar Padi Raya dan di TL Terboyo itu dilakukan kontraflow, Mas. Saya alhamdulillah ikut kontraflow, Mas. Terima kasih, Mas.
0: Terima kasih. Pak Widayat Prasetyo ini di tanjakan tol Tembalang ya, busnya yang mogok tadi. Tapi sementara masih lancar katanya. Pak Junedi juga sama nih di tanjakan tol Tembalang ada bus mogok.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginfokan di wilayah Genuk sampai dengan exit tol Muktiarjo ya, mengarah ke kota. Sudah diperlakukan kontraflow, Bung Yuda, Bung Jamal. Sudah ada petugas yang mengatur kontraflow di TL Terboyo dan di ujung bawah tol jembatan tol Kaligawi. Demikian infonya, juga Bung Jamal. Terima kasih.
0: Oke.
11: Saya tadi dari Genuk Karangroto mau juga Bung Piarjo. Terjebak di situ hampir setengah jam, Bang Gunida. Hampir 30 menit di situ. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada bus mogok di tanjakan Tembalang yang mengarah ke Banyumanik ya. Di lajur kanan, di jalur cepat. Demikian info saya, Bung Gunida.
0: Baik, matur suwun informasinya Pak Junedi. Nah, ini kemudian jadi sorotan nih ke apa kejadian yang di kawasan Penggaron Jalan Brigjen Sudiarto juga banyak yang perlu dijadikan perhatian tuh, ditambah salah satunya truk-truk uruk toh.
1: Waduh.
0: Ya, di mana kan kejadiannya kacau, tadi 6.50, di mana itu harusnya jam kendaraan muatan ya, ya harusnya tahan dulu toh. Ini jadi tambah sorotan sangat baru.
1: Keluar dulu harusnya.
0: Truk-truk yang jumlahnya puluhan menambahi kemacetan dan juga kepadatan arus lalu lintas di sekitar jalan Brigjen Sudiarto, Kota Semarang. Saat ini proses evakuasi masih terus dilakukan ya, Ngawar Rasika. Informasinya udah ada tim medis dan sudah ada petugas di sana. Motor yang tadi sempat informasinya masuk ke kolong truk itu juga sudah dipinggirkan di update jam 8 pagi ini. Kok ini Pak Adi Prihandono juga ketemu deh sama apa? Truknya. Kepadatan di sana. Kira rutenya Pak Adi Prihandono juga kan. Jadi Pak Adi Nugroho ke Undi, Pak Adi Prihandono ke Udinus. Rutenya podo. Makane.
12: Selamat pagi, Mas Jamal, Mas Yuda.
1: Selamat pagi, Pak.
12: Ini baru OTW ini. Kalau di Penggaron macet, berarti saya menghindari situ. Mas, yang laka itu berarti yang ditabrak mungkin pengendara dari arah barat ya, Mas ya. Karena truknya kan, kalau tadi sekilas nyimak info dari Mas Jamal, Mas Yuda, ini kan truknya yang mogok di atas jembatan, mungkin yang truk arah ke barat mungkin ya.
0: Arah barat itu arah Semarang, Mas, dan? Semarang. Oh iya, iya betul. Bukan.
1: Kalau yang laka itu arah ke timur, Pak.
0: Itu beda titik, Pak. Cuma penyebab tidak ada kaitannya sama truk mogoknya, itu kejadian baru.
1: Cuman lokasinya agak berdekatan gitu aja.
0: Kalau yang kita terima lo ya, lakanya itu
1: di dekat Jayan tadi, Pak.
0: Apanya?
1: Ke timur.
0: Bukan, lokasinya tuh tidak
1: di jembatannya. Ya,
0: truk mogoknya tuh tidak ada kaitan sama laka lah gitu
1: intinya.
0: Beda. Ya.
1: Beda lokasi, Pak.
0: Betul, mengaten Pak Adi Prihandono. Lah ini Pak Adi Prihandono jadinya lewat mana? Rute perjalanannya pagi hari ini kan tadi katanya mau menghindari Jalan Brigjen Sudiarto dan Penggaron kan.
1: Sudah evakuasi ya, Pak.
0: Oke. Okay. Pak Arnawasindu.
13: Sudah umumnya update perjalanan sudah sampai depan Patal ya, ex-Patal. Untuk lalu lintasnya lancar. Tadi tersendatnya cuma dari pertigaan mana itu Kalirjo sampai depan SDN Kalirjo 01 doang. Itu rame itu lalu lintasnya dan aktivitas anak-anak nyebrang. Sama mungkin karena yang nganter udah bukan bapaknya ya, udah ganti ibunya. Untuk info jalan rusak itu yang bergelombang parah tuh dari mulai pertigaan Kalirjo itu, Mas, sampai ketemu coran baru yang dari arah alun-alun Bung Karno sampai situ. Itu aspalnya begajulan semua itu.
0: Okay.
13: Begitu bisa dilambungkan mungkin. Terima kasih.
1: Oke, Pak. Terima kasih.
0: Pak Ernawasindu. Pak Isnan.
14: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal.
0: Waalaikumsalam.
14: Info masukan, Mas, untuk yang di TL Puri Anjasmoro yang ke arah ke timur itu di lajur nomor 2 dari kanan ya, atau paling kanan itu ada lubang ya. Jadi kalau pas kita agak kencang mungkin perlu ditambal ya lubangnya itu. Demikian, terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Isnan. Pak Enggal, perjalananku dari Kendal tadi sudah sampai Alas Roban ya. Lancar, wis, lancar, dua arah.
1: Ke arah barat lancar setelah Kendal.
0: Ya, yes, Kendal Weleri sampai dengan Alas Roban lancar. Saya mau ke Pekalongan soalnya. Pak Satya, ojo lali hari ini, France dan Spain. Ih, berarti kamu sama Pak Adi Nugroho iki dong, rival dong.
1: Iya nih, saya Spanyol lah
0: Pak. Wis, mantap sekali. Pak Bambang.
15: Pagi, Bung Jamal.
1: Pagi, sudah.
0: Pagi Pak.
15: Ada laka truk sepertinya menabrak atau melindas orang naik motor.
0: Okay.
15: Sudah ada petugas dan sedang proses evakuasi korban. Sudah ada ambulan juga standby di lokasi.
0: Okay. Nah itu ya Kawan Rasika ya. Jadi kejadian dari informasi atensi pertama kita dapat itu bukan karena truknya atau motornya kawan. Yang benar-benar salah satu diduga ya, sekali lagi ya, dugaan penyebabnya itu awalnya karena lawan arus. Lawan arus, kemudian tabrakan sama mobil lawan arus, kemudian ada truk.
1: Nabrak motor dan motornya nabrak.
0: Yes, dan truknya itu nabrak motor tersebut Kawan Rasika. Yeah. Awalnya tetenger kejadian pertama kali itu karena dugaannya karena ada mobil lawan arus. Kita punya bukti video waktu mobil lawan arusnya Kawan Rasika. Yang pertama tadi ya. Betul.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Fenomena embun upas yang melanda dataran tinggi Dieng membuat sekitar 25 hingga 30 hektar tanaman kentang mengalami kerusakan parah. Imbas suhu ekstrim ini membuat para petani Dieng Kulon, Kecamatan Batur, diprediksi mengalami kerugian hingga 70 juta rupiah per hektar. Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan Banjarnegara, Firman Sapta Adi, menyatakan tanaman kentang yang berumur di bawah 40 hari umumnya mati dan tidak dapat diselamatkan. Meski petani sudah berupaya melakukan penyiraman dini hingga memasang paranet, sapuan kristal es tetap merusak lahan. Kini para petani hanya bisa pasrah dan baru bisa kembali melakukan penanaman pada September mendatang, menunggu kondisi cuaca kembali normal. Polda Jawa Tengah mengintensifkan mitigasi dan edukasi kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla, menyusul maraknya kebakaran lahan hingga menelan satu korban jiwa pada awal Juli lalu. Berdasarkan evaluasi periode 1 hingga 11 Juli, tercatat sudah terjadi 16 kasus kebakaran lahan yang didominasi pada jam puncak terik matahari. Kabit Humas Polda Jawa Tengah Kombespol Artanto menegaskan pihaknya kini menyiagakan personil hingga armada water cannon untuk dukungan darurat. Polda juga menghimbau kepada kelompok tani dan masyarakat agar tidak membersihkan lahan dengan cara dibakar, serta tidak membuang puntung rokok sembarangan. Warga diminta segera melapor jika menemukan titik api, agar bisa segera ditangani sebelum meluas dan mengancam permukiman. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Wah, Kawaraska, kita benar-benar kepikiran sekali tentang apa yang terjadi di kawasan Jalan Brigjen Soedjarto Penggaron, Kota Semarang ya, Kawaraska. Ini merupakan salah satu kejadian yang menurut kita akan menjadi case study yang cukup ngena bagi kita semua, terutama untuk Anda para pengguna jalan ya, Kawaraska, terkait apa yang terjadi di Jalan Brigjen Soedjarto. Ada banyak faktor gitu di sana. Pertama, adanya lawan arus, adanya pelanggaran aturan lalu lintas. Kedua, juga adanya apa, jam lintas yang belum waktunya. Kemudian juga banyak hal lah pokoknya lah ya.
1: Hal-hal yang
0: kita sampai speechless sekali lihat video dan foto kawan-kawan Rasika semuanya.
1: Rasanya sampai neng hati enak gitu loh.
0: Iya, betul.
1: Ngomong ke piye. Kudu ngomong liyane wae.
0: Kita mengabarkan situasi di sana tuh kayak piye ya, kayak rak tekan hati aja loh.
1: Sampai perutnya itu harus nahan.
0: Ini saat ini tapi penanganan sudah dilakukan ya, Kawan Raska. Entah bagaimana nanti kronologi dan kejadiannya, tentu saat ini masih penanganan dan evakuasi, dan tentu harus ada olah TKP terlebih dahulu, kawan, dari pihak kepolisian ya. Betul sekali, apalagi sampai ada korban yang indikasinya tadi laporannya Pak Warsadi meninggal dunia kan, pantauan di TKP.
1: Karena dimulai dari sesuatu yang pelanggaran
0: ya, tadi, ya. Berawal dari pelanggaran Kawarasika hingga menimbulkan kejadian, hingga menimbulkan korban dan menimbulkan kemacetan dua arah. Dugaan sementara, sekali lagi, kalau menurutmu nih ada Kawarasika yang bilang gini, itu berarti ya tetap baik mas, gara-gara truk mogoknya, bilangnya gitu. Padahal truk mogoknya kan istilahnya tidak
1: beda,
0: ada
1: beda lokasi ya.
0: Tidak ada keterlibatan dengan lakanya kan. Menurutmu ya, terlibat gak truk mogoknya?
1: Saya kira enggak, karena lokasinya berbeda pak, dan agak jauh ya, beberapa puluh meter di selahnya.
0: Kalau menurutku katanya Kawaraska ini bilang itu karena termogoknya, karena mungkin menurut dia mobilnya lawan arus karena termogok itu.
1: Oh, gitu.
0: Itu bisa jadi menurutmu terlibat.
1: Ya gak? Kalau digaduk-gadukkan sih bisa aja, tapi menurutku ya tidak terlalu apa namanya menyebabkan begitu. Itu yang menyebabkan ya keinginan pengendaranya untuk
0: individu lawan arusnya kan.
1: Bukan karena termogoknya lah. Ya kalau digaduk-gadukkan ya bisa aja. Oh, karena ini, karena ini, karena ini, nunjuk gini, nunjuk gini, nunjuk. Semuanya bisa saja.
0: Dalam tanda petik semua akan bisa salah. Ya, kan?
1: Bisa salah. Ya itulah karena di jalan. Makanya aku terus rasanya jadi rendah diri kalau ngomong itu.
0: Motornya rusaknya cukup parah, Kawaraska, karena informasinya tadi.
1: Lemak ya.
0: Betul, motornya rusak parah sekali. Karena informasinya posisinya sampai dengan masuk ke kolong truk, Kawaraska. Jadi kalau analisanya Pak Adi Nugroho nih tadi yang melintas dan juga antre di sana, dugaan sementara awalnya kan ada truk mogok nih di Penggaron sejak tadi sebelum jam 6, macet. Nah kemudian ada mobil roda 4 nekat gitu ya, nekat jalan ke barat tapi pakai jalan yang arah timur atau lawan arus. Nah pengendara yang dari timur kan tentu kaget dong. Makanya kemudian tabrakan tidak terhindarkan hingga melibatkan motor dan juga truk di sana. Penanganan sudah dilakukan ya, Kawaraska, sekali lagi. Jadi di Kota Semarang ini saat ini ada 3 lokasi yang jadi perhatian. Satu di Jalan Kaligawe Raya ada truk mogok nih, antriannya sampai genuk nih, yang atensinya juga wah teng telecek iki genuk dari tadi jam 7. Ada truk mogok kawan di Kaligawe. Di genuk. Antriannya sampai genuk. Ya, tapi informasi sementara sudah kontraflow. Lalu yang kedua ya di Jalan Brigjen Soedjarto ini saat ini masih macet banget ya, masih padat banget dua arahnya. Kurang lebih ya kurang 30 menitan juga sama kayak di Kaligawe untuk bisa lepas ketersendatan. Lalu yang ketiga di Kelut
1: yang ada laka dua mobil LCGC.
0: Betul, tapi LCGC untuk yang di Kelut mobilnya sudah dipinggirkan ya, Kawaraska. Sudah dipinggirkan dan sudah ada derek dan sudah ada polisi. Soalnya tadi kan sopirnya sempat bersih tegang tuh.
1: Ya,
0: kita dapat videonya pagi ini.
1: Terjadi ketegangan antara pengemudi kedua belah pihak.
0: Ya, di kawasan Jalan Kelut Raya, Kota Semarang,
1: Kawaraska. Dekat Taman Sampangan ya.
0: Yes, merambat sekali di sana. Nah, kalau Anda lewat masih ada kayak kececer-kececer kaca-kaca gitu ya, tahu itu tuh bekas laka, Kawaraska, di sekitar di sekitar Jalan Kelut Raya Kota Semarang. Nah, Kawaraska masih ingat nggak yang waktu itu bus nabrak belakang ini, nabrak belakang truk di turunan Tembalang? Busnya katanya di Mukti Harjo, di apa, di parkiran yang kejadian, kendaraan kejadian di gerbang tol Mukti Harjo tuh loh, busnya yang warna hijau. Katanya di sana guys, betul. Aku lihat di media sosial sih.
1: Oh, yang tabrak belakang.
0: Ingat gak? Yang di turunan tol Tembalang.
1: Yang menyebabkan kemacetan sampai 1 jam itu.
0: Iya. Nah itu ternyata busnya katanya parkir apa di parkir di gerbang tol Mukti Harjo. Katanya busnya warna hijau. Kalau kamu rasanya mungkin lewat.
1: Sampai nah. dengan saat ini.
0: Jadi satu sama kendaraan-kendaraan yang apa?
1: Laka-laka di
0: yang laka-laka di kelompok di sana itu. Tapi sudah ditutupi ini apa? Sudah
1: terpal ya.
0: Ditutupi terpal gitu, baik itu nama busnya sama bagiannya yang rusak. Itu ya kawan, tiga lokasi tersebut. Kalau kawan Rasika tidak lewat tiga lokasi tersebut, sementara masih
1: aman,
0: baik.
1: Aman.
0: Aman saja. Lancar situasi lalu lintasnya kawan Rasika. Tadi juga beberapa update yang kita terima, ada kawan di 300 juga. Betul, aku menghindari kawasan Kaligawe, langsung masuk Walter Mongin CD. Sip.
1: Aman, sampai di arah Ungaran, Babatan, dengan Bawen, belum ada informasi sama sekali, aman.
0: Yes, lancar.
1: Yang ke arah selatan, aman.
0: Pak Arifin.
2: Semangat pagi, Mas Yuda, Bang Jabang.
1: Semangat pagi.
2: Info dari Gunung Pati ini, Jepara, jam 7.30, entry Manyaran, exit Kaligawe, lalu lintas Pribon, Mas Yuda. Ini tadi di turunan Kandri Asri, ya, Mas Yuda.
0: Okay.
2: Ada ceceran solar.
1: Kandri
2: ada korban dari naik motor, jatuh. Belum ada petugas, cuma sudah ada Pak Babin tadi yang
0: Yus, kalau sudah ada Babin,
2: jadi hati-hati
0: ya.
2: Turunan kan di Asri, tepatnya di rumah sakit itu Arafik. Ngoten, Mas Yuda, Bang Jamal.
1: Okay, okay.
0: Sip, di kopi Pak Arifin
1: dari Asri.
0: Yes, nanti menuju arah ke Jeporo, sementara masih lancar ya. Tadi kawan-kawan yang dari Semarang Jeporo dan sebaliknya juga so far masih nihil, lancar betul. Bu Dokter Nurul, tadi saya lewat Sampangan, Mas. Kan lewat Sampangan Kelut macet. Saya langsung muter balik masuk ke Kampung Lamongan atau Menoreh itu, kemudian belok kanan naik ke Papandayan, alhamdulillah lancar.
1: Oh,
0: soalnya kan saya nganter tuh, nganter anak dari Manyaran lewat Tugu Soeharto, Sampangan, menuju ke SLB di Kampung Kagok, Kota Semarang.
1: Ke atas, ya,
0: betul.
1: Ya. Lewat Papandayan, nyaman.
0: Berarti nanti terus dari Kagok tinggal turun tuh, Bu Dokter, untuk bertugas. Ke William Booth ya, dari Kagok kan tinggal turun tuh.
1: Lewat jalur utama.
0: Betul, matur suwun Bu Dokter Nurul. Koh Wendy, Yuwono, aku ketemu sama Kawan Rasika nih di Jalan Pandanaran.
1: Simpang 5.
3: Bang Jamal, ketemu Kawan Rasika iki.
1: Siapa ini?
3: Simli. Terima kasih.
0: Oke. Okay.
1: Siapa ya?
0: Kok kamu rosok toh, Koh Wendy, mobilmu? Ganti mobil apa?
1: Ini dibuka, ini jendelanya mesti.
0: Oh gitu?
1: Suaranya anginnya melebu.
3: Bang Jamal,
0: suara angin.
3: Kawan Rasika iki.
0: Sosok. Yo kamu rosok radio ya iki. Kok kamu rosok banget tau Wendy, Yuwono, mobilmu.
1: Siapa ya yang ada di depannya kok Wendy ini?
0: Ya yes, semoga lah bisa
1: salam. Pak Andika.
0: Wes kan Jeporo. Halo, kok ning Semarang terus. Pak Koridin Fahri.
4: Ya, saya di Jalan Ahmad Yani Kudus. Ih, ketemu Kawan Rasika.
1: Siapa ya? Kok banyak sekali.
0: Ya wis lah monggo lah.
1: Bertebaran di mana-mana.
0: Allah monggo alhamdulillah ya.
1: Memenuhi dunia perjalanan Anda.
0: Akeh sing cinta dengan kita, Pak Deve.
5: Selamat pagi Mas Yud, Mas Jamal. Ini dari Telogosari mau arah

Ahmad Lutfi kemarin meninjau langsung pelaksanaan hari pertama pembekalan program sekolah Kementerian Pemprov Jawa Tengah dilakukan di SMA Laboratorium Universitas PGRI Semarang, Senin 13 Juli 2026. Program sekolah gratis Pemprov Jawa Tengah tersebut menjadi bukti dan juga solusi bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera yang sebelumnya gagal lolos dalam seleksi masa sekolah negeri agar tetap bisa melanjutkan masa depannya. Disampaikan di SMA Laboratorium Universitas PGRI Semarang mengatakan, saat ini melalui pendidikan yang dijalani, kemarin sekolah SMA Laboratorium UGRIS saat ini menjadi lokasi SMA yang bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Nantinya pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan memperluas lagi skala dan juga cakupan sekolah-sekolah kerjasama agar jumlah kuota masyarakat prasejahtera atau masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang tidak dapat mengakses sekolah negeri dapat memiliki opsi yang lebih banyak.

0: Ini tapi kok kayaknya di Sayong kok sudah banyak informasi ya. Lah Sayong kenapa ya guys?
1: Ada apa lagi nih?
0: Ada genangan air po.
1: Apa sudah mulai? Kan tadi katanya 1 meter tapi jam berapa tadi? Jam 11. Mm-mm. Pak Son tadi.
0: Ini ada Pak Astohar nih di sana.
1: Pagi Pak.
2: Baik Bung Jamal dan Mas Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Rasika, selamat pagi dimanapun sudah berada. Dapat saya laporkan, saya saat ini berada di depan Varia Usaha Beton ya. Fenomena baru ini ya, tadi pagi jam 7 saya itu lewat ke sini, menuju ke interchange karena saya lagi ngambil gambar di Sayong. Itu masih kering, cuman di sela-sela natnya itu sudah mulai basah ya.
0: Apa?
2: Kok gini ya, tumben ini. Ini terjadi rob di sini. Ya ini lumayan tinggi ya, lumayan tinggi tuh. Jadi saya harus hati-hati, siapa tahu ada truk yang wus gitu nanti saya juga kena. Seperti ini teman-teman ya. Saya tak minggir dulu karena ada bapak mau lewat di sini. Oke, seperti ini kawan Rasika, di baru kali ini saya melihat rob terjadi di depan Varia Usaha. Biasanya kan di sana. Nah ini
3: depan PT Hit.
2: Di jam 7.58 ya, 7.58 seperti ini. Dan hanya satu ruas, ada yang ruas nekat seperti ini terkini. Wah ini saya harus segera minggir. Seperti ini kawan Rasika, dapat saya laporkan di depan Varia Usaha Beton Sayong. Astuar, mengabarkan, tetap semangat, tetap fokus, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pantas jam 8 pagi kok langsung banyak atensi Soyang Sayong.
1: Sudah basah.
0: Ternyata sudah naik nih.
2: 804. Ya di sini ya, di depan Hartono Elektronik. Biasanya di sini rob-nya tinggi, ini aman, kering, keruntang. Mungkin ini ahlinya ahli air laut harus berpikir, karena jarang-jarang ya terjadi rob di Sayong sebelah sana ya, di sebelah timurnya jembatan Kali Sayong. Oke, demikian informasi tambahan, dari sampai mau tepat batas pas masih kering. Informasi tambahan, kembali ke studio.
0: Berarti simpulnya di sekitar Varia Usaha Beton, titik tertinggi genangan airnya saat ini.
1: Iya, sampai ke Merubiu ya tadi.
0: Oke. Ini Pak Slametli juga nih, kondisi di sekitar Pasar Sayong ya, pagi ini genangan air sudah mulai naik di Sayong. Kedua arah nih merambatnya. Begitu arah Semarang ya rapet, arah menuju ke mana Demaknya ya rapet di Sayong. Pak Syarif Hidayat juga bilang Sayong sudah panjang antriannya, terutama yang arah menuju ke SMG alias yang menuju arah ke Semarang. Yo, wis tambah satu lagi di jam 8 pagi ya, Sayong ya kawan.
1: Iya, karena air ya.
0: Betul.
1: Karena rob.
0: Update, jadi untuk perjalanan Anda nih, tadi kan banyak tuh yang dari Kudus, dari Pati, dari Jepara, dari Demak. Ada dua berarti, Sayong sama Kaligawe. Sayong genangan air, Kaligawe Terkemogok.
1: Lengkap sudah.
0: Lengkap sudah.
1: Air dan juga Terkemogok, kombinasi yang efektif sekali untuk ketersendatan pagi hari.
0: Kombinasi efektifmu, kombinasi macet.
1: Ya, iya.

0: prestasi yang luar biasa.
1: Lah iya. Oh tapi tadi Pak Edi Sasmito masuk KIW-nya di bawah jam 8 no masih ano. Jadi ya istilahnya orang yang telat-telat banget kan lu.
0: Ya kurang lebih 30 menit ya telat-telatnya.
1: Lewat kali gawenya. Pak Bagus Aditya.
2: Selamat pagi pun, selamat pagi Bung Jamal. Selamat ada pagi. Satu titik yang tidak disebutkan Mas Yuda. Zayung arah ke Semarang Mas Yud, mulai dari entry tol Sayung ya, sudah mulai tersendat karena Mr. Robnya sudah mulai datang. Kemacetannya cukup lumayan panjang ini sampai di entry tol Sayung ya. Nah, dilupakan toh yang disebut kali gawi karo Penggaron.
1: Lah tadi di bawah jam 8 masih lancar kok.
2: Sentuh tidak disebut, disebut Mas Yuda, ini tersendat loh. Ini sudah mulai dua arah. Setelah yang ke arah Demak itu setelah exit tol Sayung, yang ke arah Semarang mulai entry tol Sayung karena robnya mulai tinggi nih. Pada jam menunjukkan pukul 07.51 sudah ada genangan rob. Pada melipir ke kanan yang ke arah Demak. Apa lanjut OTW Jatenglen Mas Yud.
0: Oke. Terima kasih matur nuwun.
1: Ini Pak Krisna Raharjo juga paling feelingku udah antre di Sayung sih.
3: Selamat pagi kawan Raska, selamat pagi Bang Yuda, Bang Jamal. Saat ini 809 menginformasikan perjalanan dari Semarang menuju Jepara via jalur konven. Sementara melintas di kawasan Kaligawe sudah mulai kontraflow ya. Tampak kontraflow dimulai untuk kendaraan besar dari sekitaran Terboyo. Selamat pagi, kawan Rasika. 809 menginformasikan untuk kawasan Kaligawe sudah mulai kontraflow. Sementara kondisi masih aman, kontraflow ke arah kota Semarang.
1: Oke, arah menuju Terboyonya atau arah baratnya yang masih aman ya guys. Kalau yang arah kota ini masih sampai genok ketersendatannya
0: arah di Kaligawe. Arah ke Semarangnya sudah mulai ada air.
1: Yes. Ya sementara itu dulu ya kawan Raska update dari jalur Pantura Timur. Tuh kawan ya update terbaru di Kaligawe dan tambah lagi Sayung yang genangannya sudah mulai meningkat. Antriannya cukup panjang. Berarti lewat mana nih? Langsung aja dari Demak sana lewat mana berarti?
0: Lewat laut.
1: Biar Sayung langsung terlewati. Aduh, Kaligawe ya. Langsung terlewati.
0: Lewat Guntur.
1: Tapi nih lewat Guntur lewat Jalan Brigjen Sudiarto loh.
0: Oh iya, ya Allah. Terus kudu lewat di ya Allah.
1: Wes kalau kemarin Rasika mending toh lewat ini aja. Lewat jalan mana masuk ke Onggorawe, Kudu, Waru, Walter Mongin Sidi baru deh ke kota Semarang.
0: Kayak acaranya Pak tadi ya.
1: Acaranya Pak ini Pak Camat.
0: Pak Camat tadi.
1: Iya. Ya. Acaranya Pak Camat Guntur.
0: Monggo-monggo dilalui dengan penuh perhitungan ya.
1: Yes. Soalnya aku mau geser ke jalur lain dulu ya, kawan Rasika. Bagaimana pantauannya? Ini ada Pak Warsito.
0: Oh, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal, dan kawan Rasika semuanya. Melaporkan Mas Yuda, seperti biasa saya melintas di Jalan Tirto Agung. Ini tadi berangkat siang Mas, jadi untuk kondisi lalu lintas di Jalan Tirto Agung tadi pukul 7:38 kondisi lalu lintasnya lancar, tidak ada ketersendatan karena sudah pada pulang yang antar sekolah mungkin Mas. Jadi lancar lalu lintasnya. Ngaten Mas, sampai di area Mulai Tidum juga lancar. Mas Jamal, besok malam Minggu mohon bisa hadir di rapat terakhir
1: banyak ya undanganmu ya Bu
4: Catur Windu Permadani Kabupaten Semarang. Aduh. Ya Mas besok rapat. Bisa bareng saya nanti lokasi rapat di Mbawen. Waduh. Di Kecamatan Mbawen ya Mas. Aduh. Nanti bisa bareng saya makan Mas. Aduh. Jadi peringatan Catur Windu Permadani Kabupaten Semarang tanggal 25 Juli namun untuk rapat panitia terakhir besok malam Minggu tanggal 18 Juli. Ngoten Mas, matur nuwun, salam rahayu dan sehat selalu.
1: Matur suwun Pak Warsito. Ini ada Bu Heni Novi nih.
0: Halo Bu Heni.
5: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal dan kawan Rasika semuanya. Perjalanan saya pagi hari ini terpantau lancar semua ya, dari Salatiga menuju ke KIC via exit Krapyak. Dan tadi di tol cenderung lebih lengang ya, dan cuaca juga cerah semuanya. Dan saat ini pukul 8.08 ini saya sudah sampai di kantor. Mas Yuda, Bung Jamal, terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan saya. Dan selamat bertugas dan semangat gaspol. Dan buat kawan Rasika yang masih melintas di jalan, hati-hati dan tetap waspada. Terima kasih.
1: Terima kasih Bu Heni Novi. Wah, mantap, Semarang Salatiganya lancar.
0: Lancar, enggak ada apa-apa.
1: Betul.
0: Nah, ini kayaknya ya semuanya ke Salatiga Semarang aja lah ya. Kalau dari sama Sayung ke Semarang, aduh.
1: Aduh, jadi update-nya itu nanti yang lokasi-lokasi yang tadi sempat jadi sorotan nanti kita pantau lagi. Nah, aku mau munculkan atensi-atensi yang selain dari rute tersebut ya, juga biar terinfo update-nya bagaimana. Ini ada Pak Didi Sigit Setiawan, sudah sampai mana?
6: Mas Yuda, Mas Jamal, dan kawan Rasika, di jam 8.18 sudah sampai di BSB, terpantau lalu lintas lancar di kedua arah dan cuacanya sudah cerah sekali. Buat kawan-kawan Rasika, yang penting ketika di jalan bersabar saja, setiap kejadian jangan langsung diputuskan untuk emosi ya, jadi malah kita nanti yang rugi sendiri. Ono rembuk dirembuk gitu aja. Itu Mas Yuda, apalagi yang mobilnya pakai stiker Rasika, wah neng antek neng dalan nesu ya, isin lah ya, pokoknya isin, pokoknya kudu sing sabar karena membawa nama baik instansi lain.
1: Instansi mantap kali.
0: Siap.
6: Kalau kau Wendy di seputaran Simpang 5, kau merasa ya mungkin ada benarnya Mas, karena lokasi posisinya ya gelombang radionya itu.
0: Oke.
6: Tapi tergantung antenanya ding. Dulu aku masih pakai mobil yang lama, antena yang tututan itu bagus di situ, masih bagus. Tapi setelah menggunakan yang Siri Biu, kalau di situ sudah gembrotok Mas, di seputaran Simpang 5. Itu Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Okay. Sip, matur suwun Pak Didi Sigit Setiawan. Wih, ada Pak Dr. Ari Prido.
0: Assalamualaikum Pak Dokter.
7: Assalamualaikum Pak Dejamal dan Bung Yuda.
1: Ketemu gak nih sama kepadatannya?
7: Tadi jam 7 kurang 10 di TL Pucang Gading. Untuk yang truk mogok di atas jembatan Penggaron itu, bukan itu penyebab lakanya ya. Saya kan gak tahu lakanya karena saya langsung ke kiri ke arah Semarang. Okay. Truk mogok itu dari kemarin sore saya pulang itu sudah ada, dan itu gak macet. Kalau untuk yang ke arah timur dari Bangjo itu sampai Masjid Pedurunga, Masjid Penggaron, Masjid Ijo, Kubah Ijo yang baru itu, saya tidak tahu lakanya di sebelah mana, tapi truk mogok setahu saya tidak menyebabkan laka karena di atas jembatan ke arah Semarang.
1: Oke, ya wis kalau gitu.
0: Terima kasih Pak Dokter
1: informasinya. Matur suwun update-nya. Dan saat ini masih padat ya, Kawan Rasika, di sekitar Jalan Brigjen Sudiarto, Kota Semarang, sekitar Penggaron. Dan dua arah merambatnya, sekali lagi. Merambatnya dua arah. Ini ada Pak Hengki nih, yang lagi antre. Ekornya dari Manunggal Jati, Lumajang Pacang. Oh, dari tadi jam 7, Pak.
0: Dari Manunggal Jati.
1: Betul. Dari Manunggal Jati. Ini Pak Hengki yang arah kemana?
0: Arah timur atau barat, Pak?
1: Arah ke timur, arah ke Meranggen atau arah ke kota, mungkin Pak Hengki?
0: Mungkin ke Manunggal Jati kan stadion apa? Gor itu ya?
1: Oh iya, Deng.
0: Mungkin ke timur nih beliau.
8: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
9: Bu Nana.
10: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
9: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
10: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
9: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
10: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
9: Berarti satunya 2.500.
11: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
10: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
12: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
9: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
11: Waduh, burung semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
12: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
13: Wingscare. Siapa bilang kuliah berkualitas harus mahal? Di Universitas Muhammadiyah Kudus, kamu bisa kuliah dengan biaya terjangkau, bahkan bebas uang gedung atau SPI.
12: UMKU hadir dengan 4 fakultas dan 18 program studi, mulai dari jenjang D3, D4, S1 hingga pendidikan profesi. Yang paling menarik, bebas uang gedung atau SPI.
13: Nikmati juga berbagai beasiswa dengan potongan UKT hingga 100% selama 8 semester. Termasuk beasiswa KIPK, tahfidz minimal 2 juz dapat potongan UKT 20% selama 8 semester, prestasi hingga beasiswa konten kreator.
12: Bagi yang sudah bekerja, tersedia program kerja sambil kuliah atau KSK dengan sistem 80% online dan 20% offline.
13: UMKU juga bermitra dengan berbagai rumah sakit dan perusahaan di seluruh Indonesia, membuka peluang karir lebih luas bagi lulusannya. Pendaftaran mahasiswa baru telah dibuka. Segera daftar melalui sipenmaru.umku.ac.id.
12: Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-3114-0018. Ikuti juga Instagram @plik_umku dan @pmbumku.
13: Universitas Muhammadiyah Kudus, siap mengantarkan masa depanmu.
14: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
15: Fresh banget rasanya.
14: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
15: Iya lagi.
16: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
14: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
15: Fresh banget rasanya.
14: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
15: Iya lagi.
16: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
14: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
17: Burung gak air minum, ternyata bumi serasi.
13: Jangan lupa, tanggal 1 sampai tanggal 20, pembayaran PDAM Kabupaten Semarang dapat melalui Sipoin, Bank Jateng, Bank BRI, Link Aja, Koperasi, Gria Bayar, Pospay, Pos Indonesia, Indomart, OVO, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab, dan sebagainya.

bukan air minumnya Kabupaten Semarang, pasti Sukabela. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia Sukabela kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen Sukabela? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813 2829 7788.

0: Nakota.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care. Yes!

0: Melihat apa yang terjadi di Jalan Brigjen Soedjarto Kota Semarang pagi ini kawan, Anda kan numpak mobil toh. Nopo kok ndadak kesusu ki ngopo? Numpak mobil wong yo enak. Lingguh adem, iso ngombe iso mangan. Lingguh tenang. Nopo numpak mobil kok kudu ndadak nel-nelan ki nopo? Yang aku heran tuh wong numpak mobil ki wong kepenak. Kok kudu ndadak cuas cuas cuas kanan kiri depan belakang macet sithik ra sabar gitu.
1: Sampai nyinggol-nyinggol lah ya.
0: Sampai nyinggol-nyinggol kanan kiri sampai apa yang kemudian terjadi di Jalan Brigjen Soedjarto yang kemudian langsung banyak muncul analisanya nih dari banyak kawan-kawan Rasika menanggapi apa yang terjadi di Jalan Brigjen Soedjarto Kota Semarang. Kenapa gitu? Enak tau numpak mobil ki enak tau kawan Rasika. Nyaman, tenang, iso ngrokke lagu, iso mangan, iso ngemil. Kok kudu ndadak nel-nelan mosak masek ki nopo? Tak tekon.
1: Jawab.
0: Mending nek sing nel-nelan Anda sendiri yang celoko. Lah nek sing nel-nelan wong liya sing sampai jadi korban kayak gini?
1: Ya itu. Jawab.
0: Ya jawab ya sing do numpak mobil ngono, aku numpak mobil mual. Mumet aku numpak mobil.
1: Iso.
0: Mangane nopo tak tekon ngawarasi kan numpak mobil kan enak nyaman to.
1: Insiden itu.
0: Kok ndadak nel-nelan ki ngopo ngawarasi ka? Ngopo numpak mobil ki enak apapun itu jenis mobilnya lah, mau itu yang mobilnya 1 miliar mau itu yang mobilnya cuma 100 juta numpak mobil ki tetap enak bayanganku. Kok kudu ndadak mosak masek kudu ndadak kakean polah ini
1: aku ngopo. Malah koyo mbok adili aku saya loro weteng kowe
0: enggak mesti aku sendiri kayak melu keloro-loro gitu loh atas apa yang terjadi di Jalan Brigjen Soedjarto.
1: Aku yang mikir kayak langsung perutnya itu rasanya gimana gitu.
0: Lah ya, ini pantauannya, by the way pantauan terbaru ya, pantauan terbaru di lokasi itu ada Pak Yunis sama Pak Hengki. Pak Hengki ngasih info truk mogoknya. Pak Hengki ngasih info truk mogoknya itu lagi pindah muatan.
1: Untuk nanti ditarik mungkin akan berat.
0: Di Jalan Brigjen Soedjarto tuh jadi ada beberapa notes kawan. Satu ada truk mogok kan yang di Jembatan Penggaruan sejak kemarin laporan kawan-kawan. Yang kemudian atas itu tadi kita dapat info ada insiden laka karena dugaan sementara imbas mobil yang diduga lawan arus. Itu yang pertama. Kemudian pantauannya di lokasi laka itu ada Pak Yunis. Pak Yunis ngasih info ini mas, proses evakuasinya masih dilakukan 845. Nah ini pantauannya di sekitar Penggaruan persis maju sidik lah ya. Medis masih di lokasi. Wih, medis masih di lokasi dan motornya masih di lokasi. Dua bener berarti. Nah ki dia mobilnya nih.
1: Yang remak udah.
0: Mobilnya yang diduga menjadi salah satu penyebabnya ya kawan Rasika, mobil yang lawan arus, mobil warnanya krem. Itu sudah kita upload tuh di media sosial Rasika tuh. Mobil warna kremnya masih di lokasi dan masih ramai banget ya di TKP saat ini. Oke, matur suwun informasinya Pak Yunis sama Pak Hengki ya kawan Rasika. Pak Yunis sama Pak Hengki mengenai update di kawasan Jalan Brigjen Soedjarto Kota Semarangnya. Masih ada kepadatan sampai jam 8 lebih 45 ini, kawan Rasika.
1: Iya, sabar, sabar.
0: Sabar, aku sabar, kawan Rasika, sabar. Ini kalau katanya Pak Danet Winsanjaya, itulah contoh orang-orang yang manajemen waktunya tidak pas lah gitu istilahnya.
1: Tadi awal kan kita tambah ono setengah jam. Di awal tadi kita belum tahu ada laka, kita akan ngomongin tambahan waktu setengah jam supaya kalau ada macet ada apa itu kita bisa antisipasi waktu ya. Manajemen waktu ya.
0: Betul sekali. Maksudnya Kota Semarang itu kan ya istilahnya wis kota padat ya. Jadi salah satu upaya yang bisa Anda tekankan ya adalah menambah waktu perjalanannya.
1: Menambah waktunya kurang lebih 30 menit gitu.
0: Betul.
1: Ya, Pak Bowartanto amit-amit ya kalau ada macet amit-amit. Iya, itu.
0: Ini kalau katanya Pak Eko ya itu oknum sih mas, yang kalau apalagi sampai lawan arus kayak gitu, yang arogan oknumnya, karena soalnya saya juga sering ketemu seperti itu ya, kadang disalip aja nggak terima, malah saya disalip balik lalu sengaja nutupi jalan saya, kalau saya nganan melu ke kanan gitu.
1: Kayak menunggu kanan gitu.
0: Nah ya. Pak Didik Sigit Setiawan.
2: Yaudah aku ora lho mas, aku wongnya api anak mas. Aku melakunya pelan-pelan mas Yuda. Aku orangnya sabar. Umpama telat ya tetep tak lakoni ya mas Yuda. Aku ora ngelilah mas. aja disengani to Mas Yuda.
0: Ya aku tekad, aku tanya. Mas Pak Erick Gustia juga aku tanya pun.
1: Malah aku koyo diadili Pak neng kene, Pak. Aku koyo diadili iki lho, Pak. Aku neng ngarepe kesemprot-semprot itu bareng, Pak. Jengkel ke aku wis patenge loro. Tambah saya loro. Saya mual iki lho, Pak. Sedih. Sedih, Pak, iki, Pak.
0: Aku tanya, guys. Sedih. Pak Torek, selamat pagi Ungaran ke Kudus.
1: Oh, masih lancar
0: sebagiannya. Masih lancar, betul. Cuma sayung sudah mulai basah ya, Pak. Ya,
1: itu aja sebagian kecil.
0: Sayung sudah mulai basah aja, Pak Torik. Setelah itu lancar. Yang tadi antre panjang adalah yang arah ke Semarang.
1: Kalau untuk ke Kudusnya pokoknya, yuk, tarik.
0: Betul, tarik, bro. Pak Hari.
3: Selamat pagi, Mas Yuda, Bung Jamal, dan kawan Rasika semua. Menginformasikan perjalanan Gelana Kota saya dari Pati. Ini sudah sampai Waru, Mas. Untuk Pati ke Kudus, kedua arah penerlancar. Untuk Kudus ke Demak, saya mendengar kawan Rasika di Sayung, di Barya Usaha Beton ada rok. Saya lewat Onggurawe dan di mana itu ya? Di Kaligawe ya, Mas ya. Juga ada ke Macetan karena ada truk trouble, saya juga lewat Onggurawe, Waru, nanti mau ke kotanya lewat ke Soekarno-Hatta menuju ke arah
0: lewat alternatif ya.
3: Bandara Ahmad Dhani. Itu Mas, info beban yang saya lewati. Terima kasih Pak Rasika sebelumnya karena sudah ngasih informasi kemacetan pagi hari ini. Matur suwun.
1: Matur suwun sami-sami, Pak.
0: Oh, ini selain Pak Hari katanya ada Pak Deve. Pak Deve juga lewat alternatif Kudu. Onggurawe Kudu Waru. Wes tuh guys, ikut tuh.
1: Itu jalannya masih sepi banget nih.
0: Masih sepi nih sampai jam 8.40.
1: Tapi enggak tahu nanti-nanti ya.
0: Setelah kita infokan.
1: Sementara sekarang sepi.
0: Untuk menghindari Sayung langsung menghindari Kaligawe, wes hindarilah dua lokasi lewat tersebut.
1: Kudu lewat kene iki.
0: Nih, ada kamar sing tekon nel-nelan ki apa toh? Coba jelasan.
1: Nel-nelan. Nah, kamu yang ngomong kok. Aku kan jelaske.
0: Lah kan kita sebagai satu daerah ngono kae lo nel-nelan ki kakean gaya, kakean pola,
1: kakean obah.
0: Kakean obah, nah kuwi nel-nelan.
1: Mungkin begitu ya kakean obah dalam pengertian dadak rono dadak rene.
0: Nel-nelan ki kakean petingkah lah ngono ki istilahnya.
1: Kalau bahasa Semarangan mungkin pencilaan.
0: Nah, betul ya. Sorry ya wong Temanggung iki kuwi aku. Ada baru tahu nel-nelan po?
1: Nek cah cilik-cilik itu kalau di Purworejo Magelang itu rasa nel-nelan lo, anteng kene lo.
0: Lah yo anak wong ora duwe kok nel-nelan ning omah. Nah, ngono-ngono iki lho.
1: Dadi kokean obah.
0: Rasa kakean gaya, rasa kakean tingkah.
1: Rono mrene.
0: Nah, betul.
1: Mungkin artinya agak berbeda sedikit tapi intinya sama, nel-nelan itu kan pola. Pencilaan gitu ya.
0: Emang di Semarang ra ono nel-nelan to? Ra ono ya?
1: Kayak jarang kata-kata.
0: Oh, ya wis.
1: Mana aku kok nel-nelan gitu. Jadi biasanya nek Semarang pencilaan.
0: Pencilaan ya betul. Pencicilan. Pencicilan bahasa Indonesia. Jadi itu nel-nelan, guys.
1: Nek di desaku di Purworejo nel-nelan ki bocah-bocah. Ora usah nel-nelan, anteng.
0: Lah iya ning Temanggung ya padha aku mbiyen zaman ngono. Terutama nggo anak-anake wong ra duwe anake wong sepi kuwi kan ora duwe rasa nel-nelan ning omah. Rasane koneko anake wong ra duwe ning omah.
1: Nel-nelan. Mel-melan.
0: Pak Fabian Ahmad.
4: Info untuk jalur Demak Semarang
0: Sayung
4: flyover lingkar Demak apa sudah lancar?
0: Lancar udah, yang tidak lancar di Sayung, Pak Farhan.
1: Sudah mulai ada air kemplung-kemplung, Pak.
0: Yes, Pak Rizky Septa Al Fajar, ia pun katanya bis yang laka tempo hari di turunan tol Tembalang tuh parkir di Mukti Harjo. Ini busnya bos muda loh katanya.
1: Tumbuh di sana ya.
0: Oke. Baik-baiklah kalau begitu, matur suwun. Bu Christine Yuliana, halo, selamat Bu pagi. Christine. Ini perjalanan kemana nih Bu Christine Yuliana Sumbo nih pagi hari ini?
5: Selamat pagi Mas Jamal, Mas Yuda. Pagi, 835 Bu. Perjalanan menuju ke kantor di Jalan Ayani dari Ungaran. Lewat tol perjalanan lancar, hanya agak sedikit tersendat di kilometer 430 tadi karena banyak truk kiri kanan nutup jalan. Secara umum semua lalu lintas lancar, cuaca juga cerah. Begitu. Terima kasih selalu bertugas Mas Yuda, Mas Jamal.
0: Terima kasih Bu Christine.
1: Benar gitu. ngendredeg serasa melu di sini. Idune muncrat tok Bu niku. Nyemprot
0: aku tekon.
1: Tekon ngopang-ngopang.
0: Aduh. Pak Heru Setiawan.
6: Selamat pagi kawan Rasika.
1: Selamat pagi.
6: Melaporkan perjalanan dari Tol Manyaran jam 8 melintasi Tol ABC arah Tembalang, bis mogok sudah tidak ada.
0: Okay.
6: Ini sudah sampai Ungaran, keluar dari Tol Srondol, lancar jaya, tidak ada halangan apapun. Hati-hati semuanya, terima kasih.
1: Terima kasih. Okay,
0: matur suwun, Pak Heru Setiawan, Pak Lasarus.
1: Ngartek genel-nelan.
7: Pagi Mas Huda, pagi. Mas Huda, Mas Jamal, ini di Jalan Brigjen Sudiarto.
0: Nah, gimana pantauan Pak?
7: Sebelum rumah sakit Gondo Amino.
1: Amino Gondo Utomo, Pak.
7: Yang arah ke barat, arah ke kota ya, arah ke Pak Tol. Itu ada laka Mas, ada mobil, kalau enggak salah BRV sama truk PS warna merah itu baru udah menepi, tapi membuat ketersendatan karena kayaknya drivernya baru otot-ototan apa enggak tahu. Aduh, itu
1: patuh.
7: Saya lewat tapi enggak sempat memfoto ya Mas, mengabadikan, cuma hanya menginformasikan saja ada laka yang arah ke barat. Kalau yang arah ke timur juga ikut tersendat sedikit karena pada ngeliatin Mas gitu ya Mas Yuda. Kawan Rasika, tetap berhati-hati di jalan raya, tetap hormati para pengguna jalan yang lain. Begitu Mas Yuda, kawan Rasika, terima kasih.
0: Ya, matur suwun informasinya. Wah, ini Jalan Brigjen Sudiarto kok muncul satu lagi tambahan laka, guys. Ini tapi yang di sisi dekat Gayam Sari ya informasinya.
1: Tototan katanya.
0: Yes. Pak Abdul, aku kasih info di Pekalongan ya.
1: Sampai Pekalongan ya Pak Abdul.
0: Iya, ini Pak Abdul ngasih info di Pekalongan ada truk terguling di depan Polsek Ulu Jami sebelum jembatan Rembun. Iya. Tapi masih lancar. Ulu Jami lancar.
1: Itu maksudnya sudah anu ya, berbatasan dengan
0: Pemalang. Tapi masih lancar, cuma tersendat di TKP aja.
1: Pekalongan.
0: Ada truk terguling padahal di sana, okay. Laporannya Pak Abdul. Oke, matruswan kalau begitu. Kemudian aku bersama Bu Santi ke Kudus lewat mana ya, nggak macet? Wah, ke Kudus itu lewat jalur biasa aja.
1: Iya, karena ke arah Kudusnya lebih landai, Bu.
0: Antrian di kawasan Sayungnya pendek aja kok untuk yang arah Demaknya. Yang panjang tadi yang arah Semarang, Bu Santi. Pak Wardana.
8: Terjadi kemacetan.
1: Di mana nih, Pak?
0: Kaligawe lah.
1: Oh iya.
8: Dari
0: kita sekolah auranya
8: arah ke Semarang.
0: Oke.
8: Pagi ini jam 8.27.
0: Kaligawe itu bener tak Pak Wardana? Kaligawe apa Sayung nih mau? Ya pokoknya dua lokasi itu ya yang
1: kayaknya
0: arah Semarang.
1: Kalau lihat auranya agak mundur sedikit Sayung nih.
0: Sayung.
1: Hanya lihat itu ada
0: Pak Rindra Yusianto.
9: Halo, selamat pagi Rasika.
1: Selamat pagi Pak.
9: Izin melaporkan perjalanan kami hari ini bersama Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah ke Wanayasa, ini di Wanayasa Banjarnegara. Salah satu program dari dinas itu Revola. Saya tadi lewat tol Jatingaleh, masuk tol Jatingaleh terus keluar di tol mana Pak? Sini Pak.
10: Tol Bojong.
9: Tol Kajen, lalu lintas lancar, ini sudah keluar tol menuju ke Paninggaran. Mudah-mudahan nanti jalurnya juga
1: lancar.
9: Demikian, terima kasih.
0: Oke.
9: Okay. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Jangan lupa Megono.
0: Kok Megono?
1: Kan Pekalongan.
0: Kok Pekalongan? Oh, Paninggaran ting ya. Lewat Pantura atau berarti?
1: Melewati Bojong tadi.
0: Yes, kita. Betul. Pak Rizky Gota, ini perjalanan Banyumanek, Sigar Bencah, Sendang Mulia, Pocang Gading, Batur Sari, saya ke Meranggen Mas, matur suwun infonya ya.
1: Lancar ya.
0: Saya menghindari Jalan Brigjen Sudiarto tadi, Penggaron.
1: Iya, betul. Memang lewat sini nih nanti. Salah satu alternatifnya, Sigar Bencah.
0: Pak Steve, pantauan harga ayam potong di Pasar Kanjengan Kota Semarang hari ini sudah menyentuh angka Rp38.000 per kilogram ya.
1: Masya Allah.
0: Kemudian nih ada Pak Faza, truk muat triplek itu Mas, nggak ada penutupnya di Jalan Kaligawe Raya.
1: Waduh.
0: Waduh. ketemu sama truk muat triplek tapi kayaknya muatannya ra ono tutupannya.
1: Bukan triplek yang bagus ini apa? Tapi, sisa-sisa triplek gitu loh.
0: Oh, remuan.
1: Remuan. Oh. Remuan Pak ya, remuan. Remuan triplek.
0: Pak Habibi.
10: Sama yang arah menuju ke SMG alias yang menuju arah.
0: Oh, ini Pak Habibi lagi antri di Sayung ya.
1: Ini basah nih sudah.
0: Betul. Yang antri panjang sekali lagi yang arah Semarang ya. Kalau arah Demaknya sih sementara tadi masih pendek aja sih di bawah 1 km. Pak Edi Harjono.
11: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Selamat pagi Pak.
11: Izin melaporkan Mas Yuda dan Mas Jamal di Jalan Tamrin ya. Ada orang terabas-terabas pohon di sekitaran depan persis kantor Pertamina.
0: Oke.
11: Okay. Atau kantor kereta api PJKA itu. Matur suwun.
0: Sip, di kopi Pak Edi Harjono, Pak Sinyo.
12: Pagi Mas Yuda, Jamal. Pagi Pak. Ini aku mau ke arah Semarang Barat Siliwangi dari Meranggen. Lalu lintasnya gimana ya sekarang ya, update-nya Mas Yuda? Terima kasih.
1: Masih padat ya, Pak. Dari Meranggen ya padat lah.
0: Tadi 850 di Penggaron masih padat tuh dua arahnya Pak. Cuma untuk panjang ketersendatnya sudah tidak seramai tadi jam 7 sampai jam 8.
1: Sedikit berkurang.
0: Sedikit berkurang. Cuma kepadatan masih ada Pak Sinyu di Penggaronnya. Karena evakuasi laka tadi masih berlangsung. Pak Resep Afditya ya.
13: Aku Yunda loh Mas Yuda, ini larinya cuman 60 itu tak rekam ke istiqomah di lajur kanan di jalan dalam kota ya Mas. Istiqomah pokoknya kanan terus aja.
0: Alhamdulillah kalau gitu ya. Semoga ini bisa tertular ke semakin banyak orang sing ben kejadian kayak di jalan Brigjen Sudiarto itu menurutku memilukan sih.
1: Memilukan, menyedihkan dan
0: lah ya.
1: Sangat membuat hati menggerunjal gitu.
0: Menggerunjal. Kayak melu ternyuh ya lo rasanya dengar kabarnya ya gak sih? Karena orang yang tidak taat, tidak sabar lawan arus.
1: Memilukan ya.
0: Cukup memilukan bagiku. Pagi hari ini ngasih update di Jalan Brigjen Sudiarto, Kota Semarang.
1: Mual perutnya.
0: Pak Apriliano.
14: Selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jamal.
1: Selamat pagi Pak.
14: Pagi-pagi keluar dari gudang mau start trip ke Karangjati, pas denger Mas Yuda marah-marah naik mobil banter-banter. Aku naik truk gak banter-banter Mas Yuda, cuma naik pas banter ya pas jamet tok Mas, jamepet. Tapi ya tahu situasi gak sing batut-batut Mas.
0: Oke, tersebut Pak Christian Raharjo.
15: 850 sudah sampai di sekitaran Trengguli. Ini untuk perjalanan setelah dari Kaligawe sampai Sayung, sampai di Lingkar Demak, sampai Trengguli, ramai lancar, los.
0: Oke. Eh, Pak Apriliano, dia ada Pak Iwan nih. Pak Iwan kita sudah sampai Mbah Rowo.
1: Nah,
0: Semarang Mbah Rowo lancar katanya.
1: Nyaman kalau sudah sampai Mbah Rowo nih ya. Dan tetap bijak di jalan raya.
0: Yeah.
1: Hormati sama pengguna jalan dan patuhi peraturan lalu lintas ya.
16: Jalan macet sudah biasa, tidak perlu kau mengeluh.

0: jam 9 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Tempat pemprosesan akhir atau TPA Landoh di Kabupaten Rembang kini berstatus darurat akibat rusaknya satu-satunya ekskavator tua di lokasi tersebut. Akibatnya aktivitas meratakan dan menimbun 80 ton sampah kini lumpuh total. Kepala Bidang Pengolahan Sampah Agus mengungkapkan, krisis ini kian diperparah karena unit dozer pendukung juga sedang rusak di bengkel. Demi mencegah sampah membludak hingga menutup jalan desa, pihaknya kini bergerak cepat meminjam alat berat milik DPUTR sebagai solusi darurat. Volume sampah yang terus mengalir tanpa henti membuat proses pinjam pakai ini menjadi langkah utama sambil menunggu perbaikan. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Syarif Abdillah mendesak pemerintah daerah segera memperbaiki tata kelola persampahan pasca kebakaran hebat yang melanda TPA Jatiwaringin di Kabupaten Tangerang. Peristiwa itu menjadi peringatan keras bahwa metode open dumping atau pembuangan terbuka sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Menurut Syarif, tanpa pengelolaan yang baik, proses pembusukan sampah organik akan menghasilkan gas metana yang mudah memicu bara api di bawah permukaan lahan, terutama di tengah puncak kemarau. Selain sulit dipadamkan, asap dari pembakaran sampah plastik tersebut sangat berbahaya karena mengandung zat beracun yang mengancam kesehatan pernapasan masyarakat. Oleh karena itu, Pemda diminta segera menyusun langkah mitigasi yang komprehensif guna mencegah terjadinya bencana serupa. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Baik ya. Soal-soal tanya kabar kan, aku sudah menemani Anda semua sejak tadi jam 6 ya. Kalau aku sih alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat, baik, fit, prima, penuh energi. Nah, Anda nih ya yang aku berharap juga dalam kondisi yang sama ya, tenang ya, pikirannya tenang, pikirannya waras lah gitu dalam tanda petik ya, kawan waras ya, untuk jagani emosi Anda melebihi adab. Jadi selalu dalam kondisi yang sehat, gizinya tercukupi gitu, kawan waras ya, selalu dalam perlindungan dan juga jalan yang Tuhan berilah gitu, istilahnya tidak nel-nelan itu tadi. Kok ini kok jadi rame bahas nel-nelan. Emang kawan-kawan sih pada denger, sumpah. Ya itu kalau Ning Temanggung ya wis biasa sih kawan Rasika ya, istilahnya ya nel-nelan ki ya pecicilan lah gitu pokoknya intinya ya. Bosok tadi ada kawan Rasika yang bilang gini, bosok ngendi kuwi Mas, aku baru kurungu nel-nelan. Jalan-jalan ke Temanggung ke Magelang. Ke Wonosobo, nah ngono-ngono ki. Kerungun kok bahasa-bahasa nel-nelan, kawak-kawak, marem, gede, kawak-kawak tuh gede ya, gedenya yang sampai besar banget gitu, kawak-kawak. Wangang, ngono ki ning Temanggung kawak rasi kayak belajar. Main deh ke sana ke Temanggung, rong dino, patelong dino gitu. Kemudian antreannya tadi aku masih konsentrasi di 3 lokasi di jam 9 pagi. Yang pertama itu tadi titik baru itu ada di Sayung, Kawarasika, tapi antreannya yang cukup signifikan yang arah Semarang ya, yang arah menuju Demaknya imbas genangan air di sekitar Sayung PT Varia Usaha Beton ya, Sayung sisi timur. Itu yang merambat yang arah Semarang saja, kalau yang menuju arah Demak Kudusnya antreannya masih cukup baik. Ya antre tetap ya, cuma enggak sepanjang seperti yang arah Semarang. Jadi kayaknya masih belum perlu lewat jalur lain sih gitu. Cuma yang arah Semarang tadi sudah ada update tuh tadi, dua kawan Rasika yang menjelang jam 9 lewat sana, lewat Onggorawe Kuduwaru kan. Tadi ada Pak DV karo Pak Haritrans koyone yang melintas di sana dan confirm lancar, Sayung terlewati, Kaligawe terlewati, wes beres ya. Tenang hidupnya. Tapi kalau Anda menuju arah ke Kudus Pati Jeporo, enggak perlu lewat mana-mana sih, kita mengkategorikannya saat ini. Karena kepadatan di Sayung sama Kaligawe masih arah Semarang semua. Lalu perkembangan di kawasan Jalan Brigjen Sudiarto Penggaron ya, kawan Rasika. Antrian saat ini toh masih cukup panjang itu kawan Rasika. Soalnya kalau aku lihat dari beberapa grup informasi jalan raya atau sampai jam 9 lebih 5 tadi ya masih sekitar Nasmoko Majapahit Manunggal Jatinan gitu kawan Rasika antriannya, yang dari kota atau dari Semarang menuju arah ke Meranggen. Jadi titiknya tuh ya sekitar sebelum Penggaron persis lah ya, sebelum pertigaan terminal Penggaron persis tuh tadi insidennya. Kawan Rasika mengenai insiden laka yang diduga terjadi imbas adanya mobil lawan arus saat kemacetan terjadi. Jadi kalau dari beberapa simpulan yang ada, termasuk dari ceritanya kawan-kawan yang melintas di sana, itu diduga mobilnya itu nabrak motor. Ya kan mobil lawan arus nih ya, menghindari kepadatan di Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang sekitar Penggaron. Mobil lawan arus nih, terus di depannya ada motor. Nah motornya tabrakan sama truk, mobilnya itu tabrakan sama motor. Nah kemudian motornya langsung istilahnya gelepak ke area truk yang sedang melintas di sana. Terus terjadi deh insiden itu ya kawan Rasika. Jadi bukan mobil nabrak truk kemudian ada motor gitu, enggak kawan Rasika, dari beberapa saksi yang kita dapatkan laporannya tadi. Jadi mobilnya kan lawan arus, terus di depannya ada motor, brak, nah terus motornya langsung kena truk deh, yang saat ini sedang kayaknya masih proses evakuasi deh sampai dengan sekarang kawan Rasika, masih berlangsung. Mohon maaf ya, tadi aku menutup banyak banget atensi di bawah jam 9. Aku buka yang baru-baru aja ya guys, di atas jam 9-nya. Ini ramai banget nih tadi. Mohon maaf ya sekali lagi karena keterbatasan durasi. Cuma aku masih menyimpan dua atensi. Yang pertama dari Pak Eka Agus Purwadi yang tadi masih di bawah jam 9 ya.
1: Awan jelas ke. Bahkan kita sebagai satu daerah kono kelon-kelon ke
0: kagak daya. Ayo Pak, bisa enggak Pak? Ben ojo suaraku Pak sing muncul. Oke, okay, ki Pak Eka Agus ki. Oh, sudah sampai tempat kerja.
2: Dalam bukan sedih, lebih harjo.
1: Ibunya bos Medan, katanya
2: jalan Kudu Waru.
0: Kudu Waru
2: lancar.
0: Oh ya, syukurlah kalau gitu Kudu Waru lancar ya. Matur suwun Pak Eka Agus Purwadi. Nah kemudian yang kedua tadi yang di bawah jam 9 tuh aku masih menyimpan atasnya Pak Khairuddin Fahri.
3: Date perjalanan ya Mas Yuda, saya di depan Arkov. Ini sudah mulai ada perlambatan ya Mas Yuda.
0: Oke. Wah, ini mulai dari depan Arkov. Wow. Tuh banget iki nek sone ujungnya simpulnya di Varia Usaha Beton Saayung.

0: Untuk yang kemacetan depan Arkov Mas ya, itu gara-gara ada air rap yang naik, tapi menurut saya nggak terlalu tinggi, masih masih aman lah. Tapi kepadatannya karena ada event Pak Ogah putar balik ya.
1: Oke.
0: Begitu.
1: Sip.
0: Infonya.
1: Berarti antar berapa lama Ki Pak Fahri? Coba aku hitung ya. Tadi waktu pertama kali report di Arkov itu jam 8.35. 8.35 sampai 8.55. 20 menitan ya Pak Fahri ya? 20 sampai 25 menitan lah Kawarasika update-nya situasi di Sayung. Sekali lagi yang antri arah Semarang ya. Tadi itu aku juga dapat info dari Bu Santi. Bu Santi Kristiani, coba nih kita buktikan untuk yang arah ke timurnya bagaimana di S.
2: Unisulanya aman kah Mas?
1: Oh aman Unisula.
2: Saya kan dari Pudak Payung Mas, mau ke Kudus. Ini lebih bagusnya lewat jalan biasa atau masuk tol? Karena kayak kan biasanya nek keluar tol yang di mana itu?
1: Mana?
2: Kaligawe yang di mana itulah?
1: Kubra.
2: Di puteran itu kan rodok ruwet itu ya kalau di situ. Biasanya
1: oh gitu.
2: Gimana Mas petunjuk
1: ya masuk tol nggak apa-apa sama nanti keluar Gayam Sari toh Bu, kalau mau menghindari Kaligawe masuk tol aja keluar Gayam Sari lewat Walter Mongi Sidi deh, dah Kaligawe goodbye langsung bus Pantura begitu Bu Santi yang akan menuju arah ke Kudus dari Semarang, karena biasanya kalau jam 9-an gini ya mudah mulai rapet sih di Yuton Kubro. Apalagi hari ini hari Selasa kan, Selasa Rabu itu kayaknya hari truk nasionalnya udah geser sampai di hari Selasa kok koyone ngawar sih kayaknya. Gitu Bu Santi, lewat tol aja nggak apa-apa nanti keluar Gayam Sari. Sementara rekomendasinya kita begitu kalau ingin menghindari kawasan Kubro. Kita buka headline dulu di News Flash.
3: News Flash. Pemerintah Indonesia resmi menetapkan ketetapan energi melalui instruksi Presiden Prabowo yang mematok harga khusus solar sebesar Rp15.000 per liter bagi nelayan yang mengoperasikan kapal berukuran 30 hingga 200 gross ton. Subsidi selisih harga tersebut tidak membebani APBN, melainkan dibiayai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan dengan pengawasan ketat untuk memastikan penyalurannya tepat sasaran. Demikian Newsflash.
1: Bu Siska, selamat pagi. Rasika, alhamdulillah saya sudah sampai Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Katanya Bu Siska, tadi perjalanan kan dari Kudus. Kalau menurut saya nggak terlalu macet kok Mas. Rasika, makasih ya. Serius nggak terlalu macet? Oh ya, syukurlah kalau gitu. Kaligawe juga sudah nggak terlalu macet, Bu Siska. Soalnya kok ini jam 9.20 kok masih ada pertanyaan antre di Genuk ya? Tapi ya syukurlah kalau versinya Bu Siska, antrian dari Kudus sampai Rumah Sakit Islam Sultan Agung nggak terlalu macet bilangnya. Syukurlah. Matur suwun Bu Siska ya. Laporannya aku bersama Pak Sugeng Adi. Selamat siang, info lalu lintas area Pantura Juwana Pati sebelum lingkar Pati arah Semarang ada truk patah as roda. Berhenti di tengah jalan, lalu lintasnya agak merambat di jalan Pantura Juwana Pati. Pak Bagus Aditya.
4: Mas Yuda Bung Jamal, kembali ke kota Semarang ya dari Jateng lain karena sudah ada rintangan di jalan 2 titik di Sayung dan Kaligawe. Otomatis setirnya saya stel untuk ke kiri Anggorawi nanti lanjut ke Walter Mangsiti, berarti via Banjardowo Kudu ya, daripada harus saya berjibaku di Sayung. Ini saya lihat di map sudah 20 menit untuk ketersendatan di Sayung.
1: Iya tadi Pak Fahri juga sekitar
4: saya
1: itu.
4: Saya harus belok ke kiri, Anggorawi, nanti Kudu, Waru, Banjardowo. Apa lanjut, Mas Yuda, Bu Jama, Mak Tosun.
1: Iya betul Pak Bagus, tadi juga aku hitung interval laporannya Pak Koridun Fahri juga sekitar 20-25 menitan Pak. Untuk di Sayung arah menuju ke Semarangnya. Yes, mantap suan ya kawan-kawan, di jalur SMG, DMK, KDS, sementara K dan S saja, yang saat ini masih jadi artisnya memang kok ya, aku nyebut berarti bener toh, Kaligawe itu Dian Sastro, ibaratkan artis, Kaligawe itu Reza Rahadian, Sayongki Dian Sastro, wis, ibaratkan level artis tuh, jalan raya tuh levelnya Kaligawe dan Sayong tuh wis, koyok selevel Dian Sastro.

0: Kardoyo sama Reza Rahardian. Ya kan? Ini apalagi hari ini ya bakal jadi sorotan terus sampai awan kulaan. Sayang karena genangan kali gawe ada truk mogok. Nah, pantauan di kali gawenya ada Pak Heri nih. Pak Heri Pudak Payung ngasih info di kali gawe. Mas, kalau menurut saya kali gawe masih aman kok. Di area kontraflownya kan masih berlangsung, ada pengaturan oleh Pak polisinya. Berarti masih kontraflow di kawasan jalan kali gawe raya ya. Karena yang arah ke kotanya jalurnya terhambat imbas truk mogok. Ya wes guys, di tengah berbagai tantangan dan hambatan yang ada, yuk berikan aku lagu biar kawan-kawan Rasika yang di jalan juga pada terhibur mendengarkan lagu-lagu pilihan Anda. Yuk guys, berikan aku lagu aja. Tapi kan ini nggak bisa banyak-banyak ya, kan ini 10-11an aja deh. Yuk guys, berikan aku lagu Indonesiaan aja ya. Indonesiaan aja, jangan yang lama-lama. Minimal tahun 2005 dan minimal 50 orang yang bisa nyanyi, jangan Anda tok ya. Yuk, siapa cepat dia dapat ajalah kalau gitu. Berikan aku lagu guys. Silahkan, biar aku segera pasang sampai nanti selesai jam 12. Aku bersama Ibu Lis Solotigo. Mas, aku tuh juga asli Temanggung loh, tapi sekarang tinggalnya di Solotigo. Tiap hari dengerin Radio Rasika. Ah, matur suwun. Berarti nek aku ngomong njuk-njuk aja heran ya, Bu ya. Podo ya, getih-getih Temanggung. Matur suwun Bu Lis dari Solotigo, Pak Harsono.
1: Selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal. Ini info lalin jam 9.05 tadi, itu kemacetan yang di Penggaron yang dari timur itu mulai dari keluar perumahan Pelamongan Indah sampai simbolnya di TL Pecanggading. Sementara yang dari barat itu dari titik kemacetan kecelakaan yang di Penggaron itu, yang di depan dealer Suzuki itu macetnya yang dari barat sampai di depan gang apa MAN, Madrasah Aliyah Negeri 1 Semarang MAN, di situ masih panjang yang dari gangnya barat man. Terus sama tanya itu tadi kejadiannya gimana ya Mas Jamal ya, kok motor Suzuki Aerox itu hancur, itu tadi ditaruh di pinggir. Oh, Aerox, terus ada mobil jenis Xenia atau apa warna gold itu kok menghadap ke barat tapi di sebelah utara ya, dari arah ke Semarang tapi di posisi di kanan jalan, atau istilahnya itu dia melawan arus, arus ya, itu yang melawan
0: itu
1: arus.
0: Analisanya Pak Harsono,
1: mobil Xenia itu gimana itu ya kok sampai hancur kayak gitu, mohon infonya demikian.
0: Okay. Tapi nanti detailnya tetap informasi dari, waalaikumsalam. Nanti detailnya tetap dari kepolisian ya, cuma dugaan dari kawan-kawan pengguna jalan tadi dari jam 7 sampai dengan kita menganalisa banyak kiriman kawan Rasika itu ya karena mobil lawan arus, kemudian nabrak motor, motornya jatuh di bawah kolong truk Pak Harsono. Ini tonggone Pak Adi Nugroho tadi, ini Pak Harsono ya bilang. Ini Pak Adi Nugroho, MAN dekat Pelamongan Hijau. Oh alah pantas, berarti dari jalur dalam ya Pak Adi Nugroho yang disampaikan Pak Harsono barusan itu. Ya wis kalau gitu, tonggoku kuwi Mas Yud, katanya Pak Adi Nugroho, aja lali lupa-lupa ingatnya ya, atau Dia dari Anji. Oh ya wis kalau gitu, ini ada Pak Adi Nugroho minta lagunya Dia dari Anji. Kemudian Pak Enggal minta lagunya Fatin, Aku Memilih Setia, oke. Lalu juga aku bersama Bulis Setioning Room. Mas, kalau menurut saya toh di Kali Gawe itu aman kok. Nggak macet. Tadi yang parah memang di Sayung 30 menit sebelum entry tol. Sekarang sudah sampai Uwin Wali Songo, katanya Bulis. Oh, Kali Gawe oke. Ya wis syukurlah kalau gitu. Cuma tinggal Sayung aja nih ya yang jadi sorotan saat ini yang arah Semarang sekali lagi. Kemudian aku bersama Pak Han. Pak Han minta lagunya Teh Hijau. Oke. Okay. By the way aku gak bisa banyak-banyak ya. Kayaknya 11 aja deh. 11, 10 deh. Kalau 10, 11. Ya 11 lah ya. Satu untuk cadangan. Kemudian aku bersama Pak Yuli. Pak Yuli ini minta lagunya Elo Pergi Untuk Kembali. Wah enak-enak nih lagunya. Baru berapa nih? 1, 2, 3, 4. Kemudian aku bersama kawan di 6713, Pak Ardi. Pak Ardi minta lagunya Ungu, Jika Itu Yang Terbaik dari Ungu. Oke. Kemudian Pak Sugi.
2: Selamat pagi, Mas Yuda. Mau request lagu dari Amnes. anugerah terindah. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Sugi. Lalu aku bersama Pak Edi.
3: Pagi Mas Yuda, gimana kabarnya Mas?
0: Baik Pak Ed.
3: Ini mau request lagu-lagu ae Mas.
0: Monggo silakan. Masuk sing jadul-jadul ya.
3: Apa ya Mas, sing Jojis apa Mas? Ada band Mas,
0: ya, ada band. Ya, ada band yang apa?
3: Doni. Itu Mas Yuda. Semoga sehat selalu ya. Wingi kok ora mampir ya ning Jeporo ya, ora kontak-kontak. Kontak-kontak mau nakok no nomere anu Pak. Ya Mas Yu, terima kasih.
0: Iya mohon maaf ya kawan Rasika ya, padet banget ya. Padet banget soalnya, mohon maaf ya guys, asik. Mbak Ayu Indria minta lagunya Jangan Paksa Rindu. Oke baik, kemudian juga aku bersama Pak Simon Teguh. Pak Simon Teguh minta lagunya Mister Ilahi dari Ariel Lasso. Ini udah berapa nih lagunya nih? Kok ini udah akeh kok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Yuk dua lagi. Pak Purwanto. Pak Purwanto minta lagunya Sally Sendiri dari Peter Pan. Oke, satu lagi aku bersama Bu Santi. Wah ya wis, lagunya terakhir Kawan Rasika. Bu Santi Kristiani juga menurutku wis sudah berkegiatan nanti. Minta lagunya Mesin Waktu dari Budi Doremi. Oke Kawan Rasika, lagunya sudah penuh ya. Nanti kita pantau lagi informasi jalan raya ke depan sampai selesai jam 12. Guys, lagunya sudah penuh ya Kawan Rasika. Ini kok rame banget sih Kawan Rasika. Pak Kurniawan Wijanarko besoknya ya. Bu Listiani juga besoknya ya. Kemudian aku bersama Pak Purwanto juga sesona ya Pak Pur ya. Kawan di 4655, Pak Priyo juga. Pak Yugatronik sesona ya Pak. Pak Iwan kita juga, Pak R. Gustia. Lagunya sudah penuh ya guys. Mohon maaf Pak Bimo, kawan di 741. Matur suwun opsi lagunya. Pak Rano juga, matur suwun ya lagunya. Besok lagi. Pak Yohanes, sesona ya Pak ya. Ya wis aku ikut Peter Pan aja kalau gitu sip. Bu Juni Astuti juga matur suwun. Nah jadi saat ini kepadatan masih di kawasan Jalan Brigjen Sudiarto ya. Nih Pak Wing lagi antre di sana, betul macet sejak tadi jam 7 Pak. FYI. Macetnya sejak tadi jam 7 dan informasinya sekarang ini olah TKP Kawan Rasika dan pemeriksaan saksi-saksi di sekitar pertigaan Penggaron Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang atas insiden laka lantas yang terjadi tadi sekitar jam 6.50 pagi.

0: bersama Rasika Kelanakota.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting

0: Anak sehat adalah investasi masa depan bangsa.
1: Mari rayakan Hari Anak Nasional 2026 dengan memberikan yang terbaik untuk buah hati kita. Pastikan anak mendapat imunisasi lengkap, makan makanan bergizi, tidur yang cukup, aktif bergerak, dan rutin mencuci tangan dengan sabun.
0: Ajarkan juga kebiasaan hidup sehat seperti menutup mulut saat bersin, tidak berbagi alat makan, dan selalu sarapan sebelum beraktivitas.
1: Karena anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, kuat, dan berprestasi.
0: Selamat Hari Anak Nasional 2026. Anak hebat, Indonesia kuat.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember bersama saya, Rosid Romansyah. Kabupaten Jember ditetapkan sebagai pilot project Badan Pusat Statistik Republik Indonesia dalam pengembangan data sosial ekonomi dan perhitungan produk domestik regional bruto atau PDRB tribulanan. Keputusan itu disampaikan dalam pertemuan Bupati Jember Muhammad Fawaid bersama Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta pekan lalu. Dalam pertemuan tersebut, Bupati memaparkan langkah Pemkab Jember yang telah memverifikasi lebih dari 96.000 keluarga desil 1 untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran, sekaligus menyiapkan satu data terpadu penanggulangan kemiskinan. Kepala BPS RI menilai upaya tersebut sejalan dengan implementasi data tunggal sosial ekonomi nasional. Jember pun dipilih sebagai daerah percontohan pengembangan data statistik sektoral atau PDRB triwulanan.
2: Kabar selanjutnya dari City 3 FM Malang bersama saya Yolanda Oktaviani. Anggota Komisi C DPRD Kota Malang Arif Wahyudi menilai Pemkot Malang masih belum mampu menyikapi kondisi angkot di lapangan yang perlu diselamatkan imbas maraknya perkembangan transportasi berbasis aplikasi. Arif menjelaskan sejumlah program yang sebelumnya disiapkan untuk menjaga keberlangsungan angkot hingga kini belum juga terrealisasi. Mulai dari pembangunan shelter khusus bagi ojek online dan juga taksi online, pengoperasian angkot pelajar gratis hingga menjadikan angkot sebagai angkutan pengumpan atau feeder menuju Trans Jatim.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027 di SMP Kabupaten Madiun dimanfaatkan untuk membekali siswa baru dengan pengetahuan dan keterampilan dasar menghadapi bencana. Melalui edukasi dan simulasi yang dipandu Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Madiun, para siswa diharapkan memiliki kesiapsiagaan sejak dini dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Hanandi Yanuar Lukman, Kepala Analisis Kebencanaan BPBD Kabupaten Madiun bilang bahwa edukasi kebencanaan sejak dini penting untuk membangun budaya sadar bencana di lingkungan sekolah.
4: Dari Suara Surabaya, saya Arif Kuswardaya. Dispendi Kota Surabaya menurunkan tim supervisi memastikan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS berjalan tanpa kekerasan. Febrina Kusumawati, Kepala Dispendi Kota Surabaya bilang tim itu akan bergantian mengecek MPLS di sekolah yang ada di Kota Pahlawan. Dispendi memastikan pusat pengaduan terbuka jika ada yang ingin mengeluhkan proses MPLS. Febrina meminta orang tua tidak mengkhawatirkan pelaksanaan MPLS. Ini karena Dispendi menekankan ke semua sekolah menerapkan MPLS tanpa perpeloncoan dan kekerasan.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Kawan Rasika, tahukah Anda bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesalahan manusia? Salah satunya tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Saat mengemudi, terapkan aturan 3 detik. Caranya, pilih satu patokan di pinggir jalan. Ketika kendaraan di depan melewatinya, hitung 1, 2, 3. Jika mobil Anda melewati patokan itu sebelum hitungan selesai, berarti jarak Anda terlalu dekat. Ingat, otak membutuhkan waktu untuk bereaksi, kaki membutuhkan waktu menginjak rem, dan kendaraan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Itulah mengapa menjaga jarak sangat penting. 3 detik yang Anda berikan hari ini bisa menjadi penyelamat nyawa di perjalanan.

0: Info Cuaca.
1: Ya, kita ke informasi perakiraan cuaca dulu ya kawan. Ada perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang yang akan menyampaikan langsung Mbak Nur Jana. Silakan Mbak Nur, informasinya.
2: Baik, selamat pagi kabar Rasika. Selengkapnya kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Semarang dan Jawa Tengah pada umumnya berlaku hari ini 14 Juli 2026 mulai pukul 7 pagi tadi hingga 7 malam nanti. Untuk wilayah Kota Semarang pada pagi hingga siang hari cuaca diperkirakan cerah, kemudian untuk sore hingga awal malam cuaca diperkirakan cerah berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin 5 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 80%. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah secara umum, pada pagi hingga siang hari cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk sore hingga awal malam cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Ada potensi hujan ringan lokal tidak merata di wilayah pegunungan, dataran tinggi, dan sekitarnya. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter, sedangkan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian untuk informasi cuaca hari ini, Mas Yuda.
1: Oke, Mbak Nur Jana, thank you so much infonya.
2: Baik.
1: Ya. Mbak Nur, mungkin bisa ditambahkan masyarakat kalau mau dapat informasi cuaca bisa kemana?
2: Oke, bisa melalui media sosial Instagram di BMK, di @BMKG Ahmad Yani, kemudian di halaman Facebook di Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang, kemudian di X juga di BMKG Ahmad Yani, kemudian di website di stamet.ahmadyani.bmkg.go.id ataupun melalui aplikasi info BMKG. Begitu Mas.
1: Sip. Thank you so much Mbak Nurjana. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Ya wes, kali gawe ada yang menyebut masih kondusif, ada yang menyebut macet. Wes, monggo silahkan interpretasikan masing-masing. Cuma memang sedang ada suatu hal lah istilahnya di kawasan kali gawe ya Kawarasika. Tadi kita dapat informasi jam 9 sampai 9.30, kawan Kawarasika bilangnya masih mengalir aja tuh, lalu lintasnya masih merayap saja. Cuma kalau versi kawan Kawarasika yang lain sudah mulai macet kali gawe betul. Karena ada rekayasa kontraflow ya, ada truk mogok. Pak Kasan nih lagi antre di traffic light Genok menuju arah Semarang. Pak Riza juga, selamat pagi Rasika. Antrian di Kaligawe arah menuju ke kota mulai dari rampu traffic light Terboyo. Tapi lalu lintasnya masih kontraflow. Nih ya fotonya, laporannya Pak Riza. Kontraflow masih berlangsung ya di kawasan jalan Kaligawe Raya kota Semarang. Kenapa kontraflow? Karena jalur arah ke kota itu terhambat karena ada truk mogok sejak tadi sebelum jam 6. Makanya memang antriannya sempat on off tuh, sempat panjang, sempat pendek. Nah tadi sempat pendek, sekarang sudah memanjang lagi. Sudah sampai pertigaan Genok. Ada truk mogok ya, Kawarasika, yang arah menuju ke Semarang. Sekali lagi posisi truknya. Dan lalu lintasnya merambat sampai dengan traffic light Genok. Ini informasi terbaru menjelang jam 10 pagi. Pak Christian Marcel Dinata, aku mau pesan lagu kok sudah penuh, laris mentok guys. Alhamdulillah Pak. Yang denger banyak. Bu Yayu, selamat pagi Rasika, Mas Yud, Mas Jamal. Tadi saya berangkat kantor tuh mulai jam 8.45 lewat Jalan Cemara Raya, Grafika, Jalan Durian, masuk tol. Keluar Kaligawe, belok kiri arah rel, putar balik setelah Kampung Semarang. Ada kontraflow ya di Jalan Kaligawe Raya, tapi sampai jam 9.20 sudah sampai kantor secara umum lancar. Arah sebaliknya yang berubah soalnya antriannya panjang. Arek SBY yang mengistilahkan sesuatu yang over pasti ditambahi U di depan kata yang jadi objek. Misal panjang jadi puanjang, merah jadi muerah, dan capek jadi cuapek, nek jari Bu Yayu. Pak Teruswan, Bu Yayu laporannya masih dari kawasan Kaligawe. Kemudian aku bersama Pak Arif. Pak Arif, wah Pak Arif lagunya besok lagi ya Pak Arif ya, lagunya sudah penuh ya. Pak Pur.
1: Siang Mas Yuda.
0: Siang Pak.
1: Info perjalanan dari Pati menuju stasiun Semarang. Tawang gimana?
0: Oke, Pati menuju stasiun Tawang yaitu informasinya masih di kopi Kaligawe ya. Kaligawe sama Sayung, cuma informasinya Sayung antreannya mulai memendek. Kaligawe yang malah mengular panjang sampai pertigaan Genok ya karena truk mogok. Silahkan ayo, ledang Mbak Pur Pati perjalanannya ditambah waktunya. Biar tidak ke pondal-pondal nanti sampai stasiun Semarang Tawangnya. Pak Aprilianu.
2: Aku udah lama di Temanggung, kok baru dengar kata nel-nelan ya.
0: Masa tar atau dolan ki berarti?
2: Taunya ya pecicilan mas.
0: Nera Temanggungnya Temanggung Suge. Temanggung sing anake Pak Lurah atau anake Pak Bayan ngono-ngono kae lho, makane mesti ra tau gabung mbek tangga-tangga mbek cah cilik-cilik iki mesti Pak Aprilianu ki, Pak Farhan Ahmad.
1: Antrian Sayung ya, Mas Sayung Jamal, mana? Mas Yuda sudah mulai lancar. Padat merayap, tidak sampai berhenti.
0: Sip, yes, gitu ya. Wis pokoknya Kawarasika, Sayung Kaligawe aku tidak mau menjawab, atensinya ting tlecek iki, nanti silahkan disimak aja informasi KS wis sudah akan utek kublek aja di situ kawan koyone sampai nanti selesai jam 12 guys. Ming Kaligawe, Sayung Kaligawe Sayung ora mandek ya Kawarasika. Ini Pak Agus Kus juga aku yakin pasti antara salah satu di sana, Pak Imam, Pak Hari Trans, kemudian juga Pak Sondong juga arah ke timur, Bu siapa tadi, Bu Santi juga pasti sudah ngasih informasi sudah sampai sana toh. Nah ini Pak Kodri tanya Semarang ke Kudus bagaimana. Oke, yang pertama tadi Kaligawe kalau yang arah timurnya masih baik. Nah ke depan coba kita buka update-nya Bu Santi Kristiani ini untuk menjawab Pak Kodri yang mau menuju Kudus.
3: Ini yang muter yang apa yang dari Kubro itu.
0: Oh, lewat Kubro
3: yang
0: jadinya.
3: Keluar sini terus meh muter arah ke kota. Terus buntel di sini yang arah dari Terboyo juga menuhi jalan kebak ber. Ini kita yang dari kota mau lewat ke Unisola ini cuma dapat satu jalur. Kalau nel-nelan itu spesifik untuk anak perempuan gitu ya mas. belum pernah aku denger nel-nelan itu cah lanang gitu. Bocah kok nel-nelan ya, yang pating pentalit gitu loh, kayak mentul-mentul-mentul gitu, gak bisa anteng si anak perempuan biasanya.
0: Oke. Okay. Baik, Bantur Sona. Sementara untuk yang jalur Semarang ke timurnya ya masih Kubro itu aja ya, kawan yang jadi perhatian dan jadi sorotan. Sementara laporan di S, laporan di K, semuanya arah menuju ke Semarang. Cuma yang laporannya di S tadi sudah mulai mengalir tuh informasinya. Cuma tinggal di K yang antreannya masih panjang sampai genuk. Karena truk mogok meski sudah kontraflow ya. Kita simak headline dulu di News Flash.
4: News Flash. Pemerintah Jerman kembali mengambil langkah strategis besar dengan membiayai dan mengirimkan 50 ribu unit drone serang dan pengintaian mutakhir untuk memperkuat pertahanan udara militer Ukraina. Pengadaan masif ini didukung dengan pelatihan operator lapangan agar militer Ukraina dapat menghancurkan target kendaraan lapis baja secara presisi dari jarak aman. Demikian Newsflash.
0: Pak Enggal, selamat siang.
5: Ada Pak Heri nih, Pak Heri Budak Payung.
6: Masih. Ya, Mas sudah. Sampai mana? Jalur saya sudah sampai arah Kajen ya, Mas. Ini gelombang di Pekalongan masih on ya, Mas. Info rasikannya.
0: Masih biasanya suara aku tahu.
6: Jam 9 apa-apa itu sudah tidak on, ini kok masih. Cuman Mas, ini lanjut arah Kajen, Paninggaran, okay. Kalibening, Dieng. Jalur lancar,
0: suun-suun. Mantap sekali. Oh iya, betul guys, jadi sejak bulan Juni 2026 kawan, 88,9 FM Rasika Pekalongan ikut Kelana Kota Rasika sampai jam 12. Halo Pekalongan semuanya, apa kabar? Sinyalnya baik ya di 88,9 FM Rasika Pekalongan, baik? Oh oke, baik, ini nyatanya Pak Enggal sudah sampai kawasan Kajen, masih bisa mendengarkan suaraku lewat 88,9 FM Rasika Pekalongan. Pekalongan. Jadi yang Pekalongan bisa kasih kabar-kabar dan info-info sampai siang hari loh, ngawar asiknya sampai jam 12. Pak Budi, SB.
7: Armada Mas, asal kau bahagia.
0: Ah, sesuai ya Pak ya, Pak Budi, SB untuk lagunya. Kemudian aku bersama Bu Nini Herowati.
8: Habis dari Tawang melewati Kota Lama di titik sampai di titik 0 km mau masuk ke Jalan Pemuda. Suasananya lengang menyenangkan. Kota Semarangku tercinta.
0: Selera lewat Kali Gawe aja Kota Semarang dia.
8: Kalau belum masuk kantor kayak gini tuh rasanya lihat mall itu, apakah mall aja ya?
0: Setuju.
8: Daripada ngantor.
0: Setuju.
8: Aduh,
0: mal. Ayo nge-mall aja, Bu.
8: Ayo bekerja, semangat hari Selasa. Selaselane manungsa. Buat Bang Yuda. Bang Yuda, Mas Yuda, Bang Jamal. Enggak ikhlas panggil Bang Yuda, Mas Yuda aja bagus.
0: Betul, betul.
8: Selamat bertugas. Minta lagunya dari apa namanya? Aduh lupa. Dari Sheila on Seven. Apa aja pokoknya Sheila deh. Makasih ya.
0: Oke, matur suwun.
8: Yang di jalan yang lancar alhamdulillah, yang macet harap bersabar, yang terkena musibah semoga diberi kekuatan keluarganya. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Bu Santi. Kok Bu Santi? Bu Nini. Bu Nini Herawati ini, Bu Nini by the way kota-kota Semarangan saja ya. Dari stasiun Semarang Tawang menyusuri Jalan Pemuda dan sekitarnya, wah lengang dan landai. Pokoknya Kota Semarang tuh indah asalkan ora lewat K. Tapi nanti ketika K sudah, Tol Semarang Demak sudah jadi seksi 1, kemudian juga situasi peningkatan mutu jalannya juga sudah baik, sudah mantap gitu, kualitasnya juga menurutku sana juga akan indah kok ngawara sika ya. Nanti tapi ya April 2027 untuk kita menanti keindahan Kali Gawe Kota SMG yang kita cintai ini. Pak Tri, saya dari dari Lemah Abang. L itu Lemah Abang tuh Pak Tri. ke tanah mas, keluar tol pelabuhan berok kiri kali gawe kota lama lancar nggak ya? Kalau lancar ya pasti enggak toh pak. Wong tanya lancar kok di kali gawe, terutama di kawasan rel kereta api Kubro. Ya sementara masih belum pak, cuma merambat aja. Enggak yang sampai macet panjang gitu. Tadi aku dapat info dari Bu Yayu kan, Bu Yayu yang keluar Mukti Harjo muter balik di apa rel kereta api Kaligawe ya padet tetep ya, cuma ya enggak yang sampai jadi sorotan dan butuh waktu lama gitu sih. Cuma kalau lancar atau enggak ya tentu enggak lancar tuh Pak Tri, rel kereta api kok tekon lancar atau tidak jam segini ya mesti padet. Cuma secara waktu dan jarak kepadatannya masih cukup ya bisa dinikmati lah gitu, enggak yang sampai memakan waktu lama. Pak Adi Nugroho. Eh Pak Adi Nugroho kok belum sampai-sampai tuh Pak Adi? Ngampus di kampus Batang loh. Dari jam 7 loh kaya Pak Adi Nugroho mengawal jalan Bergian Sudiarto nih kok ternyata masih di ruang dengare. Belum selesai-selesai juga kaya Pak Adi Nugroho kaya. Yus, nanti kita pantau lagi setelah kabar Jawa Tengah jam 10 ya, Kawarasika. Informasi yang di Sayung, kayaknya aku coret aja sih dari daftar merah. Wong Sayung sudah istilahnya nggak sepanjang tadi ketersendatannya. Kemudian yang masih antri panjang, yuk Kaligawe, Kawarasika. Padatnya sampai dengan kawasan Genuk yang arah menuju Semarang. Sudah mundur sampai batas sekarang. Sumpil, menyala sekali Kaligawe. Yus tuh guys, merambat sampai dengan kawasan batas Sayung, imbas truk mogok di Kaligawe meski sudah kontraflow ya. Pelanak Kota Rasika.
9: Jam 10 pagi, waktu di Rasika.
10: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
11: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB di Jawa Tengah masih menyisakan ketimpangan jumlah peserta didik di sejumlah sekolah dasar negeri. Di tengah tingginya persaingan masuk sekolah favorit, puluhan SD negeri di berbagai daerah justru kekurangan murid baru, bahkan ada yang hanya menerima 3 hingga 4 siswa. Fenomena ini terjadi di sejumlah daerah seperti Kabupaten Kudus, Kota Semarang, Kota Solo, Magelang, hingga Kabupaten Grobogan. Di Kabupaten Kudus, sedikitnya 5 SD negeri hanya memperoleh 3 hingga 4 murid baru meskipun memiliki daya tampung 28 siswa. Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pendidikan Dasar Disdikpora Kudus Maulana Majid menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh persebaran penduduk, lokasi sekolah, serta tingginya minat masyarakat terhadap sekolah tertentu. Ombudsman Jawa Tengah menyelidiki dugaan pengarahan pembelian seragam sekolah di toko tertentu saat proses daftar ulang di salah satu SMK negeri di Kota Semarang. Salah satu wali murid mengaku diminta guru membeli seragam di toko di Pasar Johar melalui nomor kontak yang ditunjukkan secara diam-diam. Kepala Ombudsman Jawa Tengah, Siti Farida, menegaskan sekolah dilarang menjual atau mengarahkan pembelian seragam ke tempat tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Praktek itu dinilai berpotensi menjadi maladministrasi dan mengarah pada pemaksaan terhadap orang tua siswa. Hingga kini Ombudsman Jawa Tengah telah menerima sekitar 10 laporan serupa dari berbagai jenjang pendidikan dan tengah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menindaklanjuti. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
10: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dikisahkan bahwa Rasulullah bersabda, "Ketahuilah olehmu bahwa nanti akan terjadi fitnah." Mendengar ini, Ali bin Abi Thalib bertanya, "Bagaimana jalan keluar dari fitnah itu ya Rasul?" Jawab beliau, "Jalan keluarnya adalah kitab Allah. Di dalamnya diceritakan keadaan yang sebelum kamu dan pekabaran yang sesudah kamu dan menghukum di antara kamu. Katanya pasti, bukan olok-olok. Barang siapa meninggalkannya karena takut akan suatu kekuasaan, maka bermusuhanlah dia dengan Allah. Barang siapa mencari petunjuk di luar dari ketentuannya, niscaya dia akan disesatkan Allah. Dialah tali Allah yang teguh, peringatan yang bijaksana, dan jalan yang lurus. Jadi berpeganglah pada kitab Allah yang dapat menyelamatkan manusia

Ya, sampai dengan jam 10 pagi ini masih berkutat di kawasan Kaligawe, Kawarasika. Kaligawe, Kubro, Geno, sakomplek lah itu informasinya di situ. Guys, mau tahu kabar nggak? Kan aku sering banget sounding kalau di kawasan mana, Kubro, Kaligawe itu kita akan bebas sama bebas kepadatan dan juga bebas hambatan tuh April 2027 kan. Karena tol Semarang Demak Seksi 1 sudah tersambung, itu April 2027 itu selesai konstruksinya ya. Selesai konstruksinya itu April 2027, ya bukan operasionalnya. Kalau operasionalnya itu kemarin aku buka dari rilisnya Kementerian Koordinator Infrastruktur ya, itu Juli 2027 Kawarasika ya, untuk operate-nya ya, untuk beroperasinya Kawarasika. Jadi untuk April 2027-nya itu iya, target selesai konstruksi di Tol Semarang Demak Seksi 1-nya. Nah, kemudian untuk operasionalnya itu Juli 2027. Aku kemarin juga jadi ngupek-ngupek kan, karena kan kemarin kita posting itu tuh yang 9 bulan lagi kan. Nah, itu kemudian aku ngupek-ngupek lagi rilisnya. Nah, kemudian waktu kunjungannya kementerian, kunjungnya Pak Menteri ya, kunjungnya Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono pada akhir 2025 kemarin, untuk operasionalnya itu nanti Juli 2027. Cuma memang kalau konstruksinya selesai targetnya April 2027 Kawarasika. Untuk Tol Semarang Demak Seksi 1 gitu. Jadi ya istilahnya kurang lebih ya April lah ya, kita nantikan nanti tetap. Kan kalau konstruksinya sudah selesai kan berarti jalannya sudah baik toh. Nggak ada rekayasa atau nggak ada hambatan-hambatan lagi. Betul? Betul. Itu update-nya Kawarasika dari dari wilayah Kubro, Kaligawe dan sekitarnya mengenai proyek ya Tol Semarang Demak Seksi 1. Konstruksinya target selesai April 2027, kemudian operasionalnya itu direncanakan Juli 2027. Nah, kemarin juga kan aku menyampaikan mengenai update di tol Demak Kudusnya kan, tol Demak Kudus Tubannya. Nah, kemarin itu aku langsung dikirimi artikel sama Pak Bowo Artanto yang kan mengirimi berita terbaru mengenai proyek tol Demak Kudus Pati Tuban. Memang itu ditunda Kawarasika, cuma dari beberapa pemerintah daerah termasuk di pemerintah daerah Kabupaten Kudus, pemerintah daerah Kabupaten Pati itu masih terus mengupayakan agar proyek tol Demak Kudus Pati Tuban itu tetap berjalan nanti di tahun 2028. Rencana pembangunan tol Demak Kudus Pati Tuban yang juga melintasi wilayah Kabupaten Pati itu kan dikabarkan rencana proyeknya ditunda ya setelah dicoret dari proyek strategis nasional. Nah, ternyata pemerintah Kabupaten Pati itu kan sebelumnya sudah setor penlok tuh, sudah setor lokasi-lokasi mana saja yang mau digunakan untuk tol. Nah, awalnya rencananya itu dibangun tahun 2024 namun mengalami penundaan. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pati, Tony Indriarsa mengatakan saat ini masih belum tahu secara

0: berjalan yang diharapkan 2028 nanti sudah mulai. Karena pemerintah Kabupaten Pati sendiri sudah menyetorkan ya lahan di 39 desa di 9 kecamatan yang rencananya akan digunakan untuk tol Demak Kudus Pati Tuban. Cuma ya sampai dengan sekarang masih belum ada perkembangan terbaru, di mana pemerintah daerah ya masih berharap aja agar nanti 2028 bisa dilanjutkan kembali setelah fiskal atau mungkin keuangan mulai membaik. Itu infonya. Tapi by the way, Kawan Rasika yang saat ini mau perjalanan ke Demak Kudus Pati lancar kok. Kawan Rasika yang tidak lancar tuh yang arah Semarang. Kalau Anda menuju arah timur sana lancar. Arah Semarang juga Sayung sudah kita coret, sudah baik. Kemudian juga di mana? Di Kaligawe juga. Nah, Kaligawe itu yang masih jadi PR. Karena ada truk mogok ya tambahannya. Kita ke headline dulu di News Flash. News Flash.
1: Lembaga Sekolah Rakyat menjalin kemitraan strategis dengan ISQ Leadership Center untuk menyediakan 100.000 akses pemetaan potensi talent DNA secara gratis kepada para pelajar. Program berbasis digital ini bertujuan untuk mengurai masalah ketidaksesuaian minat dan bakat sedek dini sekaligus untuk menciptakan generasi masa depan yang berdaya saing tinggi. Demikian News Flash.
0: Pak Agus, selamat pagi.
2: Melaporkan untuk Kawan Rasika sekarang pukul 9.20 hari Selasa 14 Juli 2026 terjadi ketersendatan di pasar Sayung dari dan ke Semarang karena rob naik. Walaupun yang di arah ke Semarang tidak sampai ke jalan, kalau yang arah ke Demak rupnya naik ke jalan. Sekian laporkan untuk kawan-kawan Rasika dari Agus Kutus perjalanan ke Semarang. Apakah truk yang mogok di Kaligawe sudah dievakuasi?
3: Belum.
2: Penjelasannya. Makasih.
0: Oke, matur suwun. Belum, Pak Agus. Perjalanannya di Kaligawe masih terhambat. Pak Hari,
4: bagaimana di AS?
5: Mas Yuda dan kawan Rasika, untuk jalan Sudarso terpantau lancar Mas Yuda. Cuma di putar balikan TL ya, Tanah Mas ini Mas mau ke dokter trailer yang mau ke Bari apa itu? Ke Cipta, kawasan Cipta ini Mas. Cuma kepadatan di TL aja, Tanah Mas.
0: Oke, matur suwun informasinya. Nah, ini pantauannya Pak Hari Trans ya. Tadi setelah menyusuri perjalanan dari Pati loh ini by the way. Tapi tadi Pak Hari meluncur perjalanannya dari Pati menghindari Sayung dan Kaligawe lewat Kudu, Waru dan lewat Jalan Walter Mongin Sidi ya. Nah, ini sudah sampai Arterio Sudarso. Yang bertanya kawasan Cipta, lancar nih guys laporannya Pak Hari. Kendala dan juga hambatan nihil di kawasan Cipta. Ya ada keramaian, cuma keramaiannya normal saja. Di kawasan Cipta, Jalan Arterio Sudarso, Kota Semarangnya. Mantap, thank you Pak Hari, Pak Sondong.
6: Pagi Chelsea, Yuda.
0: Pagi.
6: Perjalanan lanjutan dari Pati menuju Kuwu. Ini 931, sudah sampai Sukolilo pun lancar ya. Yang ada catatan tadi waktu aku lewat di Mapolres Kudus sekitar 8:30 ada acara pun.
0: Ada apa tuh?
6: Jadi yang agak merambat itu dari Kudus menuju Pati karena ada acara di Mapolres Kudus sepertinya peringatan Hari Bayangkara pun. Okay. Aku request pun kalau boleh ya, kalau masih ada slot dari Krisya andai aku bisa. Terima kasih.
0: Terima kasih laporannya Pak Sondong dari Pati. Nah, kalau tadi Pak Hari Trans dari Pati sampai dengan Bandara Ahmad Yani Kota Semarang, ini wali aneh ya Pak Sondong dari Semarang sekarang sudah sampai Pati dan dilanjutkan perjalanan sampai dengan Kuwu nantinya. Nah, ini mumpung ke Pati aku tak ke Bu Santi deh, ini sudah sampai mana ini?
7: Saya tadi nggak lewat Kubro Mas, jadi saya lewat tol toh, terus yang keluar itu tuh loh yang arah Johar itu. Nah, pikir saya kan Kubro biasanya macet ya. Jadi saya belok kiri situ. Nanti mau muter di yang Kampung Semarang. Ternyata malah di situ kejebak macet entah kereta atau

0: apa itu. Jadi lama juga saya di situ. Terus setelah berhasil muter, ya ketemu itu tadi yang arah apa, yang di bawah jembatan itu. Itu yang dari apa, muter yang dari Kubro itu, mereka kan mau, yang mau masuk ke kota itu, dikasih jalan toh. Jadi menghambat kita yang mau lurus ke timur gitu. Ini sementara saya sampai di Sayung, meh Pasar Sayung ini lancar. Ramai, kendaraan banyak tapi lancar. Saya mau masuk tol saja yang aman.
1: Betul.
0: Terima kasih.
1: Aman, lancar, anter.
0: Semarang sih kayak gini ya, Mas. Macet. Kayak mana kalau kita pindah ke Jakarta? Saya mau pindah ke Jakarta, Mas. Harus siap-siap dengan segala bentuk kemacetan.
1: Lah, nanti gak denger asik kata Bu Santi.
0: Pindah tugas ke Jakarta. Abote wong golek upo.
1: Lah, baru juga kenal sama Bu Santi Kristiani sudah meh pindah ke Jakarta aja. Terus nanti tuh di Jakarta ada banyak juga kok koyone radio-radio lalu lintas, apalagi radio-radio hiburan di Jakarta sana, hiburannya yang siaran artis-artis pun di Jakarta sana, Bu Santi nanti ya kalau di Jakarta. Oke, matur suwun informasinya kawan-kawan ya. Sementara yang masih jadi hambatan ya Kali Gawe. Sekali lagi, wah Kali Gawe kok masih jadi perhatian nih sampai dengan sekarang kawan Rasika. Truk mogok ya sekali lagi. Ada truk mogok sejak, wah sejak kapan ya? Sejak sebelum jam 6 kok. Aku sudah mulai jam 6 pagi tadi itu laporan truk mogok di Kali Gawe sudah ada. Jadi sejak sebelum jam 6 tuh sudah rapat sekali, terutama yang arah menuju ke kota. Nah, ditambah saat ini peningkatan volume kendaraan di Kubro dan sekitarnya sudah mulai ramai juga. Ya wis deh, kawasan Kaligawe City ya saat ini yang sudah mulai rapat kondisi arus lalu lintasnya. Cuacanya panas kan kawan Rasika, jangan sampai dehidrasi lo ya. Siapkan air mineral terutama Aquaviva. Enak banget tuh pasti siang-siang seperti ini, jangan sampai dehidrasi karena Aquaviva ada di samping Anda semuanya.

0: Nah, jadi jangan sampai dehidrasi dan juga jangan sampai kebutuhan air mineral Anda semuanya berkurang ya, karena selalu sedia Aquaviva. Pak Muhammad Basimen, selamat siang.
1: Siang Mas Yud. Oke, dari kawasan Taice via Jati Barang Cepoko, Gunung Pati, Ungaran, sampai di kawasan Salatiga. Siang ini dalam kondisi ramai lancar.
0: Syukurlah kalau begitu.
1: Pokoknya jalur selatan wis bus.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Matur suwun, cuaca cerah.
0: Sip, thank you so much Pak Wasimen. Dari Semarang sampai Salatiga ya guys, situasinya baik. Nah, aku juga sama Pak Ino deh. Ini juga Pak Ino koton kayaknya juga tadi mau ke Karangjati Mbewen. Sudah sampai mana ki Pak Apriliano ki?
2: Aku di Temanggung, belakang Telkom Mas Yuda.
0: Mantas, oke.
2: Di daerah lingkungan Martisari. Cuman mainku ya sampai Tlogo Mulyo sana Mas. Tapi ya udah pernah denger kayak gitu, apa namanya, nel-nelan dulu Mas. Aku juga baru tahu ini.
0: Oke, okay. Baik, matur suwun Pak Apriliano. Pak Budi, selalu sedia aku Viva dong, mantap kalau gitu. Wis. Asik, asik, cakep. Aku Viva kabeh mobilnya ya. Pernah dapat hadiah gitu Pak? Hadiah-hadiah 50.000 gitu pernah nggak Pak? Oke, mantap kalau gitu. Aku juga minumnya aku Viva kok. Kadang aku Viva, kadang suka Bella. Kalau di Rasika kan ganti-gantian. Pokoknya intinya dua itu ya. Kalau nggak aku Viva ya suka Bella untuk masyarakat Kabupaten Semarang. Jago banget kan gue jualan. Ya wes, aku lanjutkan lagi perjalanan di Kelana Kota. Masih ada waktu sampai nanti jam 12.

0: bersama Rasika Kelana Kota. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Tastes good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Tuan CEO sudah tiba.
6: Selamat datang Tuan CEO.
5: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
7: Bukan.
6: Apakah karena orang dalam?
7: Bukan juga.
5: Lalu apa Tuan CEO?
7: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh iya? Terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
8: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang
10: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
11: Wings Care.
12: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Isu mengenai hubungan antara Polri dan Kejaksaan kembali menjadi perhatian publik dan menjawab berbagai spekulasi yang beredar. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa tidak pernah ada persoalan antara kedua institusi, yaitu Polri dan Kejaksaan. Dalam pertemuan antara Kapolri bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin kemarin, Senin 13 Juli 2026, Polri dan Kejaksaan sepakat untuk terus memperkuat sinergi hingga ke seluruh daerah. Kolaborasi ini dinilai penting dalam mengawal program-program pemerintah sekaligus memastikan penegakan hukum berjalan secara efektif, profesional, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
1: Antara Bapak Jaksa Agung dan seluruh pejabat utama Adjaksa, saya didampingi Wakapolri dan pejabat utama Mabes Polri, tentunya kami sama-sama sepakat dan menyampaikan kepada seluruh jajaran bahwa tidak ada masalah di antara dua institusi ini. Jadi tadi kita sepakat bahwa kita akan terus bersilaturahmi, setelah ini ditindaklanjuti di jajaran di tingkat provinsi maupun kabupaten. Karena kita juga menyadari bahwa banyak agenda-agenda program pemerintah yang tentunya juga harus kita jaga, harus kita kawal, karena ini semuanya tentu harapan kita semua menjadi program yang bermanfaat untuk masyarakat, yang membuat Indonesia menjadi jauh lebih baik, dan tentunya itu dibutuhkan soliditas dan sinergitas yang lebih kuat. Sekali lagi, tidak pernah ada masalah antara institusi kejaksaan dan kepolisian.
0: Jaksa Agung ST Burhanuddin juga menegaskan bahwa Polri dan Kejaksaan bukanlah sebuah rival. Polri dan Kejaksaan melainkan mitra strategis yang memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjaga tegaknya supremasi hukum di Indonesia.
2: Bukan sejak lama, karena undang-undang juga mengharuskan kita memang harus bersinergi. Dan tentunya hari ini kita lengkapi pada teman-teman yang belum tahu bagaimana bersinerginya kami, inilah bentuk kami. Dan ini bukan hanya ini hari ini, setelah lalu-lalu kami begini. Cuma memang kami tidak terbuka dengan teman-teman di sini. Kita ini satu kesatuan. Tujuannya adalah memberi rasa aman di masyarakat, memberi suatu rasa adil di masyarakat. Kami mempunyai tujuan yang sama dan kami tidak bisa dipisah-pisahkan.
0: Sinergi tersebut disampaikan antara Kapolri dan juga Jaksa Agung setelah adanya kabar dan juga beredar bahwa kedua institusi tersebut saling serang, baik itu di daerah sampai dengan di tingkat pusat. Kita simak headline dulu di News Flash. News Flash.
3: Kementerian Sosial resmi merilis jadwal pencairan bansos program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non-Tunai triwulan ketiga yang akan didistribusikan serentak mulai 20 Juli 2026 demi mempercepat penanggulangan kemiskinan. Distribusi dana akan dioptimalkan melalui jaringan Bank Himbara dan PT Pos Indonesia dengan mengacu pada pembaruan data terpadu kesejahteraan sosial terkini agar bantuan tersalurkan secara tepat sasaran ke tangan keluarga penerima manfaat. Demikian News Flash.
0: Yuk, kita lanjutkan lagi informasi dari kawan-kawan yang sudah berbagi updates. Ada Pak Sinyo. Selamat siang, Pak Sinyo.
4: Pagi, Mas Yud. Ini tadi
0: siang, Pak.
4: Tadi belum jadi OTW karena jemput anak sekolah dulu. Ini baru OTW, tapi ini aku milih lewat arah Kudu, Mas. Jadi muter sedikit daripada nanti macet kelamaan. Muter sedikit tapi lancar. Istilahnya enggak sepanjang tadi ke tersendatan. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Sinyo. Lewat Kudu ki sampean.
4: Update lagi Mas Yuda, ini udah sampai samping rel ya, Jalan Mukti Harjo ya. Lalu lintasnya dari Kudu sampai sini lancar Mas Yuda.
0: Serius.
4: Nanti lembus-lembus sekali gawe Kota Lama, Tugu Muda, kanan Siliwangi udah sampai. Tuh, update-nya gitu ya Mas Yuda. Terima kasih.
0: Oke. Okay. Kita yang terima kasih pun. Ya wis, syukurlah kalau gitu. Lego aku kalau mengarahkan kawarasi kayak ke rute-rute tertentu terus kondisinya terbukti lancar ki. Wis mantap. Sayung terlewati, kali gawe terlewati. Betul sekali, opsi yang tepat Pak Sinyo, matur suwun. Kemudian ada Pak Gewer. Ini Pak Gewer perjalanan dari Blora loh guys. Pak Gewer perjalanan dari Blora, ini dari Blora Gubuk lancar, perjalanan lanjut ke Semarang, laporan siang hari ini. Thank you so much Pak Gewer, wah mantap sekali informasinya, lancar nih sepanjang Blora sampai dengan Grobogan, masuk ke Purwodadi, sampai dengan kawasan Gubuk. Tadi kita dapat info jam 7 sih, tapi ada truk mogok di Gubuk, tapi kalau ini dampak lalu lintasnya nggak yang begitu signifikan dan cepat ya, dilakukan penanganannya. Di Jalan Raya Gubuk, Kabupaten Grobogan, yang saat ini terbukti lancar situasi lalu lintasnya. Pak Budi?
5: Orak tau itu hadiah ya Mas Yuda. Sengko perusahaan aku FIFA menai endorse Mas. Aku online yo, selalu sedia aku FIFA untuk para tamuku.
6: Gitu, mantap. Mas.
5: Terima kasih. Yuh. Selamat siang, Rasika, sukses selalu.
0: Wis, matur suwun. Selamat menikmatilah ya. Menikmati aku FIFA dan menikmati ruang dengarnya ki kok buanter-buanter radio nih Pak Bude. Cobanter-banter pun aku izin. Bu Santi Kristiani 10.40 sampai Kudus. Jadi dari keluar Kubro tadi Kawarasika jam 10 lah istilahnya sampai dengan Kudus 40 menit aja guys. Langsung sarapan lentok Tanjung, makanan wajib kalau pas pulang ke Kudus. Kamu Rasika, ngemeng-ngemeng makanan di Kudus, kok aku baru tahu nih ada jagung bakar sing dimakannya pakai lauk pauk dan kuah pedes di Kudus dan enak. Kok selama ini kita bahas Kudus, kok gak pernah bahas kuliner itu? Enak banget, gak tahu nih kalau siang kayak gini buka apa ora. Soalnya kemarin aku diajak sama teman-teman SMK Wisuda Karya Kudus waktu aku nge-MC kemarin hari Sabtu malam-malam di GOR. Ya kan? Ayo warga Kudus, kok aku gak pernah dikei ngerti sih kalau ada jagung bakar pakai kuah pedes terus pakai lauk pauk gitu. Iya jagung bakar, literally jagung bakar guys. Jagung bakar dimakannya pakai lauk pauk terus ada kuah pedesnya. Lauk pauknya apa? Wis aneka macem lah. Ada gorengan, ada jeroan, tapi makanya pakai kuah bakar dan kuah pedes. Ayo warga Kudus mana? Kok baru aku dikasih tahu itu? Untung wingi aku dijak rono ya. Berarti sekalian lentok Kudus, itu toh di Kudus ada makanan itu, jagung bakar yang di sekitar GOR. Jagung bakar yang dimakannya pakai kuah pedes dan ada lauknya punya. Jadi kayak modelnya kayak sego gitu kan warna sike, tapi jagung bakar. Jagung bakarnya jadi kayak segone ngono kawarasik, ada lauk pauknya dan kuah pedes gitu. Aduh, aku jadi ngomong kayak ini jadi enak, soalnya menurutku itu baru di lidahku ya. Makan jagung bakar tapi pakai kuah pedes, terus kayak pakai lauk pauk gitu, pokoknya ada gorengan, ada jeroan, ada sate-satean, ada olahan lauk-lauknya lah gitu pokoknya di sana. Aku nggak tahu namanya apa ya, jagung bakar gitu toh, atau mungkin ada nama yang lain di warga Kudus sana. Nah ini langsung ada yang tanya nih, bukanya kapan Mas? Wah yo aku nggak tahu, aku juga baru tahu kemarin. Cuma kalau kemarin aku kesananya malam, sekitar jam 9-an malam gitu. Nggak tahu kalau siang kayak gini buka atau enggak jagung bakar. Nah betul Pak Pak Adi. Awalnya aku ke Paini, tapi ke Paini habis. Baru jam 9 loh padahal. Jam 9 malam tuh barusan habis, tapi ke Paini. Terus geser ke Sablah, ke sebelahnya. Aduh, aku jadi pengen lagi. Itu karena menurutku baru pertama sih aku ketemu jagung bakar, tapi dimakannya kayak gitu. Iya, literally jagung bakar. Dimakannya kayak lauk pauk gitu. Jadi jagung bakarnya itu kayak segone ngono, terus ada lauk pauknya pakai kuah pedes. Udah lama toh. Lah iya, aku tanya teman-teman yang kemarin ngajak aku ke situ, ini sudah lama. Aku selama iki siaran bahas Kudus kok ra pernah ono ya sing ngerti kuliner jagung bakar pakai kuah pedes ini ya. Ra tau dikae ngerti. Wis lah, kita ke kabar Jawa Tengah jam 11 dulu. Tapi sebelumnya aku bersama Pak Dwi dulu deh. Pak Dwi Wirasto ini melintas di mana Pak Dwi?
7: Mau masuk. Mayuda, ini aku ada di Pengapolnyaran Timur ke Kalidawin Demak. Ini maaf degrek, gak bisa jalan sama sekali ini.
0: Pengapon
7: ada apa pakam kendaraan truk di bawah jembatan itu ya.
0: Sementara kalau aku aku rangkum pakai atensi kawan-kawan rahasia yang lain, bisa jadi iya Pak Dwi. Jadi di sekitaran rel kereta api Kampung Semarang kan puter balik di situ, kemudian juga di bawah jembatan tol Kaligawinya juga kan banyak kendaraan crossing tuh Pak Dwi. Sampai Pengapon iki berarti antreannya. Oke. Baik, matur suwun Pak Dwi Wirasto ya. Laporannya ini baru dari Pak Dwi iki, laporannya di jalan mana? Jalan Pengapon Kaligawe, ternyata yang arah ke Terboyonya kok juga padat. Sementara itu ya Pak Dwi, nggak ada kejadian apa-apa, tapi pure karena puter balik saja di sekitaran rel kereta api sama di bawah jembatan tol Kaligawenya Pak Dwi. Harap bersabar. Nah ini ternyata Pak Adi kita akhirnya juga di Kudus. Ternyata Pak Adi sengai informasi jagung bakar paini juga lagi terjebak di Kaligawe katanya. Pak Adi arah kemana Pak Adi? Arah ke kota apa arah ke pulang ke Kudus? Ya wis kawan, wah ternyata kok Kaligawe bukan hanya arah ke kota saja ya, tapi yang arah menuju Terboyonya juga rapet iki. Kalau dugaan kita yang sampai Pengapon sampai posis sana karena puter balik ya guys, di sekitar puter balik Kampung Semarang dan rel kereta api.
6: Mau ke Karyadi mas, ini sudah lancar dari keluar Palang.
0: Oke, baiklah kalau begitu Pak Adi, kalau sudah lepas ketersendatan tadi, antre dari mana Pak Adi? Dari bawah jembatan tol juga. Kemudian Pak Narendra, itu tuh sudah lama pun jagung bakar di Kudus itu, awalnya cuma jagung bakar saja, pagi ada, tapi kebanyakan jual malam. Jagung bakar pakai sambal kuah tambah gorengan atau bakaran. Betul Pak, oh, aku jadi pengen meneh. Ya kawan-kawan rasa ke perusahaan-perusahaan gitu gak ada yang mau ada acara po, MC-nya aku mbuan. Buset, dodolannya iki banget ya, kasar banget ya dodolannya ya guys. Ya wis aku tak aku tak ke kabar Jawa Tengah dulu jam 11. Yelah, kemarin aja aku dipakai loh di SMK Wisuda Karya, sekolah keren di Kudus ya, aja pakai aku. Masa yang lain enggak pakai aku?

0: sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
1: Jam 11 siang, waktu dirasika.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: PT Mitra Anugrah Bumi Agung atau MABA menyatakan telah memenuhi tuntutan warga dengan memperbaiki 18 titik ruas jalan yang rusak akibat aktivitas tambang galian C di Dusun Banyurip, Desa Belik, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Langkah perbaikan dengan metode cor beton ini dilakukan lebih cepat dari target awal jalur vital tersebut. Direktur PT MABA, Punadi, mengungkapkan selain merampungkan 18 titik jalan hingga wilayah Karanglo Beringin, pihaknya juga telah mengatur jam operasional truk serta rutin melakukan penyiraman debu.
4: Kita langkah cepat karena sebelum tanggal 12 sudah kita laksanakan perbaikan jalan. Bahkan perbaikan jalan yang kemarin itu menggunakan aspal ini kita cor biar jalannya awet. Yang tuntutan-tuntutan sudah kita penuhi semua, kendaraan juga sudah, terus jam juga sudah. Kalau untuk warga di Desa Delik, jam operasional sebetulnya tidak masalah. Penyiraman juga sudah dilaksanakan dengan baik.
3: Sementara itu, warga Dusun Banyurip Sutarno berharap momentum musim kemarau bisa dimaksimalkan oleh perusahaan untuk menuntaskan proses pembentukan lanskap lahan yang sempat mangkrak, sehingga potensi wisata religi maupun wisata alam di kawasan Banyurip dapat segera ditingkatkan dan berdampak positif bagi ekonomi masyarakat. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan dukungan penuhnya terhadap langkah KPK pasca operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Hingga kini pihak Pemprov Jawa Tengah belum menunjuk pelaksana tugas Bupati karena masih memantau perkembangan hukum. Ahmad Lutfi menyatakan langkah tegas KPK sangat penting, terutama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Meski sang bupati telah ditetapkan sebagai tersangka, gubernur memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Sukoharjo tetap berjalan normal. Seperti diketahui, Bupati Etik Suryani terjaring OTT KPK di wilayah Solo Raya sejak 9 Juli lalu. Ia kini ditahan atas dugaan kasus pemerasan terhadap sejumlah perangkat daerah yang hingga kini masih terus didalami penyidik. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Suatu ketika Abu Mas'ud, sahabat Rasulullah, menceritakan, "Saya sedang memukul budak sahayaku dengan cemeti. Mendadak terdengar seruan dari belakang, 'Ketahuilah Abu Mas'ud.' Berhubung saya sedang marah, maka saya tidak mengerti suara siapakah itu. Dan ketika telah dekat kepadaku, taulah aku bahwa dia itu Rasulullah. Beliau bersabda kepadaku, 'Ketahuilah Abu Mas'ud, bahwa Allah kuasa membalas kamu lebih dari kekuasaanmu atas budak sahaya ini.' Sejak itulah, aku tidak memukul hamba sahaya lagi." Dalam kehidupan sekarang ini, ternyata masih ada orang yang tega berbuat kasar terhadap pelayan atau pembantunya. Padahal, pembantu berperan besar dalam membangun kemaslahatan keluarga. Karena itu, Rasulullah mengingatkan sahabatnya agar berlaku baik terhadap pelayannya.

0: Sampai dengan jam 11 siang ini Kawarasika, situasi arus lalu lintas masih terpantau baik secara umum kecuali Kali Gawe ya. Karena kok Kali Gawe kepadatannya ditambah ini, tambah mengular Kawarasika, terutama yang dari kota. Kalau tadi kan fokus kita dari Kali Gawe terus tuh, atau dari timur terus tuh Kawarasika. Nah saat ini kok antriannya sudah mengular yang dari sisi dalam juga, soalnya tadi kita dapat info di kawasan Pengapon itu terpantau padat Kawarasika sampai dengan sana mengularnya. Dan kalau perakiraan kita ternyata betul kan, puter balik di sekitar mana? Di sekitar rel kereta api sama yang di bawah jembatan tol Kali Gawe, terutama untuk yang Terboyo dan sekitarnya, ya kan? Itu masih di kawasan Kali Gawe. Ternyata kok Pak Fahrudin ada di sini. Pak Fahrudin selamat siang, Pak. Ajeng tidak pundi niki? Iki Pak Fahrudin mau perjalanan menuju arah ke Temanggung. Oh, menuju arah ke Temanggung. Jadi dari Kudus menuju Semarangnya, kalau tadi aku mengcopy terakhir laporannya Bu Santi Kristiani yang sudah sampai Kudus, itu lancar saja kan? Sayung sudah lancar, cuma ya berarti tinggal Kali Gawe aja Pak. Tinggal Kali Gawe aja yang saat ini masih merambat sampai dengan jam 11, truk monggoknya masih ada di sana. Makanya lalu lintasnya merambat. Nah menuju arah Temanggungnya, aku mengcopy laporannya Pak Muhammad Wasimin sama laporannya Pak Apriliano tadi yang menuju arah ke Bawen lancar sementara kedua arahnya. Oh tadi sama satu lagi deng ya, yang menuju arah ke mana? Menuju arah ke Temanggung, tadi ada Pak Iwan. Pak Iwan tadi jam 10 lebih 30 tuh sudah sampai sekitar Pringsurat. Tapi itu tadi jam 10.00, 10.30 ding. Kayaknya sama dengan saat ini di Ambarawa Jambunya juga masih lancar sih. Kalau laporan dari kawan-kawan di Mitra Kamtibmas Kabupaten Semarang. Itu dulu ya Kawarasika informasinya di jam 11 ini. Kemudian tadi ada Pak Adi. Nah ini tadi juga Pak Adi tindakan dari Kudus kan. Menuju arah ke Semarang. Cuma merambatnya di Kali Gawenya saja. Ki Pak Adi sudah sampai mana nih siang hari ini? Pak Adi.
1: Iya betul mas, dari bawah jembatan.
0: Nah betul sekali, berarti dari Kudus Semarangnya yang merambat di sekitar Kali Gawenya ya, masihan infonya. Begitu ya Pak Fahrudin ya, perjalanannya dari Kudus mau ke Temanggung ya, siang hari ini. Tadi masih ada update di bawah jam 11 tuh aku bersama Pak Tri.
2: Bang Yuda, ini sudah 10 menit nggak gerak di Kali Gawe menuju kota lama ini. Apa ada kereta lewat atau di depan ada laka Mas Yuda? Mohon infonya, suun.
0: Oke, nggak ada insiden apa-apa Pak. Ya wis, karena kereta lewat, karena puter balik kendaraan saja. Kemudian juga, ya wis itu aja. Oh, ada truk mogok. Ini aku dapat info dari Pak Suryono. Pak Suryono ngasih informasi setelah rel kereta api Kali Gawe itu ada truk berhenti di sana.
3: Ini loh yang bikin macet. Dari arah Pengapon. Ada mobil bannya kempes.
0: Oke, ini berarti yang menyebabkan yang arah ke Terboyonya ya. Kalau yang menuju arah ke kotanya sementara ya karena pada puter balik, sementara jalur sebaliknya merambat karena ada truk mogok. Ya wis. Klop tenan ya informasinya di kawasan X Gawe. Tapi ini Kali Gawenya yang sudah geser ke sisi barat ya guys. Kalau yang di sisi timur sekitar Unisula Terboyo masih ada antrian masih, cuma udah berkurang gak sepanjang tadi sampai Genuk. Nah kepadatannya saat ini malah geser di sisi barat sekitaran rel. Karena puter balik yang sudah mulai rapat, kemudian juga ada truk mogok informasinya di sana. Pak Noviar Jamal, mas-mas tak kasih info satu lagi ya, masih juga kamu belum tahu kuliner di Kudus. Ada puli atau ketan yang dimakan pakai kotoan. Namanya puli kotoan atau ketan kotoan. Kalau ketan kotoan jarang yang jual memang. Oh iya, lah di mana Pak Noviar Jamal iki sing dodol. Ini mohon ditanyakan ke dinas terkait ya, biasanya disebut ya di sub apa pihak lain yang mau bersih-bersih traffic light tools di kota Semarang, soalnya lampunya sudah ketok debunya tebal banget dan nyalanya juga terlihat cauprit karena ketutup debu. Oke, noted. Matur suwun Pak Noviar Jamal informasinya. Aku tak ke Peter Pan dulu ya, soalnya masih ada penanganan yang akan dilakukan di studio. Jadi aku tak ke lagu ini dulu, nanti kita lanjutkan lagi, masih ada waktu bersama Anda sampai jam 12.

0: Ini tuh ada Komarasi yang tanya gini, lah mas ini tuh kali gawe kalau sampai dengan April 2027 nanti aku kok ya jujur saja tidak sabar untuk menanti waktu tersebut. Ya sama, aku sejak tahun 2022 loh menanti ya kan 4 tahun. 4 tahun ya kita sudah memantau dan tahu tetek bengeknya dan berbagai cerita di kawasan Kaligawe, Kubro dan sekitarnya Kawarasika ya. Menyala sekali. Sabar ya April 2027, 9 bulan, enggak kerasa 9 bulan. Ini sudah Juli, nanti sampai dengan akhir tahun, Idul Fitri. Wis, habis Idul Fitri kan udah April ya. Kawarasika. Sabar, sabar, sabar. Tenang, tenang, tenang. Ya. Tak kancani sampai nanti April 2027. Aku mau buka headline dulu di News Flash. Ada informasi apa ini yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika saat ini? News Flash.
1: Lembaga Pemeringkatan Internasional Standard & Poor's resmi mempertahankan peringkat utang Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil yang dikonfirmasi langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pencapaian ini didorong oleh pengelolaan anggaran yang solid dan pertumbuhan penerimaan pajak hingga 22% tahun ke tahun yang sekaligus berhasil menepis prediksi miring eksternal serta meredam kekhawatiran publik terkait fluktuasi nilai tukar rupiah. Demikian Newsflash.
0: Kawan, tadi kita sekitar jam 8 sampai jam 9 pagi itu dapat laporan insiden ada truk terguling kan di jalan Pantura Ulu Jami, Pantura Pekalongan, Pantura Pemalang arah menuju ke Pekalongan. Nah, pantauan di sana itu ada Pak Wahyudi Gawarasika yang melaporkan siang hari ini di sana. Wah, ini di kawasan jalan Pantura Pemalang arah Pekalongan ya. Tadi kan kita dapat informasi dan aku masih mencatat laporan di jam 8 lebih 15 ada truk terguling di jalan Pantura Ulu Jami Pemalang arah Pekalongan. Nah saat ini truknya masih di lokasi yang sama, belum berubah ya dari pertama kali kita tadi dapat laporan di sana. Cuma ya sekali lagi lalu lintasnya masih lancar kawan. Maksudnya nggak ada kemacetan-kemacetan kok, nggak ada rendet-rendetnya sama sekali. Lancar deh beneran. Pantura lo Gi. Pantura Pemalang, ono truk guling, tapi lancar. Lancar, kamu beneran lancar. Nih, denger nih. Tuh,

0: Kendaraannya kan berarti tandanya ngacir-ngacir aja toh. Nah itu ngegas aja kan, kedengeran dari videonya Pak Wahyudi yang melaporkan di sana. Arah sebaliknya juga situasinya masih lancar saja. Di kawasan jalan Pantura Ulu Jami, Pemalang arah menuju ke Pekalongan. Matur suwun ya, Pak Wahyudi. Ini informasinya dari kawasan Pantura Pemalang. Yang dilaporkan ada truk terguling. Tadi kita pertama kali dapat laporannya jam 8 lebih 15 kawan. Dan sampai dengan jam 11 laporannya Pak Wahyudi masih di TKP. Matur suwun, Pak Wahyudi informasinya. Kemudian aku bersama, by the way guys, mohon maaf, aku kan beberapa kali kemarin, beberapa edisi aku pernah sayembara bagi-bagi stiker dan souvenir ya. Itu ada yang belum dikirim gak ya? Kok aku ada beberapa yang lupa deh koyone. Mohon kirim lagi guys, kemarin ya aku kok baru dapat laporan, baru dikirim 3. Soalnya aku elengnya koyone ki ono 4 apa 5 gitu kalau gak salah. WA lagi ya guys, yang belum ini belum terkirim. Aku kan beberapa waktu kemarin sayembara nih bagi-bagi stiker bagi Kawarasika yang di luar-luar daerah ya Kawarasika. Aku di WA lagi Mbak An ke Rasika bagi yang kemarin merasa akan aku kirimi stiker dan juga souvenir kok belum sampai dan belum datang. WA lagi ya guys, mohon maaf ya, soalnya kemarin aku, bukan aku deng, timnya Rasika baru ngirim 3. Kemarin baru lapor ke aku pun, kemarin sudah aku kirim ke 3 orang ya. Terus aku batin, koyone ki ono lebih kok dari 3, 4 apa 5 gitu kalau gak salah. Kalau ada yang belum sampai bisa kirim lagi ya. Kawan kasih tahu. Mohon maaf. mohon maaf. Pak Mirzal Afriandono.
1: Ada kejadian apa-apa tapi pure karena puter balik saja di sekitaran rel kereta.
2: Kali bener, pancet nasi dai, dai. Sui. Sui.
0: Sabar ya Pak ya. Ternyata ditambah ada truk mogok. Sudah ketemu belum ada truk mogoknya Pak Mirzal?
3: Ketahuilah Abu Mas'ud bahwa Allah
2: 11.12 di bawah jembatan tol ya. Butuh waktu sekitar 15 menit.
0: Oh, 15 menit.
2: Mantap, okay. Mas Yuda.
0: Nah. Sip, kalau gitu. Ini tadi Pak Mirzal Afriandono antre di Kaligawenya dari Pengapon ya. Dari Pengapon, dari Sawah Besar tuh merambat kurang lebih 15 menit sampai bawah jembatan tol Kaligawenya. Thank you, Pak Mirzal Afriandono. Untungnya masih di bawah 30 menit ya. Pak Adi Nugroho, yang berbahan jagung ki enake ya sego jagung, sayur asem, ayam goreng atau ikan asin goreng atau tempe goreng panas sama sambal tomat katane. Wah, betul. Cuma sekarang sing dodol sego jagung ki ya wis langka ra Pak Adi Nugroho, betul enggak? Pak Gewer,
4: setelah jalan Sarwo Edi, setelah jembatan itu masih ada truk ngepop ya di jalur tengah.
0: Oke.
4: Okay. Yang arah Semarang belum ada ketersendatan, jalanan masih lancar.
0: Oke. Okay. Pak Gewer, ini mumpung Pak Gewer lewat sana lah, Penggaron piye kabarnya Pak? Sudah baik, sudah lancar dan sudah bersih. Berarti Pak Gewer Penggaron. Berarti ini update dari jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang ya Kang Warasika. Ini Pak Gewer perjalanannya tadi kan dari Purwodadi, dari Blora Purwodadi Gubuk Semarang. Nah, ini sudah sampai Penggaronnya itu, lapornya cuma tersisa truk mogoknya yang masih pindah muatan. Berarti atas rame-rame yang tadi sempat terjadi di pagi hari di sekitar pertigaan Penggaron sudah enggak ada ya Pak, polisi, medis atau mungkin rame-rame di sana atas insiden laka lantas yang jadi perhatian tuh kan. Langsung aku buka media sosial, langsung rame banget di media sosial akun-akun di wilayah Semarang, Kawarasika mengenai insiden semalam, insiden tadi pagi di kawasan Penggaron. Berarti kok ini sudah baik ya? Pak Gewer melaporkan dari Purwodadi ke Semarang, tinggal truk mogoknya aja. Pak Wengki, sugeng siang pun. Wah, siang ini aku kembali muda lagi dengerin lagu-lagu Kelana Kota ya. Berasa belasan tahun lagi tetap semangat. Ya iyalah, wah, Kelana Kota siang jangan yang jadul-jadul ah. Kan banyak kawan-kawan Rasika yang juga perjalanan band iso nyanyi-nyanyi gitu, Pak Wengki. Pak Dayat, oh kalau Pak Dayat betul sudah diterima ya, sudah diterima kalau Pak Dayat ya. Sopo ya, Kang Warasika, mohon maaf aku ada yang kelupaan mungkin. Pak Narendra.
5: Aku yo gelem dikirimi stikere.
0: Ya tunggu saya bayar selanjutnya ya.
5: Pernah duwe stikere Rasika. Nah jan wingi oga melu saya bayar. Sopo reti ono stiker sisa.
0: Yo gak sisa toh Pak.
5: Separa. Jalan rame lancar, cuaca panas.
0: Kudus Jepara.
5: Kudus Jepara.
0: Oh mantap.
5: Jalan rame lancar.
0: Oke sip, kalau gitu Ki Pak Narendra ternyata kok Kudus Jepara. Mantap lah kalau begitu. Jadi nanti kita lanjutkan lagi ya di Kelana Kauta. Aku masih punya beberapa playlist pilihan Kawarasika nih di edisi yang hari ini. Jadi antrian signifikan saat ini masih konsentrasi di Kali Gawe ya. Tapi toh kalau secara waktu aku buka dari laporan kawan-kawan Rasika ya masih oke ya. Ya 15, 20, 25 menit lah paling lama tadi kita dapat infonya. Nggak yang sampai 30 menit lebih gitu di kawasan Kali Gawe. Baik itu yang arah kota ataupun yang arah Terboyo dari Pengapon sana yang lalu lintasnya sudah padat. Karena yang arah ke Terboyo dari Pengapon, setelah rel kereta ada truk mogok. Makanya lalu lintasnya rapet banget sampai dengan Pengapon arah Terboyo.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscan.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat siang dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad membawa kabar. Gerakan Ayah Mengantar Anak ke Sekolah pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS belum sepenuhnya berjalan di wilayah pelosok Kabupaten Pamekasan. Di sejumlah desa, banyak ayah yang tetap bekerja sehingga anak diantar ibu atau anggota keluarganya. Hovifah, salah satu wali murid SD Negeri Poto Andaya 2, Kecamatan Pelengaan, Kabupaten Pamekasan mengatakan, sebagian besar ayah di desanya bekerja sebagai buruh harian, terutama pekerja bangunan. Mereka harus berada di lokasi kerja sejak pagi sehingga tidak memungkinkan mengantar anak ke sekolah.
2: Informasi selengkapnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Kamelia Seknun. Kawasan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan atau PRPP Jawa Tengah kini dilirik investor dari Brunei, Cina hingga Australia. Kepala Biro BUMD dan BLUD Jateng, Agus Prasetyo bilang, minat investasi naik pasca rampungnya kepastian hukum lahan pada 2023 lalu. Saat ini, Pemprov Jateng menyiapkan revitalisasi kawasan seluas 40 hektar tersebut dengan kebutuhan dana 2 triliun rupiah. Meski mencatat kerugian kumulatif 23 miliar rupiah tahun lalu, operasi PRPP dan Grand Maera Kaca dipastikan tetap normal tanpa PHK.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Target perluasan areal tanam tembakau di Bojonegoro tahun ini sulit tercapai, penyebabnya sumber air berkurang akibat musim kemarau. Padahal target luas tanaman tembakau pada tahun ini ditetapkan mencapai 15.958,19 hektar, lebih tinggi dibandingkan realisasi tanam tahun 2025 yang mencapai sekitar 15.000 hektar. Sekretaris Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Apti Bojonegoro Kiswanto bilang, selain faktor sumber air, minat petani menanam tembakau tahun ini juga berkurang, sehingga mempertahankan realisasi tanam sekitar 15.000 hektar seperti tahun lalu sudah menjadi capaian yang baik.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kawan Rasika, tahukah Anda bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesalahan manusia? Salah satunya tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Saat mengemudi, terapkan aturan 3 detik. Caranya, pilih satu patokan di pinggir jalan. Ketika kendaraan di depan melewatinya, hitung 1, 2, 3. Jika mobil Anda melewati patokan itu sebelum hitungan selesai, berarti jarak Anda terlalu dekat. Ingat, otak membutuhkan waktu untuk bereaksi, kaki membutuhkan waktu menginjak rem, dan kendaraan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Itulah mengapa menjaga jarak sangat penting. 3 detik yang Anda berikan hari ini bisa menjadi penyelamat nyawa di perjalanan.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini. Ih, ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting.

0: Sebelum aku tutup jam 12 siang, wah ini coba kita buka beberapa update ya yang sudah berbagi di jam 11 sampai dengan jam 12 ini. Wah Kawan Rasika, cuma antrean yang di kawasan Kubroto biasa ya, semakin siang antreannya semakin mengular. Ini kalau aku buka dari informasi di grup Lalu Lintas Kota Semarang itu yang di Arterio Sudarsoto kawan, ketersendatannya sudah sampai pintu, bukan pintu 4 ya, pintu 1 sana Kawan Rasika, di sekitar perempatan setelah ini Kawan Rasika, setelah Cipta, sudah merambat sampai situ antreannya. Jadi padat banget ini, dan informasinya banyak kendaraan yang pada turun ke jalan turun menuju ke Jalan Ronggo Warsito. Makanya kemudian di kawasan Jalan Kaligawe Raya dan Pengapon yang arah Terboyo itu terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Karena yang di Jalan Arterio Sudarsonya banyak kendaraan yang pada turun ke Ronggo Warsito mengingat antriannya sudah sepanjang itu. Wow, siang hari ini ya kawan, simpelnya di Kubroto biasa. Pak Dwi Arianto. Nah, ini Pak Dwi di Kaligawe nih. Saking mulai mandek ya. Apa ki Pak Dwi ki?
1: Selamat siang Mas Yuda. Itu tadi aku sekitar jam 10-an lebih Mas, setengah 11. Tak kirim udah bisa Mas, HP ini Suloyo ini Mas Yuda. Itu tadi tuh satu ada kereta Mas, yang di Kaligawe itu Mas. Terus puter balik biasa itu, yang di pusat oleh-oleh itu, sama truk mogok wis.
0: Terbukanya masih ya.
1: Terima kasih Mas Yuda.
0: Nah, kemudian banyak kendaraan-kendaraan muatan yang turun ke Jalan Ronggo Warsito itu, dalam tanda petik mereka pada kecelek. Kecelek apa? Kecelek kalau di Jalan Kaligawe Raya arah Terboyo ada truk mogok. Nah, kan Jalan Arterio Sudarsono juga padat sampai pintu pelabuhan sana, pintu 1. Kemudian kalau banyak kendaraan yang pada turun ke Ronggo Warsito ya kecelek, soalnya di Jalan Kaligawe Rayanya ada truk mogok. Pak Mahesa Chandra. Nah ini Pak Mahesa Chandra di mana nih? Oh, Lingkar Demak daan Pak Mahesa. Oh iya ki, kayaknya Lingkar Demak ki.
2: Menginfokan Mas Yuda, Lingkar Demak setelah pom bensin kembar ya, ada pengerjaan jalan.
0: Udah geser sekarang.
2: Putus. Untuk lalinya masih kondusif.
0: Wah, sip.
2: Terima kasih.
0: Nah, itu ya kawan, sesuai informasi yang kita dapatkan dari Pak Iwan Susanto, PPK31 BPPJN Jateng DIY kawan, mengenai pemeliharaan jalan di Jalan Lingkar Demak. Itu informasinya mulai kemarin Senin 13 Juli 2026, pekerjaannya akan geser di sekitar Jembatan Konang atau di sekitar SPBU Kembar itu kan. Nah ini sudah mulai nih Kawan Rasika, di sekitar mana? Jalan Lingkar Demaknya, di sekitar SPBU Kembar di kawasan Jalan Lingkar Demak. Thank you ya Pak Mahesa Chandra informasinya, tapi sementara kondisinya masih kondusif ya, walaupun sudah ada jalur yang ya ditutup lah gitu untuk scraping tadi videonya Pak Mahesa Chandra. Pak Jonathan.
3: Selamat siang Kawan Rasika, mau menginformasikan jika ada truk kontainer yang mogok di lajur paling kanan traffic light Krapyak dari arah Hanoman. Untuk ekor kemacetan sudah sampai di pertigaan Hanoman ya. Jadi Kawan Rasika kalau mau ke arah Krapyak bisa ambil lajur yang kedua atau paling kiri jika ingin lurus lanjut ke arah Tugu. Terima kasih. Truk kontainernya sendiri sudah mogok dari jam 10.20-an.
0: Oh iya Pak.
3: Dan driver masih berusaha memperbaiki di tempat ini. Terima kasih.
0: Wah, kita emang terus lah Pak Jonathan, sudah dikasih reminder kalau di sana ada truk mogok. Soalnya kok informasi terbarunya dari Pak Jonathan. Untung situasi lalu lintasnya masih landai ya. Ya masih ramai lancar aja. Pak Al-Zikri, apakah juga ketemu truk mogoknya?
4: Mas Yuda, ini di depan pengadilan arah ke Krapyak.
0: Nah ini dia Krapyak.
4: Tersendatan, ini posisi saya sudah sampai di depan pusdik penerbat.
0: Oke.
4: Tadi yang dari hampir sampai TL Hanuman ke arah Krapia.
0: Oke.
4: Itu terima kasih.
0: Baik, matur suwun Pak Al Zikri.
5: Ternyata penyebab kesetrosendatan di TL depan pengadilan itu persis di lampu merah itu ada trailer mogok di pinggir sebelah kanan. Itu terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Al Zikri. Nah, ini dia nih.
4: Lanjut di Jerakah sebelum TL ini ada truk mogok juga di sebelah kiri.
0: Jerakah Krapia ada informasi truk mogok semuanya kawan. Sementara yang merambat di Jalan Siliwanginya ya. Ini Pak Aklon juga lewat sana.
6: Ada mobil damkar arah ke barat, Mas Yuda ini nggak tahu ini ada kebakaran atau apa ini di mana ya.
7: Terus putar balik.
0: Damkar. Oke, ini Pak Aklan juga lewat Jerakah guys, cuma tidak menyoroti truk mogoknya, tapi ada kendaraan milik damkar yang lagi lewat di sana. Coba nanti kita buka agendanya damkar di ada kejadian apa saat ini. Kita buka headline dulu di News Flash. News Flash.
8: Militer Iran kembali melepaskan serangan rudal jelajah yang menghantam dua kapal tanker komersial berbendera Uni Emirat Arab di Selat Hormuz hingga menewaskan satu orang awak kapal. Insiden ini langsung memicu respon darurat tim penyelamat untuk mengendalikan api serta mendorong otoritas Uni Emirat Arab meningkatkan status keamanan maritim ke level tertinggi guna memitigasi serangan susulan. Demikian News Flash.
0: Pak Mamat Lubis.
9: Selamat siang Mas Yuda. Pengerjaan pembatas jalan yang di depan Akpol yang ke arah kota turunan sudah selesai. Sementara itu di flyover Jatinghale sedang ada pengecatan pembatas jalan. Tadi belum ada orangnya, mungkin sedang istirahat. Tapi sudah ditandai dengan water barrier untuk dicat pembatas jalannya. Belum ada kesendatan. Cuaca cerah banget. Terkontrol di dashboard 35 derajat. Begitu Mas Yuda.
0: Baik, matur suwun. Pak Mamat Lubis, Pak Muhtar.
10: Selamat siang Mas Yuda. Izin melaporkan perjalanan dari Salatiga menuju Semarang. Semarangnya daerah Ketileng ya Mas. Saya tadi via tol ya, dari Salatiga Kota sampai dengan exit tol Bawen, masuk tol Bawen, lancar. Tol Bawen sampai dengan GT Banyumanik juga lancar. Ini dari GT tol Banyumanik menuju Siger Pencah juga terpantau lancar. Tidak ada hambatan, terpacau lengang. Terima kasih.
0: Oke, mantap kalau gitu, lancar perjalanannya ya. Ki Pak Pur tadi yang dari Pati ini juga sudah sampai mana iki?
11: Siang Mas Yuda, sudah sampai Kota Lama di Kali Gawe alhamdulillah lancar turun.
0: Pak, lihat truk mogoknya masih Pak Pur di Kali Gawenya. Kali Gawe yang di Unisula Terboyo, truk mogoknya masih. Kok lancar? Gumun ki aku, tapi ya syukurlah ya kalau lancar. Jadi nanti biar dipantau lagi lah Pak Koridun Fahri.
12: Mas Yuda, kalau aku dari Ungaran ke Kudus berarti exit Mukti atau Gayam ya?
0: Gayam Sari aja thank Pak you, Gayam Sari aja, ini Kali Gawe lagi rapet-rapetnya ini, termasuk di kawasan Yuten Kubro lagi padet pal situasinya, mending keluar Gayam Sari aja lewat Walter Mongen Sidi demi energi yang lebih baik. Ya wes, aku masih menutup informasi di Kelana Kota siang hari ini dengan update di kawasan Kaligawe. Ya wes, kalau kawan Rasika buka aplikasi penunjuk jalan di Kaligawe, wah abang kabeh, teko arterio Sarso abang, dari pengapon abang, dari bawah jembatan tol abang, dari tol Semarang ABC yo abang kawan Rasika, wah luar biasa. Silakan Anda kalau bisa ya rasa lewat kali gawe. Ya, lewat. Gayam Sari, Walter Mongisidi itu kondisinya siang hari baik kok kawan Rasika situasinya. Jadi selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sesama pengguna jalan, selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan selalu update bersama Rasika Kelana Kota dari pagi, siang sampai dengan malam hari hanya di 105,6 FM Rasika USA dan pagi sampai siang juga di 88,9 Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jam 12 siang, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Kabupaten Semarang memproyeksikan pendapatan daerah pada tahun anggaran 2027 mengalami penurunan tajam sebesar Rp399,89 miliar rupiah. Total pendapatan hanya tercatat Rp1,92 triliun rupiah atau merosot sekitar 17,23% dibandingkan tahun sebelumnya. Bupati Semarang Ngesti Nugraha menjelaskan, anjloknya anggaran ini dipengaruhi oleh berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat maupun Provinsi Jawa Tengah. Imbasnya, belanja daerah 2027 kini ikut dipangkas menjadi Rp1,94 triliun rupiah.
3: Kita juga masih menunggu kepastian nanti untuk dana transfer daerah tahun 2027, nanti berapa. Kemudian juga silpa tahun 2026, ini kita juga sangat rendah. Karena apa? Karena kan pengurangan dananya cukup tinggi. Ya, yang wajib mengikat seperti UHC, ini kemudian sekolah-sekolah yang rusak, parah ini kita juga prioritaskan. Termasuk beasiswa, ini juga menjadi perhatian kita. Terusnya untuk anak-anak SD SMP ya, termasuk juga yang untuk anak yatim piatu itu juga menjadi prioritas kita. Kemudian pelatihan apa ini jahit yang saat ini sudah berjalan juga tetap kita anggarkan walaupun nanti ada pengurangan anggaran misalnya gitu.
2: Meski telah diefisiensikan pada belanja operasi hingga modal, APBD Kabupaten Semarang diprediksi tetap mengalami defisit sebesar 20 miliar rupiah. Pemkab rencananya akan menutup defisit tersebut dengan memanfaatkan dana silpa tahun anggaran 2026. Kawasan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan atau PRPP Jawa Tengah kini mulai dilirik banyak investor asing. Sejumlah investor dari tiga negara, yaitu Brunei Darussalam, China hingga Australia, diketahui sudah melakukan penjajakan intens kepada pemerintah provinsi. Kepala Biro BUMD dan BLUD Jawa Tengah, Agus Prasetyo, mengungkapkan minat investasi naik pasca adanya kepastian hukum status lahan yang rampung pada tahun 2023 lalu. Saat ini Pemprov Jateng tengah menyiapkan revitalisasi kawasan seluas 40 hektar tersebut dengan kebutuhan dana mencapai 2 triliun rupiah. Meski masih mencatatkan kerugian kumulatif sebesar 23 miliar pada tahun lalu, pihaknya memastikan operasional PRPP dan Grand Mairo Koco tetap berjalan normal tanpa PHK. Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung kebangkitan koperasi di Jawa Tengah. Menurut Sumarno, keberhasilan membangun koperasi tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Pihaknya berharap momentum peringatan Hari Koperasi ke-79 menjadi langkah awal untuk memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun koperasi yang kuat dan mensejahterakan anggota. Pemprov Jawa Tengah juga mendorong transformasi koperasi agar semakin adaptif, profesional, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat perekonomian daerah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

Muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi an'ama 'alaina bihadha as-surur. Fa'amma al-hana wal-hubur. Fasubhanahu wa ta'ala min ilahin allafa bayna al-qulub wa wasala bayna al-muhibbi wal-mahbub. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد حبيب المحبوب ومفرح القلوب وشافي العلل ومفرج الكروب وعلى آله وأصحابه أطباء القلوب أما بعد. Para masyayikh, para kiai-kiai, para asatidh-asatidah ingkang kawula mulyakaken, para rawuh ingkang kawula mulyakaken, tespundipun kula tak matur punapa ingkang sempat kawula urat-urat niki kala wau dalu nggih. Ing riki sak saged-saged kawula ingkang saged kawula aturaken namung panyuwun kawula dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Punapa ingkang badhe kawula aturaken mangke mugi-mugi ndadosaken manfaat, ndadosaken kebikaipun manah kula lan panjenengan sedaya pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, sampeyan tilok teng dawu-dawu Imam Al-A'zham Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu niku sering dawuh, wong tele ilmu niku afdal min salatin nafilah, luweh sae luweh mulya tinimbang wong sembahyang sunat. Tapi sampeyan pirsani teng makalah ingkang lintu, terus pundi Imam Syafi'i niku dawuh, yang bagi lil alim ayyakuna bainahu wa bainallah khabi'ah ghairul ilm. Dipun suwun dening Imam Syafi'i niku, mek awakmu wis nyekel ilmu, duwe ilmu kaya ngono, delok waktu sing sempat, sing kosong, sing gak terikat karo ilmumu, pancen khusus napa dateng Gusti, Gusti Allah. Merga napa dawuhipun, kullu ma dhahara linnas minal ilmi wal amal fa huwa qalilu jadwa fil akhirah. Ilmumu sampai

sampean keenaan-keenaan koyok ngeten niku dos pundi akhire niku. Niku padha kali napa al jannatul muajjalah. Padha mbek swarga wis didhisikno karo Gusti. Niki hati-hati. Makin al Imam Fudhil bin Iyad radhiyallahu an. Niku ngantos dawuh, man lam yakun fi a'mali akyas min sahirin wa qa'fir ya. Gitu. Sopo wae duwe lelakon api oya opo wae. Nek gak luwe pinter karo tukang sihir. Nek sing akeh bakal tumi bonok ria. Tukang sihir ngene blek blek blek. Nggih napa mboten? Pinter malak-malik, nggih napa mboten? Lho ati kula kali sampean iki cepet malik, mek enten lelakon sing sae ngrasa api sampean ilokno. Aja ngono. Gak ilok. Nggih. Lah niki mek sampe sampean mboten sampean sing ngene kaya ngeten punta. Bakal manggul teng riya. Sampun pinten-pinten para ulama dawuh. Mek sampe uang niat gak krana Allah keganggu di dalam perjalanan ibadah. Mek gak sepet ditolak disengeni atine sampai ketututan assalamualaikum warahmatullahi lam yuqbal indallah. Gak bakal diterima karo Gusti Allah. Niki dilunggono nggih. Aja belajar istimewa mawon. Belajar penyakit. Nggih ta? Mek wong niku mboten belajar penyakit entek nggen kapiane niku. Nggih napa mboten? Belajar penyakit pun lama pun ngerti ini kudus pun di empon yura'u nabi a'malihim fi talabid dunya wajahiha wa fakhriha. Wong pancen gawan ini ku pancen sok formal napa sok formal ini napa cara meriki ini ku napa dinas. Gita, sok dines, wong ngaji nang poro kiai ini. Gita, wong onok majlis dzikir, majlis maulid, majlis tahlil, dateng poro kiai-kiai ini, amaliyah yaumiyah, saben malam Jumat, kadang-kadang saged matur mana ini ku, mboten rawuh kula napa, mboten diundang, wong swarga kok ngenteni diundang. Gita, mbok teko dhewe, ngerti lho. Napa malih mek pun kadung biasa formal dines. Wis kadung biasa diundang, angel ngumpul niku. Nggih napa mboten? Angel, masih repot lah. Masih andu lah. Nggih ta? Kadang-kadang nyuwun bagian. Lho, niki hati-hati niki. Nggih. Aja sok didinesno kaya ngeten aja. Niki lho, kuatir mboten salah, mboten kuatos, mboten kiat manahi, mboten kiat mangke niku. Kula inget dhateng dhayipun al-Imam Abdullah Al-Antaki radhiyallahu an. Nafsi teng dawuh-dawuh niku, besok dawuhipun wonten setengahipun tiyang alim niku dipun lebetaken dhateng neraka. Piyambakipun mboten nampi matur, ya Allah, kok kula niki panjenengan lebetaken neraka niku lho. Ngeta. Wong kula niku kiai gedhe. Ngeta. Duka gedhe napane niku. Ngeta. Lho ngrasa ini lho sing kula pikiri. Ngeta. Mboten kenyataane, kenyataane pancen nggih, kiai gedhe. Tapi mek kon jawab ngrasa iki sing nguyahi segara niki sing gak elok. Sopo sing gak karo kon kiai gedhe? Lah nggih ya Allah. Kula niku siang malam dakwah ilallah mboten mari-mari, wis weruh. Saking gedhemu mulyamu, ngalur ngidul kon ditutno, diiringno. Nggih ngalang-alangi jenazah. Ngeta. Kurang apa? Kon liwat dipun Gusti Allah, awakmu liwat kabeh minggir. Ngurmat. Nggih. Minggir. Barang najis liwat. Mboten enten ngrasa ngeten niku. Pelungguhanmu disiapno. Nggih. Sendhene bantal, wonten kiyaine loro boyo. Nggih ta?

Lajeng mangking dahar dipun lenggahaken wonten ing kasur. Mboten enten wong mangan teng kasur mboten teng rumah sakit mboten enten. Nggih. Niki. Apa gak ngono? Nggih ya Allah. Kuwe tuku nang pasar 1000 mergo Al Mukarrom 500. Kadang-kadang bebas, mboten sampun, Ustaz sampun kok dunganipun mawon entek. Apa gak ngono? Nggih ya Allah. Entek swargamu ku entek. Wis kon unduh. Saiki nang neraka dhisik. Lho. Nyeten-nyeten iki lho mboten kraos, kadang-kadang niku nggih napa mboten? Mboten salah, mboten bener niku. Cuma niku lho enten boroke niku mboten kraos. Niki lho. Ayo sing napa sing luwih pinter tinimbang tukang sihir? Saman tula. Niki. Mpun kadung biasa napa? Kadung biasa dinas nggih kula tak matur teng mriki niki. Merga niki kadang-kadang mboten dipun raosaken. Nggih napa mboten? Contoh misalipun. Biasanipun mek jenengan niku lho ngrawuhaken pembicara dakwah pengaosan atau napa mawon. Biasane kali ustate kali kiai niku ngamplopi napa mboten? Cok banter-banter. Ngamplopi titik banter. Ngamplopi napa mboten? Niku kudu. Kok guyu sampean niku? Aja diniati napa-napa, niat khidmah dateng para masya. Niat khidmah. Aja sampean nuku elmune. Aja njaluk ganti mboten. Niat khidmah. Napa malih mek kiai-kiai ustadz sing ceramah pancen mboten nyambet damel. Saman pritungno. Adoh pira angka sewan ngeten. Aja lillahi taala, gaila. Ayo ngomongno. Ngen. Nggih, saman pritungno, gaila lho. Nggih, saken kene kiai ne gak kuat. Alah torok lele. Nggih ta, niki dipikirin iki. Nggih, saman dilok. Niku kudu minangka khid. Mek sampean mboten liwat niku, liwat pundi kula kali sampean? Zikir ibadah napa? Sak kencenge sik durung karep temen. Liwat pundi sampean? Sampean paringi. Aja ndelok titike, sampean sedekahno. Dateng para kiyaine, dateng majelis kiyaine. Biasane kiai ki maulidan, mek ngene tahlil, sampean paringi. Niku luwe gampang niku. Ittaqun nar walau bisik kita meratin. Aja dianggap enteng lho niku. Wis sampean kari ngwehi wong mampu. Alah wong 10.000 mawon. Enteng-enteng. Sampean zikir bismillah gombal. Nggih ta aja meneh sembayange. Wong takbire pun alot kok. Allah Allah Allah ketak. Nggih ta parampung barbar. Mengges-mengges mari nyunggi panjenengan. Nggih ta? Liwat niku. Ya, cuma sing dadi pematur kula niku napa? Sing nrimo amplop. Nah, niku lah sing dadi masalah. Nggih ta? Masalah niku napa? Niki mboten salah, mboten bener mawon. Cuma masalah tarikat niku mimba bil uyub ban nagais. Mboten masalah, salah bener, kudu bener. Nggih ta? Kula niki sering matur teng kanca-kanca niku kula matur napa? Mek wis trima, trimon amplop. Aja kon itung. Nggih ta? Aja diitung. Gawane dunya niku enten sihire. Nggih ta? Mek ngen diitung, itung-itung. Nggih ta? Lah ngen itung-itung perhitungan. Waktune padha. Biasanya nak kali wungu iki aku 1 juta, nak kono cuma 200. Yo kali wungu. Lah niki lah. Niki sing diwedeni niku ngeten. Ojo diitung, gak kuat. Nggih tak salah, gak ngomong salah. Mboten salah kok. Lah napa? Nggih pun. Lho niki lho. Niki. Lah mek pun kula kali sampean niku mulai hitung-hitung, mulai

0: أي ساخطين لأقدر الله لأقدار الله في الخلق وفي أنفسهم. مولاي gak terima karo wong ya gak terima karo awake de apa wong iku gitu kok ngono aku kok gak iso ngono ya mulai niki gitu makane nek pun ngeten enten kekeran hasidina li ibadi niki mulai timbul iri iri hasud niku mboten nakokno ya kok balak-balik salin kelambine oleh ndi ya mulai niki padahal ini penitia mawon. Gitu. Ngono wingi nggo iki, saiki nggo iki. Lho, oleh ndi? Ah iki mulai penyakit hasud iki mulai merambat. Lame pun kena ngeten terus pundi? Mudaddina li aqdiyatillah, mulai menentang napa sing diputus karo Gusti. Pun mek pun urusan mriko merambate niki kabeh fi masyiatillah. Mboten saged napa-napa kula kalih jenengan niku. Kita jadi napa masalah koyok ngeten niki niki napa mboten enten malih niku ingkang dipun cepeng dening para ulama sufia samratul dzikir uwoe wong dzikir niku cuma telu tok mawon siji sakhawatun nufus sing welas karo sapa wae sing wel sing welas kita jek sampan mirsani sinten mawon sing welas karo wong sampan mirsani masjid nggih sampean ndongaaken alhamdulillah kok masjid iki sae sampan mirsani madrasah pondok teng tengah jalan sampan melampah pondok iki sinten alhamdulillah ya Allah mugi-mugi lho ngeten lho niki kadang-kadang mboten melampah kaya ngeten cuma ndelok mandek awake dhewe mawon pondokku masjidku nggih niki atos-atos sakhawatun nufus nggih ta rezeki nggih sampean patur rezeki pancen sampean piyambak napa ingkang susah ingkang sedih mboten kabeh wong niku nggih sing kathah su sampean ndongakno wong susah sampean berangkat nyambut gawe ana wong dodol kacang napa sampean ndongakno saken ya tua-tua ngene nyunggi gak duwe anak ta ya Allah sampean welas ya Allah mugi-mugi panjenengan paringi cukup lho sampean dasari ngeten dhisik ngene aja wong niku penting awake dhewe mawon padahal nang kuburan melaku dhewe mawon niki dipikiri sakhawatun nufus engkang nomor kali wassalamatus sudur ojo mane ngilokno wong ojo mane musuhi wong nggih ta nggih ada penyono elek mawon mboten nggih mboten lajeng engkang nomor 3 napa husnul khuluq ma'a kulli makhluk nggih sing api akhlake karo sinten mawon nggih akhlak niku kathah tata krama niku kata kuncine tata krama niku namung setunggal syuhudun naqsi ala nafsi wal kamal ala ghairi dilok wong liya luweh mulya tinimbang awake dilok awake luweh ina tinimbang wong li niku kuncine tata krama mek sampean saged ngeten pun ta kita bakal kebuka isine tata krama niku pun jadi napa menawi sampun ngeten sampun jelas napa bilih thariqah niku napa hakikate netepi tata krama kula tak takon sakniki sampean niku besok nggih kepingin mlebu swarga napa sampean kepingin kenikmatan swarga napa sampean kepingin karo wong sing manggon teng swarga dewe-dewe lho. Nen. Teng pundi? Nen. Lho, niki isyarahe Kanjeng Nabi wekdal badhe wafat niku ndonga, Allahumma arrafiqul a'la. Mek cara sampean maos teng nasihat diniyah nggih. kitab-kitab mawa'id niku pun jelas menawi kula kali jenengan niku badhe sedo dibuka suwiwine malaikat Jibril nggih menawi dipun buka enten mriki enten swarga enten kenikmatan swarga enten sing manggen suar niki kira-kira sinten sing sampean pilih nggih sing manggen iku sing diisyarana ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada sampean delok para nabi ngantos panjenenganipun Nabiullah Sulaiman alaihi salam nggih ta donga dawa-dawa rabbi auzi'ni nggih ta sampe dawa kaya ngeten akhire fa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Siji gak ngaku dekne minangka nabi bi rahmatika. Nomor loro napa? Kepingin kumpul wong saleh. Uwonge, mek uwonge iso digawa teng Gusti. Wa anna ila rabbikal muntaha. Teng mriku manggene. Ngeta? Kepingin swarga, nikmat swarga napa sing duwe swarga? Ayo sampean milih. Nen, engkang ga mek entuk Gusti Allah tentu entuk swarga, mek entuk swarga durung tentu entuk. Saran jilok, wong kabeh niki nggih sok ngaji Fathul Muin kok. Nggih sampean pirsani teng Ya'natut Thalibin menika. Terus puni dhaipun Syekh Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu an. Nggih ta, pun jelas teng mriku. Wekdal ahli jannah ten ing dalam swarga niku napa eling dhateng dhaipun Gusti Allah dawuh napa wujuhi yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Ya Allah jenengan sampun nate dawuh ya Allah bakal ngatonaken zat panjenengan ya Allah monggo panjenengan ngaton ya Allah. Begitu Allah niku ngaton sedaya kenikmatan swarga ical mergo saking nikmatipun kepanggih kelayan Gusti ojo dibanding Gusti Allah pun mboten enten ukurane sama niku lho nggih ta cinta karo anak iwak min sampan mendayo teng wak min sing sepingin sampean temoni niku sinten wakmine nopo suguane nopo anake wedoke nggih ta mesti anak wong tua gak gelem nyingkri-nyingkri ngruneng sampean wong tua gak temenno mantarane nggih dibarengi ngomong diparingi suguan sampean remen tapi sik tetep ngru. Begitu anak ewak min niku manggi sampean kok bermangan napa mboten nggih ta mboten purun dadi Allah taala niku mboten ngaton nangis dhaipun al imam Abu Yazid al Bustami sultanul arifin napa dhaipun fastaghasa ahlul jannah bil jannah kama staghasa ahlun nar bin nar sambat ahli swarga niku sambat. Napa sambate mboten enak ya Allah. Beda dari kecut. Nggih ta, sinten ngomong teng swarga mboten ten susah, enten. Tapi susahe mboten seneng, susah menderita mboten. Susahe wong kena penyakit rindu niku mboten enten lara mboten enten. Wong njaba sing ngelok lara, sing nglakoni mboten mangan ata nak lenger-lenger, matek kon kok gak apa, Pak. Niki lagi musul Robito. Kita, dok kita. Pun kata sambate wong ahli neraka dateng napa? Geni neraka dijawab kali Gusti Allah, biyen kon ibadah nang aku. Gak niat aku tujuanmu iku. Sik menggok-menggok. Salah ya Allah, gak salah. Wong pancen makommu kok. Kon nak kepingin selamat neraka, nggih. Wis selamat, ampun ya Allah. Kon kepingin swarga, nggih ya Allah. Wis mlebu, sampun. Nikmat swarga, wis enak-enak entekno. Tidak, ngantos. Al-Imam Al-Qutbur Rabbani Asy-Syaikh Abdul Wahab Asy-Sya'rani radhiyallahu an. Niku ngantos dawuhaken wa min daqaiqir riya. Termasuk uang niku kelebon kurang mulus teng Gusti Allah. Niki mboten riya madzmum, mboten niki kelas. Uang niku napa? Kepingin parek teng Gusti Allah. Gitu. Mboten Gusti Allah parke begitu marek. Wis kana rono. Lho ya Allah, kula kepengin caket tali jeneng. Ah wis parek. Nyengre. Niki lho aluse niku teng mriku. Pun nggih, jadi kabeh niki sing kathah kepengin swarga napa sing gadah swarga? Nen? Sing gadah. Lah mek pancen sing dikepingin niku pancen sing gadah swarga liwat nopo? Cuma siji tok sing duwe tata krama. Al abdu bi ibadatihi yasilu ilal jannah wa la yasilu ila Allah illa bi mura'atil adab. Faman lam yura'il adab fi ta'ati fa huwa mahjubun an rabbi. Adab pinten-pinten hadis sahih. Nggih ta? Modele gak ndek apa-apa, tapi tata kramane bagus, besok abot timbangane. Ini kok adab. Pun nggih, dadi cara ringkes kabeh niku napa? Kula kali jenengan niku namung diarekaken wala dzikrullahi akbar. Nggih ta? Niki zikir niku. Dadi cara ringkes nggih. Sing jeneng zikir niku napa sih? Sing dipun wastani zikir niku istihdarul qalb fi 'azmatillah subhanah. Nglunggukno atine. Nggih ta? Mek pun ngeten ngadirno atine. Dipun lenggahaken, dipun hadiraken wonten ing pundi? Mboten wonten malih, wonten ing agungipun Gusti Allah. Napa teng mriki niki kok dipun dawaken lenggah teng agungipun Gusti Allah? Merga teng mriki niki mboten bakal kesampean mek kula kali jenengan niku napa mboten nglenggahaken awake minangka kaulanipun Allah sing bodho. Nggih. Minangka kalanipun Allah sing apes, minangka kalanipun Allah sing i sampean ngrasa ngeten mawon, pun bulet kedawan-kedawan, pun dijawab kali Gusti Allah. Niki lho. Niki fi azmatillah. Kita. Sampeyan besok kali kula niki mek diangen-angen. Kepingin nderek Kanjeng Syekh napa mboten? Nen? Kita. Kepingin apa mboten? Kabeh niku kepingin. Kita mek kula kali jenengan sak mangke lenggah teng mriki. Hakikate niku napa sih? Nitipno awak. Goncengno awak. Dateng para pini sepuh, dateng para guru. Nggih, dateng para ulama ina wa masyayikhina wa ibadillahi sholihin. Nitipno awak, goncengno awak. Niki lho hakikate tahlil kumpul-kumpul kaya ngeten nitipno awak. Mek pun nitipno awak kepingin besok kegawa. Nggih napa mboten? Lah mek pun besok niku kegawa, kula kali sampean ta sing ajeng ndek madosi Rasulullah mboten. Kula kali sampean kepingin dipadosi Rasulullah. Pun monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pokokaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah husnul khatimah husnul khatimah
1: مع نيل شفاعة العظمى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين قرة أعين قرة أعين واجعلنا للمتقين

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya.

0: Manakib istiqomah di Masjid Nurul Yakin, Sedran Bulu Sari, Sayung Demak, hari Selasa tanggal 14 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mukminin, Wonorejo, Guntur, Demak, hari Kamis tanggal 16 Juli, waktu Ba'dal Isya. Hari ulang tahun Usafi Kopler Community di Pondok Pesantren Al-Fitrah Gresik, Kembangan 99 Gresik, Jawa Timur. Hari Sabtu tanggal 18 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah di Pondok Pesantren An-Nuriyah Gebang Bonang, Demak. Hari Ahad tanggal 19 Juli, waktu jam 7:30 pagi. Manakib istiqomah triwulan di Musola Bustanul Mustafizin, Pangkalan Tugu, Sayung, Demak. Hari Ahad tanggal 19 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Suwatun Hasanah PRF Triwulan, Sayung, Demak. Hari Selasa tanggal 21 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Kradenan di halaman Balai Desa Banjardowo, Kradenan, Grobogan. Hari Selasa tanggal 21 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan, Demak. Hari Rabu tanggal 22 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Darul Anwar, Blaten, Mijen, Demak. Hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Baiturrahim, Mutih, Banjarjo, Guntur, Demak. Hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu di Makbaro Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu, Mutih Kulon, Wedung, Demak. Hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid Agung Al-Mabrur. Hari Jumat tanggal 24 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Pojok, hari Ahad malam Senin tanggal 26 Juli di halaman Balai Desa Pojok, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan. Acara dimulai Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah di Musola Baitul Hau, Karangturi, Bogosari, Guntur, Demak. Hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mutakin, Wonoketingal, Karanganyar, Demak. Hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Rolasan, Masjid Ar-Ridwan, Mintregen, Kebon Agung, Demak. Hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Haul Kecamatan Godong, hari Rabu malam Kamis tanggal 29 Juli, bertempat di halaman Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Acara dimulai Ba'dal Isya awal. Manakib istiqomah Limolasan, Masjid Al-Huda, Ngariboyo, Werdoyo, Kebonagung, Demak. Hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib.
1: Dalam hadis Muslim diceritakan bahwa Rasulullah pernah menyatakan keutamaan wudu kepada para sahabat. Bagaimana pendapat tuan-tuan bila seseorang lelaki mempunyai kuda putih lagi belang kakinya berada di tengah kuda-kuda yang hitam pekat? Tidakkah ia dapat mengenal kudanya itu? Tentu iya, Rasulullah, mereka menjawab. Nah, demikianlah mereka umatku itu. Mereka datang dalam keadaan cemerlang disebabkan wudu, sedang saya menjadi perintis mereka menuju telaga di surga. Memelihara wudu merupakan satu cara bagi setiap muslim untuk memperoleh kecemerlangan wajah di hari kemudian. Memang, telah banyak penelitian ilmiah yang menunjukkan betapa manfaat air yang digunakan dalam wudu bagi kesehatan dan kelangsungan hidup manusia. Air wudu paling tidak menjaga kesegaran dan kesucian hati yang didambakan setiap manusia.
2: Rasika.

0: Jam 1 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Fenomena embun upas yang melanda dataran tinggi Dieng membuat sekitar 25 hingga 30 hektar tanaman kentang mengalami kerusakan parah. Imbas suhu ekstrim ini membuat para petani Dieng Kulon, Kecamatan Batur, diprediksi mengalami kerugian hingga 70 juta rupiah per hektar. Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan Banjarnegara, Firman Sapta Adi, menyatakan tanaman kentang yang berumur di bawah 40 hari umumnya mati dan tidak dapat diselamatkan. Meski petani sudah berupaya melakukan penyiraman dini hingga memasang paranet, sapuan kristal es tetap merusak lahan. Kini para petani hanya bisa pasrah dan baru bisa kembali melakukan penanaman pada September mendatang, menunggu kondisi cuaca kembali normal. Polda Jawa Tengah mengintensifkan mitigasi dan edukasi kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla, menyusul maraknya kebakaran lahan hingga menelan satu korban jiwa pada awal Juli lalu. Berdasarkan evaluasi periode 1 hingga 11 Juli, tercatat sudah terjadi 16 kasus kebakaran lahan yang didominasi pada jam puncak terik matahari. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombespol Artanto menegaskan pihaknya kini menyiagakan personil hingga armada water cannon untuk dukungan darurat. Polda juga menghimbau kepada kelompok tani dan masyarakat agar tidak membersihkan lahan dengan cara dibakar, serta tidak membuang puntung rokok sembarangan. Warga diminta segera melapor jika menemukan titik api, agar bisa segera ditangani sebelum meluas dan mengancam permukiman. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sugeng siang para pamidangan ngelarasari samo tampus tunggal nggih langkung 11 menit wancini pun mirengaken lalakon campur sari siang menika tasih pepanggian kalian Krita Putri dinten Selasa. Selasa-selasane menungso nanging menawi wonten mergi tidak ada kata selasane menungso nganten amargi lalu lintas pastinya akan terus bergerak ngaten nggih seperti siang menika. Kados siang menika di sekitaran Kubro, di Yuten Kubro, kalau yang dari arah tol ini lancar, tidak ada ketersendatan. Tapi kalau yang dari arah Arterio Sudarso, untuk saat ini sudah mulai ada antrean. Untuk antreannya itu mulai dari sekitaran jembatan sebelum jembatan Tambak Lorok sampai di makam Kubro. Terus panjang ngaten. Menawi Sayung lancar, mboten wonten ketersendatan. Lingkar Demak siang menika lancar. Nanging wonten Lingkar Demak menika merginipun tasih diponcongkel-congkel ngaten nggih. Terus dereng rampung untuk pekerjaan jalan di Lingkar Demak. Ngaten para pamidanget. Monggo ingkang badhe ngersakke lalagon campursari saged pinarak di 081 3258585500. Sinambi mirengaken lalagon campursari sinambi menapa kemawon lan hawanipun siang menika bentar sanget nggih wonten jalan Muhyamin menika pertigaan pekan menika nggih yang pertigaan ke arah Rasika ini masih ada pekerjaan ini kabel fiber itu nggih, kabel provider ini masih ada pekerjaan imbas yang kemarin itu belum selesai. Jadi yang melintas ini harap sabar saja karena pastinya banyak pekerja yang ada di sekitaran Jalan Muhyamin. Ngaten para pamidanget. Engkang sampun pinarak siang menika wonten Pak Riyadi wilujeng siang. Pak Riyadi absen kemawon lan salam katur burus minah. Pak Wariman Buajah Sudariah, Bu Hajah Kuati, Pak Haji Karim, Bu Hajah Karim, dan semua penggemar Rasika. Matur nuwun, Pak Davidian.
1: Sugeng siang Mbak Greta, Mbak Greta kali gawe, pripun Mbak Greta.
0: Lancar.
1: Terboyo, ingkang terpusak itu.
0: Kali gawe terboyo menika lancar mboten wonten ketersendatan aman jalurnya Pak Davidian. Kawan di 9409 waalaikumsalam sugeng siang menika badhe ngersakke lagu nggih wonten Adicara Nglarasari. Matur nuwun sampun pinarak. Diantrikan lagunya nggih Pak Bodak lan salamipun kagem sedaya pamidanget Rasika di Pasban. Matur nuwun. Pak Aditya Bagus sugeng siang menika salam-salam kemawon untuk Kak Feli yang sedang belajar mengemudi, semangat belajarnya. Lan ngersake lagu saking Deni Caknan. Ngaten matur nuwun. Sampun pinarak diantrikan lagunya. Sak lajengipun Pak Hari sugeng siang.
2: Sugeng siang Mbak Gripta dan kawan Rasika semua. Melaporkan perjalanan Kelana Kota saya pukul 12 dari Bandara Ahmad Yani, Mbak Gripta dan kawan Rasika. Sameniko sampun dugi Demak. Demak Jembor jam 13:12. Untuk perjalanan dari bandara sepanjang Yosudarso ada kepadatan di proyek tol Kubro itu Mbak ya, itu ekornya sudah sampai mana ya, jembatan layang atau flyover pelabuhan Mbak Gripta. Tadi saya sempat lewat situ, saya harus putar balik lewat bawah flyover pelabuhan. Untuk kawan Rasika yang dari arah bandara sana atau dari Kalibanteng, untuk mobil kecil lebih baik lewat dalam kota Mawon. Wonten Mbak, info saking kula nuwun tembange Mbak Bang Jowo. Nek saged nggih Mbak nggih nek sempat muterke nggih menika dino. Matur suwun saderenge.
0: Sami-sami.
2: Untuk kali gawe Terboyo, Sayung, kedua arah terpantau lancar, sudah nggak ada roba Gripta.
0: Matur nuwun infonya Pak Hari. Ini sekitaran Terboyo lancar nggih. Mboten wonten ketersendatan. Ngaten infonya. Sampun kathah ingkang ngersakake lalagon Campursari. Kawula puter mawon lalagon Campursari wonten Adicara Nglarasari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Tastes good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: News Flash.
1: Kebakaran lahan melanda Jawa Tengah. Polda Jateng mencatat 16 kejadian dalam waktu awal Juli ini. Satu orang tewas di Batang. Polisi siagakan personel dan edukasi warga untuk mencegah kebakaran saat musim kemarau ini. Demikian News Flash.

0: Tasih wonten ati corong larasari kawula pikak WA malih nggih siang menika ingkang sampun pinarak wonten Pak Edi Harjono. Sugeng siang.
1: Selamat siang Mbak Greta.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Izin melaporkan jalan veteran ingkang menuju jalan Dr. Karyadi niku wonten pengerukan sungai nggih Mbak. Dados agak sendat sedikit.
0: Siap, siap.
1: Tapi

0: dibuat DPU pengerukan sungai lancar. Matur suwun.
1: Oh, nggih, matur nuwun. Sampun maringi info Pak Edi Harjono kawan di 0222. Ini adalah laka tunggal di KM422.
2: Terjadi laka di KM422 600. Laka tunggal.
1: Laka tunggal yang arah ke Semarang nggih. Tapi sudah ada petugas menikung nggih, sudah ada ambulans. Laka tunggal di KM422 mobil terbalik. Mobil apa ini ya? Tapi sudah ada petugas kadosipun. Matur nuwun infonya, laka di KM422 200 yang arah ke Semarang ye. Nggih kadosipun arah ke Semarang menika. Matur nuwun infonya Pak Bernard Mulyanto.
3: Selamat siang Mbak Gri. Mbak Gri menginfokan untuk tol yang ke arah Semarang. Banyumanik di KM422 itu ada mobil box terguling posisi di sebelah kanan
1: posisi
3: ini sudah mulai ada ketersendatan.
1: Siap-siap.
3: Kali merawian tembangnya Mbak Gri.
1: Lari
3: gunung, matur banun.
1: Nggih, lari gunung diantrikan nggih. Lagunya matur nuwun sampun pinarak. Pak Bernard Mulyanto, matur nuwun infonya Pak Fikrul. Pak Fikrul maringi info menapa menika nggih, apakah laka
4: terjadi ketersendatan KM422
1: nggih, mobil terbalik nggih
4: menika
1: di arah Banyumanik nggih.
4: Dari atas arah ke Semarang ya ini.
1: Siap-siap
4: arah ke Semarang, sebelum exit tol Banyumanik 422. Ada apa itu?
1: Mobil terbalik menika kalau wau, laka tunggal katosipun.
4: Ada mobil jenazah.
1: Mobil jenazah bukan, Pak. Itu sudah ambulan.
4: Ada travel atau apa itu terguling.
1: Nah, ini sudah ada petugas nih. Jadi ada mobil terguling di KM422. 422 200. Matur nuwun Pak Fikrul, Pak Jani Haryanto.
5: Siang Mbak Gri. Lapornya adalah di 423 arah Banyumanik. Belum ada petugas. Kelihatannya baru aja itu tadi box lempang sama
1: mobil box.
5: Memicu tabrakan beruntun yang di belakangnya. Terima kasih.
1: Nggih, matur nuwun infonya Pak Jani Haryanto. Buni, waalaikumsalam, sugeng siang. Buni ngersake lagu menika saking Niken Salindri nggih. Matur nuwun sampun pinarak. Diantrikan lagunya Buni. Pak Gondo, sugeng siang. Menika ngersake lagu ugi wonten adicara Nglarasari. Matur nuwun sampun pinarak. Lan para pamidhangan ingkang miyos di tol nggih di sekitaran KM422 ini ada tersendat. Jadi ada antrean sedikit karena ada laka di KM422. Posisi lakanya itu di lajur kanan. Sepertinya laka tunggal sepertinya karena ada mobil box ngaten terbaliknya. Terguling bukan terbalik. Ngaten infonya sudah ada petugas dan sudah ada ambulan di sana. Mangke sarang-sarang update lalu lintas malih amar kita sih kathah ingkang ngersake lelagon campur sari. Kalo puter malih lelagon campur sari wonten adicara Nglarasari.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Remaja putri sering lemas, pusing, dan wajah terlihat pucat. Hati-hati, bisa jadi itu anemia.
2: Anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah, sehingga pasokan oksigen ke seluruh tubuh berkurang. Ingat, anemia berbeda dengan tekanan darah rendah.
1: Remaja putri lebih beresiko mengalami anemia karena menstruasi, masa pertumbuhan, kurang mengonsumsi makanan bergizi, atau menjalani diet yang tidak sehat.
2: Yuk cegah anemia dengan makan makanan kaya zat besi dan protein. Perbanyak buah serta sayur, minum 1 tablet tambah darah setiap minggu, rutin berolahraga, rajin mencuci tangan, dan minum air putih minimal 8 gelas setiap hari.
1: Remaja sehat, bebas anemia. Sehat dimulai dari diri sendiri.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

Cuaca Jawa Tengah hari ini didominasi cerah berawan, namun hujan ringan diperkirakan turun dari wilayah pegunungan. BMKG mengimbau warga waspada terhadap perubahan cuaca pada siang hingga sore ini. Demikian News Flash.

Kawan Rasika, tahukah Anda bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesalahan manusia? Salah satunya tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Saat mengemudi, terapkan aturan 3 detik. Caranya, pilih satu patokan di pinggir jalan. Ketika kendaraan di depan melewatinya, hitung 1, 2, 3. Jika mobil Anda melewati patokan itu sebelum hitungan selesai, berarti jarak Anda terlalu dekat. Ingat, otak membutuhkan waktu untuk bereaksi, kaki membutuhkan waktu menginjak rem, dan kendaraan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Itulah mengapa menjaga jarak sangat penting. 3 detik yang Anda berikan hari ini bisa menjadi penyelamat nyawa di perjalanan.

0: Jam 2 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang bersama Satlantas Polres Semarang melakukan monitoring operasional truk galian C milik PT Maba di Desa Delik, Kecamatan Tuntang. Inspeksi dadakan ini digelar sebagai tindak lanjut atas aduan dan audiensi warga Desa Telompaan terkait dampak aktivitas tambang tersebut. Dalam sidak ini, petugas masih menemukan sejumlah armada truk yang belum memenuhi syarat laik jalan serta penggunaan terpal yang belum optimal. Kepala Dishub Joko menegaskan pihaknya telah memberikan peringatan keras agar pengusaha melengkapi surat kendaraan, tidak melebihi tonase 8 ton, serta rutin melakukan penyiraman jalan guna menekan polusi debu.
3: Kami melihat pantau lapangan dengan tidak menggunakan seragam, kalau perlu pakai sepeda motor, dan hasilnya ternyata untuk jam kerjanya sudah ditaati, tidak sampai malam. Nah, ada berapa titik seperti ada penggunaan terpal, walaupun memang belum maksimal, dalam artian ada yang tadi sebagian masih ditutup separuh, ada yang penuh, terus kendaraan yang operasional juga tidak berbondong-bondong, dalam artian pasti antrian, jadi ada berapa menit, jangan sampai nanti rombongan, ini akan menyulitkan. Nah, setelah kami amati, kami cross-check juga dengan Pak Kades Telompaan, itu memang kejadian itu memang sudah ada perubahan.
2: Di sisi lain, dari hasil pantauan tertutup sejak 3 Juli lalu, jam operasional truk kini diklaim mulai tertib dan tidak ada lagi antrian berombongan. Pihak Dishub bersama Satlantas akan terus melakukan evaluasi berkala demi menjaga keselamatan pengguna jalan dan mencegah tingkat kerusakan jalan kabupaten. Aksi nekat 3 remaja yang mengeluarkan separuh badan dari jendela mobil saat melaju kencang di ruas tol Semarang-Solo viral di media sosial hingga berujung penindakan tegas oleh petugas kepolisian. Kendaraan jenis Honda Jazz tersebut diketahui melaju dari arah Ungaran menuju Bawen, tepatnya di KM 430. Kasat Lantas Polres Semarang AKP Raymond Daniel Titahelu menegaskan perbuatan yang dilakukan demi konten tersebut sangat membahayakan keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lain. Bersinergi dengan Sat PJR Unit 7 Kartasura, petugas bergerak cepat menghadang kendaraan dan langsung memberikan sanksi tilang di tempat. Sebagai efek jera, ketiga pemuda tersebut juga diwajibkan membuat surat pernyataan serta video permintaan maaf kepada publik.
4: Bukan dari Lantas Semarang, tapi kami bikinkan konten videonya. Kami menindak dari sampai jalan Silalanta. Dapatnya di sana.
5: Itu kejadian di mana sih, Dan?
4: Yang di videonya. Di video itu di kilometer 30.
5: Tapi itu masih masuk wilayah kabupaten ya? Kabupaten Semarang ya?
4: Iya. Kami sudah koordinasi sama Salah Tiga, Boyolali, dan sampai di Surakarta, dan itu ternyata sudah terambil sama bertindaknya sama PJR, unit JR-nya Surakarta. Pasti itu kan membahayakan baik itu dari pengendara lain maupun ya pengendara kendaraan itu sendiri.
2: Pihak kepolisian kembali menghimbau masyarakat agar selalu mematuhi aturan lalu lintas dan tidak menjadikan jalan tol sebagai tempat pembuatan konten yang mengancam nyawa. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Sampun tabuh kalih langkung 11 menit nggih tasih wonten adicara Nglarasari. Kawula pikak WA malih ngang sampun pinarak siang menika wonten Pak Baskoro sugeng siang. Pak Baskoro menika badhe nyuwun update lalin dari Jatenglen arah ke bandara bagaimana jalurnya. Dari Jatenglen menuju ke arah bandara siang menika tasih lancar. Mboten wonten ketersendatan, aman jalurnya. Ngaten Pak Baskoro. Lagunya onje. Matur nuwun sampun pinarak nggih. Lagunya diantrikan mawon ingkang Deni Caknan kalian Happy Asmara nggih. Niki mawon nggih, matur nuwun sampun pinarak. Citro ingkang Citro kok Happy Asmara menika satru ding. Citro ingkang Savitri leres. Kawula putrake ingkang Savitri kemawon nggih. Pak Baskoro matur nuwun sampun pinarak. Ibu Nini Herowati menika tetap ditemani Rasika Mbak menjemput anak MPLS lan nyuwun tembang kemawon.

0: Saking Dani Caknan sakit, oh sakit sangat. Nganten nggih Bu Nini.
1: Jangan sampai nanti rombongan.
0: Menika putri nipun Bu Nini yang lari-lari kecil nganten nggih. Oh iya itu putrinya.
1: Itu
0: sudah bawa caping.
2: Di sisi lain dari hasil pantauan sejak 3 Juli lalu jam operasional.
0: Ayo masuk.
2: Dan tidak ada di antrian rombongan.
0: MPLS lagi mengikuti MPLS, lari-lari kecil seneng ya, dijemput sama mama ngaten nggih Bu Nini nggih. Matur nuwun diantrikan lagunya Bu Nini. Sak lajengipun wonten Pak Wahid sugeng siang.
3: Selamat siang Mbak Andin. Perjalanan dari Majapahit OTW Solo Mbak Andin di Apel Mbak Andin niki nuwun tembangipun mawon nggih. Mbak Andin kangen Kota Batu niken salindri kula tujuaken dumateng rekan-rekan driver Semeru. Kopi Mbak Andin terima kasih nggih. Oh ini jatah Mbak Greta atau maaf Mbak Greta, selamat bertugas malam di salam sehat selalu Mbak Greta.
0: Matur nuwun. Sak lajengipun wonten Pak Wendy sugeng siang.
4: Sugeng diajeng Greta Putri. Niki kula teng Madukoro ya.
0: Madukoro.
4: Terpantau lalu lintasipun tasih lancar nggih. Cuacanipun bener nggih. Nggih kula badhe mlampah mlampah. Badhe mulih ing
5: In 200 meters, use any lane to turn left.
4: Ah, neng ngono diajeng. Matur suwun.
0: Yes, sampun. Wis ning kono bae. Pak Pur.
6: Sugeng siang, Mbak Greta.
0: Nggih, sugeng siang.
6: Menjelaskan perjalanan saya dari stasiun Tawang Semarang menuju Pati. Baru nyampe Kudus nih, makan siang di Gasata dulu.
0: Di Gasata.
6: Terima kasih, lanjut pulang ke Pati.
0: Siap,
6: selamat. Siang.
0: Sugeng siang. Pak Pur, nggih matur nuwun menuju ke arah Pati ini tapi mampir dulu di Gasasa. Ngaten nggih matur nuwun. Oh nggih, menika wonten laporan saking damkar nggih, bilih siang menika ada kebakaran lahan kosong, ada pemadaman kebakaran lahan kosong itu tepatnya di daerah Karang Roto Genuk. Ini sudah satu armada yang meluncur ke lokasi. Mudah-mudahan bisa segera padam nggih. Ibu Nini.
7: Hiburan Mbak. Pusing meeting di kantor, hiburannya jemput anak langsung refresh, seger, semangat, ketawa, bahagia. Nanti habis ini balik kantor lagi.
0: Balik kantor lagi, tapi putri ini pun seneng sangat, ngaten ya happy banget. Lari-lari kecil, aduh saya membayangkan dulu mungkin saya waktu kecil juga gitu ya, dijemput, seneng banget gitu. Kan tumben-tumbenan ngaten, mungkin pikirnya kok tumben, mama jemput. Biasanya mama gak jemput, ngaten ya Bu Nini, ya happy. Happy ngaten, ketinggal happy ngaten lho Bu Nini. Kawan di 5785 sugeng siang menika badhe nyuwun lagu kemawon. Cuaca di Cepiring siang menika benter sangat. Nggih, matur nuwun. Sampun pinarak. Ingkang sampun pinarak malih wonten Pak Wendy.
4: Kula nggih seneng melayu-melayu ngono diajak nanging kula mboten mlayu-mlayu kecil ning ngono kula mlayu-mlayu ne gede nggih kan kula sampun gede nggih
0: bukan
4: matur suwun nggih niki kula sampun dugi ping tugu muda nggih.
0: Oh siap.
4: Lalu lintasipun lancar cuaca pun sami nggih bentar.
0: Siap nggih
4: matur nuwun.
0: Siap, matur nuwun ugi. Menawi Pak Wendy nggih melajaripun buanter ngaten. Kaya dioyak maling. Kaya ngoyak maling ngaten nggih Pak Wendy nggih. Pak Wasimin.
8: Sugeng siang Mbak Dhe. Mantap mawon perjalanan saking Solo Tikso. Dumugi KIC. Iya. Ungaran Gunung Pati pokok jati barang
9: ingkang sampun
8: rame lancar cuaca panas cetar ngaten
4: seneng
8: niku lembak kre Toh rugi meh mulih nongkrong teng pundi to niku. Wis kana ndang mulih nongkono.
0: Ngiler.
8: Jarat cerdas niku.
0: Panci mboten jelas panci Pak Edi niku. Pak Deri, ini ada kemacetan di tol Tembalang arah ke Semarang, apakah ada kecelakaan? Betul. Ada truk yang truk mobil box terguling menika lan antrianipun panjang nggih di tol di arah Semarang di sekitaran apa namanya nggih KM 422, menika antrianipun panjang sekitar ya lebih kurangnya 1,5 kilo. Nganten Pak Deri. Pak Budi Pambiwara.
10: Sugeng siang Mbak Yugrita.
0: Nggih, sugeng
10: siang. Niki kawula wau saking Tegal tumuju Semarang nembe dumugi Kendal. Selama nonton perjalanan margi menika sampun mulai lancar nggih, Mbak.
0: Oh, siap.
10: Namung ingkang lingkar Weleri tumuju Gringsing tadi macet sekedhik, Mbak. Mekaten sekedhik informasi nggih, Mbak Yu. Bab langgam monggo nderek kemawon. Matur nuwun sugeng siang.
0: Matur nuwun Pak Budi Pambiwara sampun maringi info. Sampun kathah malih ingkang ngersakake lelagon campursari dados kawula puter malih nggih. Lelagon campursari wonten adicara nglarasari. Saderengipun wonten Bu Erwin, sugeng siang menika salam kagem Pak Suami dan Fardan juga Arjuna ngaten. Lagunya diantrikan nggih Bu Erwin. Matur nuwun sampun pinarak.

0: Bu Ayu, belanja juga Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

0: News Flash.
1: Spanyol dan Prancis akan bertemu di semifinal Piala Dunia pada Rabu ini. Lamine Yamal, winger Barcelona, menegaskan diri tidak merasa tertekan. Meski belum banyak mencetak gol, ia yakin bisa memberikan penampilan spesial. Spanyol sebelumnya sudah mengalahkan Prancis di Euro 2024 dan UEFA Nations League 2025. Demikian News Flash.
2: Tase wonten ati corong larasari lan para pamidanget ingkang badhe ngersakake lelakon campur sari saged pinarak di 081 3258 5850. Ingkang sampun pinarak malih wonten Pak Heru sugeng siang.
3: Selamat siang, sugeng siang Mbak Greta Rasika. Melaporkan saya dari Demak ini lewat ke Onggorawe, posisi rame lancar. Saya mau minta

0: Sekar dari Deni Caknan Negoro Angin. Matur sembah nuwun, sehat selalu.
1: Sami-sami, kalau wau Negoro Angin sampun dipun puter nggih, Pak Heru ngaten. Pak Khairul.
2: Sugeng siang di Aceh ngaten, sugeng siang para kawan Raska nggih. Iki pukul kawan melas kowe semolas niki komunitasi KM421. Katingale enten laka tapi mobil bokeh sampun dievakuasi lebih ngadep iki di derek.
1: Lah
2: kok ting KM424 niku ketingale teng lajur kiri enten travel tabrak beruntun kalih mobil pribadi niku. Katingale mobil putih Toyota Innova di bawah ekor ketersedatan ngantos KM424 nggih. Untuk para kawan Rasika mungkin saged lewat jalur dalam rumin katingali lumayan dowi niki macet timur. Mboten mawon terima matur suwun diajengane ngapunten lepat maksudnya dia jenggereta nyuwun pangapunten.
1: Matur nuwun infonya Pak Wendy sugeng siang.
3: Diajeng niki teng air anak geng.
1: Oh, ada
3: aksi serentak.
1: Di mana ini?
3: Geng mahasiswa Papua kayak diajeng.
1: Oh.
3: Masun.
1: Wonten anu Jalan Pahlawan nggih, ya. Pak Wendy. Siap-siap.
3: Niku diajeng kereta pun tri kok sanjangipun saged pinarak ping 081 iki berarti nomor HP sakut dilingkungi ngono iki, diajeng.
1: Saged.
3: Matur suwun.
1: Sami-sami, matur nuwun. Oh, di ini Air Mancur Pahlawan nggih ada demo nggih. Matur nuwun sampun maringi info. Salajengipun Pak Arianto minta info laka mobil box di tol macetnya sudah sampai di mana ya? Ini lakanya di sekitaran KM422. Nah, ini juga panjang antriannya. Antriannya itu mulai dari sekitaran Gedawang itu. Nah, cukup panjang antriannya karena sekitar 1,5 kilo. Pak Arianto. Pak Dery, ini mobil box yang terguling di 422 sudah dievakuasi, tapi tadi ada laka lagi di 423 ya, antara pickup dengan Innova atau travel gitu. Matur nuwun. Pak Satya, matur nuwun diantrikan lagunya. Pak Koderi, menika namung badhe nyuwun tembang kemawon ingkang saking Niken Salindri. Oh siap, matur nuwun sampun pinara. Tasih kathah nggih ingkang ngersake lelagon campur sari dados kawula puter malih lelagon campur sari siang menika wonten adicara nglaras sari.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kembali dari Kabupaten Situbondo, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM. Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Situbondo mengingatkan seluruh mitra MBG untuk menyediakan fasilitas instalasi pengelolaan air limbah IPAL. Ketua Satgas MBG yakni Bupati Situbondo Yusuf Riwahyu Prayogo di hadapan mitra MBG yang terhimpun dalam Asosiasi Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas, HMD Gemas, mengingatkan soal IPAL yang harus sesuai standar. MBG merupakan program strategis nasional yang harus terus dikawal agar program ini sukses dan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya bagi penerima manfaat MBG.
2: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Arif Subandi. Kabupaten Banyuwangi kembali menghadirkan rangkaian agenda wisata berskala besar untuk menarik kunjungan wisatawan. Pekan depan, masyarakat dan turis akan disuguhi 6 event sekaligus dengan puncak acara Banyuwangi Ethno Carnival pada Sabtu 18 Juli 2026. Memasuki tahun ke-13, BEC akan digelar mulai dari jam 1 siang di kawasan Taman Belambangan. Ratusan peserta karnaval akan menampilkan parade kostum etnik spektakuler bertema Perang Bayu, kisah heroik masyarakat Banyuwangi melawan penjajahan Belanda pada abad ke-18. Tema tersebut akan divisualisasikan dalam 5 subtema yang menggambarkan fragmen perjuangan rakyat.
3: Saya Karin, Radio Tidar Sakti membawa kabar, memanfaatkan musim kemarau, BPBD Kota Batu melakukan penyusuran sungai untuk memetakan titik-titik yang berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan luapan sungai saat musim hujan tiba. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah mitigasi agar penanganan bencana dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran. Dalam penyusuran tersebut, petugas mengidentifikasi kondisi aliran sungai, tebing yang rawan longsor, penyumbatan akibat sampah maupun material, serta kerusakan yang berpotensi memicu bencana. Hasil pemetaan akan menjadi dasar penyusunan langkah antisipasi bersama instansi terkait sebelum memasuki musim penghujan.
4: Dari Solo Kawan, kembali Rena TA Radio mengabarkan. Selain mengajak para ayah mengantar anak ke sekolah pada hari pertama tahun ajaran baru, Wali Kota Solo Respati juga menghimbau pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Kehadiran ayah pada momen pertama masuk sekolah bukan sekedar simbolis, justru memberi dukungan psikologis, sekaligus mempererat hubungan emosional antara orang tua dan anak. Sementara MPLS menjadi ruang yang menyenangkan, sekaligus efektif dalam menanamkan nilai-nilai karakter kepada para peserta didik khususnya di Kota Solo.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Welcome to podcast Happy Klowedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: News Flash.
1: KAI Komuter menambahkan perjalanan KRL Solo-Jogja menjadi 16 trip mulai hari ini. Penambahan layanan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan penumpang di hari kerja. Demikian News Flash.

0: Ingkang sampun pinarak malih menika wonten Buya Sirima maringi info bilih DKM 423 nggih, dados kalau wau wonten laka DKM 422 itu mobil box terguling, tapi ini ada laka lagi DKM 423, laka tabrak belakang atau karambol nggih. Tabrak belakang ini. Jadi ada mobil pickup warna hitam ini dan mobil kadosipun travel. Ngaten nggih Buya Sirima, sudah ada petugas juga. Sudah ada mobil ambulans di lokasi, ada dua mobil ambulans meniko. Ada dua mobil ambulans di lokasi. Apa mungkin karena ngantuk nih supir travelnya nih? Nah, ini dua ambulans ini. Ada korban jiwa nih. Nah, ini. Mau travel dengan ngantek ringsek. Ada tiga kendaraan, ada travel, Innova, dan ada mobil pickup nggih yang terlibat laka. Ada tiga mobil yang terlibat laka. Matur nuwun Buya Sirima sampun maringi info Pak Torik, ini laka yang di KM 423 nggih, jadi ada tiga kendaraan yang terlibat laka. Kalau yang di KM 422 tadi itu sudah dievakuasi mobil box yang terguling, berarti ini baru nggih. Matur nuwun infonya Pak Tiwul, menika badhe nyuwun info Ungaran ke Semarang, ada kemacetan, ada apa? Ada laka Pak di KM 423, ada tiga yang terlibat mobilnya yang laka, ada pickup, travel, dan mobil Innova. Ngaten info nipun Pak Tiwul. Pak Yohanes Deka Sugeng Siang badhe titip salam kagem Pak Adi Susetyo, Pak Mudasir, Pak WSP, Pak Utomo kalian Teteh Heni. Ngaten nggih, nderek kemawon tembangipun amargi sampun mepet. Siap Pak Dedi, menika maringi info ada perbaikan jalan di Lingkar Demak, ini dua arah ada perbaikan, yang dari Semarang ke Kudus juga yang dari Kudus ke Semarang nggih, di sekitaran Lingkar Demak menika. Kalau yang di Lingkar Demak itu di sekitaran apa Haji Ismun menika nggih, Cipto Roso Haji Ismun menika, posisi di lajur kanan untuk pekerjaannya. Matur nuwun infonya Pak Dedi, yang panjang itu ketersendatan yang dari Kudus ke Semarang. Kalau yang dari ke Semarang ke Kudusnya lancar. Matur nuwun infonya Pak Muis.
1: Sugeng siang Mbak Grita, niki dalam saking Demak badhe tumuju Ungaran Mbak. Niki pripun dos pundi jaluripun kawula, sayung aman apa mboten, depan RSI aman nopo mboten, terus kula kedah konvensional Kota Semarang nopo tol Mbak Greta, matur suwun.
0: Menika dari Demak menuju ke arah Ungaran nggih. Kalau di Sayungnya Demak sampai Sayungnya aman lancar, nanging di Kaligawenya itu antrian mulai dari Pasar Genuk sampai di sekitar Unisula. Lepas Unisula lancar, mboten wonten ketersendatan. Menawi saran saya nggih, sekeco mios tol kemawon Pak Muis, untuk jalur tolnya lancar, tidak ada ketersendatan. Kalau lewat konven juga enggak apa-apa. Konven lancar, cuman biasa kalau konven kan pasti banyak lampu merahnya. Ngaten Pak Muis. Lan para pamidanget Greta Putri pamit rumiyin saking Adi Corong Larasari amargi sampun purno ngantos dumugi tabuh tiga mawon. Benjang ingkang badhe ngersake lelakon campur sari saged pinarak malih nggih. Wekdalipun tasih sami, wiwit tabuh sunggal dumugi tabuh tiga dinten Rebo kawula muteraken lelakon ingkang enggal mawon. Ngaten nggih, ingkang saking penyanyi-penyanyi muda. Sakmenika kawula pamit rumiyin saking Adi Corong Larasari amargi mangke update lalu lintas wonten Kelana Kota sore. Bareng.

0: Jam 3 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Dinas Sosial Kabupaten Semarang memberikan apresiasi tinggi terhadap kehadiran Resta Sai Ruang Temu sebagai wadah inklusif nyata bagi para pelaku UMKM. Melalui fasilitas ini, pengunjung rest area dapat menemukan dan membeli langsung produk kreatif difabel seperti tas trendy, sabun organik, hingga kerajinan daur ulang kertas. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang Istiqomah menyatakan, saat ini terdapat 4.380 penyandang disabilitas yang terdaftar resmi. Pihaknya terus mendorong mereka agar setara dan berdaya melalui keterampilan yang dimiliki.
3: Dan saya yakin mungkin masih juga ada yang tidak terdaftar di kami. Itu ada 4.383 orang yang terdaftar di kami. Itu kami datanya lengkap, mulai dari BNBA-nya lengkap. Tetapi saya yakin masih ada juga teman-teman difabel yang tidak terdaftar. Nah, kami pemerintah Kabupaten Semarang berusaha untuk membuat mereka ini adalah seperti slogannya adalah setara dan berdaya. Artinya mereka harus setara dengan yang lain, tidak dipandang sebelah mata begitu. Tetapi untuk menjadi setara itu salah satunya mereka harus berdaya. Nah, berdaya ini mereka diusahakan agar punya kemampuan, keterampilan untuk bisa membuat dirinya berdaya. Nah, dengan adanya ruang temu ini, kalau kemarin kita sudah latih dengan keterampilan-keterampilan dan sebagainya, inilah media mereka untuk bisa memasarkan produk-produk yang sudah mereka buat, yang sudah kita latih untuk menjadi tempat mereka memasarkan produknya, mewujudkan jati diri mereka di sini. Jadi kami sangat mengapresiasi luar biasa apa yang dilakukan oleh Asra Infra ini agar teman-teman difabel di Kabupaten Semarang sekali lagi menjadi setara dan berdaya.
2: Istiqomah menambahkan kehadiran ruang temu dari Astra Infra ini menjadi media yang luar biasa bagi warga difabel untuk memasarkan produk hasil pelatihan, sekaligus menjadi wadah nyata dalam mewujudkan jati diri mereka. Menyiasati ancaman gagal panen akibat fenomena embun es yang membuat suhu Dieng anjlok hingga minus 5 derajat Celcius, para petani kentang di Banjarnegara kini menerapkan dua strategi bertahan. Salah seorang petani desa Dieng Kulon, Yanto, mengungkapkan langkah pertama yang diambil sebagian petani adalah beralih menanam komoditas wortel atau kubis yang lebih tahan beku. Sementara itu, sebagian petani lainnya memilih tetap bertahan menanam kentang dengan strategi menyemprot air secara berkala pada tanaman sejak malam hingga pagi hari. Strategi penyemprotan ini dinilai cukup efektif untuk mencegah daun kentang membeku. Petani sengaja bertahan karena harga jual kentang biasanya akan melonjak tinggi di tengah kondisi cuaca ekstrim seperti saat ini. DPRD Provinsi Jawa Tengah meminta pemerintah daerah memperkuat antisipasi menghadapi potensi kekeringan yang diprediksi mencapai puncaknya pada Agustus. Ketua Komisi D, Nur Saadah, meminta agar distribusi bantuan air bersih bagi masyarakat terdampak wajib diberikan secara gratis tanpa pungutan biaya. Selain dropping air, Pemda juga didorong memperkuat upaya konservasi lewat sumur resapan dan biopori. Sementara itu, Kepala Pelaksana Harian BPBD Jawa Tengah, Bergas Catursari Penanggungan, menyatakan pihaknya siap menyalurkan bantuan air bersih. Bergas meminta warga segera melapor melalui kepala desa agar data kekeringan valid dan penanganan bisa lebih tepat sasaran. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Oke, kita berkelana kota ya, Kawah Rasika dan Kawah Rasika yang melintas di tol. Ini harap sabar karena di tol ada dua laka tadi ya. Yang pertama ada mobil box terguling, yang kedua ada raka karambol, pickup, terus mobil Innova juga travel ya. Saat ini di sekitaran tol yang di KM424 masih melambat, tapi sudah berkurang melambatnya karena tadi sudah proses evakuasi, sudah ada ambulans juga, dan sekarang antrian hanya sekitar 700 meter saja. Kalau kawan Rasika yang melintas di tol ini harap sabar saja. Dan ini Pak Awang juga tadi menginfokan soal proses evakuasi laka yang di tol Solo Semarang ya, di sekitaran KM 423 424. Ringsek ini mobilnya, sudah proses evakuasi, mudah-mudahan sebentar lagi jalurnya lancar kembali. Terima kasih Pak Awang untuk infonya. Dan tadi juga ada yang memberikan video gitu ya, memberikan video tapi sama polisi langsung di ayo jalan-jalan-jalan gitu. Oke. Terima kasih Pak Awang. Pak Dwi, selamat sore. Ini memulai perjalanan pulang ke Semarang dari Dieng. Cuaca juga cerah hari ini ya. Sementara itu dulu, oke siap. Nah, ini dia perjalanan dari Dieng. Cuaca cerah tapi masih dingin ya Pak Dwi ya di Dieng ya. Karena suhunya kalau tadi pagi sudah 14 apa ya? Kalau beberapa waktu lalu sampai minus 5 gitu ya. Oke, terima kasih Pak Dwi infonya. Hati-hati Pak Dwi. Lanjut lagi. Pak Hans, ini travelnya apa? Boleh sebut merek Mbak? Soalnya apa ya? Kalau travelnya tadi nggak kelihatan travelnya apa gitu? Nggak kelihatan Pak. Yang kelihatan hanya mobil travelnya saja karena posisinya ketutup dengan apa namanya? Ketutup dengan mobil ambulan tadi. Oh, tapi ini terlihat ya. Gitu, Pak Hans. Oke, terima kasih, Pak Hans. Lanjut lagi, ada Pak Sondong.
1: Selamat sore, Mbak Greta. Perjalanan dari Kuwu, Purwodadi, Godong, Dempet, Demak. Ini 5.11.10 sudah sampai Genuk. Ini yang ke arah kota, ekornya sampai Tel Genuk, Mbak Greta ya.
0: Oke.
1: Sepertinya simbolnya itu sekitaran Padiraya karena proyek pekerjaan saluran air limbah ya. Bisa dipotong lewat Walter Mongicidi, Dong Biru, Banganom Raya terus ke Padiraya. Itu cukup memotong antrian ya kawan-kawan yang dari arah timur. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Sondong untuk infonya yang di sekitaran Genuk ya. Ini memang melambat, simpulnya di TL Terboyo ini ya. Karena di Padiraya ada pekerjaan saluran air. Terima kasih Pak Sondong infonya. Pak Koderi, ini melintas di Lingkar Demak. Ini Lingkar Demak macet panjang yang dari arah Kudus ya. Lingkar Demak yang dari arah Kudus melambat karena masih ada pekerjaan jalan. Posisi pekerjaannya itu di lajur kanan. Untuk antrian mulai dari Heaven Hotel itu simpulnya di sekitaran Cipto Roso. Jadi cukup panjang untuk antriannya yang arah ke Semarang, yang dari arah Kudus. Terima kasih infonya Pak Koderi. Lanjut lagi Pak Mahesa Chandra.
2: Selamat sore Mbak Greta Putri dan kawan Rasika semuanya. Mbak Gri, minta info Mbak, lalin dari Pati mau pulang ke Puringan Jasmoro Mbak. Untuk lalinya gimana Mbak keadaannya? Lingkar Kudus apakah panjang ketersedotannya atau pendek? Kalau masuk dalam kota Kudus apakah masih aman? Minta infonya Mbak, terima kasih.
0: Oke, untuk sekitaran ini dari sana ya, dari timur menuju ke arah Puringan Jasmoro. Kalau Lingkar Kudus ini antriannya masih cukup panjang, simpulnya di TL Jepang Pak Mahesa Chandra. Kalau mau ambil jalur yang Budi Utomo, yang biasa jalur Pak Bowo Artanto ya, itu boleh, jalurnya masih aman lancar. Terus nanti Masuk Lingkar Kudus ini lancar, di TL Tanjung juga lancar, tidak ada ketersendatan. Lanjut ke arah Demaknya, ini nanti di Lingkar Demak ini antrian mulai dari Ismun 3 sampai di sekitaran Ciptoroso maju lagi karena ada pekerjaan jalan. Kalau mau masuk dalam kota saat ini masih lancar, tidak ada ketersendatan. Lepas itu ke arah Sayung lancar, Sayung lancar, cuman di sekitaran Genuk ini merambat ya, mulai dari Pasar Genuk sampai TL Terboyo. Lepas itu ke arah Puri Anjasmoro, kalau lewat Arterio Sudarso biasa di Kubro saja, tapi lepas Kubro lancar, tidak ada ketersendatan, Pak Mahesa Chandra. Begitu infonya. Pak Asisi, ini sudah mulai lancar ya. Nah ini
3: Aragon.
0: Oh, travelnya Aragon. Oke.
3: Iki anu PKP Mas.
0: Oke, nah, sudah dievakuasi ya mobilnya. Oke, terima kasih Pak Azizi untuk update-nya. Pak Dev.
4: Selamat sore Mbak Gri. Mbak Gri mau tanya, ini boleh, dari Purwodadi mau arah ke Semarang itu gimana ya Mbak Gri lalu lintasnya?
0: Oke.
4: Matur suwun.
0: Purwodadi menuju ke arah Semarang ya. Purwodadi menuju ke arah Godong lancar, Godong ke arah Minterng juga lancar, Minterng Gubuk, Gubuk ke arah Semarang untuk jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan kalau lewat jalur Timur Tengah. Kalau mau lewat jalur Pantura Timur ini juga lancar lewat Dempet, Bablas ke arah Demak, cuman nanti melambat sedikit di sekitaran Kaligawe itu Terboyo, mulai dari Pasar Genuk sampai di TL Terboyo, Pak Dev. Pak Pur.
5: Selamat sore Rasika, selamat sore Mbak Rita. Izin melaporkan dari kawasan Lingkar Demak. Tadi saya cuma butuh waktu 10 menit ya Mbak, untuk yang dari arah Kudus menuju Semarang. Memang agak panjang tapi cuma 10 menit. Untuk kelas Pantura, kecil lah. Tapi yang dari arah Semarang menuju Kudus cenderung lancar. Masih ada pekerja jalan sih, tapi cenderung lancar. Jadi kanan kiri yang dari arah Semarang menuju Kudus itu juga diperbaiki, yang dari arah Kudus menuju Semarang juga diperbaiki Mbak, jembatan untuk kanan kiri kan setiap hari kita lewat itu jendul Mbak itu, jadi mungkin dirangsamkan atau dikeprat nanti langsung aspal lagi. Mudah-mudahan cukup hari ini saja lah untuk Lingkar Demak, besok udah clear lah, mudah-mudahan dilembur. Dun, gitu aja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan Kelana Kota.
0: Oke, siap. Terima kasih infonya, Pak Pur. Lanjut lagi dengan Pak Mulyono. Ini jalur Ambarawa Ungaran lancar jaya, ngelintir gitu. Berarti bus ya, dari Ambarawa menuju ke arah Ungaran, jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Terima kasih Pak Mulyono untuk infonya. Dan kawan Rasika yang melintas di tol ya, untuk jalur tol ini sudah mulai lancar karena evakuasi juga sudah selesai, antrian juga sudah memendek ya untuk sore ini yang di sekitar tol, di sekitar KM 423 jalurnya sudah mulai lancar. Nanti kita lanjut lagi, Kawarasika terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
3: Jangan lupa tanggal 1 sampai tanggal 20, pembayaran PDAM Kabupaten Semarang dapat melalui Sipoin, Bank Jateng, Bank BRI, Link Aja, Koperasi, Gria Bayar, Pospay, Pos Indonesia, Indomart, OVO, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab, dan

0: Bukan air minumnya Kabupaten Semarang, pasti Sukabela. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia Sukabela kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen Sukabela? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813-2829-7788.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: News Flash.
1: Kendal Tornado Football Club resmi merekrut mantan striker PSIS, Rizky Dwi Pangestu. Langkah ini diambil untuk memperkuat tim menuju promosi ke Liga 1 musim 2026-2027. Demikian News Flash.

0: Kita lanjut lagi kawan Rasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan untuk jalur tol ini sudah lancar, di KM422 sudah lancar, sudah tidak ada ketersendatan, sudah aman untuk jalurnya. Terus untuk Sayung ini juga lancar, yang di sekitar Kaligawe sudah mulai lancar juga, meskipun agak melambat tapi sudah mulai lancar. Nah, di jalan Kaligawe Rayanya ini antrean cukup panjang ya, mulai dari bawah jembatan tol sampai di SPBU Kaligawe. Kalau yang arah sebaliknya mulai dari SPBU Kaligawe sampai di setelah rel kereta untuk sore ini. Terus untuk Yuten Kubro juga sudah melambat karena sudah sore, banyak yang pulang kerja ya, sudah banyak yang pulang kerja. Tambak Lorok ini antrian mulai dari Masjid Tambak Lorok sampai di Yuten Kubro. Kawasan Cipta seperti biasa, sekitaran kawasan Cipta sore ini juga panjang banget antriannya, yang arah ke Kaligawe, tapi arah ke Kalibantengnya lancar, tidak ada ketersendatan yang di sekitar kawasan Cipta. Krapyak lancar, terus yang menuju ke arah Mangkang juga lancar, jalur timur yang di daerah Brangsong ini juga aman, lancar, di TL Pelabuhan Kendal itu juga aman, tidak ada ketersendatan. Ke arah selatan juga lancar, tidak ada ketersendatan. Kawan di 5008 ini minta info perjalanan dari Pati ke Semarang. Dari Pati menuju ke arah Semarang, Pati menuju ke arah Kudus lancar. Masuk Lingkar Kudus ini ada antrean. Antreannya mulai dari SPBU sebelum Puskesmas Ngembal sampai di TL Jepang. Lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Di TL Tanjung juga lancar. Masuk Demak lancar. Nah, dari Demak kalau masuk Lingkar Demak ini antrean mulai dari Ismun 3 sampai di sekitaran Freno Hotel, sekitaran Freno Hotel karena masih ada pekerjaan jalan. Lepas itu lancar, untuk Sayung lancar, Kaligawe juga lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Pak Hohok, selamat sore, ini mau request lagu saja ya dari Iwan Fals, coba nanti saya carikan dulu lagunya ya. Terima kasih sudah gabung Pak Hohok. Lanjut lagi, sebentar, dari Iwan Fals. Oke, saya carikan dulu lagunya. Untuk sekitaran tol ini sudah lancar ya Kawan Rasika, sudah tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Dan Kawan Rasika, ini sekolah sudah mulai masuk ya. Sekolah sudah mulai masuk. Terus kalau dua minggu yang lalu saya ngobrol soal harga-harga nih. Biasa ibu-ibu pasti ke pasar kan ya. Nah, harganya belum berubah, masih aman seperti kemarin. Anak-anak sekolah sudah masuk, tapi harga-harga di pasar juga masih normal seperti 2 minggu yang lalu. Ini tadi pagi saya ke pasar, jadi masih aman. Nggak ada harga yang berubah gitu ya Kawan Rasika. Kayak ayam, telur, sayuran, terus cabai setan. Ini harganya masih tetap sama gitu. Kayak 2 minggu yang lalu saya tadi belanja, lumayan dapat banyak. Iya, dapat banyak, dapat ayam, dapat tempe, dapat sayuran. Terus masih beli ubi ungu gitu buat cemilan ya kan. Sekarang lagi booming kukusan kan ya. Ini lagi booming nih jajanan kukusan. Nah, saya beli ubi ungu. Ubi ungu biasanya kan kalau beli harus hunting ke Bandungan sana, tapi ternyata di Pasar Ungaran ada ubi ungu. Tapi memang harus pagi gitu. Nah, itu Kawan Rasika. Cerita saya hari ini, pagi tadi ke pasar ya. Biasalah namanya ibu-ibu ya kan. Ibu-ibu pasti, aduh, kalau ke pasar harga berubah banyak gitu, pasti mengeluh gitu ya. Oke, Pak Eddie Brown Sugar, terima kasih. Selamat sore juga, ini stay tune nih di Rasika. Oke, siap Pak Eddie Brown Sugar. Pak Wijanarko, dari Tembalang ke arah Ambarawa. Sore ini dari Tembalang menuju ke arah Ambarawa, jalur konven Ini macet lancar daerah Karangjati. Biasalah antrean mulai dari pasar Karangjati sampai diputar balik Giri Sonta itu ya. Tapi lepas Giri Sonta menuju ke arah Bawen aman, Bawen ke arah Ambarawa juga lancar, Pak Wijanarko, tidak ada ketersendatan. Gitu, Pak Wijanarko. Pak Tarto.
1: Selamat sore, Rasika, Mbak.
0: Iya, selamat sore.
1: Pulang Jepara. Dari Majapahit lewat Walter Mongon Sidi nih, lewat Jalan Sayung atau lewat Dalam, mohon konfirmasinya Mbak, terima kasih.
0: Mau pulang ke arah Jepara ya, dari Majapahit. Kalau masuk Walter Mongin Sidi, ini lancar, tidak ada ketersendatan. Terus nanti keluar Genuk, ini juga aman. Dari Genuk menuju ke arah Sayung, Sayung Demak, Demak ke arah Trengguli, Trengguli ke arah Jepara, lancar, tidak ada ketersendatan, Pak Tarto. Pak Budiman.
2: Selamat sore Kak Rasika, Kak Greta.
0: Iya,
2: on infonya sore. Saya dari stasiun Tawang mau ke Unes Kak, kira-kira jalannya trouble enggak?
0: Oke, dari Tawang menuju ke arah Unes ya. Untuk saat ini dari Tawang menuju ke arah Unes lewat jalur dalam kota, lewat Jalan Pemuda itu aman lancar, tidak ada ketersendatan. Terus ke arah Unes berarti lewat jalan Kelut itu ya. Kelut, terus nanti Dewi Sartika ke arah Unes, lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya, Pak Budiman. Begitu, Pak Budiman. Untuk kawan Rasika, sudah sampai di mana? Sudah OTW kah? Bisa terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, pahitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishi!

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Sudah makan buah dan sayur hari ini?
1: Buah dan sayur mengandung vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang membantu menjaga daya tahan tubuh, melancarkan pencernaan, menjaga berat badan, serta menurunkan resiko berbagai penyakit.
0: Biasakan mengonsumsi minimal 5 porsi setiap hari, yaitu 3 porsi sayur dan 2 porsi buah.
1: Isi setengah piring makanmu dengan buah dan sayur. Semakin beragam warnanya, semakin lengkap gizinya.
0: Makan buah dan sayur setiap hari. Hidup lebih sehat hari ini dan nanti.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.
1: Kawan Rasika, tahukah Anda bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesalahan manusia? Salah satunya tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Saat mengemudi, terapkan aturan 3 detik. Caranya, pilih satu patokan di pinggir jalan. Ketika kendaraan di depan melewatinya, hitung 1, 2, 3. Jika mobil Anda melewati patokan itu sebelum hitungan selesai, berarti jarak Anda terlalu dekat. Ingat, otak membutuhkan waktu untuk bereaksi, kaki membutuhkan waktu menginjak rem, dan kendaraan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Itulah mengapa menjaga jarak sangat penting. 3 detik yang Anda berikan hari ini bisa menjadi penyelamat nyawa di perjalanan.

0: News Flash.
1: Norwegia menyambut timnas seperti juara dunia meski gagal di perempat final Piala Dunia. Sekitar 90 ribu orang dan Raja Norwegia hadir dalam perayaan di Oslo. Demikian News Flash.

0: Kita lanjut lagi ke orasi Kak untuk Berkelana Kota. Dan yang sudah gabung ada Pak Muiz.
1: Mbak Greta, ini ya, saya sudah sampai Politron ya Mbak.
0: Oh, sudah
1: ini dari Politron. Demak. Oh, sudah tersendat. Ada apa ya Mbak di depan sana ya? Apa ada yang putar balik atau gimana ya Mbak ini ya?
0: Sebentar, oh, sebentar.
1: Dari arah Demak agak tersendat. Oke, gitu ya Mbak.
0: Oke. Oh ya, sedikit aja sih Pak Muiz, itu biasa dibatas karena buat putar balik gitu ya Pak Muiz ya. Tapi pendek saja untuk antriannya yang dibatas. Gitu Pak Muiz, lepas batas lancar, tidak ada ketersendatan. Terus untuk Kaligawe melambat saja, itu mulai dari sekitaran RSI sampai di bawah jembatan tol. Kalau masuk tolnya lancar, tidak ada ketersendatan Pak Muiz. Pak Mahesa Chandra.
2: Perjalanan sudah sampai di Tanggulangin ya Mbak Gri. Untuk menghindari Lingkar Kudus, mm-hmm, tadi masuk dalam Kota Kudus.
0: Oke.
2: Okay. Lalinya masih aman kondusif Mbak Gri, belum ada ketersendatan yang berarti. Terima kasih.
0: Oke. Okay. Terima kasih juga Pak Mahesa Chandra. Nanti di lingkar Demaknya, ini kalau bisa ya masuk dalam kota saja. Soalnya di lingkar Demak antriannya sudah mulai dari pas tikungan sekitar Pasar Jebor. Jadi cukup panjang untuk antriannya yang di lingkar Demak. Masih ada pekerjaan jalan. Kalau masuk jalur dalam kota, untuk saat ini jalur dalam kota lancar, tidak ada ketersendatan. Nah di Sayungnya juga aman. Nanti sedikit melambat di sekitaran Kaligawe ya Pak Mahesa Chandra. Begitu Pak Mahesa Chandra untuk infonya untuk lalu lintas dari arah timur. Kalau untuk Sayungnya lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Begitu Kawarasika. Dan saat ini ya, untuk saat ini di sekitaran kawasan Cipta yang arah ke Kaligawe, ini masih ada antrian dan antriannya cukup panjang. Untuk antriannya itu mulai dari sekitaran jembatan itu, sekitaran jembatan sampai di TL Pelabuhan ya. Sampai di TL Pelabuhan yang di kawasan Cipta. Ini kemungkinan banyak truk-truk peti kemas yang mau masuk ke terminal peti kemas. Jadi Kawarasika yang melintas harap sabar saja yang sudah terlanjur masuk ke jalur arteri Yosudarso. Nanti kita lanjut lagi Kawarasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Kita menuju ke kabar Jawa Tengah tepat jam 4 sore.

0: Jam 4 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah menerima sedikitnya 10 laporan terkait dugaan pungutan liar dalam praktek penjualan seragam sekolah. Selama proses PPDB, laporan itu masuk dari berbagai jenjang pendidikan. Kepala Ombudsman Jawa Tengah Siti Farida menegaskan, segala bentuk penjualan seragam oleh sekolah, baik secara langsung maupun lewat pengondisian toko tertentu adalah hal yang dilarang keras. Tindakan itu masuk dalam kategori maladministrasi karena menghilangkan kebebasan orang tua serta berpotensi mengarah pada praktik pemerasan. Salah satu temuan mencuat di Kota Semarang, di mana wali murid diarahkan membeli seragam ke toko tertentu di kawasan Johar saat daftar ulang. Pihak Ombudsman memastikan akan menindaklanjuti seluruh laporan dan mendorong Pemda memperkuat pengawasan di lapangan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan akan menindak tegas sekolah negeri yang masih melakukan praktek pengondisian pembelian seragam bagi peserta didik baru. Langkah ini diambil menyusul adanya laporan wali murid yang diarahkan membeli seragam ke toko tertentu saat daftar ulang. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tad Yasin Maimun menegaskan, aturan pemerintah sudah sangat jelas melarang sekolah negeri melakukan penarikan maupun mengarahkan orang tua siswa membeli seragam pada pihak tertentu. Gus Yasin menambahkan pihaknya akan melakukan klarifikasi dan penelusuran lebih lanjut. Jika terbukti ada pengondisian atau penyelewangan, Pemprov Jawa Tengah tidak segan untuk membahas kasus tersebut ke ranah hukum. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi ya Kawaras Sika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan saat ini sudah jam 4 lewat 9 menit. Sudah sampai di mana ini Kawaras Sika? Dan kawasan Cipta, untuk kawasan Cipta saat ini masih ada kepadatan, terutama yang arah ke yang arah ke Kaligawe ya. Ini masih ada kepadatan panjang untuk kepadatannya. Terus untuk sekitaran Tambak Lorok ini juga masih panjang untuk kepadatan di sekitaran kawasan Cipta. Kaligawe sudah terlihat padat banget ya di Kaligawe sore hari ini, sudah jam 4 lewat 9 menit. Pastinya sudah waktunya pulang kerja. Untuk Kaligawe antrian mulai dari sekitaran Padiraya. Mulai dari sekitaran Padiraya sampai di SPBU Kaligawe untuk sore hari ini. Begitu infonya. Yang sudah gabung lagi ada Pak Sukarjo, Bapak Camat Guntur. Selamat sore.
1: Selamat sore Mbak Greta. Selamat sore kawan Rasika. Kami informasikan kondisi arus lalu lintas dari jalur saya. Ada dua jalur ini. Jalur Karangawen, Guntur, Buyaran, Demak, Wonosalam, ya, lewat jalur jalan lingkar. Kondisi untuk jalur Guntur sampai Buyaran, Demak, lancar. Kemudian untuk Wonosalam, saya melalui Wonosalam, Ploso, kemudian Wonosalam, kondisinya antara jalur Dempet, Wonosalam, Demak, kondisinya ramai dan padat sekali. Didominasi oleh mobil-mobil trailer, ya trailer. Karena memang kelihatannya melalui jalur ini semua ini. Itu Mbak Greta, posisi pukul 15:57.
0: Oke.
1: Terima kasih. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih Pak Sukarjo untuk update-nya. Lancar ya untuk jalur dari Karangawen, Guntur, Buyaran, Wonosalam ini lancar. Terima kasih Pak Sukarjo. Pak Chandra Sandro.
2: Selamat sore Nasika, Mas Yuli atau Mbak Greta ini, maaf saya tidak membawa radio di armada, HP juga tidak mumpuni. Ini hanya menginfokan Mas Yuli atau Mbak Greta, di lingkar Weleri arah barat ada ketersendatan panjang. Cuman tadi saya nggak sebab Weleri. Dari ketersendatan itu apa ya, tahu-tahu sudah terlihat ya, panjang ya. Sekali antriannya.
0: Oke, siap.
2: Di lingkar Weleri arah ke barat ya, Mas Yuli atau Mbak Greta. Terima kasih.
0: Terima kasih juga Pak Chandra Sandro di Weleri ya, lingkar Weleri arah ke barat ini antrian cukup panjang, antrian mulai dari tikungan itu yang ada lapangan itu, pokoknya yang pas tikungan ada balai desa Trate Mulyo itu ya, mulai dari situ simpulnya sampai di sekitaran keluar lingkar Weleri itu ya. Belum ada update, ada apa ini antreannya, tapi cukup panjang yang arah ke barat. Terima kasih Pak Chandra Sandro untuk update-nya. Pak Bowo Artanto.
3: Mbak Greta, tadi pas nyetel lagu Dancing Queen itu sambil goyang-goyang joget-joget apa enggak Mbak Greta?
0: Iya
3: kalau
0: dong Pak Bowo Artanto.
3: Joget-joget, jangan-jangan kalau dites DNA ada keturunan DNA India Mbak Greta.
0: Aduh Pak Bowo Artanto, enggak, saya enggak keturunan India. Kalau India kan joget-jogetnya kan di balik pohon gitu, terus mukanya lihat sedikit gitu, ngintip-ngintip gitu. Kalau ini saya ngedance kayak yang di biasa, yang di sosmed itu, yang dance-nya dance ala-ala ABBA gitu. Iya, ini lagi booming lagunya soalnya ya. Dancing Queen ini lagi banyak di lagi banyak di play, terus banyak juga yang ngedance gitu pakai lagu Dancing Queen gitu Pak Bowo Artanto. Kalau saya ngedance-nya ya mirip-mirip yang kayak di ABBA itu, which gaya kayak di ABBA. Lanjut lagi Pak Afan Gafar.
4: Ini ada trouble.
0: Oke.
4: Di jalan untuk Suropati ya.
0: Untuk Suropati.
4: Tempatnya di Dawu.
0: Oh, daerah Dawu.
4: Sebelum gereja Dawung ya, GKJ Dawung. Jadi ada sedikit ketersendatan ini di Jalan Tunggung Suropati atau di Dawung tepatnya.
0: Oh iya.
4: Jadi sepanjang jalan yang arah ke Jatibarang, dari BSB arah ke Jatibarang itu ada pekerjaan gorong-gorong ya.
0: Oh, karena ada pekerjaan
4: sepanjang jalan itu. Jadi juga jalurnya sedikit menyempit. Wah, ini kenapa depan ini berisik sekali.
0: Knalpot brong ya. Knalpot brong itu enggak pakai helm juga.
4: Motor lawan, Rin.
0: Oke, siap.
4: Terima kasih.
0: Terima kasih infonya untuk jalur Untung Suropati ya, Kawarasika Untung Suropati ini tersendat di kedua arahnya karena ada pekerjaan saluran air, jadi jalurnya dibuat buka tutup. Yang panjang itu Untung Suropati yang arah ke ini ya, yang arah ke Manyaran ya, Pak Afan Gafar. Oke, terima kasih infonya Pak Afan Gafar. Pak Gewer?
5: Jalur tengah masih lancar ya Mbak Kri.
0: Oke.
5: Tidak ada ketersendatan.
0: Siap. Oke, jalur Timur Tengah ya ini ya. Oke, terima kasih Pak Gewer. Pak Maisa Chandra?
6: Sudah mulai tersendat Mbak Kri.
0: Dimana?
6: Di sekitaran Desa Ambolo ya.
0: Oh, di daerah
6: Semarang. Semarangnya. Cukup okay. Panjang. Untuk kawan-kawan yang masih di belakang bisa menghindari
0: Lingkar Demak,
6: Lingkar
0: ya.
6: Demak. Terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih infonya untuk antrean yang di Lingkar Demak mulai dari sekitaran Desa Bolo ya, Kawarasika. Jalur apa antreannya cukup panjang ini. Jadi Kawarasika bisa ambil jalur alternatif. Kalau biasanya banyak yang ambil Trengguli belok ke kiri itu ya. Jalur Trengguli belok ke kiri yang lewat Kuncir Demung itu ya. Soalnya antriannya cukup panjang mulai dari Desa Bolo sekitaran Bolo sampai di sekitaran Ciptoroso. Terima kasih Pak Maisa Chandra. Pak Andar Beni.
7: Mbak, kereta itu yang di Lingkar Weleri itu sampai ada lampu apa? Merah persimpangan entry tol Weleri.
0: Ada apa ya, Pak?
7: Itu tadi saya lewat barusan ekornya sudah sampai SPBU Lingkar Weleri itu kayaknya pembangunan talut. Dari yang jalan habis talut. Di beton itu loh Mbak Greta, okay, itu okay. Pembangunan talutnya dekat lampu merah itu, ya udah itu lampu merah banyak truk juga Selasa, terus akhirnya macet itu sampai ekornya Lingkar Weleri itu Mbak Greta. Terima kasih.
0: Oke, okay, siap. Di sekitar
7: itu perbaikannya
0: ya.
7: Di jalur sebelah kiri itu Mbak, okay, Greta, siap, yang siap. Ke arah barat dari Weleri itu, yang ke arah pintu tol Weleri. Jadi
0: tol Weleri,
7: ambilnya
0: ya?
7: Di jalur kanan nanti yang lancar. Jadi sementara satu jalur.
0: Oke, siap, karena ada pekerjaan talut ya di Lingkar Weleri itu yang mau masuk pintu tol itu ya. Oke, terima kasih Pak Andar Beni. Pak Edi Harjono.
8: Sore Mbak Greta, izin melaporkan yang Mbak Greta katakan tadi untuk di kawasan Peti Kemas Cipta memang betul. Mbak, itu yang menuju ke sana memang agak macet Mbak Greta. Cuma saya ingin menambah juga yang ada di TL Tanah Mas, artinya yang mau menuju ke arah Kali Banteng itu di TL Tanah Masnya ya Mbak ya, itu ramai lancar loh Mbak. Nanti takutnya sebentar lagi akan macet itu kalau ada yang putar balik satu. Gitu ya Mbak Greta, matur suwun.
0: Oke, terima kasih Pak Edi Harjono. Pak Afan Gafar, ya apalagi pas jam pulang kerja nanti ya Pak Afan Gafar ya, di Untung Suropati, karena ada pekerjaan gorong-gorong yang di Untung Suropati ini, antrian memang cukup panjang ya. Oke, ditambah lagi ada truk trouble. Ini lagi diperbaiki, mau digeret sama temannya gitu. Terima kasih Pak Afan Gafar untuk update-nya. Untuk saat ini mungkin Kawarasika bisa hindari Untung Suropati ya, karena antriannya cukup panjang ini di Untung Suropati. Pak Enggal.
9: Bakri, yang di Lingkar Weleri itu ada perbaikan pinggiran betonisasi itu yang di pinggir jalannya itu dekat lampu merah.
0: Okay.
9: Dan tadi di lampu merah ada truk mogok Mbak. Gitu, jadi antrian panjang, hindari lingkar Weleri yang arah barat bisa masuk kota Weleri. Suwun-suwun Mbak Gri.
0: Oke, terima kasih Pak Enggar.
9: Ini saya perjalanan dari Dieng lewat Pantura, Batang, Pekalongan, lancar Mbak Gri, okay, sudah masuk lingkar Weleri.
0: Siap, terima kasih infonya ini dari Dieng tadi ya. Terus sudah masuk lingkar Weleri, ini antrean karena ada di samping ada pekerjaan talut itu, ada kendaraan trouble. Terima kasih Pak Enggal. Pak Septian.
10: Selamat sore Mbak Greta, selamat sore kawan Rasika. Terkait yang di Dawung ya, Jalan Untung Suropati itu tidak hanya pembuatan saluran air, tapi yang dari TPA ke arah mana? Jadi barang SMK Palapa itu ada truk mogok besar warna hijau, makanya dibuat kontraflow atau buka tutup jalan.
0: Buka tutup ya. Oke,
10: ya seperti
0: siap.
10: Itu. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Septian. Jadi ada dua penyebab ketersendatan di sekitaran Untung Suropati. Dan saat ini Untung Suropati juga tersendatnya cukup panjang ya. Oke, terima kasih Pak Septian. Pak Christian Raharjo.
11: Selamat sore kawan Rasika. Selamat sore Mbak Greta. 16.15 ya, meluncur dari Jepara menuju Semarang via jalur konven. Untuk cuaca cerah, sinar cemlorot, lintasan kering. Ke arah kota Semarang, apakah ada yang perlu dihindari, Mbak Greta? Matur suwun.
0: Oke, menuju ke arah kota Semarang yang perlu dihindari adalah lingkar Demak. Karena lingkar Demak ini antriannya mulai dari Desa Bolo itu ya Pak Christian Raharjo. Jadi mungkin nostalgia Pak Christian Raharjo lewat jalur apa namanya? Yang ada pohon jambunya itu loh Pak Christian Raharjo, yang nanti tembusnya Pasar Bintoro itu boleh. Soalnya antriannya cukup panjang, mulai dari sekitaran Desa Bolo, simpulnya nanti di Ciptoroso. Jadi Pak Christian Raharjo bisa ambil jalur alternatif sebelum Tenggul itu masuk apa sih saya lupa deh. Pasar ya, Pasar Sedo itu. Nah nanti tapi tembusnya keluarnya yang Pasar Bintoro. Gitu Pak Christian Raharjo.
11: Siap, noted. Asal lewat jurus Bangau lalu tembus itu. Pasar Bintoro ya Pak Greta.
0: Betul-betul.
11: Matur suwun infonya.
0: Oke, sama-sama Pak Christian Raharjo. Pak Unggul Suroso.
12: Selamat sore Mbak Greta Putri. Selamat sore kawan Rasika. Mbak Greta, seperti biasa saya melintas Cangkiran Mijen saat ini yang di depan Balai Bibit itu loh Mbak Greta. Itu nampak

0: Bagaimana yang di Pasar Mijen dan Pasar Makang, Mbak Greta? Apakah ada catatan yang harus saya hindari atau lancar aman terkendali, Mbak Greta? Terima kasih informasi jalurnya. Selamat sore. Okay. Yo, Mas Yuli, ndi Mbak Greta kok ora judulnya iki iki? Wingi wis judul api-api kok saiki ora ketok.
1: Judul api-api. Ya ditunggu bentar lagi nah Pak. Aduh sabar Pak Unggul Suroso ya. Untuk Pasar Mijen menuju ke arah Mangkang aman lancar, tidak ada ketersendatan Pak Unggul Suroso. Pak An minta info dari Pemuda Semarang ke arah Kudus. Dari Jalan Pemuda Semarang menuju ke arah Kudus sementara ini masih aman, hanya nanti ada antrean itu setelah pengapon ya. Mulai dari jembatan itu setelah pengapon sampai di setelah rel kereta, lepas itu lancar. Terus di sekitaran Pasar Genuk juga ada sedikit antrean, lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan, aman jalurnya. Sedikit melambat nanti di sekitaran Trengguli ya, tapi pendek saja, mudah-mudahan sebentar lagi juga lancar, masuk Kudus aman terkendali. Pak Maisa Chandra,
2: untuk kawan-kawan yang masih di belakang yang dari Kudus dan sekitarnya, ya bisa saya sarankan masuk desa Kuncir ya, nanti bisa tembus di Kadilangu. Ini saya bisa masuk dalam kota Mbak,
1: okay.
2: Tapi masih terpantau padat nih Mbak, dalam
1: padet,
2: kota
1: ya. Dalam kota
2: karena
1: ya,
2: banyak
1: okay.
2: Yang menghindarinya juga sih lingkar lingkar Demaknya. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak Maisa Chandra untuk infonya. Pak OSL ini minta info jalur dari Dr. Cipto menuju ke arah Salatiga. Apakah aman dari Dr. Cipto kalau via konven untuk Dr. Cipto sampai di Dr. Wahidin, Kaliwiru, Gombel ini masih aman. Gombel menuju ke arah Bukit Sari, ke arah Bukit Sari, ke arah Banyumanik, ke arah Pudak Payung sampai Ungaran lancar. Ungaran ke arah Karangjati juga aman. Karangjati sampai ke Salatiga via jalur konven lancar. Kalau masuk tol juga lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Christian Raharjo.
3: 1621 mau kirim salam untuk Pak Unggul Suroso. Tak perhatikan itu ciri khas ucapan selamat sorenya Pak Unggul Suroso itu khas loh Mbak Greta.
1: Gimana Pak?
3: Selamat sore. Selamat pagi Cikgu.
1: Cikgu, iya betul.
3: Siap. Hati-hati di jalan Pak Unggul Suroso. Tetap waspada, matur suwun.
1: Oke. Okay. Terima kasih Pak Christian Raharjo untuk infonya. Nanti kita lanjut lagi ya, Kawarasika terus berbagi informasi di Kelana Kota. News Flash.
4: Jawa Tengah dan Polda Jateng tegaskan solidaritas penegak hukum. Pertemuan di Semarang hari ini menjadi simbol sinergi aparat untuk menciptakan situasi aman dan tertib. Demikian News Flash.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember bersama saya, Rosid Romansyah. Pagelaran Pekan Kunang-kunang Kebudayaan 2026 di Taman Nara Bestari Jember menjadi ruang kolaborasi seni sekaligus kampanye pelestarian lingkungan. Festival ini menghadirkan pertunjukan musik, tari, teater, seni rupa, instalasi artistik, hingga digital art dengan melibatkan seniman, pelajar, komunitas, dan masyarakat. Founder Rumah Budaya Nara Bestari, Hadi Purnomo, mengatakan, kunang-kunang dipilih sebagai simbol harapan sekaligus penanda kesehatan ekosistem. Semakin langkanya serangga tersebut, menjadi pengingat bahwa kualitas lingkungan perlu dijaga bersama. Melalui pendekatan seni dan budaya, masyarakat diajak memulai aksi sederhana merawat alam dari lingkungan terdekat. Melalui pendekatan seni dan budaya, festival ini juga diharapkan menjadi ruang edukasi, memperkuat kolaborasi antar komunitas, serta menumbuhkan kesadaran kolektif untuk menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Jember.
2: Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Kasih Humas Polres Malang AKP Muhammad Budiono menekankan, kebakaran yang terjadi di Pasar Turen

0: Kabupaten Malang sampai dengan sekarang ini masih dalam proses penyelidikan kepolisian. Menurutnya, kemarin ketika terjadi kebakaran sekitar jam 6 sore, beberapa personil langsung melakukan proses pemadaman mulai dari petugas kepolisian sampai dengan tim pemadam kebakaran. Budiono menekankan, sampai dengan saat ini penyebab kebakaran masih belum diketahui. Satreskrim Polres Malang bersama dengan tim Inavis juga masih terus melakukan proses penyelidikan di lokasi kejadian.
1: Selamat sore, saya Diayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar, kawan calon siswa sekolah rakyat mengikuti pemeriksaan kesehatan. Direktur Rehabilitasi Sosial, Tunas Sosial, dan Korban Perdagangan Orang Kemensos RI Rahmat Kusnadi bilang, persiapan sekolah rakyat bagi calon siswa akan dilaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah pada akhir bulan ini. Dijelaskannya saat ini sebagian besar bangunan telah rampung, sedangkan calon siswa mulai dilakukan kegiatan cek kesehatan gratis, meliputi screening kesehatan umum, pemeriksaan mata, pemeriksaan gigi dan mulut, hingga pengukuran tinggi serta berat badan. Rahmat menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan sangat krusial. Hal ini mengingat para siswa nantinya menjalani banyak aktivitas pendidikan reguler yang cukup padat. Kemensos juga menyiapkan masa pemulihan dengan penanganan di puskesmas maupun RSUD Kabupaten Madiun. Kedepan sekolah rakyat tersebut akan dilengkapi dengan dokter dan perawat yang bertugas secara tetap.
2: Kawan, selamat sore, saya Alfani Kinandani dari Radio Suara Surabaya. Kawan, pemerintah kota Surabaya memodernisasi 16 pasar tradisional. Tujuannya, kata Iman Christian, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Surabaya, memberi kenyamanan masyarakat serta pedagang, termasuk meningkatkan daya saing pasar tradisional. Belasan pasar yang direvitalisasi itu sudah masuk tahap perbaikan. Beberapa di antaranya Pasar Tembok Duku, Pasar Kembang, Simogunung, Wonokromo Karah, juga Pasar Gresik PPI. Anggarannya Rp20 miliar.
3: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Siapa bilang kuliah berkualitas harus mahal? Di Universitas Muhammadiyah Kudus, kamu bisa kuliah dengan biaya terjangkau. Bahkan bebas uang gedung atau SPI.
5: UMKU hadir dengan 4 fakultas dan 18 program studi, mulai dari jenjang D3, D4, S1 hingga pendidikan profesi. Yang paling menarik, bebas uang gedung atau SPI.
4: Nikmati juga berbagai beasiswa dengan potongan UKT hingga 100% selama 8 semester. Termasuk beasiswa KIPK, Tahfidz minimal 2 juz dapat potongan UKT 20% selama 8 semester, prestasi hingga beasiswa konten kreator.
5: Bagi yang sudah bekerja, tersedia program kerja sambil kuliah atau KSK dengan sistem 80% online dan 20% offline.
4: UMKU juga bermitra dengan berbagai rumah sakit dan perusahaan di seluruh Indonesia, membuka peluang karir lebih luas bagi lulusannya. Pendaftaran mahasiswa baru telah dibuka. Segera daftar melalui sipenmaru.umku.ac.id.
5: Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-3114-0018. Ikuti juga Instagram @plik_umku dan @pmbumku.
4: Universitas Muhammadiyah Kudus siap mengantarkan masa depanmu.

0: News Flash.
1: Israel dilaporkan coba rekrut mantan Presiden Iran, Mohammad Ahmadinejad, sebagai pemimpin baru. Upaya Mossad ini terungkap di tengah krisis politik pasca wafatnya Ayatollah Khamenei. Demikian News Flash.

0: Kita lanjut lagi ya Kawarasika untuk berbagi informasi. Dan ini Pak Faisal Ramadhani seperti biasa nih jalurnya dari Demak menuju ke arah UNES.
1: Selamat sore Mbak Krita, mohon info ya Mbak. Jalanku pulang Variausda Beton dan apa namanya Loireng ya, ada genangan atau tidak? Soalnya dari pagi saya kejebak rob di ini apa namanya di Variausda Beton. Akhirnya mau nggak mau kecek di situ ya. Ya mau nggak mau ya. Akhirnya sebelum masuk kantor saya mampir cuci mobil dulu.
0: Gitu.
1: Info ya Mbak, matulun.
0: Oke.
1: Apakah Mas Yuli sore ini tugas negara lagi?
0: Enggak. Tidak. Nanti siaran habis ini Pak Faisal Ramadhani. Rindu ya, rindu berat nih pasti. Oke, jalurnya kering ya Pak Faisal Ramadhani. Kalau robnya itu memang tadi pagi. Tadi pagi itu ada rob jam berapa ya tadi pagi ya? Sekitar jam 8 lah. Itu memang sebentar. Robnya itu bulan Juli ini tanggal berapa sih? Ini sekarang tanggal 14 ya. Tanggal 14 ini robnya pagi sampai nanti tanggal berapa ini puncaknya, soalnya besok ya, mulai dari hari ini sampai nanti tanggal 16. Puncaknya pagi itu jam ya sekitar jam 8 ya. Jadi Pak Faisal Ramadhani ini besok pagi ini bisa hindari Sayung dulu karena rob. Tapi sorenya kering gitu. Dan ini dari CCTV di depan HIT itu kering gitu Pak Faisal Ramadhani. Besok untuk menghindari rob bisa lewat jalur alternatif Pak Faisal Ramadhani. Karena robnya naik pagi sekitar jam ya mulai dari jam 6 lah gitu Pak Faisal. Pak Dwi, ini alhamdulillah sudah sampai daerah Kandangan. Lalin masih sangat lancar dari Kejajar, Tambi, Jumprit, Lintangan dan Ngadirejo, jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Terima kasih Pak Dwi. Pak Zaki dari gerbang tol Srondol, apakah ada ketersendatan? Untuk saat ini tidak, jalurnya lancar ya. Dari gerbang tol Srondol nanti keluar Srondol lancar. Di exit tol ini nanti melambat sedikit di sekitaran apa namanya terminal Bayangan itu ya, di terminal Sukun. Ini melambat sedikit sampai di TL Sukun, Pak Zaki. Tapi lepas itu, lepas TL Sukun lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Terus untuk Kaligawe, ini antriannya juga cukup panjang untuk Kaligawe sore hari ini. Antriannya itu di Kaligawe mulai dari Padiraya ya, mulai dari Padiraya sampai di rel kereta. Kalau arah sebaliknya, mulai dari Pengapon itu sampai di rel kereta, lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Untuk Tambak Lorok, antrian juga panjang. Antrian ini mulai dari sebelum masjid itu sampai di putar balik Kubro, gitu. Pak Heri, jadi besok pagi yang lewat Sayung bisa bawa handuk, yang mau mandi, gitu ya Mbak Chan ya. Ya enggak lah, hindari dulu gitu karena besok pagi itu ada rob gitu. Kan kalau kecah-kecah kan eman-eman mobilnya gitu Pak Heri Eko. Kok malah bawa handuk? Dari rumah kan sudah mandi, justru malah apa namanya jangan mandi gitu, jangan mandi di Sayung. Masa mandi pakai air rob? Oke, terima kasih Pak Heri Eko. Pak Andika ini menanyakan Lingkar Demak ada apa ya? Ada pekerjaan jalan Pak Andika. Antriannya memang cukup panjang. Pak Andika tadi belum nyimak ya. Soalnya tadi Pak Christian Raharjo kan sudah OTW nih. Tadi saya sarankan lewat jalur alternatif aja, lewat Desa Bango gitu kan, yang tembusnya Pasar Bintoro itu lancar. Dan saat ini kalau masuk dalam kota sekitaran Pasar Bintoro juga ada kepadatan. Kepadatannya mulai dari sekitaran apa namanya, di situ ada dealer mobil itu ya. Pokoknya mulai dari sekitaran itu Pak Andika kalau masuk jalur dalam kota gitu. Pekerjaan itu di sekitaran Cipto Rosso itu. Simpulnya sekitar Cipto Rosso. Oke deh Pak Andika, kalau misalnya bisa masuk dalam kota, mending masuk dalam kota saja. Dari Jepara kan ya Pak Andika ya. Oke siap. Lanjut lagi dengan Pak Unggul Suroso.
2: Berita saya lewat BSB Mbak Berita, enggak seperti biasanya lewat Palir, sekarang coba lewat BSB, kemudian Gedung Pane, Mbak Berita.
0: Oke, siap.
2: Sabara lancar, aman terkendali, tidak ada catatan, Mbak Berita. Uh-huh. BSB sampai dengan Gedung Pane juga lancar.
0: Oke.
2: Demikian, Mbak Berita. Oh ya, selamat sore, Pak Christian. Hati-hati di jalan, tetap semangat sampai tujuan. Selamat sore.
0: Terima kasih, Pak Unggul Suroso. Lanjut lagi, Pak Heri Eko yang sudah mandi berarti nggak usah lewat Sayung. Iya. Mobilnya loh, mobilnya. Kalau mobilnya sudah mandi ya tetap nggak usah lewat Sayung gitu. Sayung besok pagi buat yang belum sempat mandi di rumah aja. Iya, Pak Heri Eko. Pokoknya besok itu robnya naik sekitar jam 7, jam 8, pokoknya dari jam 6 lah. Ini tadi pagi juga kan sudah diupdate story-nya di WA Rasika. Jadi pagi ini rob naik gitu, Pak Heri Eko. Pak Heri Pudak Payung ini melintas di Gombel dan untuk saat ini jalurnya sudah mulai padat ya di sekitaran Gombel. Ada kepadatan itu pas di tikungan sampai biasa pas di tanjakan ya. Dan ini salam untuk Bu Yayu, Titi DJ, Melly Guslow. Oke, terima kasih. Pak Zainal Abidin.
3: Melaporkan eksik tol Muktiharjo. Okay. Sudah mulai ada kesendatan.
0: Oke, siap.
3: Ya. Dan juga yang arah ke Kubro, mohon jadi perhatian. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya untuk sekitar eksit tol Muktiharjo ya, yang ke arah Kubro ini padat. Pak Antobona, iya bawa pelampung? Enggak lah, enggak usah. Kan di dalam mobil, enggak perlu pakai pelampung. Banyumanik ke arah Ungaran aman lancar di sekitaran Girisonta juga aman ya, Pak Antobona. Girisonta ke arah Bawen ini aman, ke arah Salatiga juga lancar. Ya, rob Pak, rob bukan rok. Ah, itu rob gitu ya, Pak Antobona. Pak Christian Raharjo.
2: 16.45 sudah sampai di TL Gotri. Okay. Sementara pejangan cukup padat, tapi sudah ada petugas dan diatur untuk di pertigaan alternatif dekat pasar terminal pejangan.
0: Oke.
2: Okay. Untuk setelah itu lancar sampai okay, di Gotri lancar.
0: Matur. Oke, terima kasih juga Pak Christian Raharjo untuk infonya. Pak Afil Riandika.
4: Selamat sore Mbak Kris, selamat sore juga kawan-kawan Rasika. Mm-hmm. Nih hari Selasa Mbak Kris, perjalanan dari Jepara menuju ke arah utara Mbak Kris, enggak ke utara. Semarang.
0: Oh, berarti ke arah Kudus.
4: Untuk Pak Kris, Pak Andika, Pak
0: ke arah Semarang Bowo, ya.
4: Gimana nih jalurnya ke arah Semarang?
0: Oke.
4: Begitu untuk di Jepara, cerah ceria ini Mbak Gre.
0: Siap.
4: Matur suwun.
0: Siap, Pak Afil, ikutin jalur Pak Christian Raharjo aja. Soalnya Pak Andika, kalau Pak Andika ini tadi karena baru gabung, jadi mungkin sudah sampai di Lingkar Demak. Lingkar Demak ini ada antrean, antreannya mulai dari sekitaran Pasar Jebor. Mulai dari Pasar Jebor sampai Ciptoroso. Nah, Pak Afil supaya tidak ikut terjebak, bisa lewat jalur alternatif. Bisa masuk yang pasar itu, Pasar Sedo. Terus nanti kalau Pak Christian Raharjo jurus Bangoy, nanti yang keluarnya Pasar Bintaro. Untuk jalur keluar Pasar Bintaro lancar gitu. Kalau masuk dalam kota Demak di Pasar Bintaronya juga sudah krodit ya, mulai dari dealer mobil itu. Pak Afil Riandika. Pak Andika sama-sama. Pak Maskon.
5: Rosso. Selamat sore Mbak Gri.
0: Iya sore.
5: Selamat sore kawan Rosika. Mbak Gri mau nanya.
0: Boleh.
5: Perjalanan saya dari Salatiga ke Semarang jalur konven gimana ya? Apakah ada ketersendatan? Terima kasih Mbak Gri.
0: Oke, dari Salatiga menuju ke arah Semarang. Dari Salatiga menuju ke arah Semarang untuk saat ini jalurnya aman lancar, Pak Maskon. Mau masuk tol Bawen boleh, mau lewat jalur dalam kota atau lewat konven ini juga lancar. Benar ya Pak Maskon, dari Salatiga menuju ke arah Semarang kan ya. Salatiga menuju ke arah Bawen aman. Bawen menuju ke arah Karangjati juga lancar. Karangjati ke arah Ungaran lancar. Ungaran menuju ke arah Pudak Payung, Bablas ke arah Banyumanik, Banyumanik ke arah Gombel, Gombel menuju Kota Semarang lancar. Tidak ada ketersendatan, Pak Maskon. Pak Rizky.
6: Selamat sore Mbak Greta, selamat sore kawan Rasika. 1647 meluncur dari Kota Kudus, tepatnya di perempatan Gripta ini arah ke Semarang. Mohon infonya Mbak Greta, lalin dari Kota Kudus menuju ke arah Semarang. Terima kasih.
0: Oke, tadi sudah saya updatekan juga untuk Kota Kudus menuju ke arah Semarang. Ini nanti di lingkar Demaknya, antriannya mulai dari sekitaran Pasar Jebor sampai di Cipto Roso. Kalau mau ambil jalur alternatif boleh, Terengguli belok ke kiri boleh, atau mau ngambil Pasar Sedo juga boleh. Masih lancar jalurnya. Pak Mufid. Pak Mufid sudah di manakah?
7: Selamat sore Mbak Greta, selamat sore kawan Rasika.
0: Iya,
7: Mbak Greta menginformasi lalin dari Rumah Sakit Karyadi menuju Tegalarum Merangin. Iya, Mas Jabait, okay. Mbak Greta. Terima kasih, salam sejahtera.
0: Ya. Pak Mufid jalurnya masih sama ya? Iyalah, nggak pindah-pindah. Belum. Siapa tahu nanti dinasnya nggak di Karyadi lagi, siapa tahu. Karyadi menuju ke arah Tegalarum Merangin seperti biasa, sudah sore waktunya pulang kerja padat, tapi masih lancar jalurnya. Begitu Pak Mufid di TL apa namanya? TL Supriyadi ya, TL Supriyadi itu kepadatan ya biasa, antrian lampu merah saja gitu Pak Mufid. Pak Eko NRC, perjalanan dari Weleri ke Semarang, ini ada antrian di TL dari Lingkar Weleri, antrian mulai dari SPBU Lingkar Weleri, padahal hari Selasa loh, kan belum hari truk nasional. Itu karena yang arah ke barat ya. Iya, di Weleri tadi kalau arah ke barat itu ada pekerjaan, pekerjaan talut. Selain pekerjaan talut, itu juga tadi infonya ada kendaraan trouble gitu Pak Eko. Itu yang menyebabkan antrian di Lingkar Weleri dan antriannya cukup panjang. Pak Eko NRC. Pak Heri Eko, oke. Oh sudah mandi, oh siap. Wah, sudah bau wangi, pakai minyak wangi gitu. Pak Yusuf Sebastian.
8: Trans Semarang. Trouble di TL Pandanaran Mugas ya Mbak,
0: okay.
8: Di sebelah kiri itu.
0: Oh, ini ya, yang
8: lumayan menghambat perjalanan
0: ya?
8: Ini yang dari arah Simpang Lima, okay. Menuju ke arah Tugu Muda. Sudah ada tanda daunnya.
0: Oke, okay, siap.
8: Lalu lintas kami lancar, matahari masih bersinar. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Yusuf Sebastian yang melintas di Jalan Pandanaran ke arah Tugu Muda ya. Ini harap hati-hati karena ada BRT yang mau trouble di sekitaran TL itu ya. Pak Bau Artanto.
9: Selamat sore kawan Rasika. Selamat sore Mbak Greta Putri. Sore
0: iya,
9: hari
0: sore.
9: Ini perjalanan saya dari Kudus menuju Kota Semarang pukul 16 lebih 50 menit. Ini baru saja melintas di TL Jepang. Seperti biasa saya lewat alternatif Tenggeles, belok kiri, kemudian tembus di Jalan Surya Kusumo, TL Jepang, belok kiri, sudah masuk ke Lingkar Kudus. Lancar ya Mbak Greta ya.
0: Oke.
9: Mohon saran sebaiknya saya antri terus masuk Kota Demak atau lewat Kuncir tembus Kadilangu Mbak Greta. Matur nuwun.
0: Oke. Nah, ini kalau saya lo ya, kalau lihat dari map lah Pak Bawo Artanto, mending lewat Kuncir saja. Soalnya kalau masuk dalam kota Demak ini antriannya lumayan. Apalagi dalam Kota Demak jalurnya pastinya dalam Kota Demak kredit ya. Ini kreditnya mulai dari dealer mobil itu Pak Bawo Artanto. Jadi kalau saya kalau lihat dari map ini bisa lewat Kuncir Demung yang nanti tembusnya apa sih, kalau Pak Bawo Artanto biasanya bablas ke arah ini ya, Dempet ya. Nah, lewat itu aja. Lebih lancar meskipun agak memutar jauh gitu Pak Bawo Artanto. Kawan di 8365, ini Mangkang ada apa ya? Ini kok merayap dari Sango. Biasa kalau di Mangkang ini karena antriannya simpulnya di SPBU, berarti banyak kendaraan yang antre di SPBU. Biasanya seperti itu kalau sore begini ya. Antrian memang dari TL Sango gitu kawan di 8365. Pak Unggul Suroso.
10: Belum Demak ono Bintaro to Mbak Greta? Tak pikir Bintaro di Jakarta tok ya. Tak kira Demak iki Bintoro Mbak Greta.
0: Saya ngomongnya Pasar Bintaro.
10: Bener,
0: ya.
10: Berarti aku bingung nih. Saya bener saya dingin.
0: Oh ya maaf, saya ngomongnya Pasar Bintaro ya, bukan Pasar Bintoro. Aduh, kesleo ini lidahnya Pak. Maklum ini belum belum makan ini. Jadi begini lidahnya kesleo gitu, Pak Unggul Suroso. Pasar Bintoro, Pak Unggul Suroso. Pak Andri.
11: Iki Demak. Opo Jakarta Mbak Gre. Kok Bintaro? Sangat iku Bintoro, Mbak.
0: Iya salah.
11: Ngopi sih Mbak Gre, ngopi.
0: Iya, lapar ini karena lapar Pak Andri. Pasar Bintoro bukan Pasar Bintaro. Pak Christian Raharjo.
2: Kayaknya kalau Pasar Bintaro itu nanti tembusnya Jakarta Selatan loh, Mbak Gre.
0: Iya betul.
2: Maju dikit nanti tembusnya Karawaci.
0: Karawaci.
2: Makasih ya Pak Afil. Ayo maju terus Pak. Nanti lewat jurus Bengau. Tembus Pasar Bintoro.
0: Iya Pasar Mantun. Bintoro. Oke.
2: Posisi saya sudah sampai di TL Kalipucang.
0: Sudah sampai
2: TL Gotri Kalipucang. Aman. Lancar. Los.
0: Terima kasih Pak Christian Raharjo, Pak Maisa Chandra.
12: Perjalanan sudah sampai di TL Benuk ya Mbak Kri. Untuk lalinya tadi setelah lolos di Demak. Aman Mbak, los. Sampai TL Genduk. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Ini sudah lolos ya. Oke, terima kasih Pak Maisa Chandra. Kawan di 8555, tadi ada truk mogok yang di sekitaran Plamongan itu apakah sudah dievakuasi? Sudah, di pertigaan Plamongan itu ya. Untuk pertigaan Plamongan ini sudah dievakuasi dan jalurnya juga sudah lancar. Begitu infonya. Dan kawan Rasika nanti kita lanjut lagi ya. Untuk berbagi informasi, kita menuju ke Kabar Jawa Tengah tepat jam 5 sore.

0: Jam 5 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Fenomena minimnya jumlah siswa baru terjadi di sejumlah daerah di Jawa Tengah. Di Kabupaten Boyolali, SD Negeri 2 Cepoko Sawit, Kecamatan Sawit, hanya mendapatkan satu orang murid baru yang membuat siswi bernama Kanza kini menjadi satu-satunya peserta didik di kelas 1. Guru kelas 1 Andriani Murikah mengaku tetap berkomitmen memberikan proses belajar optimal, meski pihak sekolah harus melakukan jemput bola hingga 4 kali ke rumah warga demi mendapatkan murid tersebut. Kondisi ini dipicu rendahnya angka kelahiran, sehingga banyak SD di negeri Boyolali yang kuota rombongan belajarnya tidak terpenuhi. Kondisi serupa juga terjadi di kota Semarang, di mana SD Negeri Purworyoso 1, Kecamatan Ngalian, hanya menerima 3 peserta didik baru. Kepala Sekolah Hajar Istiani mengungkapkan, minimnya murid ini dipengaruhi faktor demografi lingkungan yang didominasi warga lanjut usia. Meski sepi peminat, pihak sekolah tetap menyambut mereka secara meriah dengan mendatangkan maskot badut, serta membagikan perlengkapan belajar dan seragam gratis. Sementara itu, menanggapi hal tersebut, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menegaskan, fenomena ini akan menjadi bahan evaluasi total pemerintah kota. Menurutnya, kondisi ini bukan karena penurunan jumlah anak, melainkan banyaknya pilihan SD swasta yang memiliki fasilitas lebih lengkap dan canggih. Pemkot Semarang kini berencana melakukan upgrade besar-besaran pada fasilitas SD negeri, mulai dari perbaikan bangku kelas hingga peningkatan internet. Wali Kota tegas menyatakan bahwa penggabungan atau merger sekolah bukan pilihan utama, karena Pemkot lebih memilih fokus pada peningkatan kualitas guru dan sarana pembelajaran. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Oke, kita lanjut lagi Kelana Kota, kawan. Anda masih mendengarkan Kelana Kota di 105,6 FM Rasika USA dan di 88,9 Rasika Pekalongan. Untuk sore hari ini di jam 5 lebih ini, bagaimana kondisi arus lalu lintas di jalur Anda? Biasanya kalau Selasa tambah meningkat, beda dengan Senin. Lancarkah atau ada ketersendatan, Kak Rasika? Silahkan terus bagikan informasi Anda di 081325858500. Dan yang padat ya di sekitaran Krapia, Jerakah, terutama Anda yang mengarah masuk kota Semarang, ini padat banget. Apakah ada kendaraan mogok atau hanya volume kendaraan saja? Sama di exit tol Krapia ini juga padat banget. Yang sudah bergabung, ada siapa ini?
1: Ibu Heni Novi, mohon info jalur saya sore ini dari KIC menuju Salatiga. Apakah lancar semuanya?
0: Nah, tentu tidak. Keluar KIC kalau ke arah Krapia di Jalan Gatot Subroto itu terpantau padat, merayap. Tapi nggak sampai trek, nggak sampai di pertigaan Candi Rayanya. Masuk tol, lancar. Tidak ada ketersendatan. Mulai tol Krapia, kemudian Jatingaleh, tanjakan tol Tembalang, Banyumanik sampai Ungaran, Ungaran sampai Bahwen juga lancar juga. Exit tol Bahwen lanjut ke arah Solo Tigo juga lancar. Tetap ekstra hati-hati karena biasa tol kanan kirinya banyak ilalang, kadang ada kemebul-kemebul gitu. Atau bakaran ilalang atau ada penduduk sekitar yang bakar-bakar. Pokoknya ini waspadai asap kan Rasika kalau melintas di jalan tol. Yang sudah bergabung lagi
1: Pak Bowo Artanto.
0: Pak Bowo Artanto.
2: Pukul 17 tepat saya melintas di TL Tanjung Lingkar Kudus, Mbak Greta. Di depan saya ada kawan Rizky Septa. Nanti mohon info-info untuk ke depannya menghindari ketersendatan lewat mana ya kawan Rizky Septa. Maturnuwun. Ada Mas YULI. Dah gitu aja.
0: Oke, Pak Bowo Artanto pulang menuju ke arah Semarang dari arah Kudus. Sudah sampai di TL Tanjung, lalu lintasnya masih cukup lancar. Tidak ada ketersendatan. Lanjut dari Kudus menuju ke arah Semarang, ini lancar juga. Yang gak lancar itu di daerah Lingkar Demak karena masih ada pengerjaan jalan. Pengerjaan jalan di sekitaran
1: Ciptoroso itu loh.
0: Ciptoroso.
1: Pokoknya itulah.
0: Pokoknya di situ.
1: Daerah situ.
0: Mau masuk, awal masuk di Jebor Lingkar Demak dari arah timur, dari arah Kudus Jeporo itu sudah disuguhi ketersendatan. Biar enggak terlalu panjang, Anda bisa masuk dalam kota Semarang nih. Demak saja. Ya. Jangan lewat di Lingkar Demak dulu karena panjang banget. Cuman karena banyak yang lewat masuk kota Demak, akhirnya Pasar Bintoro ini terpantau cukup padat. Sebenarnya bukan pasarnya, pas di persimpangan Sunan Kalijogo sama itu apa namanya, jembatan Kerajaan. Nah, jembatan Kerajaan biasa di situ kan ramai sekali kendaraan keluar dari arah Sunan Kalijogo, ada yang masuk nyebrang, wah ramai banget. Ya ada kepadatan di situ, lumayan ada sekitar 200 mungkin 300 meter. Setelah itu sih aman lancar kan Rasika. Kalau yang di Lingkar Demak setelah melewati jembatan yang nggak kelihatan sih kalau di Lingkar itu, Lingkar Demak itu, pokoknya sebelum SPBU Rumah Makan Kalijogo lancar kan Rasika. Ono hotel opo ge.
1: Freno.
0: Ah itu hotel Freno. Nah itu lancar. Bahkan untuk yang di jembatan Kadilanggu ini juga lancar juga. Mau masuk tol, mau lewat jalur konven sampai Sayung itu lancir. Bahkan batas Demak juga masih cukup lancar. Sampai dengan Woltromo Insidi lancar juga. Biasa agak ramai jam pulang kerja di Woltromo Insidi sampai dengan Soekarno-Hatta. Lanjut ke Pedurungan, Fatmawati, lancar. Oh ada lagi nih
2: Mas Yuli, kalau jembatan Kerajaan belok kiri terus nanti belok kanan tembus yang dekat terminal lama itu jalannya lancar enggak ya Mas?
0: Nah, itu juga bisa. Jalan Sunan Kalijogo itu lancar. Nanti macu kurlep. Kurlepnya berapa ya? Mungkin ada 500 meter kalau gak salah itu. Itu kan ada jembatan lah. Lewat situ, nanti lewat belakangnya alun-alun Demak, kemudian ke arah Tembiring, itu lancar. Gitu. Atau lewat yang apa? Terminal. Mm-mm. Apa jenis? Terminal Demak. Terminal itu Demak. Juga lancar juga. Gitu, Pak Bau Artanto. Kemudian.
1: Pak Yusuf Sebastian.
3: 17.00 sampai di TL Bandara, Mbak ya. Lalu lintas ramai lancar yang menuju Bandara Semarang Indah Madukoro tadi juga lancar.
0: Asik.
3: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Yusuf Sebastian. Informasi Anda melintas di sekitaran
1: Madukoro.
0: TL Madukoro, lalu lintasnya lancar, bandara juga terpantau lancar. Ini hari Selasa ya, ramai sajalah. Kemudian
1: Pak Kris.
4: Sore rekan-rekan Rasika.
0: Selamat sore.
4: Kalau lidahnya gampang kesleo, bu, sekali-kali diurut gitu, Pet.
1: Tadi saya ngomong Pasar Bintoro, mm-hmm. Jadi Pasar Bintaro gitu.
0: Oh, kacak sidik.
1: Kan cuman beda penempatan aja. Mm-hmm. Bintoro, Bintaro.
0: Bin. Tehel. Oke, okay, Pak Chris. Kemudian
1: Pak Faisal Ramadhani.
5: Kita pukul 17.
0: Nah, ini dari Demak Pak Faisal nih.
5: Melintas di Sayung,
0: Sayung
5: ya.
0: Sayung
5: lagi sampai depan PT HIT. Jalan lancar, Pak, mulai dari Demak Kota sampai dengan Sayungnya. Varia usaha beton kering di kedua arahnya dan cenderung lengang, tidak ada antrian ya. Di sekitaran varia usaha beton sampai pasar Sayungnya. Kemudian tadi terpantau satu truk mogok ya Mbak truk dam pecah ban setelah jembatan ini Onggorawe. Arah Semarangnya di sebelah kiri ya, lajur kiri arah Semarang setelah jembatan Onggorawe, satu truk dam pecah ban. Tapi saya tidak lihat krunya ada di sebelah mana tadi, kayaknya ditinggal begitu saja truknya. Dan jalannya masih lancar, belum menimbulkan ketersendatan ya.
0: Oke.
5: Demikian Mbak Greta yang bisa disampaikan. Matur nuwun,
0: terima kasih Pak Faisal informasinya. Sudah sampai di Sayung, lalu lintasnya masih cukup lancar tadi kota Demak sampai dengan Sayung. Tadi lewat dalam kota Demak, masuk dalam kota Demak, nggak lewat lingkar, karena lingkar masih cukup panjang untuk antrian pengerjaan jalan di sekitaran setelah Cibur. Lingkar Demak arah ke Semarang. Ada dam truk pecah ban itu setelah di jembatan Onggorawe. Untuk kendaraan yang melintas, ekstra hati-hati posisi lajur sebelah kiri arah ke Semarang. Tidak ada rob juga ya, aman untuk dilewati kawan. Terima kasih Pak Faisal informasi Anda. Lanjut lagi
1: Pak Pepeng.
6: Selamat sore Mas Juli, selamat sore Mbak Duta, Mas Juli Mbak Duta. Info dong dari Pecangan Separa menuju kawasan industri Candi. Pripun lalinya yang di depan Pak Bowo, Pak Kris, pripun.
0: Ya lancar
6: kabar itu.
0: Oke, dari Jeporo, Cangaan, biasalah sekitaran pasar itu agak ramai. Nanti pusat keramaian lagi yaitu di, kalau kalian nyaman sih aman sih, sama di Gotri. Nah ini juga ada antrean lumayan karena jam pulang kerja. Kemudian untuk Kalipucangnya masih normal saja, untuk antreannya gak panjang gak pendek gitu ya, sedang-sedang saja. Welahan sampai dengan Mijen terpantau lancar, tidak ada informasi kendaraan mogok atau pengerjaan jalan. Sampai dengan Trengguli, antrean TL Trengguli juga normal saja. Saya lagi silahkan bisa lewat dalam kota Demak. Loh tadi Pak siapa? Bawa Artanto kok mau lewat Sunan Kalijaga, kan cuman di pertigaannya itu aja, untuk pertigaan kerajaan saja. Setelah pertigaan kerajaan ke arah alun-alun lancar kok. Pasar Bintoro juga lancar, alun-alun juga lancar. Nggak usah lewat terminal, muter-muter nanti. Lancar, pokoknya sekali lagi lewat dalam kota Demak saja, karena masih ada pengerjaan jalan di lingkar Demak. tepatnya di sekitaran jembatan apa mau hotel
1: Freno,
0: Cipto, rumah makan Cipto Rosso itu, itu ikutnya daerah Wonosalam, semuanya setelah Jepur.
1: Bukan itu sudah Rejo itu bukan.
0: Bukan, itu Wonosalam.
1: Wonosalam.
0: Wonosalam. Ya itu pokoknya. Gitu. Setelah itu aman lancar sampai dengan Sayung masuk kota Semarang. Bawa jembatan tol Kaligawe sampai perlintasan rel, bahkan setelahnya sampai SPBU. Kemungkinan juga SPBU jadi tempat putar balik atau banyak kendaraan yang antre isi
1: BBM.
0: Kemudian.
1: Pak Rizky.
7: Baik, 17 lebih 11 menit. Mas Yuli dan Mbak Greta, saya sudah belok kiri sebelum Trengguli mengarah ke arah Kuncir ya, Desa Kuncir. Nanti belok kanan tembus flyover Kadilangu. Sampai di tengah sawah ini pokoknya Mas Yuli dan Mbak Greta lancar. Bahkan saya dari tadi dilihat dari spion enggak kelihatan mobil, di depan jauh juga enggak ada mobil. Berarti saya searah sendirian ini, yang searah saya. Tapi kalau yang balik ya ada 1-2. Cenderung sepi. Gitu, okay. Mas Yuli dan Mbak Greta, nanti lanjut ke arah Semarang di info lagi ya. Terima kasih.
0: Oke. Okay.
7: 17.21 sudah kembali ke flyover Kadilangu. Lalinya los, tidak ada ketersendatan, Mas, cenderung sepi.
0: Oke. Okay.
7: Selepas ke Desa Kuncir belok kanan menuju ke arah jembatan Kadilangunya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih informasinya tadi lewat Kuncir Wonosalam tembusan ke jembatan Kadilangu. Lancar juga. Itu juga bisa juga, cuman memang
1: muter ya.
0: Bukannya tambah jauh ya itu?
1: Iya, muter jauh.
0: Ya, enggak apa-apalah. Yang penting lancar. Kemudian,
1: kawan di 4099, selamat sore, mohon infonya jalur dari Kudus ke Tanah Mas. Best rute lewat mana ya? Soalnya kalau lihat map kok ada macet di Lingkar dan Kaligawe.
0: Oke. Kalau mau ke arah Tanah Mas, itu lewat dalam Kota Demak. Ya, antri dikit lah di, tapi biasanya kalau ada ini kepadatan di sekitaran kerajaan pertigaan itu ada kawan-kawan kepolisian biasanya di situ yang atur arus lalu lintas gitu. Tapi ini sudah mulai terurai ya, sudah tidak ada antrean juga di sekitaran kerajaan Kota Demak, dalam Kota Demak. Jadi silahkan lewat dalam Kota Demak saja. Lanjut ke arah Semarangnya lancar, untuk kepadatan memang nanti di Kaligawe. Kalau dari arah timur itu mulai dari setelah SPBU ya, sekitaran SPBU Lik itu Gasindu sampai ke Buton Kubro. Nah, sampai Buton Kubro itu memang padat. Setelah itu sih aman, lancar ke arah Tanah Mas via ini apa namanya, Yosudarso. Kepadatan lain yaitu nanti di pos 1 ya, di TL pos 1 pelabuhan. Kalau yang dari arah timur sih pendek saja, hanya sekitar ya enggak ada 500 meter. Pas turun dari flyover pelabuhan itu nanti padat di TL pos 1. Setelah TL pos 1 juga ada U-turn kecil itu. Nah, di situ setelah itu aman lancar lagi. Gitu. Kalau lewat dalam kotanya ke arah Raden Patah itu memang padat merayap sampai dengan SPBU Kaligawe setelah rel kereta. Monggo dipilih. Kemudian
1: Pak Purwanto, selamat sore, minta info lalin di Semarang lantai 2 ya, perjalanan dari Karyadi ke Prengapus.
0: Oke, untuk jalur Anda dari Semarang menuju ke arah Ungaran, lalu lintasnya terpantau ramai. Kalau Semarangnya mana nih?
1: Karyadi.
0: Yang padat itu nanti pas mau naik saja di Gombel. Biasalah kepadatan, pertemuan arus, juga kendaraan yang jalan pelan. Tapi di enggak sampai tengah-tengah itu sudah lancar tanjakan Gombel. Setelah itu aman lancar TL Undip, kemudian TL ada Setia Budi, TL Sukun, TL Banyumanik masih normal saja antreannya. Sampai dengan Pudak Payung ke Ungaran juga lancar, sedikit padat itu nanti di jalur TL Bergas atau TL Karangjati, karena masih ada penutupan jalur di situ, Girisonta U-turnnya jadi putar balik. Nah, di situ aja sih. Gitu Pak Purwanto. Kemudian
1: Pak Ernawasindo.
0: 17-17. Apa 17-17?
8: Sore Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Selamat sore.
8: Perjalanan sampai Kalimalang ya, untuk perjalanannya sejauh ini masih lancar. Untuk mataharinya malu-malu dan di depan sepertinya ada ketersendatan dikit ini. Mungkin karena truk muatan seperti biasa. Mohon infonya sampai ke Ungaran apakah lancar? Terima kasih.
0: Oke, okay. Baru sampai di sekitaran Bedono Kopi Eva, Kalimalang ya. Yep, di situ. Lalu lintasnya terpantau masih cukup lancar ke arah Ungaran. Masuk dalam kota Ambarawa juga lancar juga. Tetap hati-hati ketika melintasi di proyek tol, exit tol itu, karena berdebu ya kawan Rasika. Aman, lancar. Bawen juga lancar ke arah Semarang dari arah Bawen di Merak Mati. Kemudian di kawasan Karangjati yang patut diwaspadai, putar balik di kiri Sonta, hati-hati ambil kiri saja. Kemudian sampai Ungaran, Babadan, Ungaran lancar. Gitu Pak Ernawa Zindau.
1: Ibu Hilma.
0: Ibu Hilma.
9: Selamat sore.
0: Selamat sore.

0: tidak ada ketersendatan, Banjarsari, Timoho, turun di mana tuh namanya, Sigar Bencah juga lancar, tidak ada antrean juga di SPBU yang biasanya padat itu kalau sore gini, sama yang di simpang Bukit Kancana itu juga lancar juga. Gitu Bu Hilma. Untuk yang padat itu di sekitaran ini kalau enggak lewat tol ya. Kalau enggak lewat tol dari arah barat itu mulai dari pintu utama Wijayakusuma sampai TL pintu timur ya. Pintu barat ke timur. Wah, timur ke barat. Barat ke timur.
1: Timur ke barat yang betul. Timur ke barat.
0: Lakin kan dari barat. Utara.
1: Oh iya deh.
0: Barat ke timur itu padat dan merayap. Kemungkinan juga dominasinya truk nih. Nah, di situ yang agak padat dan merayap. Kemudian nanti mulai Jerakah sampai masuk tol Krapia ini sudah agak terurai meskipun masih padat. Oh iya, untuk kendaraan yang lewat di kawasan Lingkar Weleri arah ke barat. Ini ada apa ya? Kok panjang?
1: Itu ada termogok tadi di samping perbaikan apa pekerjaan talut itu yang di sebelum masuk tol Weleri ya. Daerah situlah pokoknya ke arah barat.
0: Dari mulai TL keluar Lingkar Weleri kan Rasika, di situ ada Taman Monumen Nelayan kalau nggak salah itu. Nah, di situ padat dan merayap cukup panjang. Kalau untuk kan Rasika yang mengarah ke barat, sarannya ya lewat dalam kota Weleri saja biar tidak kena antrian panjang di Lingkar Weleri. Lanjut lagi.
1: Pak Bowo Artanto.
0: Pak Bowo Artanto.
2: Biasanya macet kok Mas Yuli di Pasar Bintoronya itu.
0: Enggak.
2: Ada banyak orang nyebrang sepeda motor terus pada
0: bingung
2: itu loh Mas, yang jalan ke arah Wedung itu Mas.
0: Tadi Pak siapa itu? Pak Faisal juga lewat situ.
2: Kerajaan Pasar Bintoro lancar 17.30 sudah sampai alun-alun Demak.
0: Nah, emang ini dengar seloso soalnya Pak. Seloning menungso cari ini.
1: Tidak juga.
0: Lah ini nyatanya pasar sepi.
1: Pasar sepi. Nah, ya, isu pasarnya sih. Sore ya sepi.
0: Oke, okay, Pak Bowo Artanto Pasar Bintoro dari Kerajaan Pasar Bintoro alun-alun pokoknya lancar ya. Silakan lewat dalam kota Denmark saja dari arah timur maksudnya. Kemudian
1: Pak Christian Raharjo.
3: Selamat sore Mas Yuli, selamat sore Mbak.
0: Selamat sore.
3: 17.19 masuk ke arah Desa Mulyorejo lalu nggak lewat Bango, jadi langsung motong arah alternatif menuju Pasar Bintaro. Bintoro.
0: Bintaro lagi.
1: Bintoro.
0: Ya. Oke, okay, Pak. Oh, ada video juga nih.
3: Pemandangan
0: orange sunset. Ada sunset ya,
3: keluarga banget. Cuma kira-kira sekilo di depan.
0: Biasa sasetan itu, aduh.
1: Bukan sasetan. Sasetan cuma satu-satu.
0: Ini lihat mana tadi? Daerah.
1: Itu lewat apa namanya, yang jambu-jambu itu. Pak. Yang apa, yang pohon jambu-jambu banyak itu. Ya kan jambu Demak itu loh, biasanya kan lewat situ, keluar Pasar Bintoro.
0: Lewat mana? Mulyorejo tadi. Jadi enggak lewat Bango, lewatnya Mulyorejo yang tembusan ke
1: Pasar, ini, Bintoro.
0: Pasar Bintoro. Biasanya nah nanti wah enggak peduk sama Pak Ano. Biasanya kalau nyebrang di jebulane koncone dhewe.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, kemudian
1: Pak Eko, ini yang truk trouble di lajur kiri arah ke barat ini loh.
0: Oh ini yang di Lingkar Weleri ya. Itu pas di proyek talut jalan kan Rasika Lingkar Weleri sebelum TL keluar Lingkar Weleri ya. Yang bikin tersendat cukup panjang dan juga masih ada proyek itu juga lajur sebelah kiri. Di ketersendatan kemacetan itu ada dua, satu truk, satu proyek talut ini.
1: Ketiga
0: lagi ada truk trouble juga. Oke, okay, Pak Eko, terima kasih informasinya. Lagi lagi kan asiknya yang mau mengarah ke Pekalongan, Jakarta, kemudian
1: Jakarta.
0: Ya iya Jakarta.
1: Bukan Jakarta, bukan.
0: Jakarta. Ya, silahkan lewat dalam kota Weleri meskipun dalam kota Weleri juga padat. Kemudian
1: Pak Pepeng.
0: Pak Pepeng.
4: Mas Yuli, Mbak Greta, yes. Aku ikuti pandu wong loro sing jos

0: Prancis iki. Wih. Pak Christian sama Pak Bowo.
1: Wah, dipandu. Heeh. Wah, diusung berarti. Wah, itu ditandu.
2: Ditandu.
1: Kemudian
2: Pak Jack, info kondisi jalan dong dari Kalipancur Jagalan aja. Kalipancur ke Jagalan.
1: Jagalan, oke. Okay. Jagalan. Semarang toh. Oke, untuk jalur Anda dari Kalipancur lewat Abdurrahman Saleh atau lewat Simongan is okay, lancar. Untuk yang di Simongan, untuk yang kepadatan di jalan jembatan apa kayak panjangan itu sudah selesai jadi lancar. Yang padat itu yang di pertigaan Sri Nindito sebelum Sampokong itu. Dan juga nanti padat juga di TL Kaligarang, kemudian di TL pokoknya TL-TL lah. Kalau jam segini itu ke arah Mataramnya, kalau lewatnya nanti misal Simpang 5 atau ke arah Imam Bonjol Jalan Pemuda, lewat Johar itu juga bisa juga, tapi enaknya sih lewat Simpang 5, kemudian Gajah Mada, kemudian lewat inspeksi juga boleh, silahkan. Lancar kok. Nanti kita lanjut lagi kawan, terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah. Wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa ya?
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting.

0: Oke, kita lanjut lagi ke Lana Kota yang masih mariban atau yang belum deh, silahkan bisa merapat ke masjid-masjid di sepanjang jalan. Wah, kalau di Indonesia masjidnya banyak ya. Jadi silahkan dimanfaatkan waktunya untuk sambil istirahat gitu ya. Isomah, istirahat,
1: sholat,
0: makan,
1: makan.
0: Imaso, istirahat, makan, sholat. Nah, kan beda-beda orang. Takutnya nanti gak khusyuk ya kan.
1: Tapi kan biasanya kalau jam segini habis sholat itu jangan makan dulu. Ngemil, kalau Pak Diki Harmanto biasanya ngemil. Makanya nanti di rumah jam 7 gitu.
0: Oh.
1: Jadi isomil katanya gitu.
0: Isomil, istirahat, somat, sholat, ngemil.
1: Isomil gitu katanya.
0: Ya, jangan sholat sambil ngemil ya. Jangan, selesaikan sholatnya ya, dulu, dong. Baru silahkan selesai sholat, ya dikir dulu, baru ngemil. Kalau ibu-ibu, isoma.
1: Istirahat,
0: sholat, ngemol.
1: Ngemol, isomol.
0: Sholatnya di dalam mall. Oke, yang sudah berbagi informasi ataupun menanyakan kondisi jalan di 081-32-585-8500 ada?
1: Pak Yopi.
0: Pak Yopi.
2: Selamat sore Mas Yuli, Mbak Prita. Minta infonya jalur Semarang ke Kudus. Jalurnya bagaimanakah? Terima kasih.
0: Jalur Anda ke Kudus.
1: Semarang ke Kudus.
0: Nah, dari mana ini Semarang? Pokoknya yang padat ya, keluar kota Semarang itu kalau Anda dari arah bandara itu di pos 1. Kalau lewatnya ya Sudarso sama di nanti proyek tol Semarang. Itu mulai dari jembatan Tambak Lorok sampai U-turn Kubro atau Makam Kubro. Setelah Makam Kubro lah. Kemudian kalau yang dari arah mungkin Pengapon itu dari ini SPBU Kaligawe sampai setelah U-turn setelah rel kereta. Nah, kalau dari arah eksit tol Muktiharjo itu mulai dari Kubro aja, U-turn Kubro sampai setelah Makam Kubro. Baru nanti lancar ke arah Demak juga lancar, Sayung is okay. Kayaknya ini ada bubaran pabrik di Glory, jadi ekstra waspada dengan penyeberang jalan ataupun kendaraan yang lawan arus lalu lintas. Kemudian lewat Lingkar Demak is okay. Oh ya, kabar baik kan Rasika, terutama ada yang dari arah timur, untuk kawasan Lingkar Demak lancar ya, yang ke arah Semarang sudah lancar, nggak usah lewat dalam kota Demak boleh juga, kalau mau lewat tetap lewat boleh juga ya, sampai dengan Demak, Lingkar Demak sampai dengan Trengguli lancar, Trengguli Gajah Karanganyar sampai dengan masuk Kudus lancar. Nah, yang tersendat gantian, bukan gantian sih, sudah sejak tadi, sejak kemarin-kemarin. Pengerjaan jalan yang di TL Jepang yang arah ke Semarang. Ini masih agak panjang ya kan Rasika. Jadi mulai dari setelah masuk Lingkar Kudus ke arah Semarang itu kurang lebih 1 km nanti tersendat. Kemudian
1: Pak Sinyo.
0: Pak Sinyo.
3: Selamat sore Mas Yuli dan Mbak Greta. Ini aku dari Bandara Lama. Ini mau ke Banyumanik belakang Transmart. Setiap Budi itu loh. Habis itu ke Veteran, Veteran habis itu pulang. Lalu lintasnya gimana ya? Ini kayak aku juga bakal lewat tol Krapia aja sih. Matur suwun.
0: Oke, matur suwun. Pak Sinyo, oh ada videonya.
3: Ini lalu lintas ke arah tol Krapia ya, lumayan padat jam sore ini. Cuman ini enggak macet tapi antri, jalan pelan-pelan.
0: Oke.
3: Terima kasih.
0: Jami-jami, terima kasih informasinya Pak Sinyo. Oke, Pak Sinyo, terima kasih informasinya. Untuk jalur Kalibanteng ke arah barat memang terpantau cukup padat, tapi masih aman sih, lancar, tidak tersendat untuk kawasan Siliwangi. Untuk jalur lainnya ke arah Veteran, kok ke barat, sorry, mau ke Veteran loh ya. Bandara lama tadi mau masuk tol Krapiak. Lancar, keluar tol Jatingaleh, tidak ada ketersendatan, naiknya di Gombel ujung sampai, ya, tidak sampai tengah-tengah Gombel, sudah lancar kembali, sampai dengan kawasan Srondol, ini juga lancar pastinya. Kemudian,
1: Pak Bowo Artanto?
4: 17 lebih 30 sudah hampir keluar kota Demak, berarti saat ini posisi klasemen jalur Pantura Timur, paling depan kawan Rizky Septa, kemudian saya, belakangnya kawan Christian Rarjo, kawan Pepeng. Kita tadi ada Pak Afil Riandika juga ya, posisi sampai mana Pak Afil? Turun. 17.56. Posisi sampai di batas kota Demak, Semarang, masih lost. Turun.
0: Masih lost juga masuk Walter Moin CD, bahkan untuk TL pertigaan Kudu Banjar Dowo juga lancar yang dari arah Genuk, tidak ada ketersendatan. Jembatan Alas Tuo juga lancar juga, Taman Telogomulyo juga, simpangan itu juga terpantau lancar, hanya padat sedikit saja, sampai dengan Soekarno-Hatta, TL Pedurungan, Fatmawati, sampai ke arah Sambiroto itu lancar. Nah, yang enggak lancar kan Rasika biasa. Senengannya kok biasa. TL Kedung Mundu yang dari arah Merican ini terpantau padat dan berwayap sampai jauh sebelum ini apa namanya? Pokoknya setelah melewati Sendang Guo pertigaan itu nanti ya maju 500 meter sudah tersendat. Simpulnya biasa di TL Kedung Mundu. Oke, nanti kita lanjut lagi kawan, terus bagikan informasi Anda. Di mana?
1: Ke Lanakota.
0: Asik.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: DPRD Kabupaten Semarang memberikan peringatan keras kepada pemerintah kabupaten agar tidak menjadikan pokok-pokok pikiran atau pokir anggota dewan sebagai sarana pemangkasan anggaran pada APBD 2027. Hal ini mencuat usai kemampuan keuangan daerah diprediksi turun lebih dari 400 miliar rupiah. Anggota DPRD Kabupaten Semarang, Muhammad Jauhari Mahmud, menegaskan pokir merupakan hak konstitusional yang memuat aspirasi masyarakat hasil reses, sehingga pengurangan anggaran seperti tahun lalu tidak sampai terulang karena merugikan masyarakat.
3: Dan ketika melihat kuah PPAS yang disampaikan oleh Pak Bupati, keuangan kita turunnya jauh banget, 400 miliar lebih ya. Ini kita pun memberikan warning ke Pak Bupati, supaya jangan lagi ke depan, di 2027 itu pokir menjadi prioritas untuk dikurangi. Karena ini kan kita ini diminta masyarakat, nih diamani masyarakat, nih pas kita reses, pas kita ketemu, pas kita ngobrol, mereka menyampaikan usulan-usulan dan sebagainya. Dan kita kan punya hak di konstitusi kita dilindungi oleh undang-undang. Sehingga kemudian ketika pokir menjadi sasaran utama untuk pengurangan, maka kami sampaikan keberatan itu. Biar nanti ke depan KUA kita, kemudian APBD kita di 2027 tetap berpihak kepada masyarakat.
2: Menanggapi hal itu, Bupati Semarang Ngesti Nugraha menegaskan bahwa penyusunan anggaran tetap harus mengacu pada regulasi dan arahan Satgas KPK. Pemkab akan tetap memprioritaskan kebutuhan dasar daerah seperti sektor pendidikan, namun pokir tetap akan dicairkan sepanjang memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih menunggu arahan dan evaluasi pemerintah pusat terkait belum beroperasinya 5 SPPG program MBG di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Kelima dapur yang sudah rampung sejak Desember 2025 tersebut berada di Kabupaten Jepara dan Kabupaten Demak. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadz Yasin Maimun menyatakan Pemprov tidak memiliki kewenangan untuk mengubah jumlah maupun menutup SPPG, sehingga hanya bisa melaporkan kondisi real di lapangan. Meski begitu, Gus Yasin memastikan akan tetap mengawal operasional dapur di kawasan kepulauan khusus seperti Karimun Jawa yang sangat membutuhkan layanan tersebut. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Oke, Anda masih mendengarkan Kelana Kota disiarkan di 105,6 FM Rasika USA dan di 88,9 Rasika Pekalongan. Untuk bisa mendengarkan di mana saja tanpa beban jarak, beban nih. Silakan karena Rasika yang mau melakukan perjalanan jauh gitu ya. Di luar coverage frekuensi konven, silakan Anda bisa buka website www.rasikafm.com atau Anda bisa install aplikasi Rasika USA di Play Store untuk mobil Anda, untuk handphone Anda, silakan. Jadi Anda tetap bisa mendengarkan Kelana Kota dan tentunya ditunggu bagi informasi Anda. 081-32-585-8500, ada siapa ini?
1: Pak Prayitno.
0: Pak Prayitno.
2: Ya. Ada pohon patah, Mas, menimpa apa? Kabel internet pas di dekat rumah wali kota, rumah dinas wali kota, agak tersendat yang dari Kali Bandeng. Terima kasih.
0: Oke. Di sekitaran Abdurrahman Saleh dekat dengan Rumdin Wali Kota itu ada dahan yang patah, nimpa kabel gitu, posisi ada di tengah. Lalu lintasnya masih jalan gitu ya, semoga segera. Tapi kalau dekat Rumdin biasanya cepat. Oke, terima kasih Pak Prayitno informasinya. Tetap hati-hati kan Rasika. Ternyata enggak hanya pas musim angin kenceng aja, pas musim hujan, ternyata musim kemarau juga ada juga yang patah. Selain hati.
1: Patah hati.
0: Kemudian ada
1: Dokter Rido.
0: Dokter Rido.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yuli dan Mbak Yu Krita. Ini sampai exit tol mana nih, Gayam Sari. Rame banget. Semoga pedurungan sampai Penggaron Pujang Gading lancar, tidak seperti tadi pagi yang macet karena laka. Terima kasih.
0: Sami-sami, terima kasih. Ya, cukup padat tadi. Untuk jalur Anda, Dr. Rido, keluar tol Gamsari menuju ke arah timur, ini masih terpantau cukup lancar, tel pedurungan juga lancar, yang biasa padat di sekitaran Kauman Raya sebelum ada, ini juga lancar, tidak ada ketersendatan, tel pedurungan antrian normal saja, sampai dengan Cang Gading. Kemudian,
1: Pak Junedi.
0: Pak Junedi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Kita dan Bung Juli.
0: Yes.
4: Teman-teman Rasika sekalian, menginfokan perjalanan saya sore menjelang petang ini dari Sleman ya, pulang ke Semarang. Tadi lewat jalur konven, melintasi kota Mondilan, Magelang, Secang, Mbarawa, masuk tol Bawen, dan sekarang sudah nyampe di kilometer 438 mengarah ke Muktiarjo. Lalu lintas lancar dan tidak ada hambatan apapun. Demikian laporan saya, Bung Juli, Mbak Duta Bung
0: Juli,
4: dari tol KM 438. Terima kasih.
0: Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Yep. Mohon info dari Semarang ke Rembang itu ada perbaikan jalan yang menimbulkan antrian di daerah mana aja ya? Kelihatannya kok di Demak sama Kudus masih ada perbaikan untuk jalan.
0: Ya, kalau yang arah ke timur sih enggak, Pak Junedi. Untuk jalur Anda ke arah mana tadi?
1: Rembang.
0: Semarang ke Rembang itu aman. Jadi kalau ke arah timurnya masih cukup lancar. Tidak ada ketersendatan, kecuali kalau Anda dari arah pelabuhan ya. Di pos 1 sudah lancar. Yang padat itu jembatan Tambak Lorok sampai dengan ya masuk Raya Kaligawe kembali di Kubro. Di situ aja sih. Selebihnya masih cukup lancar sampai dengan Demak, Lingkar Demak juga lancar juga, meskipun di Lingkar Demak kayaknya ada ketersendatan lagi kan Rasika. Sekarang dua arah. Sekarang dua arah masih pendek saja, masih pendek. Jadi sekitar 500-an meter kalau Anda dari arah Semarang, sama juga yang dari arah timur. Kayaknya juga masih ada pengerjaan jalan. Tadi mungkin maghriban dulu berhenti gitu. Ini lanjut lagi mungkin. Selebihnya lancar. Lingkar Kudus yang dari arah Semarang juga lancar atau dari arah Demak. Kemudian Kudus menuju ke arah Pati juga lancar. Ramai, padat. Biasanya nanti ada bubaran pabrik di sekitaran Dua Kelinci biasanya. Tapi kayaknya nanti pas melintas pas sudah selesai. Lancar, lingkar Pati juga lancar, mau lihat dalam kota juga lancar, sampai dengan Juwana, Juwana Batangan juga lancar, Kaliori masuk Rembang juga lancar, gitu Pak Junedi. Kemudian?
1: Pak Dwi, saat ini sudah sampai Bandungan dari Kaloran, Sumowono, Bandungan, Lalin, ramai lancar, cuaca cerah, istirahat dulu.
0: Nah, gini.
1: Rencana nanti masuk tol Ungaran, keluar Tembalang menuju Bukit Kencana.
0: Bukit Kencana, oke, terima kasih. Ini lagi isi perut.
1: Isoma makan.
0: Turun sampai dengan Ungaran dari Bandungan aman, lancar, tidak tersendat. Dan untuk jalur lainnya sih aman sih sampai keluar tol Banyumanik. Tidak ada ketersendatan menuju ke arah Bukit Kencana sampai dengan saat ini. Untuk kawasan Cigar Bencah aman, lancar sampai simpang Bukit Kencana. Metase itu juga lancar. Kemudian
1: Pak Wendy.
0: Pak Wendy.
5: Ini Mbak Greta.
0: Iya.
5: Pukul 17.38 ya. Untuk perjalanan sudah sampai di Jalan Sriwijaya. Untuk lalu lintasnya masih terpantau lancar ya Mas Juli Mbak Greta. Tadi dari Bencana sampai sini cuaca juga belum hujan ya di kota Semarang ini. Oh iya.
0: Iya.
5: Minta tolong ibunya dong jalurnya sampai rumah. Gimana Mas Yuli?
0: Ya.
5: Lancar atau enggak ya?
0: Baik.
5: Terima kasih.
0: Lancar, masih lancar saja. Tidak ada ketersendatan. Tadi jam 17.38 sudah sampai di Jalan Sriwijaya. Aman, lancar. Sampai dengan Kali Garang juga lancar. Info dari Damkar.
1: Oh ini tadi yang di depan rumah dinas wali
0: kota sekitaran ya, situ ya. Ini di Abdurrahman Saleh dekat Rumdin Wali Kota ini sudah terpantau oleh damkar, kemungkinan segera akan dievakuasi. Kayaknya mungkin sudah dalam pelaksanaan ini. Kemudian
1: Pak Thomas.
0: Pak Thomas.
6: Selamat petang. Selamat Mas Yuli petang. Dan Mbak Greta.
1: Iya.
6: Mohon infonya dong yang saya mau perjalanan dari Karyadi ke Demak, kira-kira gimana ya kondisi arus lalu lintas daerah Kaligawe Sayung.
0: Oke.
6: Terima kasih.
0: Terima kasih. Kaligawe tambah lancar saja meskipun ya biasa kalau pas melintas kereta, kalau lewat dari arah Pengapon, perlintasan rel kereta api Kaligawe Mutiarjo ini terpantau hanya padat saja, sedikit saja. Bawah jembatan tol Kaligawe sampai dengan Genuk, di Terboyo juga aman lancar sampai dengan Genuk. Genuk Sayung juga lancar, tidak ada ketersendatan, tidak ada rob juga menuju ke arah Demak ini lancar. Waspadai, ini masih ada bubaran di Glory ya, jadi ekstra hati-hati. Kemudian
1: Pak Faisal Ramadhani.
0: Wah,
7: Mas
0: sampai
7: Juli. Unes. Nah, ini udah ganti Mas Juli ya, yang pegang kendali. Pukul 17.41 sudah sampai Unes, Mas Juli.
0: Waduh.
7: Jadi mulai dari Mukbiarjo sampai keluar Jatingaleh, lancar ya, masuk Pawiatan Luhur, kemudian Kretek Musi Dewi Sartika, Trangkil, Sekaran, ramai lancar saja. Unes cenderung lengang karena mahasiswa masih libur ya ini ya. Jadi kelihatan sepi sekali jam segini. Biasanya banyak mahasiswa pada nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Begitu Mas Yuli dan Mbak Greta yang bisa disampaikan. Aku tak jemput Budo Sensei. Sudah mau sampai rumah.
0: Budos.
7: Matur nuwun.
0: Budosen. Ibunya ada 12. Dosen.
1: Itu sak dosen.
0: Oke, Pak Faisal, terima kasih informasinya sudah sampai UNES, lalu lintasnya lancar. UNES juga masih lingkungannya masih sepi karena masih libur. Kemudian
1: Pak Yusuf Sebastian.
8: 1223 antri di TL Krapia ya Mas ya, mengarah ke barat. Padatan kendaraan ini Mas di TL Krapia.
0: Ya biasa.
8: Tadi saya hampir sampai di penerbat tadi.
0: Ini masih.
8: Terima kasih.
0: Antrian TL-nya masih sampai penerbat ya, karena Sika jadi ekstra sabar saja ya, melintas di ke arah barat di TL Krapia. Ke, oh ada lagi.
8: 1751 Mas, di tanjakan BPI itu ada trans
0: mogok
8: lagi. Jalur kiri agak ke kanan. Jadi menghambat kendaraan yang dari Jerakah mau menuju ke selatan.
0: Oke.
8: Agak tersendat ya yang mau naik ke atas. Terima kasih.
0: Oke, depan perumahan BPI atau seberangnya kampus UIN 2 kan Rasika yang mengarah ke BSB ke arah Mijen ini terpantau ada ketersendatan karena ada Brut yang mogok alias Trans Semarang yang mogok. Ekor ketersendatan kurang lebih 500 meter sebelum Aneka Jaya atau Roti Belanda kan Rasika. Kemudian
1: Pak Rizky
9: 1728 sudah masuk gerbang tol Demak ya Mas.
0: Okay.
9: Yuli dan Mbak Greta lalin los. Terima kasih.
0: Jama-jama.
9: Baik, 1752 sudah keluar tol Semarang di Sayung, lanjut ke arah Semarang. Di tolnya lancar, tidak ada ketersendatan. Tapi saya bikin ketersendatan di gerbangnya. Ternyata saldo e-tol saya kurang Rp500 Mas Yuli. Aduh, maaf ya tadi ya kawan-kawan yang ada di jalan di gerbang tol Sayung ya. Kurang Rp500 aja nggak bisa ya Mas Yuli ya.
0: Ya,
9: gitu. Terima kasih.
0: Boleh. Ya, kalau bisa disisain lah. Ya. Oke, Pak Rizky Septa. Kemudian
1: Pak Yohanes Rudi dari Kota Lama ke Ambarawa baiknya lewat mana?
0: Oke. Dari Kota Lama ke arah Ambarawa kalau masuk tolnya ini apa namanya Jatingaleh is oke juga lancar ya di Dr. Cipto sampai dengan masuk tol Jatingaleh ini terpantau rame lancar saja. Kalau mau masuk tolnya Gamsari juga lancar juga sih, rame lancar apalagi kalau tambah malam gini jalanan tambah lancar saja. Dan Tanjakan Gombel ini juga lancar ya. Kalau mau terus lewat jalur konven gitu. Tapi kalau masuk tol akan lebih lancar lah. Lancar untuk Tanjakan Gombel hanya ramai saja. Kemudian sampai Banyumanik, Pudak Payung, Ungaran. Ungaran lanjut ke arah Ambarawa itu juga lancar juga. Pertigaan Bawen terpantau lancar. Kalau lewatnya Muktiarjo bagaimana? Nah kalau melewat Muktiarjo nanti harus ikut ketersendatan dulu. Pas di U-turn Kubronya saja. Sampai dengan masuk jalur tol itu terpantau cukup padat dan merayap. Biasa truknya banyak banget gitu Pak Yohanes Rudi. Kemudian
1: kawan di 6746 selamat malam mau tanya arteri Weleri ada kemacetan apa ya panjang banget ya?
0: Yap, ada tiga penyebab yaitu yang pertama truk mogok lajur kiri, kemudian masih ada proyek pembangunan talut itu, ada begu juga parkir di lajur kiri, depannya lagi nanti juga ada truk tronton yang mogok juga. Nah, sekali lagi, saya sarankan Karasika ya, yang belum terlanjur kena ketersendatan, ternyata tambah panjang saja. Tadi masih kurang lebih 1 km, sekarang hampir 2 km. Nah silakan masuk dalam kota Weleri saja untuk Karasika yang dari arah Semarang menuju ke arah Pekalongan. Gitu informasinya. Kemudian
1: Pak Maskon.
10: Selamat sore Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Selamat sore.
10: Ya. Jam 17.56 sudah di Banyumanik perjalanan dari Salatiga Semarang. Jalur konven lancar. Ungaran okay. Lancar, Pudak Payung juga lancar. Begitu.
0: Oke. Okay. Terima kasih. Terima kasih juga informasinya.
10: Oh iya.
0: Iya.
10: Nanti kalau mau kalau lewat Gobel nggak mau baca tulisan itu ah. Gobel lama tutup itu ah. Bikin anu. Bikin
0: perasaan.
10: Jengkel.
0: Ya. Tetap kebaca wong tulisannya ketok kok. Kecuali tulisan enggak kelihatan gitu. Pasti wah, mau ngelirik enggak. Ah, kebaca lah. Otomatis itu karena tiap hari lewat situ ya bentuk tulisannya gitu langsung terngiang. Bombe lama tutup. Nah, sampai kapan ya? Pokoknya 7 bulan Pak, sejak akhir April itu. Mm-hmm. Akhir April. April. Ya semoga segeralah dibuka biar Pak Mas kan tidak baca tulisan itu. Nanti setelah dibuka tulisannya taruh di pinggir. Si kebaca. Kemudian
1: Pak Ernawa Sindu.
0: Pak Ernawa Sindu.
11: Mas Yuli Mbak Kretan itu di depan pasar ini ya, pasar Projo itu pas tepat di tengah jalannya tuh ada dua lubang yang jeru-jeru, mungkin bisa tolong dilambungkan.
0: Oke. Okay.
11: Karena mengganggu begitu, apalagi ketika arusnya padat jadi nggak bisa menghindari. Terima kasih.
0: Bekas apa ya deh lubangnya? Emang kayaknya bekas sudah ditambal itu, mungkin bolong lagi deh. Oh iya itu. Oke. Okay.
12: Update perjalanan, yep. Sudah sampai Gedang Anak, Mas Yuli dan Mbak Krita. Mampir Gedang Anak dulu, mau jemput Ibu Negara. Untuk perjalanannya tadi sesuai dengan info dari Mas Yuli dan Mbak Krita, lalu lintasnya lancar gitu. Cuma tadi saya hampir accident dikit di itu? Depan Nasmuku Karangjati itu. Itu kan bunderan ya, di bawah jalan ya.
0: Putar balik.
12: Saya tuh di mana ya? Di Bandung, di Jakarta, Karawang, Bekasi. Ini yang kayak gitu kan di arteri itu umum ya, ada pulau jalan untuk putar baliknya. Nah, saya tuh heran kalau di situ itu tuh selalu
0: parkir.
12: Jadi yang keluar dari pulau jalan tuh enggak pernah antri. Jadi
0: langsung
12: ada kendaraan apa tidak? Ada kendaraan, mereka tuh selalu potong. Jadi langsung

0: Bagaimana kabarnya?
1: Kabar baik, Mas.
0: Alhamdulillah. Masih panas ini ya?
1: Iya, Mas. Panas sekali.
0: Gak ada hujan sama sekali sejak akhir Juni. Wah, ya, luar
1: betul,
0: biasa.
1: Betul, Mas. Di Jateng bagian selatan beberapa wilayah itu sudah mungkin ada yang satu bulan, mungkin hampir dua bulan gak hujan.
0: Oh iya, yang selatan ya? Iya, betul-betul. Gunung Kidul apalagi, aduh.
1: Oh, betul itu, Mas. Kampung saya.
0: Wah, ternyata... Buat dikasih hujan kampungnya gitu. Gak bisa ya. Oke, Pak Agus, untuk malam ini sampai dengan besok pagi perakiran cuacanya seperti apa ini? Silakan.
1: Ya, baik, terima kasih Mas Yuli. Baik, kawan Rasika, saya sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah yang berlaku malam ini pukul 19 hingga pukul 7 besok pagi. Untuk kondisi cuaca Semarang diprediksi cuacanya cerah berawan hingga berawan, kemudian arah angin dari timur laut hingga barat daya dengan kecepatan antara 3 hingga 20 km per jam. Suhu udara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara antara 75 hingga 95%. Kemudian untuk Jawa Tengah secara umum cuacanya juga cerah berawan hingga berawan karena kondisi cuaca memang yang cukup kering. Kemudian berdasarkan info dari teman-teman di stasiun klimatologi Semarang ini, beberapa tempat di wilayah Jateng ini memang sudah beberapa hari tidak ada hujan. Jadi untuk perlu diwaspadai mungkin potensi
0: bakaran ya.
1: Kebakaran lahan dan hutan gitu, Mas.
0: Oke.
1: Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 2,5 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian, Mas Yuli.
0: Baik, Pak Agus. Terima kasih informasinya. Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Anissa Putri membuat kabar. Program Cek Kesehatan Gratis atau CKG yang menjadi salah satu program prioritas nasional terus digencarkan di Kabupaten Pamekasan. Kepala Dinas Kesehatan Pamekasan, Dr. Syaifuddin bilang, Cek Kesehatan Gratis merupakan program pemerintah yang dilaksanakan setahun sekali untuk mendeteksi dini, kondisi prapenyakit maupun penyakit, sekaligus mengetahui faktor risiko kesehatan masyarakat sebagai dasar perencanaan pelayanan kesehatan. Hingga 13 Juli kemarin, capaian pemeriksaan kesehatan baru mencapai 29,13% dari target 46% jumlah penduduk tahun ini. Rendahnya minat masyarakat menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan program tersebut.
2: Selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Fenomena embun es kembali menyelimuti kawasan dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah. Suhu yang sempat mencapai minus 5 derajat Celcius menarik banyak wisatawan untuk datang menyaksikan hamparan embun beku yang menjadi daya tarik langka. Namun di balik ramainya kunjungan wisata, para petani kentang justru diliputi kekhawatiran. Embun es berisiko merusak tanaman dan memicu gagal panen. Untuk menyiasatinya, sebagian petani beralih menanam komoditas yang lebih tahan terhadap suhu dingin, sementara yang lain tetap mempertahankan kentang dengan menyemprotkan air secara berkala agar daun tidak membeku. Harapan mereka cuaca segera membaik sehingga hasil panen tetap terjaga.
3: Selamat petang, kabar berikutnya dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Aliansi Perlindungan Perempuan dan Anak APPH Bojonegoro mengkritisi gerakan ayah mengantar anak sekolah atau GAMAS yang digagas pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Menurut APPH, gerakan itu dinilai kurang efektif apabila tujuan utamanya untuk mengatasi fenomena fatherless atau minimnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak. Koordinator APPH Bojonegoro Nafidatul Himah mengatakan pihaknya mendukung peningkatan peran ayah dalam pengasuhan asuhan, namun kebijakan tersebut belum mempertimbangkan kondisi real yang dihadapi setiap anak, semisal ayah sudah meninggal, dinas luar kota, atau ayah dalam kondisi yang berbeda. Hal tersebut tentu akan berdampak pada psikologis anak.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi.

Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Hati-hati saat membeli makanan atau minuman kemasan, jangan langsung percaya tulisan rendah lemak, tanpa gula, atau tinggi serat.
1: Klaim di bagian depan kemasan belum tentu menggambarkan kandungan gizinya secara utuh.
0: Biasakan membaca informasi nilai gizi di bagian belakang kemasan. Perhatikan ukuran porsi, jumlah kalori, kadar gula, garam, lemak, serta kandungan serat dan protein.
1: Dengan membaca label gizi, kita bisa memilih makanan yang lebih sehat untuk diri sendiri dan keluarga.
0: Jangan hanya lihat kemasannya, baca label gizinya. Pilih makanan dengan bijak, hidup lebih sehat.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.
0: Kawan Rasika, tahukah Anda bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesalahan manusia? Salah satunya tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Saat mengemudi, terapkan aturan 3 detik. Caranya, pilih satu patokan di pinggir jalan. Ketika kendaraan di depan melewatinya, hitung 1, 2, 3. Jika mobil Anda melewati patokan itu sebelum hitungan selesai, berarti jarak Anda terlalu dekat. Ingat, otak membutuhkan waktu untuk bereaksi, kaki membutuhkan waktu menginjak rem, dan kendaraan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Itulah mengapa menjaga jarak sangat penting. 3 detik yang Anda berikan hari ini bisa menjadi penyelamat nyawa di perjalanan.

0: Alright, alright. Kita lanjut lagi ke Lana Kota, kawan Rasika. Nah, yang masih jadi catatan macet untuk malam sampai dengan malam ini adalah ke arah barat ya. Ke arah barat kemana? Ke arah Pekalongan, Tegal,
1: Jakarta,
0: juga udah, terus Cirebon. Kalau lewat jalur konven, yaitu di Lingkar Weleri, kawan. Masih ada pengerjaan pembatas jalan yang sebelah kiri, talut. Karena kan memang agak tinggi jalur Lingkar Weleri, arah ke barat maupun ke timur. Ya, semua lingkar kayaknya lebih tinggi deh. Bawahnya sawah gitu ya. Nah, ada tiga penyebabnya, ada dua truk mogok dan satu begu proyek gitu. Talut itu, sehingga lalu lintasnya antrean kurang lebih 2 km arah ke barat, sekali lagi dari arah Semarang atau dari arah Kendal. Silakan lewat dalam kota Weleri saja kalau Anda lewat jalur konven. Kalau enggak ingin kena ketersendatan dari awal, mulai dari Semarang, bisa lewat jalur tol saja. Kenapa? Karena di Mangkang, di Pasar Mangkang, biasanya di SPBU itu ada antrean isi BBM, truk-truk banyak banget. Ini juga arah ke barat tersendat sampai sebelum UT, hampir sampai tikungan Sango arah ke barat. Apakah gara-gara itu antrean solar, ataukah ada kendaraan mogok atau pengerjaan jalan, kan Rasika yang melintas nanti bisa diupdate, yang mengarah ke Mangkang Kaliwungu dari arah kota Semarang via jalur konven. Yang sudah bergabung ada
1: Ibu Mirsawati, arus lalin di Lingkar Weleri arah ke Gringsing kok macet, ada apa?
0: Itu tadi, ada kendaraan yang mogok dan proyek talut, Bu. Jadi ya lewat bawah aja. Kalau ada jalur turun saja keluar dari Lingkar Weleri, karena memang panjang banget, 2 km soalnya. Kemudian
1: Pak Bowo Artanto,
2: tepat pukul 18 saya sudah belok kiri, masuk ke jalan Walter Mongisiji ya, Mas Mbak ya. Overall, tadi keluar dari Lingkar Demak sampai dengan masuk Walter Mongisiji, los. Untuk kawan-kawan yang di belakang, sudah tinggal menikmati jalur yang nyaman saja. Ya, kepadatan biasa di U-turn batas, tapi juga cuma sebentar. Maturun.
0: Terima kasih informasinya. Pak Bowo Artanto. Kemudian
1: Pak Pepeng.
3: Mas Juli, sebelum TL Trengguli ada truk patah as, Mas Juli, di lajur sebelah kiri, tetapi kondisi masih aman lancar, Mas Juli. 18 lebih 2 menit sampai Lingkar Demak, masih ada pengerjaan jalan itu, Mas Juli. Pengerjaan dua arah, baik yang mengarah ke Demak maupun yang mengarah ke arah Semarang. Begitu melaporkan sore ini.
0: Ternyata pengerjaan jalan juga sama, yang arah ke timur juga sama. Ada juga itu masih di sekitaran Cipto Roso, hotel apa mau?
1: Freno.
0: Ah, rumah makan Kalijaga itu sudah mulai tersendat, atau SPBU situ.
1: Ya.
0: Di Lingkar Demak. Dua arah ya tersendatnya, tapi gak panjang sih, hanya 500-an meter saja. Pak Pepeng, terima kasih informasinya. Kemudian
1: Pak Didi Sigi Setiawan.
0: Pak Didi,
4: selamat petang Pak Haji Yuli. Perjalanan dari
0: Semarang petang,
4: menuju
0: Pak
4: ke Gajah Mungkur ya, Ustaz, ke Baristo di sore hari ini. Di Pantura Mangkang terpantau lalu lintas ramai lancar di petang hari ini ya, Mas Haji Yuli. Update-nya untuk cuaca masih cerah. Matur nuwun. Juga selamat petang buat Mbak Greta. Okay. Ini Mbak yang sering live di TikTok itu ya? Betul ya, Mbak Juli ya?
0: Betul.
1: Mas Juli mah enggak tahu.
0: Tapi
1: nge-live di TikTok.
0: Oh iya.
1: Iyalah. Sekarang nge-live di TikTok gitu.
0: Ini kok enggak?
1: Enggak lah.
0: Kalau aku yang muncul, wah. Pasti. Enggak ada yang nonton.
1: Enggak. Pasti pausnya banyak pasti. Maksudnya yang ngasih itu? Paus, yang ngasih paus biar gede.
0: Paus.
1: Iya, ngasih emot paus pasti
0: apa
1: banyak.
0: Lagi ngasih paus.
1: Enggak tahu pokoknya, saya enggak pernah TikTokan jadi enggak tahu juga emotnya itu apa, pokoknya kalau dirupiahkan banyak gitulah. Enggak ngerti.
0: Kalau aku ya enggak paus.
1: Apa?
0: Dinosaurus ya.
1: Dinosaurus.
0: Megalodon mungkin.
1: Megalodon, iya benar megalodon.
0: Kemudian
1: Bu Heni Novi.
0: Yang mana nih? Dari atas.
5: Iya kan. Mbak Gre, Mas Yuli, barusan saya melihat api di tebing. Itu posisinya di KM428 pas di jembatan setelah rest area 429 ya, yang arah ke Semarang. Mungkin bisa dibantu ke pihak terkait ya, apakah itu memang betul kebakaran karena tadi tebingnya ada api dari bawah ke atas. Terima kasih.
0: Ya.
5: Tapi saya tadi nggak sempat ambil foto ya Mbak Gre, Mas Yuli. Mbak Greta, Mas Yuli, saat ini pukul 18.12, ini saya sudah sampai di Salatiga ya, dan sebentar lagi sampai di rumah.
0: Oke. Okay.
5: Dan terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan saya. Tadi perjalanan saya dari KIC menuju ke Salatiga via exit Bawen, kedua arahnya terpantau ramai lancar ya, dan tidak ada hambatan yang berarti. Buat Mas Yuli dan Mbak Greta, semangat bertugas, dan
0: semangat
5: juga kalau yang masih melintas di jalan, hati-hati dan tetap fokus. Terima kasih.
0: Terima kasih informasinya. Nah itu tuh, biasanya ada kebakaran ilalang gitu. Di KM 43 setelah res area di tebingnya katanya ada ini apa? Kebakaran
1: gitu.
0: Tapi lalu lintasnya masih sangat lancar, tetap ekstra hati-hati ya kawan Rasika. Kemudian
1: Pak Isnan.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
6: Selamat malam, Mas Yuli, Mbak Rita. Menginfokan jalur Ngalian arah atas ya. Ini tadi jalan sedikit pelan-pelan mulai seberangnya Swiss House arah naik ya. Minta doanya Mas Yuli. Belum 40 hari ya. Habis dari perjalanan ke barat. Demikian, terima kasih.
0: Iya. Oke, Pak Isnan, doa terbaik untuk Anda. Kemudian
1: Pak Iwan, Mas Yul minta info jalurku Mas.
0: Oke, jalur Anda terpantau lancar, tidak ada ketersendatan sampai dari Karangjati sampai dengan masuk tol Srondol, exit tol Kerapia juga lancar. Nah ada ketersendatan nanti di Mangkang itu, Pasar Mangkang sampai dengan gudangnya Telkom itu atau sebelum Universitas Terbuka. Itu gak tahu ada apakah gerangan, tapi ini sudah mulai agak mencair sih. Semoga nanti tambah lancar saja. Lingkar Kaliwungu lancar sampai dengan masuk Ketapang Kendal menuju ke arah Patebong, ini juga lancar. Cepiring juga lancar juga. Kemudian
1: kawan di 7559 just info dan patah yang di Jalan Abdurrahman Saleh sudah mandali.
0: Oke, terima kasih informasinya. Dan juga ada penyelamatan Musang. Oh, Musang King nih. Wih, turen lah nih.
1: Bukan Musang itu apa namanya? Yang buat kopi itu loh.
0: Luwak.
1: Luak.
0: Jerakah ini di daerah Jerakah Perum PLN. Kemudian
1: Pak Christian Raharjo.
7: 17.40 sudah keluar dari alternatif. Ini lepas dari kicet. Pasar Bintoro. Kondisi lancar tanpa hambatan. Kalau kata Mas Yuli, lancar, car. Untuk Pak Bowartanto dan Pak Risi serta yang di depan, info.
0: Matusur. Lancar, car. R.
7: Baik, 18.14 keluar dari Kota Demak, lalu via Konven, Onggorawe, sampai Sayung, sampai Batas, sampai Genuk, TL Genuk, los. 18.46 sudah sampai di Tugu Muda, perjalanan masuk Kota Semarang lancar via Kota Lama. Sementara sudah hampir sampai di rumah, matur suwun sangat buat Mas Yuli, Mbak Greta yang sudah mengawal.
0: Sami-sami, terima kasih.
7: Teman-teman yang belum sampai, hati-hati di jalan, tetap waspada. Sampai jumpa lagi besok. Selamat malam.
0: Happy.
1: Belum.
0: Oh, enggak.
1: Happy belum weekend.
0: Weekday.
1: Pak Dika.
0: Pak Dika.
8: Selamat malam, Mas Yuli.
0: Selamat malam.
1: Iya, malam.
8: Izin minta informasi, Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Yep.
8: Ini saya tadi kan jam 1 siang dari Jakarta. Perjalanan ke Semarang. Ini udah sampai Semarang, Mas Yul.
0: Udah
8: sampai Tugu Muda. Izin ini dong, Mas Yul.
0: Apa?
8: Jalan menuju rumah tercinta.
0: Ndi.
8: Lewat mana yang
1: berket,
0: Mas Yul? Ya.
8: Lewat Konven ataukah lewat
0: tol?
8: Lewat tol, Mas Yul. Matur suwun.
0: Dua-duanya lancar, Pak Dika. Di aman, lancar, baik lewat jalur konven maupun lewat tol. Ini lancar pokoknya dua-duanya. Silahkan kalau mau lewat jalur konven, nah, habis jauh, ngetol, terus bosan, lewat jalur konven. Kemudian?
1: Pak Agus Trioko.
9: Malam, Rasika.
0: Eh, kaget
9: aku. Mas Yuli dan Mbak Greta.
0: Iya, hey, malam. Pak Agus Trioko.
9: Bungaran, Gunung Pati, lancar jaya. Ini sudah masuk sepoko, Mas.
0: Ay.
9: Arah BSB. Lanjut, dingin kalian.
0: Mas, okay.
9: Prancis ya. Spanyol. Pak Juli dukung di. Prancis ya.
0: Ah, saya enggak dukung.
9: Okay.
0: Saya Inggris ya. Saya pengen Inggris ketemu sama
1: Prancis.
0: Menrame. Oke, okay, sudah sampai Cepoko, Ungaran sampai Cepoko lalu lintasnya lancar. Kemudian
1: Pak Ari Susanto.
10: Selamat malam Mas Yuli dan kita.
0: Selamat malam.
10: Ya, di Mangkang itu antri BBM.
0: Oh, tenan toh. Ngeri ya, antri BBM.
10: Sangat panjang yang jalur kiri.
0: Oke, okay, ambil lajur kanan saja ya, kawan Rasika, antrinya memang panjang banget.
10: Dan ini menambahkan lagi Mas, yang dari Mangkang arah Semarang juga ada antrian solar di jalur kiri Mas, yang SPBU depan Sango.
0: Oh, depan Sango, ya. 29 Randu Garut. SPBU Randu Garut. Oke, terima kasih informasinya. Ada lagi?
1: Pak Agus Trioko.
9: Oke ya, Inggris ya. Ketemu di final ya Mas ya.
0: Oke.
9: Oke, ngono ya.
0: Yo, ya. Arep totoan.
1: Totoan.
0: Enggak lah. Oke, terima kasih kawan Rasika yang sudah berbagi informasi di Kelana Kota. Hati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas, dan yang paling penting adalah
1: hormati pengguna jalan yang lain.
0: Saya Lisa Dian.
1: Dan Gerita Putri pamit.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safe drive, keep healthy kawan.

0: Jam 7 malam, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Tempat pemprosesan akhir atau TPA Landoh di Kabupaten Rembang kini berstatus darurat akibat rusaknya satu-satunya ekskavator tua di lokasi tersebut. Akibatnya aktivitas meratakan dan menimbun 80 ton sampah kini lumpuh total. Kepala Bidang Pengolahan Sampah Agus mengungkapkan, krisis ini kian diperparah karena unit dozer pendukung juga sedang rusak di bengkel. Demi mencegah sampah membludak hingga menutup jalan desa, pihaknya kini bergerak cepat meminjam alat berat milik DPUTR sebagai solusi darurat. Volume sampah yang terus mengalir tanpa henti membuat proses pinjam pakai ini menjadi langkah utama sambil menunggu perbaikan. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Syarif Abdillah mendesak pemerintah daerah segera memperbaiki tata kelola persampahan pasca kebakaran hebat yang melanda TPA Jatiwaringin di Kabupaten Tangerang. Peristiwa itu menjadi peringatan keras bahwa metode open dumping atau pembuangan terbuka sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Menurut Syarif, tanpa pengelolaan yang baik, proses pembusukan sampah organik akan menghasilkan gas metana yang mudah memicu bara api di bawah permukaan lahan, terutama di tengah puncak kemarau. Selain sulit dipadamkan, asap dari pembakaran sampah plastik tersebut sangat berbahaya karena mengandung zat beracun yang mengancam kesehatan pernapasan masyarakat. Oleh karena itu, Pemda diminta segera menyusun langkah mitigasi yang komprehensif guna mencegah terjadinya bencana serupa. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Selamat perjalanan untuk Anda yang sedang menuju pulang ke rumah, seperti lagu yang saya munculkan barusan, yaitu Home. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan, karena rumah bukan hanya sekedar tempat pulang, tetapi tempat di mana lelah diterima, cerita didengarkan, dan hati kembali tenang. Untuk Anda yang sedang dalam perjalanan pulang, semoga lalu lintas bersahabat. Ingat, rumah bukan hanya sekedar tempat pulang, tetapi tempat untuk beristirahat, berkumpul dengan orang-orang tercinta, dan mengisi kembali semangat untuk esok hari. Saya Haris di Rasika malam ini, kawan, sampai dengan jam 9 malam nanti.

menuju ke arah Pantura Barat kawan untuk malam hari ini. Seperti yang disampaikan oleh kawan-kawan di jam sebelum jam 7 sejak sore tadi, memang situasi lalu lintas masih cukup padat terutama di sekitar kawasan Lingkar Weleri kawan. Lumayan panjang karena ada pekerjaan jalan dan truk mogok. Sementara untuk jalur Mangkang tadi ada sedikit kepadatan di U-turn arah ke Mangkang ya. Arah sebaliknya lancar. Jalur lainnya kawan belum terpantau karena sebelum jam 7 informasinya lancar semuanya kecuali kawasan tersebut. Anda masih bersama di Rasika 105.

siap-siap begadang. Karena nanti pukul 2 akan bertanding Prancis melawan Spanyol. Siapakah yang akan tersingkir? Sama-sama kelompok atau negara yang kuat dalam dunia sepak bola, kawan. Termasuk besoknya hari Kamis dini hari, Inggris melawan Argentina. Mereka akan menggunakan jimat kaos keberuntungan. Inggris berwarna putih dan Argentina menggunakan warna biru dongker, apa yang itu. Ya, okay, baik. Apakah Argentina akan menyanyikan lagu Don't Cry For Me Argentina ataukah lagu kemenangan? Kita lihat saja nanti, kawan. Beberapa kawan sudah masuk kerasikan, terima kasih. Pilih-pilih lagu, usul-usul lagu. Sementara jalur-jalur lancar Pantura Timur malam ini lancar ya, kecuali lingkar Demak saja yang cukup padat mulai dari sekitar Haji Ismun arah ke Semarang. Arah sebaliknya lancar. Semarang Solo, Semarang Bawen, Salatiga, Ampel, Boyolali mulus lancar lewat tol maupun lewat non-tol.

0: Asma Librasi kawan, Sugi Burnian kawan. Lagu yang membuat nama penyanyinya ini Fani melejit di dunia belantika musik Indonesia, apalagi ditambah dengan lagu terakhir Jogja Lantai 2. Kawan Rasika, ada seorang bayi laki-laki asal Wonosobo kini ramai menjadi perbincangan warganet karena bayi yang lahir pada Jumat lalu diberi nama yang unik, yaitu Muhammad MBG Subianto. Sang ibu, Yuarni, mengungkapkan bahwa pemilihan nama itu didasarkan pada rasa terima kasih dan ungkapan syukur terhadap program makan bergizi gratis yang telah mengubah hidupnya di masa sulit. Pak Danang Arif, selamat malam.
1: Malam Om.
0: Yui.
1: Malam kawan Rasika. Menginfokan perjalanan dari rumah sakit JIH Solo.
0: Yes.
1: Pulang ke BSB.
0: Oke.
1: Okay. Ini sampai Ungaran. Sepanjang perjalanan terpantau aman Sulaiman.
0: Sulaiman. Oke, okay, baik. Terima kasih. Selamat jalan.
2: Bengdalu, Mas Haris.
0: Halo, Pak Edi.
2: Saya absen, J.
0: Oh, gitu. Ya.
2: Mas Haris tak dengarkan karena saya di dalam kota terus.
0: Oke.
2: Okay. Atur suhu.
0: Hati-hati ya, Pak. Tetap lancar malam ini, kawan. Cuaca cerah, agak berawan sih.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul.

Amerika USA. Pak Iwan Kendal melintas di jalan raya pengen dengarkan lagunya Bonnie M. Rabutit, mending lagu ini Pak enak. Bahama, Bahama Mama, asik tuh. Lagu tahun 70-an ya kawan. It's okay, gak apa-apa, kita dengar.

Yes, Bahama Mama kawan, lagu yang bercerita tentang seorang suami yang mencarikan keenam anaknya, seorang ibu yang mencarikan suami anak-anaknya gitu ya. Kepulauan Bahama. Bahama itu di mana ya? Salah satu kepulauan yang terkenal karena keindahan pantainya. Air lautnya berwarna biru. Birunya itu biru toska yang sangat jernih, pasirnya putih. Dan banyak pulau kecil yang masih alami di sana sehingga banyak menjadi tujuan untuk para wisatawan berkantong tebal untuk menikmati suasana sana. Berada di Samudra Atlantik kawan, di sebelah Amerika, Florida. Ya, sebelah utaranya Kuba kalau nggak salah. Oke, selamat malam untuk kawan Rasika semuanya. Pak Joni Wirawan, selamat malam. Finalnya Argentina versus Prancis, Mas. Saya itu tanya iseng-iseng ya kepada AI, kalau tahun 2022 kan skornya waktu itu Argentina 3, Prancis 3, kemudian adu penalti menjadi 4-2 gitu. Nah, saya tanya AI, berapa kira-kira skornya? Prediksinya AI itu adalah 2-1 untuk Argentina. Apakah betul begitu? Kita lihat saja. Karena di atas kertas begitu katanya. Tapi sayangnya kawan, sepak bola bukan bermain di atas kertas, tapi di atas rumput. Pak Iwan sudah sampai.

Kawan Rasika, kita sering mendengar kisah tentang orang-orang yang telah berjasa bagi negeri ini. Mereka mengabdikan tenaga, pikiran, bahkan mempertaruhkan keselamatan demi kepentingan bangsa. Namun ironisnya, tidak sedikit di antara mereka yang menjalani masa tua dalam kesederhanaan, bahkan hidup serba kekurangan. Kisah-kisah seperti ini mengingatkan kita bahwa pengabdian tidak selalu sebanding lurus dengan kesejahteraan. Ada pejuang, guru, tenaga kesehatan, ada seniman, ada atlet, sampai dengan tokoh masyarakat yang pernah memberi sumbangsih besar, tetapi di usia senja harus berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tentu tidak semua ya mengalami nasib sedemikian. Banyak juga yang memperoleh penghargaan dan kehidupan yang layak. Namun setiap kisah tentang mereka yang terlupakan menjadi pengingat bahwa sebuah bangsa tidak hanya diukur dari kemampuannya melahirkan pahlawan, tetapi juga dari cara menghargai dan merawat mereka setelah masa pengabdiannya usai. Saya ada kisah pilu, kawan, di Jakarta. Ada seorang yang bernama Heru Baskoro, saat ini berusia 84 tahun, anak dari penulis naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu Sayuti Melik, yang saat ini terpaksa harus dipindahkan ke sentra terpadu Pangudi Luhur di daerah Bekasi oleh Kementerian Sosial kemarin. Pemindahan itu dilakukan setelah kondisi Heru ini bersama istrinya yang selama beberapa waktu terakhir tinggal di rumah kontrakan di daerah Bekasi dan mengalami keterbatasan kondisi kesehatan dan juga ekonomi, dan baru ditemukan oleh pemerintah. Mudah-mudahan dengan ini mendapatkan hal yang lebih baik walaupun sudah memasuki masa-masa senja. Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM, Radio Rasika USA.

Pekerjaan-pekerjaan jalan di jalan tol mulai diaktifkan kembali setelah kemarin mungkin menghadapi liburan gitu ya. Sehingga memberikan kesempatan mereka yang akan melintas di jalan tol. Tapi semuanya lancar kawan untuk malam hari ini. Dari beberapa ruas jalan yang terpantau di semua ruas jalan tol Semarang-Solo, Kota Semarang, kemudian Semarang-Batang, kemudian juga Semarang-Demak malam ini cukup lancar. Sementara jalur Salatiga menuju ke arah Semarang malam ini cukup lancar kawan, tidak ada hal yang mengganggu perjalanan Anda melewati Tuntang, Bawen, Bergas, Ungaran, kemudian Gombel, kemudian juga menuju ke kawasan Kerapia, kemudian menuju ke arah Mangkang. Kalau di sekitar kawasan arteri non-tol itu ada kepadatan karena ada truk mogok di sekitar kawasan Mangkang ya, arah ke barat mungkin sekitar 1 kiloan melambat ya, tidak macet-cet sih karena masih roda masih berputar. Sementara jalur setelahnya menuju ke arah Kendal, kemudian Patebon dan Leri, lalu lintasnya lancar. Antrean di sekitar kawasan Lingkar juga sudah mulai berkurang kawan, akibat pekerjaan jalan dan volume kendaraan juga sudah mulai, maksudnya volume kendaraan juga sudah mulai berkurang, tetapi masih ada sedikit kepadatan. Pak Firman, Bu Andini, selamat malam. Melintas di jalur Pantura Timur kawan malam ini, lalu lintasnya lancar. Pengen dengar lagunya Anmes Kalameng Kamaleng. Kita dengarkan bersama Andekan.

0: Orang sering bilang nothing tulus. Biasanya itu digunakan ketika seseorang merasa tidak lagi memiliki banyak hal untuk dipertaruhkan gitu ya. Sehingga berani mengambil keputusan atau menghadapi tantangan itu tanpa beban atau tanpa rasa takut yang berlebihan gitu. Ketika akan melakukan atau mulai apa ya, kegiatan, perlombaan atau apa gitu, ah aku sih nothing tulus aja gitu ya. Nothing tulus artinya dalam konteks positif itu berani mencoba. Misalnya seseorang melamar pekerjaan yang diimpikan atau memulai usaha baru dengan berpikir kalau berhasil itu ya termasuk bejo, kalau tidak ya jadi pengalaman. Itu nothing tulus. Dan sering kita mendengar orang berkata nothing tulus aja, padahal selama kita masih bernapas, kita masih punya sesuatu untuk dijaga. Kita punya keluarga yang menunggu di rumah, kesehatan yang harus disyukuri, kemudian nama baik yang perlu dipelihara, dan harapan yang selalu bisa diperjuangkan. Jadi beranilah mengambil kesempatan, tetapi jangan sampai kehilangan kesadaran bahwa hidup ini tetap memiliki nilai yang harus kita jaga. Kira-kira itulah ya. Nothing tulus aja lah ya. Kayak gak ada beban gitu loh kawan. Malah lebih enak barangkali ya ketika menjalani sebuah kegiatan. Halo, selamat malam.
1: Rasika, Mas Hari, selamat malam. Aku dari UIN Walisongo, pulang dari sana ke Salatiga, lancar. Dan terima kasih lagu-lagunya. Kalau boleh request lagu, pengen lagunya Avenged Sevenfold yang Dirgat ya. Terima kasih, Mas Haris.
0: Oke, okay. Avenged Sevenfold. Oke, okay. Lagu bagus sekali. Ditunggu habis ini. Kita dengerin dulu ya lagu That Somebody dari Raffi Sudirman. Ini enak juga tuh.

Raffi Sudirman, kawan That Somebody. Berikut saya hadirkan sebuah komposisi dari sebuah musik, sebuah grup musik yang biasanya mereka memperdengarkan lagu-lagu dengan irama yang keras, tetapi ini adalah salah satu lagu yang paling berbeda dari kelompok ini yang biasanya musik metal keras. Lagu ini justru bernuansa agak country rock dan mungkin agak balada sedikit ya, tentang bagaimana biasanya kalau orang-orang band, anak-anak band itu selalu menciptakan kisah-kisah bagaimana ketika melakukan tour yang panjang, jauh dari keluarga gitu-gitu, terutama di apa ya, negara-negara yang luas gitu, kayak di Amerika gitu dan lain sebagainya. Kalau di Indonesia mungkin istrinya ikut gitu, tapi ada pas kelompok ini mungkin menciptakan lagu ini karena didasari oleh apa ya, karena jadwal tour yang panjang gitu, sehingga harus jauh dari orang yang dicintainya. Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM, memantau situasi lalu lintas malam ini. Lancar semuanya kawan ya, untuk malam ini, kecuali beberapa titik yang padat di Mangkang saja. Pantura Timur aman lancar, di lingkar Demak saja kawan, yang ke arah Semarang ada antrean sekitar 1 kilo, arah sebaliknya lancar. Sayung aman ya.

7 Hole dengan Dear God mengiringi langkah perjalanan kita malam ini di Rasika Malam. Untuk malam ini jam 8 lebih 9 menit, sekedar informasi waktu saja. Bu Andini, selamat malam. Kemudian Pak Haryo, kemudian juga beberapa kawan yang memiliki komposisi pilihan. Ada yang minta lagunya Prahara Cinta ini. Kok bisa ya? Oke, gak apa-apa ya. Memang kalau itu memang membuat suasana jadi enak, asik juga. Ini yang covernya ya kawan. Ada sih yang Hedi Yunus, ada yang Selomita. Tapi yang ada di Iman Yar juga ada.

Indonesia Pegadan ya kawan, jam 2 dini hari nanti. Tampil-tampilain. Biasanya nonton pertandingan ulang. Tapi besok aku siaran jam 10. Gimana? Oh gak apa-apa. Masih nyanda lah ya. Hari ini tanggal 14 Juli 2026. Saya ingin mengenang tahun 85, sekian puluh tahun yang lalu, pada tanggal 13-14 Juli lah ya. Saat itu di Stadion Wembley, Inggris, ada sebuah konser yang waktu itu digagas oleh Bob Geldof. Di situ ada Elton John, ada Sting, Phil Collins, ada Queen, U2. Jadi waktu itu macam-macam yang dimeriahkan juga oleh Madonna, Judas Priest, Eric Clapton, Bob Dylan, dan Led Zeppelin. Macam-macam lah ya. Nah, ada filmnya juga itu yang namanya adalah dari tentang Queen ya. Mungkin Anda sudah nonton juga. Ketika nyanyi lagu ini sangat ikonik banget. Kita mengenang tahun 85 tanggal 13 Juli. Saat itu ketika ada konser dari Queen di Stadion Wembley.

0: kami.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Tastes good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

itu kalau ingat Eric Clapton itu ingat dia itu termasuk tokoh gitaris itu pasti ya. Tapi Anda pernah datang nggak ke Hard Rock Cafe gitu? Nah itu mungkin sedikit banyak, mungkin banyak ya, yang membuat Hard Rock itu terkenal di dunia gitu. Jadi awalnya itu, waktu itu, jadi Hard Rock itu kan terkenal restoran yang menyajikan burger yang enak di situ. Nah, rupanya Eric Clapton itu suka nongkrong di situ. Dia sukanya di pojokan gitu. Nah, ketika suatu hari dia datang ke Hard Rock, tempat duduk yang dia sukai itu dipakai orang gitu. Kemudian dia minta sama manajernya, bisa gak orang itu diminta untuk bergeser atau pindah ke tempat lain, karena itu tempat kesukaan saya gitu. Tapi dari pihak Hard Rock tampaknya, wah itu gak bisa gitu. Oke lah, gini aja, tolong amankan kursi itu. Jadi kursi itu adalah bagaimana caranya agar setiap kali saya datang di situ hanya untuk saya gitu. Nah ini saya kasih kompensasi ya berupa gitar. Ya. Jadi dia memberikan gitarnya untuk dipajang di Hard Rock Cafe. Yang waktu itu memang belum ada apa-apanya, masih kosong lompong gitu. Dan apa namanya, perubahan terjadi ketika Eric Clapton ini memberikan gitarnya dan menjadi pelanggan tetap. Dan akhirnya dipajanglah di situ. Kemudian tidak lama kemudian, seorang gitaris namanya Pete Townshend itu mengirimkan gitar miliknya sambil bercanda bahwa gitarnya juga sama bagusnya loh dengan milik Eric Clapton. Nah, dari situlah tradisi mengoleksi memorabilia musisi itu dimulai oleh Hard Rock. Nah, berkembang sampai saat ini, dan Hard Rock itu memiliki salah satu koleksi memorabilia musik terbesar di dunia yang berisi lebih dari 80 ribu benda. Ada gitar dari musisi terkenal, ada kostum konser, ada piringan emas dan platinum, atau juga apalagi ya, lirik tulisan tangan, ada alat musik bersejarah, foto dan barang pribadi para musisi gitu ya. Dan akhirnya berkembang juga menjadi hotel, kasino, toko souvenir, tempat konser dan hiburan dan macam-macam gitu kira-kira. Dan di situ kita menikmati hidangan bergaya Amerika, mendengarkan musik rock, melihat koleksi asli musisi legendaris, merasakan suasana yang merayakan sejarah musik populer dan lain sebagainya. Gitu kawan, kira-kira gara-gara si Eric Clapton inilah mereka atau apa ya, Hard Rock ini menjadi lebih terkenal dengan koleksi-koleksi alat-alat musik. Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM.

Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM. Saya Haris kawan, jadi kawan-kawan malam ini beberapa kawan sudah berbagi catatan, bukan catatan sih sebetulnya ya, catatan perjalanan di tengah kelancaran arus lalu lintas. Jadi so far banyak yang memiliki lagu-lagu, termasuk lagu yang barusan saya munculkan beberapa waktu yang tadi ya. Semua lancar kawan malam ini, saya pastikan tidak ada ketersendatan apapun. Ada sih di Kubro dari Arterio Sudarso menuju ke Kaligawe, sedikit padat di Kubro karena kan jalurnya menyempit ya. Sementara jalur lainnya kawan tidak ada kendala apapun, Pantura Barat, Semarang, Kendal, Weleri, Subah, Batang, Pekalongan lancar lewat tol maupun lewat non-tol. Mungkin di lingkar Weleri saja yang sedikit padat ya karena ada pekerjaan jalan tadi. Dan tapi relatif bergerak kok ya. Semarang Solo juga lancar, Semarang Purwodadi, Purwodadi, Grobogan dan seterusnya, Semarang Demak, Kudus, Pati lancar kecuali di lingkar ya, lingkar Demak arah ke Semarang dan juga lingkar Kudus arah ke Semarang karena efek pekerjaan jalan yang masih berlangsung. Saya itu masih sedih ya, di mana ada orang-orang yang dulu berjasa di masa tuanya harus nelongso gitu. Seperti yang dialami oleh anak, walaupun ini sebetulnya anak dari tokoh yang dulu pernah berjasa bagi negeri ini, walaupun perannya waktu itu adalah mengoreksi naskah proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Soekarno, yaitu Sayuti Melik. Yang anaknya sekarang ini harus nelangsa di usia tua, kesehatannya yang memburuk, kemudian ekonominya juga sangat memprihatinkan di rumah kontrakannya di masa tua, kemudian harus baru ditemukan oleh dinas sosial dan tampaknya setelah ini akan diperhatikan gitu ya. Jadi Sayuti Melik ini adalah orang yang cukup dekat dengan Soekarno waktu itu, termasuk juga menyiapkan naskah proklamasi. Kemudian ketika Soekarno akan berpidato di suatu daerah, Sayuti Melik inilah menyiapkan berbagai informasi mengenai kondisi masyarakat setempat agar pidato yang disampaikan sesuai dengan karakter dan kebutuhan masyarakat. Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM. Halo untuk kawan Rasika semua yang sedang melintas di jalan raya. Halo, halo, halo.

Jam segini masih ada kawan Rasika yang masih berada di jalan raya, muter-muter di kota Salatiga ke arah Semarang. Oh ya, lancar ya. Oke, pengen dengar lagunya Daniel Sauleka malam ini. Pak Rahmat, selamat malam. Don't Flip Away. Gimana kalau saya ganti? Ya ganti ya. Asal masih Daniel Sauleka kan ya. Ini lagu bagus juga sebetulnya untuk wawasan juga yang lain. Judul lagu ini adalah You Make Me, You Make My Life So Colorful. Wow, kayak Fuji. Lancar kawan, gimana cuaca malam ini? Kayaknya berawan jadi tidak begitu dingin ya.

antara ya bulan-bulan ini kawan. Kawan-kawan saya juga suka. Antara bulan Juli, Agustus ya. Juli, Agustus. Ah. Terutama yang suka motoran kawan. Ini lagi apa banyak agenda ya tentu saja. Karena kan jarang hujan, jadi praktis bisa menikmati tanpa hujan. Mungkin panas iya sih, tapi cenderung lebih sejuk udaranya, apalagi di kawasan-kawasan seperti Dieng atau Wonosobo. Kan di Jawa Tengah itu surganya ini, apa surganya alam indah gitu ya. Karena banyak wisata-wisata alam di Temanggung, Wonosobo, apalagi kalau motoran dari Semarang itu, aduh keren banget ya. Ketika langit cerah tanpa awan, panas dari permukaan bumi yang tersimpan pada siang hari itu akan lebih mudah terlepas ke atmosfer dan angkasa pada malam hari. Akibatnya suhu permukaan turun lebih cepat. Tetapi saya lihat kemarin tidak begitu dingin. Mungkin karena banyak awan juga, seperti selimut ya. Karena sebagian panas yang dipancarkan bumi dipantulkan kembali ke permukaan sehingga pelepasan panas itu tidak sampai bablas ke atas. Dan ketika langit cerah, dan itulah sebabnya malam yang berawan biasanya terasa tidak sedingin malam yang cerah, langit biru tanpa awan gitu ya. Sejuk sih, apalagi ditambah juga dengan angin muson timur yang bertiup dari Australia menuju Indonesia pada bulan-bulan ini, menambah dingin dan syahdunya suasana. Yang masih di jalan raya, Pak Nathan, cuaca cerah malam ini. OTW Jepara ke Semarang untuk saat ini. Oke. Kemudian Mas Dimas, selamat malam. Bu Neni, selamat malam juga. Pak Harya, selamat malam. 0731, selamat malam juga. Mas, saya juga pengen dengar lagunya Daniel dong. Tapi Daniel Caesar, boleh gak? Boleh, ini dia lagunya.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5858-500.
1: Rasika USA.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

Alhamdulillah alladhi an'ama alayna bihadha as-surur fa'amma al-hana wal-hubur fasubhanahu wa ta'ala min ilahin allafa bayna al-qulub wa wasala bayna al-muhibbi wal-mahbub والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد حبيب المحبوب ومفرح القلوب وشافي العلل ومفرج الكروب وعلى آله وأصحابه أطباء القلوب أما بعد para masyayikh, para kiai-kiai, para asatidh-asatidah ingkang kawula mulyakaken, para rawuh ingkang kawula mulyakaken nggih. Sepundi pun kula tak matur punapa ingkang sempat kawula urat-urat niki kala wau dalu nggih. Ing riki sak saged-saged kawula ingkang saged kawula aturaken namung panyuwun kawula dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala punapa ingkang badhe kawula aturaken mangke mugi-mugi ndadosaken manfaat, ndadosaken kebikaipun manah kula lan panjenengan sedaya pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, sampeyan delok teng dawu-dawu Imam Al-A'zham Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu niku sering dawuh, wong telek ilmu niku afdal min salatin nafilah, luwih sae luwih mulya tinimbang wong sembahyang sunat. Tapi sampeyan pirsani teng makalah ingkang lintu, terus pundi Imam Syafi'i niku dawuh, yang bagi lil alim ayyakuna bainahu wa bainallah khabi'ah ghairul ilm. Dipun suwun dening Imam Syafi'i niku, mek awakmu wis nyekel ilmu, duwe ilmu kaya ngono, ndelok waktu sing sempat, sing kosong, sing gak terikat karo ilmumu, pancen khusus napa dateng Gusti, Gusti Allah. Mergo napa dawuhipun kullu ma dhahara linnas minal ilmi wal amal fa huwa qalilu jadwa fil akhirah. Ilmumu sampai ibadah perjuanganmu mek iso sik diwuruhi karo wong, apa mana sampai dirasakno karo wong manfaate. Besok no akhirat gak pate ono manfaate. Mboten ilmu ni sing salah, mboten ibadah sing salah, mboten perjuangan sing salah. Sing dikhawatirin ni ku nopo, menungsane mboten kuat. Kenaan. Niki lho. Lame pun sampean kenaan-kenaan kaya ngeten niku terus pun dia akhire niku. Niku padha kali napa al jannatul muajjalah. Padha mbek swarga wis didhisikno karo Gusti. Niki hati-hati. Makan al Imam Fudhil bin Iyad radhiyallahu an. Niku ngantos dawuh, man lam yakun fi a'mali aqyas min sahirin wa qa'a fi riya. Gitu. Sopo wae duwe lakon api oya apa wae,
Nek gak luwe pinter karo tukang sihir. Nek sing akeh bakal tumi bonok riya. Tukang sihir ngene blek blek blek. Nggih napa mboten? Pinter malak malik, gini apa mboten? Lho ati kula kali sampean niku cepet malik, mek enten lelakon sing sae ngrasa api sampean ilokno. Aja ngono. Gak ilok. Nggih. Lah niki mek sampe sampean mboten sampean sing ngene kaya ngeten pun ta. Bakal manggul teng riya. Sampun pinten-pinten para ulama dawuh. Mek sampe uang niat gak krana Allah keganggu di dalam perjalanan ibadai mek gak sepet ditolak disengeni atine sampai ketututan assalamualaikum warahmatullah lam yuqbal indallah gak bakal diterima karo Gusti Allah niki dilonggono nggih aja belajar istimewa mawon belajar penyakit nggih ta mek wong niku mboten belajar penyakit entek nggih kapiane niku nggih napa mboten belajar penyakit pun lama pun ngeten iku dos pundi ampun yura'u nabi a'malihim fi talabid dunya wa jahiha wa fakhriha wong pancen gawane niku pancen sok formal nggih napa sok formal iku napa cara mriki niku napa dinas geta sok dinas wong ngaji nang para kiyaine geta wong ana majelis zikir majelis maulid majelis tahlil dateng para kiyai-kiyaine amaliyah yaumiyah saben malam Jumat kadang-kadang saged matur manah niku mboten rawuh kula napa mboten diundang wong swarga kok ngenteni diundang geta mbok teko dhewe ngerti lho napa malih mek pun kadung biasa formal dines wis kadung biasa diundang angel ngumpul niku nggih napa mboten angel masih repot lah masih andu lah nggih ta kadang-kadang nyuwun bagian lho niki hati-hati niki nggih aja sok didinesno kaya ngeten aja niki lho kuatir mboten salah mboten kuatos mboten kiat manahi mboten kiat mangke niku kula inget dhateng dhayipun al imam Abdullah al Antaki radhiyallahu anhu nafsi teng dawuh-dawuh niku besok dawuhipun wonten setengahipun tiang alim niku dipun lebetaken dhateng neraka. Piyambakipun mboten nampi matur ya Allah, kok kula niki panjenengan lebetaken neraka niku lho. Ngeta. Wong kula niku kiai gedhe. Ngeta, dukuk gedhe napane niku. Ngeta. Lho ngrasa iki lho sing kula pikiri. Ngeta. Mboten kenyataane, kenyataane pancen nggih, kiai gedhe. Tapi mek kon jawab ngrasa iki sing nguyahi segara niki sing gak elok. Sopo sing gak karo kon kiai gedhe? Lah nggih ya Allah. Kula niku siang malam dakwah ilallah mboten mari-mari, wis weruh. Saking gedhemu mulyamu, ngalur ngidul kon ditutno, diiringno. Nggih ngalang-alangi jenazah. Ngeta. Kurang apa? Kon liwat dhewe Gusti Allah, awakmu liwat kabeh minggir. Ngurmat. Nggih. Minggir. Barang najis liwat. Mboten enten ngrasa ngeten niku. Pelungguhanmu disiapno. Nggih. Sendhene bantal, wonten kiyaine loro boyo. Nggih ta? Lajeng mangking dahar dipun lenggahaken wonten ing kasur. Mboten enten wong mangan teng kasur mboten teng rumah sakit niku mboten enten. Nggih. Niki. Apa gak ngono? Nggih ya Allah. Gue rek tuku nang pasar 1000 mergo al mukarrom 500. Kadang-kadang bebas, mboten sampun, Ustaz sampun kok
dungane pun mawon entet. Apa gak ngono? Nggih ya Allah. Entek swargamu ku entek. Wis kon unduh. Saiki nang neraka dhisik. Lho. Nyeten-nyeten iki lho mboten kraos, kadang-kadang niku nggih napa mboten? Mboten salah, mboten bener niku. Cuma niku lho enten boroke niku mboten kraos. Niki lho. Ayo sing napa sing luwih pinter tinimbang tukang sihir? Saman tulak. Niki. Mpun kadung biasa napa? Kadung biasa dinas nggih kula tak matur teng mriki niki. Merga niki kadang-kadang mboten dipun raosaken. Nggih napa mboten? Contoh misalipun. Biasanipun mek jenengan niku lho ngrawuhaken pembicara dakwah pengaosan atau napa mawon. Biasane kali ustate kali kiai niku ngamplopi napa mboten? Cok banter-banter. Ngamplopi titik banter. Ngamplopi napa mboten? Niku kudu. Kok guyu sampean niku? Aja diniati napa-napa, niat khidmah dateng para masya. Niat khidmah. Ojo saman nuku elmune. Ojo njaluk ganti mboten. Niat khidmah. Napa malih mek kiai-kiai ustadz sing ceramah pancen mboten nyambet damel. Saman pritungno. Ado pira angkose ngeten. Ojo lillahi taala, gailo. Ayo ngomongno. Ngen. Nggih, saman pritungno, gailo lho. Nggih, saken kene kiai ini gak kuat. Ala torok lelek. Nggih ta, niki dipikirin iki. Nggih, saman dilok. Niku kudu minangka khid. Mek sampean mboten liwat niku, liwat pundi kula kali sampean? Nggih. Zikir, ilmu sak duwene. Zikir ibadah. Napa? Sak kencenge, sik durung karep temen. Liwat pundi sampean? Sampean paringi. Aja ndelok titike, sampean sedekahno. Dateng para kiyaine, dateng majelis kiyaine. Biasa kiai ki maulitan, mek ngene tahlil, sampean paringi. Niku luwe gampang niku. Ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Aja dianggap enteng lho niku. Wis sampean kari ngwehi wong mampu. Alah wong 10.000 mawon. Enteng-enteng. Sampean zikir bismillah gombal. Nggih ta aja meneh sembayangi. Wong takbire pun alot kok. Allah Allah. Ora Allah ketak. Nggih ta padang pun barbar. Ah, mengges-mengges, mari nyunggi panjenengan. Nggih ta? Liwat niku. Nggih, cuma sing dadi pematur kula niku napa? Sing nrimo amplop. Ah, niku lah sing dadi masalah. Nggih ta? Masalah niku napa? Niki mboten salah, mboten bener mawon. Cuma masalah tarikat niku mimbabil uyub ban nagais mboten masalah, salah bener, kudu bener. Nggih ta? Kula niki sering matur teng kanca-kanca niku kula matur napa? Mek wis trima, trimon amplop, aja kon hitung. Nggih ta? Aja diitung. Gawane dunya niku enten sihire. Nggih ta? Mek ngen diitung, itung-itung. Nggih ta? Lah kene itung-itung perhitungan. Waktune padha. Biasanya nak kali wungu iki aku 1 juta, nak kono cuma 200. Yo kali wungu. Lah niki lah. Niki sing diwedeni niku ngeten. Ojo diitung, gak kuat. Nggih tak salah, gak ngomong salah. Mboten salah kok. Lah napa? Nggih pun. Lho niki lho. Niki. Lah mek pun kula kali sampean niku mulai itung-itung, mulai sahidina li aqdirillah fil khalqi wa fi anfusihim. Mulai gak terima karo wong ya gak terima karo awake de apa wong iku nggih ta kok ngono aku kok gak iso ngono ya mulai niki nggih ta mangkane nek pun ngeten enten gegeran
hasidina li ibadi niki mulai timbul iri. Iri hasud niku mboten nakokno. Ya, kok balik-balik salin kelambine oleh ndi? Ya mulai niki padane penitia mawon. Nggih ta? Ngono wingi nggo iki, saiki nggo iki. Lho, oleh ndi? Ah iki mulai penyakit hasud iki mulai merambat. Lamek pun kena ngeten terus pundi mudaddin li aqdiyatillah, mulai menentang napa sing diputus karo Gusti. Pun mek pun urusan mriko merambate niki kabeh fi masyiatillah. Mboten saged napa-napa kula kalih jenengan niku. Kita dadi napa? Masalah kaya ngeten iki niki napa? Mboten enten malih niku ingkang dipun cepeng dening para ulama sufia samratul zikr. Uwoe wong zikir niku cuma telu tok mawon. Siji sakhawatun nufus, sing welas karo sapa wae. Sing welas. Ngeta, sampean mirsani sinten mawon? Sing welas karo wong. Sampean mirsani masjid, nggih sampean dongaaken alhamdulillah kok masjid iki sae. Sampean mirsani madrasah pondok teng tengah jalan, sampean melampah pondok iki sinten alhamdulillah ya Allah, mugi-mugi. Lho ngene lho. Niki kadang-kadang mboten melampah koyok ngeten, cuma ndelok mandek awake dhewe mawon pondokku, masjidku. Nggih. Niki atos-atos. Sakhawatun nufus. Nggih ta? Rezeki. Nggih, sampean patut rezeki. Panjen sampean piyambak napa? Ingkang susah, ingkang sedih. Mboten kabeh wong niku nggih sing kathah su. Sampean ndongakno wong susah, sampean berangkat nyambut gawe. Ana uang dodol kacang napa sampean ndongakno. Saken ya tua-tua ngene nyunggi, gak duwe anak ta. Ya Allah sampean welas ya Allah, mugi-mugi panjenengan paringi cukup. Lho sampean dasari ngeten dhisik. Ngene. Aja wong niku penting awake dhewe mawon, padahal nang kuburan mlaku dhewe mawon. Niki dipikiri. Sakhawatun nufus. Engkang nomor kali wassalamatus sudur, ojo mana ngilok no wong, ojo mana musuhi wong, gitu. Gak ada penyono elek mawon boten, boten. Lajeng engkang nomor tiga napa husnul khuluk ma'akul li makhluk, sing api akhlaki karo sinten mawon. Akhlak niku kathah. Tata krama niku kata kuncine tata krama niku namung setunggal syuhudun naqsi ala nafsi wal kamal ala ghairi. Dilok wong liya luweh mulya tinimbang awake, dilok awake luweh ina tinimbang wong li. Niku kuncine tata krama. Mek sampean saged ngeten pun ta, kita bakal kebuka isine tata krama niku. Pun jadi napa menawi sampun ngeten, sampun jelas napa bilih thariqah niku napa hakikate netepi tata krama. Kula tak takon sakniki. Sampan niku besok nggih. Kepingin mlebu swarga napa sampean kepingin kenikmatan swarga, napa sampean kepingin karo wong sing manggon teng swarga? Dewe-dewe lho. Nen. Teng pundi? Nen. Lho, niki isyarahe Kanjeng Nabi wekdal badhe wafat niku ndonga, Allahumma arrafiqul a'la. Mek cara sampean maos teng nasihidiniyah nggih. Kitab-kitab mawa'id niku pun jelas menawi kula kali jenengan niku badhe sedo dibuka suwiwine malaikat Jibril nggih, menawi dipun buka enten mriki, enten swarga, enten kenikmatan swarga, enten sing manggen swar, niki kira-kira sinten sing sampean pilih? Nggih, sing
sing manggen iku sing diisyarana ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada was sampean jilok para nabi ngantos panjenenganipun Nabiullah Sulaiman alaihi salam nggih ta donga dawa-dawa rabbi auzi'ni nggih ta sampe dawa kaya ngeten akhire fa adkhil

Swarga durung tentu entuk. Saran dilok, wong kabeh niki nggih sok ngaji Fathul Muin kok. Nggih sampean pirsani teng Ya'latut Thalibin menika. Terus puni dhaipun Syekh Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu an. Nggih pun jelas teng mriku. Wekdal ahlil jannah. Nggih. Wonten ing mlebet dalem swarga niku napa? Eling dhateng dhaipun Gusti Allah. Dawuh napa? Wujuhui yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Ya Allah, jenengan sampun nate dawuh ya Allah bakal ngatonaken zat panjenengan ya Allah. Monggo panjenengan ngaton ya Allah. Begitu Allah niku ngaton sedaya kenikmatan swarga ical. Mergo saking nikmatipun kepanggih kelayan Gusti, ojo dibanding Gusti Allah pun mboten enten ukurane. Sampeyan niku lho. Nggih ta, cinta karo karo anak iwak min. Sampan mendayo teng wak min. Sing sepingin sampean temoni niku sinten? Wak mine nopo suguane nopo anake wedoke? Nggih ta? Mesti anak wong tua gak gelem nyingkri-nyingkri ngruneng sampean. Wong tua gak temen no mantarane. Nggih di, dibarengi ngomong. Di, dibarengi suguhan. Sampean remen, remen. Tapi sik tetep ngru. Begitu anake wak min niku manggi sampean, kok bermangan napa mboten? Nggih ta? Mboten purun. Dadi Allah Taala niku mboten ngaton. Nangis dhaipun al-imam Abu Yazid al-Bustami Sultanul Arifin. Napa dhaipun? Fastaghasa ahlul jannah bil jannah kama staghasa ahlun nar bin nar. Sambat ahli swarga niku sambat. Napa sambate? Mboten enak ya Allah. Bidadari kecut. Nggih ta? Sinten ngomong teng swarga mboten susah. Enten. Tapi susahe mboten seneng susah menderita mboten. Susahe wong kena penyakit rin. Rindu niku mboten enten lara mboten enten. Wong jaba sing elok lara, sing nglakoni mboten mangan ta nak lenger-lenger, matek kon kok gak apa, Pak. Niki lagi wusul robito. Nggih ta? Lho ngeten. Pun kados sambate wong ahli neraka dateng napa? Geni neraka. Dijawab kali Gusti Allah, biyen kon ibadah nang aku, gak niat aku tujuanmu iku. Sik menggok-menggok. Salah ya Allah, gak salah. Wong pancen makommu kok. Kon nak kepengin slamet neraka, nggih, wis slamet. Ampun ya Allah. Kon kepengin swarga? Nggih ya Allah, wis mlebu sampun. Nikmat swarga wis enak-enak entekno. Gitu, ngantos nggih al-imam al-kutubur rabbani Asy-Syaikh Abdul Wahab Asy-Sya'rani radhiyallahu an niku ngantos dawuhaken wa min daqaiqi riya nggih termasuk uang niku kelebon kurang mulus teng Gusti Allah niki mboten riya madzmum mboten niki kelas nggih uang niku napa kepingin parek teng Gusti Allah. Mboten Gusti Allah parke begitu marek wis kana rono. Lho ya Allah, kula kepengin caket kali jeneng. Wis parek. Nyengre. Niki lho aluse niku teng mriku. Pun nggih, jadi kabeh niki sing kathah kepengin swarga napa sing enggak ada swarga? Nen? Sing enggak ada. Lah mek pancen sing dikepingin niku pancen sing gadah swarga liwat nopo? Cuma siji tok sing duwe tata krama. Al-abdu bi ibadatihi yasilu ilal jannah wa la yasilu ila Allah illa bi mura'atil adab. Faman lam yura'il adab fi ta'ati fa huwa mahjubun an rabbi. Adab pinten-pinten hadis sahih. Nggih ta? Modele gak ndek apa-apa.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allah.

0: Manakib istiqomah di Musola Baitul Mukminin Wonorejo Guntur, Demak, hari Kamis tanggal 16 Juli, waktu Ba'dal Isya. Hari ulang tahun Usafi Kopler Community di Pondok Pesantren Al-Fitrah Gresik, Kembangan 99 Gresik, Jawa Timur. Hari Sabtu tanggal 18 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah di Pondok Pesantren An-Nuriyah Gebang Bonang, Demak. Hari Ahad tanggal 19 Juli, waktu jam 7:30 pagi. Manakib istiqomah triwulan di Musola Bustanul Mustafizin, Pangkalan Tugu Sayung, Demak. Hari Ahad tanggal 19 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Suwatun Hasanah PRF Triwulan Sayung, Demak. Hari Selasa tanggal 21 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Kradenan di halaman Balai Desa Banjardowo, Kradenan, Grobogan. Hari Selasa tanggal 21 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan, Demak. Hari Rabu tanggal 22 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Darul Anwar, Blaten, Mijen, Demak. Hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Baitur Rahim, Mutih, Banjarejo, Guntur, Demak. Hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu di Makbaro Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu, Mutih Kulon, Wedung, Demak. Hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid Agung Al-Mabrur. Hari Jumat tanggal 24 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Pojok, hari Ahad malam Senin tanggal 26 Juli, di halaman Balai Desa Pojok, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan. Acara dimulai Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah di Musola Baitul Hau, Karangturi, Bogosari, Guntur, Demak. Hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Godong, hari Rabu malam Kamis tanggal 29 Juli, bertempat di halaman Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Acara dimulai Ba'dal Isya awal. Manakib istiqomah di Musola Baitul Hau, Karangturi, Bogosari, Guntur, Demak. Hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mutakin, Wonoketingal, Karanganyar, Demak. Hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Rolasan, Masjid Ar-Ridwan, Mintregen, Kebon Agung, Demak. Hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah Limolasan, Masjid Al-Huda, Ngariboyo, Werdoyo, Kebon Agung, Demak. Hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib.
1: Rasika FM.
0: Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
2: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم.

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

SA Ungaran Salatiga Ambarawa sudah menghadirkan beragam acara yang kami harap dapat menjadi teman yang menyenangkan dalam segala aktivitas Anda seharian ini.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-58500.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

Alhamdulillah alladhi an'ama alayna bihadha as-surur fa'amma al-hana wal-hubur fasubhanahu wa ta'ala min ilahin allafa bayna al-qulub wa wasala bayna al-muhibbi wal-mahbub والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد حبيب المحبوب ومفرح القلوب وشافي العلل ومفرج الكروب وعلى آله وأصحابه أطباء القلوب أما بعد para masyayikh, para kiai-kiai, para asatidh-asatidah ingkang kawula mulyakaken, para rawuh ingkang kawula mulyakaken nggih. Sepundi pun kula tak matur punapa ingkang sempat kawula urat-urat niki kala wau dalu nggih. Ing riki sak saged-saged kawula ingkang saged kawula aturaken namung panyuwun kawula dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala punapa ingkang badhe kawula aturaken mangke mugi-mugi ndadosaken manfaat, ndadosaken kebikaipun manah kula lan panjenengan sedaya pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, kepingin derek Kanjeng Syekh napa mboten? Nen? Nggih ta? Kepingin napa mboten? Kabeh niku kepingin. Kita mek kula kanjeng njenengan sak mangke lenggah teng mriki. Hakikate niku napa sih? Nitipno awak. Goncengno awak. Dateng para pini sepuh, dateng para guru. Nggih, dhateng para ulama ina wa masyayikhina wa ibadillahis solihin. Nitipno awak, goncengno awak. Niki lho hakikate tahlil kumpul-kumpul kaya ngeten, nitipno awak. Mek pun nitipno awak kepingin besok kegawa. Nggih napa mboten? Lah mek pun besok niku kegawa, kula kali sampean ta sing ajeng nderek madosi Rasulullah mboten. Kula kali sampean kepingin dipadosi Rasulullah. Sama aja ke madosi sespundi. Kita cobi dipun pirsani. Boten Al-Ibriz li Sayyidina Al-Imam Al-Kutubur Kabir Ahmad bin Al-Mubarak radhiyallahu anhu. Kita nerasakan dateng daipun guripun Abdul Aziz Ad-Dabbab radhiyallahu anhu. Nyawa menika sak derengipun dipun timbali dening Gusti Allah niku mboten sumerap, mboten ngertos napa-napa. Kuwe didadekno karo Gusti Allah iku kanggo apa? Terus diperlokno apa? Engko nang ngendi? Mboten sumerap. Lajeng Allah paring dawuh dateng malaikat Israfil, Israfil sebulan semprongmu nggih supaya nangeni para nyawa-nyawa iki kumpulno dadi siji. Begitu malaikat Israfil niku nyebul dateng semprongipun, nyawa niku sami bangkit. Bingung seakan-akan dipun tangeni ngadepi dina kiamat.
kiamat. Lajeng sabada niku Kanjeng Gusti Allah niku dawuh, alastu bi rabbikum, apa aku duduk pangeranmu? Para nyawa niku dawuh bala syahid niki sampean arteni niki. Teng mriku mboten dawuh naam. Bala. Gita, tiang musyrikin kufar teng Quran niku mek dipepet temen kene-kene ngaku sapa pangeranmu? Ngaku Allah. Niku hakikate. Pun sabadane pun jawab bala syahidna. Roh niku kawet sadar piyambakipun niku dipun dadosaken dening Gusti Allah niku kagem napa? Barang pun ngertos kados ngeten roh niki sami miber. Mek pancen roh niki minangka umate Nabiullah Adam kumpul kali Nabi Adam. Nek pancen iku minangka umate Nabiullah Idris, Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Musa, Nabiullah Yusuf, Nabiullah Isa, napa malih dados umatipun Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakal ngumpul dhewe-dhewe. Mboten pecah. Mboten. Ngantos-ngantos ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sabadane Kanjeng Nabi niku wafat, roh niku nggih dibagi kali Gusti Allah. Kon besok mondok menyang ngendi niku enten kok. Kon besok dadi murid sapa? Kowe besok dadi guru sapa? Niku pun enten digathukno kabeh. Nggih. Gathukan-gathukan sing kados ngeten niku nggih, sampean delok teng hadisun sahih. Nggih, Kanjeng Nabi niku dawuh al arwah junudun mujannada fama ta'arafa i'talafa wa ma tanakara ikhtalafa. Para jurid roh iku padha karo para jurid, no endi wae melok komando siji. Mek pancen biyen dadi umat e Kanjeng Nabi, mek pancen biyen pancen bisa meguru teng rono rene, ya tetep no dunya bakal kepethuk. Mek biyen gak kepethuk no dunya ya bakal gak kepethuk. Niki lho Abu Jahal kurang nopo bingah dateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngantos Soibatul Aslamiyah dipun merdekaaken merga Sayyidina Abdullah ramanipun Kanjeng Nabi ngelahirakan Rasulullah. Bingah Kanjeng Nabi terpuji sakderengipun kaangkat dadi Nabi, tapi begitu Rasulullah dipun angkat dados Nabi, Abu Jahal boten tampi dateng Rasulullah. Mboten kato. Setunggalipun rojo matur dateng muridipun Sultanul Arifin Syekh Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu. Kelayan matur, sampean sampun ngaji teng Syekh Abu Yazid, sampean mireng dawuh napa saking Syekh Abu Yazid? Dipun jawab, kula niku dipun dawuhi sapa sing ziarah menyang aku besok gak bakal mlebu neraka. Coba rojo niki mboten tampi ngomong apa kok niku Abu Jahal iki lho pamane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi gak iso nyelametno Abu Jahal, kok moro-moro gurumu iso nyelametno wong sing ziarah? Dipun jawab napa jawabane? Matur rojo, Abu Jahal niku mboten nate sumerep Kanjeng Nabi, sing disumerepe niku ponakane, anake dulure. Makane mboten selamat. Lho, wong ziarah-ziarah niku aja didelok ziarah. Sampeyan delok itiqati azimur raja dateng waliyun min auliyaillah. Teng mriku masalahe. Sampeyan delok teng manakipe Kanjeng Syekh. Wong gara-gara liwat teng madrasah Kanjeng Syekh, jerit-jerit nok kuburan. Nggih, digawe landasan kali Kanjeng Syekh. Ya Allah, niki biyen nate ziarah niki teng madrasah kula. Sampan ringanaken siksane lho coba. Mboten ziarah i'tiqa malam ya'takid lam yantafi. Iki kadang-kadang i'tiqa niku di nomor loro no. Wong delok gurune, delok kiyaine ngaji, didelok seneng-senengan tok.
didelok cocok-cocokan tok, didelok alim-alim tok. Ojo sing didirok niku iati itikote dhisik. Nomor loro napa khid? Saman kepingin alim napa kepingin niru karo gurune? Ngen? Kepingin niru napa kepingin alim? Ngen? Nggih. Kepingin jadi wong soleh, gitu apa betul? Soleh niku niru, makanya ojo gampang-gampang. Mek mondok no putrane niku teng para kiai, matur yai, kalau tak mondok akan putra kula teng mriki, saman uru ingaos, olah apa diomongi? Kalau ceritane yai gak muluk ngaji niku, gitu? Betul usah diomong, mestine niku matur, matur yai, napa oh, kula badhe ngidhemahaken putra kula. Nggih sampean anggap putra piyambak yai napa-napa nggih sampean tangani piyambak pun kula ridho. Mari dadi-dadi. Gelem napa mboten? Nggih ta, enten suci to guru thariqah badhe wafat. Nggih ta. Sing napa niku murid-murid sing ingkang senior matur, yai napa? Jenengan sampun badhe mangkat dhateng ngersanipun Allah. Monggo sampean pilih niki. Sinten ingkang dados wakil jenengan niki? Demi nerasaken lelampahan panjenengan ing dalem thariqah. Sinten ingkang badhe panjenengan lenggahaken niku? Wong mumpuni kiai senior dijawab kali kiyaine. Celokno Muhammad. Muhammad sinten yai? Iku lho sing gak tuman ngaji iku lho. Napa gawene lang ngedusi jaranku tok bae. Nggih ta? Ditimbali, Mat. Dalem yai. Wudu, Mat, atus tobat, Mat. Terus wudu ayo ngene tempo ngiwa, Mat. Nggih. Dibeat wis, Mat, aku bakal balik nang Gusti Allah. Terusno ya, Mat. Terus sing senior, wong Muhammad sik kepet kok dadi. Nggih ta? Wong Muhammad ngono kok diangkat. Nggih ta? Terus lagi napa? Apa angin kari kon? Nggih ya ayo mbok teman ngaji, dicekel dodoy. Ngomong Ahmad. Nang hakikate thariqah Ahmad. Mari. Khidmah ini kilo. Mangkane al khidmah niki mboten grup-grupan mboten. Nggih ta, pokoke kumpulan saya ala ridhollah. Saman bantu lak ngeten ta. Ambek kiai ini pinter, mek wong liya gak pinter gak dadi. Nggih ta, kudu iso. Nggih ta, wong saleh niku napa? Sing jeneng wong saleh cocok nyocoki. Cocok karo Gusti Allah, cocok karo Rasulullah, iso nyocoki karo kaadaane. Niku saleh. Bunda, jadi masalah thariqah niku nggih pun ngeten ning mboten nenten thariqah niku diajak-ajak no niku mboten nenten. Katik dipromosi-promosi no kon beato sampel apa? Nggih ta, niki pun nenten jalure sampun. Nggih, liwat ikut lihat mahabbah. Lho mahabbah ikut niku mboten kena dipaksa. Nggih napa mboten? Wong thariqah kok diproklamir no barang. Diajak-ajak mek thariqah niku diomongno supaya ngerti mboten kanggo ngajak supaya gak ingkar. Nggih ta? Nggih ta. Mek sampeyan iki dipaksa menggo luwe bahaya niku. Wong lara kok kambuh lagi. Nggih ta? Ojo thariqah. Terus thariqah niku nomor kalih napa? Thariqah niku mboten kados kerajaan mboten. Wis sak pantese. Wong pancen abahe biyen mursyid thariqah mesti anake enggak kadhane warisan mawon. Nggih ta? Niki kudu difahami. Nggih. Lajeng kadang-kadang niku kathah sebagian ikhwan niku mboten paham. Mal farqu bainal badali wa khalifatis sughra wa khalifatil kubra. Nggih ta? Kadang-kadang niku enten tiyang niku lenggah minangka badal. Saking guru ni pun, tapi kaanahu lenggah wonten ing khalifatul kubra. Niki sing kadang-kadang timbul sesuatu benten. Enten manzilah badali niku
Mergo kadang-kadang niku nopo gurune niku pun sepuh. Nggih ta? Panggenanipun niku tebih. Ing mongko tiyang beat niku dipun lenggahaken minangka taubah ilallah. Aja kedawan rembuk minangka taubah ilal sak wayah-wayah. Mek diundur oleh mundur ya butuh ditobati maneh. Mboten dawa-dawa. Lah niki mek pun ngeten jawabane, ayo kudu ditandangi ing dalem uang sing balik tobat teng Gusti senajan liwat jalur tori bentuk ingkang guru niku bentuk konai sing beat kono mergo awakmu sing parek aku rudur lho sing kados ngeten niku hakikate gurune niku guru sing au mboten guru badal mboten sing iso ngunggakno latifah sing ngunggakno murhaqabah niku guru sing asal mboten badali mboten niki ampun nyampur niki kita ibarat wong rabi nggih sampean badhe rabi mboten saged ijab kabul nggih ta sampean wakilno kula oleh ngijabahi nggih ta kira-kira niku bojo kula napa bojo sampean sing numpaki sampean napa kula sing nyetir kula napa sampean niki kudu dilonggokno kaya ngeten niki dilonggok niki kadang-kadang timbul nggih ta pertanyaan niku timbul ngeten niku mboten hakikatu syaikhi niku sing pertama paham nggih niki thariqah nggih ta lha thariqah niku pun dibekta teng pundi-pundi pun nggih pun ngeten niki pun insyaallah nggih pun ngeten niki pun mboten melok kelompok-kelompok pun nggih ta Geta, ojo. Kene kalau kelompok-kelompok sorong, kene kan tentang thariqah, PDI ya. Geta, thariqah, nama? Golkariah, thariqah, PKBI ya. Enggak, PP 3 ya. Geta, mek pun kena koyok ngeten niki umpan. Geta, niki kata kena apa? Kullu hizbin bima ladaihim. Kegawon wong guru thariqah, wong kiai thariqah. Menggo niki sing barakne sing mboten enak mungkin niku. Nggih pun ngeten iki pun mriko monggo, pokoke ala ridallah pun tak kabeh niku dilungguhi. Nggih ta, wong thariqah niku nggih padha kali napa? Tawon. Nggih ta? Napa tawon niku teng pundi mawon kembang diambungi. Nggih napa mboten? Diambungi teng kiai mriko disuwuni donga, disuwuni barokah. Tak ngeten ta, dipundhut elmune kanggo ndidik syariate. Mbok menawa kiai thariqate gak sempat ndidik syariate sing sampurna ngaji. Nggih ta? Perkara kok madhep teng pangeran, wong jenenge tawon, balik teng kandange. Lah ngeten ta. Ayo digawa silsilahe. Nek sampean mboten balik teng kandang gak dadi madu. Ngeten lah. Dadi ngeten, thariqah niku mboten enten. Makane bau panjenenganipun Rama Kiai. Niki matur nggih ana. Terus pundi yai nopo niku dawuh niku wong pun nate beat mriki-mriki lan lajeng kok kepingin beat malih niku dos pundi lajeng kula jawab nggih sak mangke kula jawab nggih ta wong kedik beat niku wonten tiga wonten beah litasyabbuh nomor kalih wonten beah litabarruk. Nggih. Wonten malih sing nomor 3 niku litarbiyah. Mek sampean niku berah litasyabbuh. Saking kepingin supaya ketularan, lak ngeten ta? Supaya padha litabarruk, supaya oleh barokah. Mboten enten masalah. Sampean beat sak penten mawon mboten masalah bimanzilatil ijazah. Mboten kewajiban nglakoni. Tapi mek jenengan kali kula niku pun niat litarbiyah, lha niku benten ibarate wong loro ojo kakean ditangani dokter, dedel duel nggih.
Ojo mana masalah hati, wah masalah mata fikih mah wan talfik mungkin angsal kok. Sampurna no. Nggih. Jadi tarbiyah sing mboten angsal. Pun adabe wong toriko masih sampean pun be atar tarbiyah enten guru liya njuluk barokah. Sampai-sampai guru mursyid sing gedhe sisan. Nek ana guru liya sing longgo dadi mursyid njaluk beat litabaruk aja gumedhe. Monggo. Betul. Modelnya jadi eksklusif, saya di atas segalanya, di atas segalanya nggih monggo, tambah dukur tambah wedi tiba, nggih tak tambah dukur tambah kudu masuk angin, gak wedi tiba gendeng, nggih tak dipikiri koyok ngene niku, pun nggih, jadi niku masalahipun niku teng mriku, jadi jenengan kali kula kula balene malih pingin derek Kanjeng Syekh napa mboten. Kepingin, gitu. Netep nawak kulo makan di hall. Teng beriki kulo matur catatan kabeh lo. Poro pini sepuh, poro priagung, Kendal Kaliwungu lo yai. Netep nawak. Abdul Wahab Asy'arani radhiyallahu antaring dawuh anna sirra fit talqin lirtibatil qulub ba'diha bi ba'din hatta ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Perlu ne zikir dibeat no niku napa sih kula baleni lho mboten ajak-ajak to rekod lho nek wong biyen para guru tariqa enten wong badhe beat mboten direken dipun jarno mawon kita ngantos 3 wulan setengah tahun kawit dibeat. Mergo napa dipun pirsani sak pira estune. Ngeten, mboten akeh-akehan wong Allah, akeh wong ngedangdut akeh wong. Kita mboten teng mriku. Nggih, lah tujuane thariqah niku napa? Lirtibatil qulub. Enten hubungan mana antawisipun para guru-guru-guru ngantos Rasulullah. Nggih. Wa aqallu ma yahsulu lil murid idza dzakara as-silsilah tujawibu arwahul awliya hatta ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nek wong zikire kulis liwat silsilah liwat mubayaah setiap zikir bakal dijawab karo guru-guru secara ruha diaturno dhateng Rasulullah. Khusus napa male kula sampean mboten khusus penyuwunane Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an diurui zikir kali Kanjeng Nabi. Napa? Matur Kanjeng Nabi, niku lak zikir umum. Kula nyuwun khusus sampeyan delok. Niki. Ngeta, dadi enten irtibat dipun jawab. Lah, mek pun dijawab dos pundi? Didasari kula kali jenengan niku napa? Kuatir mati gak nggawa i kawan dalipun Kanjeng Nabi ta'rifillah firroho ya'rifuka fisyiddah waktu seneng ilingo Gusti Allah waktu kon susah bakal diilingi karo Gusti Allah susah susah niku napa sih mek waktu bakal kepundhut dening Gusti Allah mangkane pun dados gawane para ulama thariqah niku netepaken sing kathah niku napa mek wong iku duwe silsilah nggih besok waktu bakal kepundhut dening Gusti Allah nggih niku bakal nyerupani ruhaniyai gurunipun nggih imamin malakin nggih ta wa imamin waliyyin min auliyaillah nyerupani. Lah mek kula kalih sampean mboten diserupani kaya ngeten dos pundi ngken niku. Nggih ta? Pikirane wis gak jangkep, mripate wis kabur, lambene wis kaku. Nggih napa mboten? Lara wis nemen diuruki Allah, Allah, Allah, la ilaha illallah. Berat setan niki nganggune niku. Nggih ta? Niki sing diisyarahna teng Kasyf Ulumil Akhirah lil Imam Al-Ghazali radhiyallahu an napa? Dawuh napa tengah-tengah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz
hadaitana wa hablana min ladunka ar-rahmah cinten wa Jibril alaihi salam. Nggih, duh ya Allah, wong kula iki pun manjing Islam iman ya Allah. Ampun panjenengan menggoaken kula ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wa hablana min ladunka rahmah saman dukno malaikat Jibril ya Allah. Mungkin Jibril iku macem-macem nyerupani dateng gurunipun nggih ta, nyerupani dateng waliyun min aulia illa alladzina ya'taqidu sing dadi iktikote nggih ta. Lho niki thariqah niku teng mriku, mangkane diisyarahna dening Rasulullah akhiru kalami Allahumma arrafiqul katon. Besok nggih ta teng akhirat nggih ta isyarahe ala qidha'il hikmiyah hikmiyah niku dipun dawuhaken malaikat niku matur teng Gusti Allah, ya Allah kados pundi tiyang niki ya Allah, kados pundi niki sami bingung ya Allah teng akhirat niki. Napa dhepun Gusti Allah celukno para alim ulama'i, celukno para waline, celukno para guru-gurune sing sak zaman karo iki, sing pancen manggon karo wong iki, kongkon moro pancen iku dadi wong sing ikut nang awake napa idek niku dadi murite, mek pancen iya mbok gawon mrene. Lho ngeten, ud'uhum li abaihim huwa aksatu indallah, celok nang wong tuane. Jadi thariqah niku nggih mboten macem-macem. Dan ngipun ngeten iki ngempun lah, insyaallah ngipun ngeten iki mboten ngalor, mboten ngi, mboten ngidul, mboten. Wong soleh niku tambah telas. Ini ada pun Kanjeng Nabi napa niku, yadhhab as-salih al-awwal fal-awwal wa yabqa hafalatun ka hafalati sya'ir aw at-tamr la yubalihu Allahu balah. Tambah entek. Kula niki kali jenengan nitipno teng wong soleh-soleh, teng para kiai-kiai, teng para ulama-ulama, teng para ibadillah. Nggih napa mboten? Nitipno. Mangkane kula kadang-kadang kula niku nggadah kerinduan dhateng kanca-kanca Nahdiyin niku. Napa sih pun zaman kaya ngeten nggih. Kanca-kanca Nahdiyin niku pun ta padha ngalor ngidul ngetan ngulon. Nggih napa mboten? Ya apa?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat pagi semuanya, selamat datang di Kelana Kota Pagi.
1: Dan pagi hari ini sudah di tanggal yang ke-15 ya, di bulan Juli 2026. Selamat pagi dan selamat untuk kawan-kawanku di Spanyol yang berhasil menembus babak final Piala Dunia selepas mengalahkan Prancis dengan 2-0 tadi dini hari. Selamat untuk para pendukungnya dan selamat untuk Spanyolnya.
0: Wah, melek perang bintang kan semalam Spanyol sama
1: ini. Iya, semua bintang, semua istimewa. Okay. Dan direwangi melek untuk menyaksikannya pagi hari ini. Sampai dengan jam berapa? Jam 4.
0: Kamu nonton?
1: Nonton.
0: Wis, keren banget.
1: Nonton.
0: Gimana berarti kasih, Spanyol ya, menurutmu?
1: Ya, bagus banget mainnya ya. Sebenarnya 3-0 tapi gol dari Lamine Yamal dianulir. Karena ditengarai sedikit offset. Jadi golnya yang disahkan hanya 2 dan 2-0 ini cukuplah untuk membawa Spanyol menuju ke babak final Piala Dunia menghadapi
0: final
1: pemenang, ya, antara Inggris melawan Argentina.
0: Inggris lawan Argentina kapan?
1: Besok pagi.
0: Oh.
1: Besok pagi. Dan siapakah pemenangnya akan menghadapi Spanyol di babak final? Dipastikan akan berlangsung seru siapapun lawan Spanyol. Karena duanya lah tim peringkat 1, 2, 3 di dunia.
0: Bintang semua kalau gitu.
1: Iya. Ya pokoknya banyaklah pemain-pemain yang main di klub-klub terkenal di Eropa. Di Mbappe yang tadi pagi nggak berdaya menghadapi back-back dari Spanyol. Sehingga terpaksa terkena kartu kuning karena emosi sama kiper Spanyol. Sehingga dia menyikut.
0: Oh, yes. Disikut.
1: Terus kena kartu kuning Mbappe.
0: Diselengkat ya berarti.
1: Ya, karena jengkel. Bolanya keduluan ke pegang kiper. Terus dia gemes ya.
0: Oh gitu.
1: Jadi dia.
0: Ini ada videonya gak sih? Aku pengen lihat gimana caranya.
1: Mbappe kena kartu kuning. Untuk tulis nanti kan keluar. Tuh.
0: Kok bisa Mbappe bisa se-itu, jengkel itu?
1: Iya, karena dia gagal memasukkan gol. Dan peluang-peluangnya digagalkan oleh kiper dari Spanyol. Namanya siapa ya? Kiper Spanyol itu. Parjo apa siapa itu lupa. Ini langsung saya menghantam kiper itu. Kipernya itu. Nah, itu.
0: Oh, disikut.
1: Yes.
0: Ya, Nenen juga jengkel karena dia membawa Prancis untuk ke final kok ya.
1: Peluang-peluangnya tuh dimentahkan oleh kiper dari Spanyol.
0: Mbappe. Enggak di klub, enggak di timnas, keok mulu ketemu Yamal. Ini komentarnya di akunnya ya.
1: Iya, Mbappe, Mbappe karo bapake disingkat Mbappe.
0: Disikut
1: kartu kuning. Saking jengkelnya ya, peluangnya mentah terus di tangan kiper Spanyol ya, Bang. Tampil bagus tadi pagi dini hari. Selamat ya untuk penggemar dan juga para fans dari timnas Spanyol.
0: Spanyol, berarti Prancis kalah nih, bye-bye Prancis.
1: France harus menempurkan juara ketiga melawan yang kalah dari Inggris sama Argentina nanti. Perebutan juara ketiga tetap maju nanti.
0: Wah, ya wis perang bintang kabeh iki yang di semifinal ya enggak sih?
1: Iya.
0: Di Inggris, Prancis, Spanyol, Inggris, Prancis.
1: Inggris Argentina nanti.
0: Oh, Inggris Argentina kok Inggris Prancis. Inggris Argentina besok sama jam 2 pagi juga.
1: Iya, pagi-pagi dini hari. Jam 2 dini hari akan bertanding tim Eropa melawan Amerika Latin.
0: Berarti Amerika perwakilannya Tengah. Cuma Eropa semua sama Amerika Latin satu,
1: Amerika
0: Argentina.
1: Satu dan
0: Asia enggak ada ya.
1: Enggak ada. Eropa ya,
0: pulang semua. Ikon. Korea itu sampai babak berapa sih?
1: 32 Korea? Aja.
0: 32 besar.
1: Teman-teman gagal.
0: Korea Selatan.
1: Ya,
0: Jepang
1: sama.
0: Arab Saudi?
1: Arab Saudi babak penyisihan ya.
0: Penyisihan itu 48 itu.
1: Iya, gagal ke 32 besar ya. Kayaknya Korea juga gagal di 32 besar kayaknya.
0: Tapi cuma udah masuk 32.
1: Enggak, gagal. Kayaknya penyisian cuma Jepang sama mana tuh kemana? Duh, lupa udah lama sih.
0: Arab Saudi.
1: Arab
0: Qatar,
1: Saudi.
0: Qatar.
1: Alah, aduh. Lupa udah. Turki. Pak Bowo yang ngapal Pak Bah. Yang sampai sana itu Maroko, Turki gitu, yang dari Afrika, dari Asianya tuh yang jelas Jepang. Kalau Korea tuh kok lupa aku ya sampai babak mana tuh.
0: Berarti negara di Asia yang melaju paling tinggi di World Cup tahun ini adalah Jepang.
1: Jepang.
0: 32 besar.
1: Jepang, tapi kemudian gagal, kalah.
0: Iya, ngerti. Maksudnya yang melaju paling tinggi itu Jepang itu.
1: Jepang. di bawah asuhan pelatih.
0: Siapa tuh?
1: Hajime Momerasu.
0: Dia naik haji kapan ya kira-kira ya?
1: Hajime bukan haji. Hajime.
0: Haji, kamu bilang penggalannya Hajime.
1: Hajime Momerasu. Hajime Momerasu. Jenenge angel.
0: Oh, yo enggak angel lah kamu bisa nyebut tok.
1: Iya, ya nyebutnya kayak ngono. Asine mungkin ya bedet.
0: Yo, selamat pagi Kawaras Jika. Ini hari
1: yo, Rabu. Rabu hari internasional, tapi mudah-mudahan tidak seperti kemarin yang menyebabkan asam lambung meningkat dan juga rasa mual. Dan hari ini rasanya gembira dan bibir tidak terasa keluh serta hati terasa riang gembira perjalanan Anda. Dimanapun Anda berada, berangkatlah gasik-gasik, berangkatlah awal-awal supaya tidak terkendala dengan yang namanya ketersendatan dan Anda sudah sampai lebih awal.
0: Yes, betul sekali. Jadi Kawan Rasika, wah atas apa kemarin yang terjadi di Jalan Brigjen Sudiarto Penggaron Kota Semarang Kawan Rasika, ternyata korban meninggal dunia adalah masih muda sekali, Naufal berusia 19 tahun warga Kecamatan Gayam Sari yang meninggal dunia setelah terlibat kecelakaan dengan mobil Avanza dan juga truk di Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang sekitar pukul 7 pagi. Mobil Avanza bernomor H1154RP dikemudikan seorang pria bernama Happy warga Purwodadi Kabupaten Grobogan. Sedangkan kendaraan truk Isuzu dikemudikan Waluyo, laki-laki warga Margorejo Kabupaten Pati. Korban mengendari sepeda motor merek Yamaha Aerox warna biru yang membuat motor korban ringsek hingga tak berbentuk. Korban langsung meninggal dunia di lokasi kejadian, sedangkan mobil Toyota Avanza ringsek pada bagian depan sebelah kanan. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang AKP Untung kemarin kepada beberapa media dalam rilisnya mengatakan korban sempat mengalami cedera pada kepala dan luka pada kaki kanan dan sebelah kiri kemudian meninggal dunia di TKP. Kecelakaan ini dipicu mobil Avanza. Awalnya mobil warna kuning metalik ini melaju dari timur ke arah barat atau dari Penggaron menuju arah Pedurungan. Namun mobil tersebut dikonfirmasi melaju lawan arus yang akhirnya mengalami kecelakaan dengan korban yang melaju dari arah sebaliknya barat ke timur. Semula mobil Avanza ini melaju diduga melawan arus dari arah timur ke arah barat dan sesampainya di TKP diduga pengendara kurang waspada pandangan ke depan hingga kemudian terjadi laka lantas dengan pengendara motor dan juga truk. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan ini kemarin langsung melakukan luncuran ke TKP, namun ketika polisi sudah tiba di lokasi, nyawa korban sudah tidak tertolong alias meninggal di lokasi. Jenazah dievakuasi ke RSUP Dr. Karyadi dan kemarin juga langsung dilakukan olah TKP dan juga pemeriksaan saksi dan juga sudah dimintai juga keterangan serta penyelidikan lebih lanjut untuk penyebab pasti. Dan saat kejadian tersebut diakui dari kepolisian memang dalam kondisi yang sangat padat dan sampai dengan rilisnya semalam pada pukul 19.00 itu masih pendalaman lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan ini. Tapi untuk sopir truk dan sopir mobil pribadinya itu saat ini sudah ditahan oleh pihak kepolisian.
1: Kronologinya ya.
0: Begitu pula dengan mobilnya. Mobil dan juga sopir mobil yang diketahui warga Purwodadi Kabupaten Grobogan ini saat ini sudah ditahan oleh pihak kepolisian karena menjadi pemicu utama kecelakaan yang terjadi kemarin di Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang yang diduga mobil tersebut diketahui lawan arus.
1: Itulah ya kronologi kejadian kemarin yang buat kita semua kelu.
0: Ya betul sekali.
1: Pagi hari.
0: Lawan arus bukan hanya merampas hak di jalan raya ya Kang Waras, tapi juga merampas bisa jadi merampas masa depan dan juga merampas
1: menyebabkan meninggal dunia.
0: Betul sekali. Jadi itu ya kawan, kemarin korbannya itu adalah anak muda berusia 19 tahun. Informasinya anak muda bernama Naufal tersebut berusia 19 tahun itu akan perjalanan menuju ke sebuah LPK bahasa Jepang. Karena informasinya, dalam beberapa bulan ke depan, dia akan berangkat ke Jepang untuk bekerja.
1: Insya Allah.
0: Namun terlibat laka yang kemudian kemarin merenggut nyawanya di Jalan Brigjen Sudiarto, Kota Semarang, Kawarasika. Atas perilaku tidak terpuji dan juga perilaku sangat tercela dari seorang pengendara yang lawan arus, Ngawarasika. Ini adalah contoh ya, Ngawarasika, di mana perilaku lawan arus, perilaku pelanggaran lalu lintas seperti ini tuh kerugiannya bukan hanya ke satu Anda saja, tapi ke orang lain juga. Kecuali kalau Anda sudah siap ya, aku mau melanggar lalu lintas, tapi kalau yang celaka diri Anda sendiri silakan.
1: Ya, jangan.
0: Jangan ngajak orang lain.
1: Nanti efeknya pun akan buruk ya terhadap di sekitarnya.
0: Kalau yang celaka satu yang pelanggar lalu lintasnya saja silakan, tapi kalau sudah merenggut korban seperti ini kan sangat memilukan. Ya, jadi sekali lagi enggak usah ya, Anda-anda semuanya tolong ini dijadikan pelajaran ya lewat informasi yang beredar ini, tentu bukan hanya Kawaraska aja tapi publik secara luas kan, wong sudah diunggah di mana-mana. Kalau lawan arus itu adalah tidak ada artinya.
1: Ya, ternyata Pak Bowo Ardanto, selamat pagi, sudah menempuh perjalanan juga. Tetap semangat titik di jalan dan mudah-mudahan lancar untuk Pantura pagi hari ini.
0: Ya, lu gak tidak terjadi. Pak Bowo Ardanto doang.
1: Ya, ini dia yang sudah WA ke saya.
0: Oh.
1: Ini bro, yang 32 besar Asia itu Jepang sama Australia.
0: Oh, udah WA ke Rasiko juga belum sih?
1: Langsung, yang paling apal kan beliau.
0: Ini langsung kita munculkan aja. Udah mbak sebut, tak?
2: Selamat pagi, kawan Rasika. Selamat pagi, Mas Yuda dan Mairet Jamal.
1: Oke.
2: Kembali menyapa di hari Rabu, hari ke-15 di bulan Juli. Perjalanan saya dari Semarang menuju Kota Kudus pukul 6 lebih 10 menit melintas di daerah Karang Tengah, Demak. Cuacanya cerah ya, mataharinya cemlorot. Untuk lalu lintasnya ramai lancar ya, dari Semarang sampai dengan Karang Tengah. Demikian juga arah sebaliknya dari Demak yang menuju ke Semarang terpantau sampai TL Genuk ramai lancar. Khas hari Rabu, hari truk nasional, didominasi truk-truk besar. Hari pagi ini dan besok pagi berangkat ke tempat kerja di pagi hari harus lebih waspada, karena di jalan pasti banyak orang ngantuk lelean nonton semifinal, apalagi kalau jagonya kalah. Selamat ya Maire Jamal, jagonya maju ke final.
1: Siap.
2: Turun siap, 6 lebih 22 menit sudah hampir keluar kota Demak ya. Seperti biasa saya lewat kota saja karena lingkar Demak padat truk-truk, dan juga kemarin sore ada pekerjaan jalan, belum tahu kondisinya pagi ini, jadi lebih baik saya masuk Kota Demak saja. Lancar ya, dan ya, mataharinya juga cerah di Kota Demak. Maturun.
1: Oke, istiqomah ini jam segini masuk Kota Demak 6:30 pulang.
0: istiqomah.
1: Jadi benar-benar grek mangkat yang menit, kasih sepeleng 6:30 wis tekan Demak.
0: Piye carane ya?
1: Ya wis mangkate gasik berarti. Sudah diperkirakan oleh Bapak Bowo Suhartanto.
0: Dan ini melengkapi info dari Pak Bowo ya, ini untuk yang tanya Semarang Demak tuh barusan Pak Bowo udah info Semarang Demak ya, Semarang Demak clear aja. S juga gak ada kendala sementara, cuma laporannya Pak David di kawasan Jembatan Sayung, itu yang dari Demak ke arah Semarangnya ada truk mogok. Posisi di lajur sebelah kanan mogoknya sejak tadi malam jam 9. Laporannya Pak David, truk trailernya mogok di Sayung. Gendangan Raono ada truk mogok.
1: Aduh, gendangan Raono
0: truk mogok banjir.
1: Orang Raono beda nih. efeknya podo wae. Ya okay. Kuwi tersendat.
0: Baik, dikopi laporannya Pak David di kawasan Jalan Pantura Sayung ya, yang arah menuju Semarang di sekitar Jembatan Sayung. Ada truk mogok. Soalnya posisinya pas di depan rumahnya Pak David.
1: Wah, berarti sebelum HIT ya? Kalau dari arah Demak sebelum ya?
0: Iya, kalau dari Demak sebelum.
1: Ya wis, berarti sami mawon pagi hari ini ada ketersendatan karena truk ya. Yeah. Diperkirakan juga hati-hati di situ karena akan tersendat.
0: Nah, mau lagi enggak informasi truk mogok?
1: Nah,
0: ini di Krapyak.
1: Gue dine rak karuan di Krapyak ini.
0: Deh, yo ora Krapyak iki pun Jerakah iki.
1: Nah, ini sudah pasar kok ya.
0: Ini pasar
1: ini. Pasar Jerakah ini sekaligus menjawab
0: siapa?
1: Bu Eni Novi. Di Jerakah, Bu.
0: Pak Setio Aji ini ngasih info ada truk trouble di traffic light Jerakah. Yang arah kemana iki pun?
1: Barat atau timur?
0: Kalau kita lihat dari posisinya ya, karena pasarnya ada di lajur kiri ya, arah Kemangkang ya.
1: Kemangkang nih, arah barat nih.
0: Oke, ini Pak Setio Aji ngasih info truk mogok kedua ya di hari Rabu ini di kawasan Jerakah Kota Semarang di Jalan Pantura Wali Songo yang arah menuju Kemangkang. ada truk mogok, tapi sementara masih belum ada antrian toh?
1: Belum.
0: Ini Pak Setio bilangnya potensi
1: ya. Masih pagi.
0: Betul sekali. Pak Agus Trioko juga ini ngasih info Jerakah, cuma kalau Pak Agus kan dari yang Ngalian, ya jadi belum ketemu ya. Kayaknya truk mogoknya. Posisi truk mogok kawan di Jalan Pantura Wali Songo sebelum traffic light Jerakah ya, yang arah menuju Manggang. Yo mana lagi, ada yang ngasih info truk mogok lagi nggak? Ini mumpung masih jam 6 nih.
1: Ya semuanya biar tahu. Ini tahu kasih bisa alternatif.
0: Udah ada dua nih, satu di Pantura Sayong, Demak arah Semarang, dua di Pantura Wali Songo arah Manggang.
1: Sayu sampean, satu di sana, satu di sana.
0: Sana nih sana banget ya.
1: Aduh-aduh, tapi mengepung kota Semarang karena arahnya juga ya sebagiannya berimbas ke arah yang ke Semarang.
0: Pak Puji Waluyo, ini saya dari KIW Mas, menuju arah Lemah Mendak Bojo.
1: Oh, Lemah Mendak.
0: Ya, untuk lalu lintasnya lancar kedua arahnya. KIW Lemah Mendak Boja. Udah langsung pulang lagi ke KIW lagi. Udah ya. ke minimarket di Lemah Mendak toh Pak Puji.
1: Hanya ke situ aja suplainya.
0: Iya. Oh ya. Ini tadi perjalanan KIW Lemah Mendak Boja dan ini sudah gudang. Balik ke kawasan industri Wijayakusuma lagi.
1: Dari gudang ke Lemah Mendak.
0: Sehat selalu Bung Jamal.
1: Siap. Amin.
0: Nah, ini karena Pak Puji Waluyo sudah menyusuri Boja kan lewat RM Haris Bendo toh?
1: Bagaimana kondisi nih di RM Haris Bendo pagi hari ini?
0: Nah, ini ada Pak RS Pahritia nih.
3: Selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal, jam 6.16 lewat detail Pasar Aceh. Untuk lalinya ini masih lancar ya Mas, karena mungkin masih gasik. Terima kasih.
1: Terima kasih. Ya,
0: gasik banget ya Pak RS Pahritia, 6.15 sudah di Pasar Aceh.
1: Masih lancar ya.
0: Nah ya.
1: Coba kalau nanti.
0: Coba ki Pak Ridra Yusianto ki, apakah juga sama menyusuri Jalan RM Hari Subeno Mijen Kota nih? Semarang.
4: Selamat pagi Rasika.
1: Pagi Pak Ridra.
4: Kawan-kawan Rasika, Bung Jamal, Mas Yuda.
0: Pagi.
4: Hari ini perjalanan saya mau ke Ngemplak Boyolali ini. Dari Banget Ayu. Nanti saya rencana masuk tol. Tol Gayam nanti sampai ke exit tol bandara. Mohon info ya pagi ini di jalur saya, apakah memang betul jalurnya aman lancar sehingga saya tepat ambil jalur ini. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Wah, naik lewat tol ya tepat sekali Pak Ridra.
1: Ini maksudnya dari sampai ke Gayam Sarinya masih lancar ya pagi hari ini ya? Belum ada info ketersendatan Pak, karena masih gasi. Dan yeah. Anda tepat sekali berangkatnya gasi jam 6 lebih dikit.
0: Iya, yeah, betul sekali. Oh, universitas sudah pada libur kok ya?
1: Mungkin sekarang ada libur.
0: Oh iya, sudah pada libur. Berarti makanya kalau aku lihat teman-temanku juga udah pada kayak kegiatannya itu kegiatan-kegiatan pengabdian, kegiatan-kegiatan KKN, sudah udah mulai gitu jalan ya. Jalan untuk risetnya dia gitu loh. Termasuk Pak Rindrato mesti.
1: Di Ngemplak.
0: Mau ke Boyolali. Sementara untuk kota Semarang ya masih baik Pak Ridra, masih landai-landai saja di intra kota Semarang pagi hari ini. Sampai dengan jam 6.30 paling tidak masih belum ada report antrian atau kepadatan signifikan sih. Baru nanti di jalur Semarang menuju arah Boyolalinya kita cek lagi. Cuma untuk di jalur protokol di dalam kota Semarangnya masih lancar. Nih Pak Adi Nugroho nih, ya, Bung Jamal selamat ya, tim jagoanmu menang.
1: Alhamdulillah, yes, ini Mbappe, dikirimi gambarin Mbappe.
0: Ya, tapi lihat dari videonya Pak Adi Nugroho, tau Mbappe ekspresi wajah mimiknya kecewanya iki banget ya, ketok banget sumpah.
1: Iya karena dia salah satu pemain yang paling dijagokan di tim Prancis itu Mbappe.
0: Ya tapi aku gak tahu ya sepanjang pertandingan ekspresinya seperti apa. Cuma aku lihat dari
1: itu makan kaos tuh.
0: Dari videonya Pak Adi Nugroho ini tuh kekecewaan dari mimik wajahnya tuh kerasa banget tahu ya, kelihatan banget tahu kecewanya, terus juga kayak apa istilahnya kayak
1: geloh.
0: Penyesalan dia gelonya tuh kerasa banget tahu.
1: Iya tuh makan kaos.
0: Nah gesturnya juga
1: karena dia diprediksi bikin gol tapi enggak bisa.
0: Paling tidak yang membawa Prancis ke final itu.
1: Iya. Bikin gol Mbappe. Kalau si ini Jamal, Lamine Yamal bikin gol cuman golnya dianulir tadi dan golnya bagus banget sebenarnya. Cuman tangan aja kacek tangan.
0: Lah kenapa tangannya?
1: Tangannya itu
0: maju.
1: Lebih
0: nyamplok
1: duluan daripada tangannya pemain back-nya Prancis. Jadi maksudnya? Dianggap offset.
0: offside. Tapi
1: tangannya sedikit toh itu sebenarnya ya. Kalau lihat dari VAR tadi malam sedikit banget. Tapi sudah dihitung offside sama wasitnya atau wasit utama tadi malam.
0: Walah. Ini ada informasi satu lagi truk mogok nih, ada Bu Yuni.
1: Dari lokasi di mana, Bu?
0: Jalan Perintis Pudak Kemerdekaan, Payung. Pudak Payung.
1: Insyaallah kalau Pudak Payung ini segera diatasi ya. Mudah-mudahan enggak bikin mengunci pinggiran Kota Semarang nih.
0: Ini tuh Kota Semarang apa istilahnya
1: kepung.
0: Kiwotengen ya, betul. Kiwotengen atas bawah ya, sudah ada info truk mogok nih.
1: Dikunci truk wetan kulon lor kidul piye iki. Aduh.
0: Ini berarti yang arah kota ya Bu Yuni, geng?
1: Iya nih.
0: Iya, arah kota, arah turun.
1: Nah itu. Nah. Mogok ya Bu, putih nih ya?
0: Iya toh. Ada truk mogok, tapi lampunya masih bisa menyala.
1: Enggak di pinggir kiri.
0: Yes. Ini adalah truk mogok ketiga. Kita dapat info di jam 6 pagi ini di Jalan Perintis Kemerdekaan Pudak Payung Kota Semarang. Oh ya, yang mogok berarti ngarepe berarti.
1: Ini yang menemani.
0: Yang belakangnya menemani. Ini katanya Bu Yuni tersendatnya mulai dari SPBU Pudak Payung.
1: Oh. Ya, kurang lebih 200 meter di belakang.
0: Yes, betul sekali. Jadi informasi truk mogok pagi ini di Sayung. Ya. Arah menuju Semarang tuh Pak Mahendra Perwira lagi antre di sana. Berarti satu ya, truk mogok satu. Truk mogok dua di Jalan Pantura Wali Songo Jerakah arah Mangkang, posisi di lajur kanan. Tiga di Jalan Perintis Kemerdekaan Pudak Payung nih. Tiga lajur informasi truk mogok.
1: Hai. Jadi dari barat.
0: Tapi menurutmu informasi truk mogok atau informasi kecelakaan?
1: Ya mogok.
0: Kalau bisa nggak dua-duanya sih.
1: Nggak ada dua-duanya. Tapi kalau mogok tuh masih. Ya kita masih bisa bicara dengan lantang gitu. Oh, mogok, gitu. Mogok, mogok. Hati-hati. Kalau laka lantas sampai ada korban itu rasanya sedih. Dan asam lambung langsung naik. Kayak kemarin tuh rasanya, aduh.
0: Iya bener ya, kemarin aduh. Tuh weteng dodo rasanya kayak.
1: Dan mulut tuh rasanya keluh untuk bicara ya. Kalau masih mogok itu kan kita masih bisa agak bercanda sedikit. Mogok lewat kono, lewat kene. Oh. Nah, hati-hati. Kalau celaka itu rasanya kok sedih ya.
0: Wah, truk trailer yang mogok nih divideokan sama Pak Andika dan rombongan nih.
1: Lah ini. Di
0: Sayung.
1: Sayung nih. Sebelum jembatan ya.
0: Yuhu.
1: Wes.
0: Tiga laporan truk mogok ya, kawan, pagi ini. Ini Pak Bibit Satsu juga perjalanan dari tadi jam 5 pagi sudah di Pasar Projo Ambarawa.
1: Sekarang udah sampai ini paling ya.
0: Udah sarapan atau paling kalau jam bahari, segini? Betul.
1: Bahari. Warteg Bahari.
0: Ini tadi Pak Bibit Satsu perjalanan dari Manggelang, guys.
1: Jam 5.18 Pasar Projo kok.
0: Betul, 5.18 sudah sampai Pasar Projo Ambarawa. Ini sudah di Kampung Pandean Lamper.
1: Oh, Pandean Lamper. Sudah sampai Semarang Kota.
0: Oh ya, udah sampai Warteg Bahari, Ra.
1: Hampir Warteg.
0: Yes.
1: Wah, di Soting TV. Ketemu dengan kawan Rasika.
0: Lihat kendaraannya dewe. Nah, iya. Wah, ini dari Magelang, guys, Pak Bibit Satsu dari jam 5 pagi. Ini jam 6.15 sudah sampai Jalan Gajah Raya Kota Semarang. Dan sepanjang Magelang sampai Semarang berarti lancar ya. Situasi arus lalu lintasnya pagi hari ini. Mantap. Pak Aziz Noverdi.
5: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jamal serta kewarasakan semuanya. Menyapa kembali ya di edisi Kelana Pagi di hari Rabu, hari yang ke-15 di bulan Juli tahun 2026. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat.

0: dukung Spanyol kayaknya. Bung Jamal ya, siap, kemarin ya, siap, yang fans sama Spanyol. Akhirnya Spanyol lolos setelah menyingkirkan Prancis 2-0. Gol diciptakan oleh Oyarzabal di menit ke-22 lewat titik penalti. Sementara penentu kemenangan gol kedua Spanyol diciptakan oleh Pedro Porro, asis dari Olmo pada menit ke-58.
1: Mudah-mudahan
0: ini yang semifinal berikutnya Argentina lolos juga ya. Jadi nanti perkiraan saya Argentina ketemu sama Spanyol dan Argentina juara lagi. Prediksi ini cuma prediksi ya, Mas Yuda dan Bung Jamal. Begitu yang bisa diinformasikan dan berita dari Piala Dunia World Cup 2026. Buat kawan saya tetap ekstra waspada, hati-hati, patuhi rambu lalu lintas, serta yang terpenting hormati pengguna jalan yang lain. Buat Mas Yuda dan Bung Jamal, tetap semangat. Dan selamat bertugas. Jangan lupa sarapan pagi. Terima kasih.
2: Kira-kira dari Argentina sama Inggris yang jagoinnya paling sedikit yang mana?
1: Yang paling sedikit?
2: Yang paling sedikit jagoannya.
1: Kayaknya 50-50 ya.
2: 50-50?
1: Saya nggak tahu banyak mana, tapi penggemar Spanyol banyak, penggemar Argentina juga banyak.
2: Inggris?
1: Jadi Inggris juga banyak. 50-50 karena masing-masing memiliki apa namanya pangsa sendiri.
2: Aku mau mendukung yang pendukungnya paling sedikit. Kira-kira kalau Inggris sama Argentina berarti sama?
1: Sama lah, 50-50. Mereka itu musuh bebuyutan.
2: Oh iya.
1: Bahkan tidak hanya di dalam sepak bola, mereka pernah perang der-der-der.
2: Oh iya dulu ya.
1: Memperbutkan kepulauan Falkland, Malvinas dulu. Pernah perang dan pernah bertanding sepak bola berulang-ulang kali dan saling mengalahkan.
2: Cakep.
1: Saling mengalahkan, Inggris kalah, Argentina juga pernah kalah. Cuman berapa kali mengalahkan itu aku gak hafal. Tapi yang jelas mereka musuh bebuyutan dan pemainnya di Eropa menjadi pemain-pemain pilar semua.
2: Oh tapi Argentina udah habis menang dan aku jagoin Inggris aja deh kalau gitu.
1: Argentina ini juara.
2: Lah ya.
1: Juara bertahan.
2: Aku jagoin Inggris aja.
1: Iya, Inggris. Enggak apa-apa.
3: Mas Yuda dan Bung Jamal, ya untuk catatan truk yang trouble saat saya melintas di Jalan Seliwangi tepat di TL Uin itu ya, sebelum TL Uin itu ada satu lagi truk trouble-nya yang enggak kuat nanjak di tanjakan KTI di Jalan Tambaci Raya itu. Saat saya berangkat kerja tadi yang terlihat, tapi masih belum menyebabkan ketersendatan atau antrian. Begitu yang bisa diinformasikan Mas Yuda dan Bung Jamal. Terima kasih.
2: Iya Ra, berarti uang kita pertama kali dapat dari Pak Aziz Noverdi kemarin hari opo kae? Selasa ya.
1: Naik ya tanjakan itu di kawasan.
2: Oh ini kita masih nyimpan videonya kok. Senin ding.
1: Yang kemarin.
2: Senin Selasa Rebo. Yang di jalan akses tanjakan KTI. Tapi sementara masih belum menimbulkan antrian yang signifikan sih ya, kemarin hari Senin, Selasa, dan sampai dengan pagi ini. Matur suwun Pak Aziz Noverdi, berarti kota Semarang yang masih kondusif situasinya ya, Bapak Ibu, semuanya.
1: Walaupun di pinggir-pinggir ada yang mogok-mogok, tapi untuk ke arah kotanya masih lumayan.
4: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
2: Pagi Bu Nini, Herawati.
4: Dari perumahan, pagi ini nganter anak sekolah. Seperti apa? Tapi saya memutuskan untuk lewat pasar Aceh, belok kanan aja. Jadi lewat
2: hutan.
4: Semoga tidak macet.
1: Nah itu sudah rame.
4: Tunggu sama PT saya di Fit Hub Gym. Mau nge-gym pagi, mau jadi morning person.
1: Oke.
4: Ini suasana keluar dari Roman Jati Syari sudah siap hari ini.
1: Titi DJ Bu.
4: Masih lumayan oke ya.
2: Oke, baiklah kalau gitu. Walaupun tanda-tanda rame-ramenya itu sudah kelihatan.
4: Berangkat kerja, berangkat sekolah. Hati-hati di jalan. Hormati sesama pengguna jalan. Jangan dikomenin, ini sabuk belum dipakai.
2: Udah Bu, udah tak komen.
4: Males pakainya nanti. Oke. Minta lagunya yang ini ya, yang bikin semangat lah.
1: Oh ya, jadi Ini semangat pagi.

0: lu hanya nyari kesemangat
1: lancar
2: rame
1: lancar
3: warteg bahari.
0: Tinggal ke
1: tempat gym, selesainya gym, ngantor. Wes sehat sekali hari ini. Semoga teman-teman semua juga sehat ya.
4: Sehat selalu ya.
1: Untuk Perancis. Sama apalah.
4: Hahaha terus.
1: Tentunya Inggris.
4: Oh iya.
1: Kenapa nge-gym pagi-pagi? Karena belum tidur.
4: Oh iya.
1: Nonton
4: bola. Waduh.
1: Jadi sekalian nanti tidur di kantor aja.
4: Tidur di kantor.
1: Karena kalau tadi habis selesai bola tidur bablas.
4: Sampai siang turu terus.
1: Alhamdulillah.
4: Iya, iya. Penggemar sepak bola juga.
1: Selamat pagi Mas Yuda dan tempat gym.
0: Oke. Oke. Sip. Matur suwun
1: semuanya.
4: Terima kasih.
0: Terima kasih Bu Nini. Itu ya Kang Warasika, informasinya kawan-kawan pagi ini sudah menyusuri kawasan premium Bukit Semarang Baru.
4: Nanti yang Inggris sama Argentina saya enggak bisa nonton nih.
0: Lah kenapa?
4: Kan dini hari.
0: Kok dini hari?
4: Paginya MC.
5: Iya harus.
6: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
7: Bu Nana!
8: Bu Ayu, belanja juga Bu?
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: Wings Care.
11: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
12: Fresh banget rasanya.
11: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
12: Iya lagi.
13: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
11: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
12: Fresh banget rasanya.
11: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
12: Iya lagi.
13: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
11: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
14: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
15: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
16: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
17: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
16: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
17: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
16: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
17: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
16: Wah, makasih kak.
14: Sekalian foto bareng, boleh gak?
17: Aman, yang penting

0: dari Wings Food.
1: Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

0: Kak Maraska masih ingat gak waktu itu kan kita tanya tuh ke Anda semuanya, terus anak-anak sekolah itu sekarang kalau beli seragam itu belinya kemana? Nah kemudian kemarin ada yang mengatakan kalau dari sekolah sudah mengarahkan ke toko tertentu. Nah ternyata hal tersebut itu adalah perilaku yang tidak benar ya Kak Maraska. Disampaikan oleh Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Taj Yasin Maimun, praktik pengkondisian pembelian seragam sekolah di sejumlah SMA dan SMK negeri di Provinsi Jawa Tengah adalah perilaku yang dilarang. Disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun, Kawarasika, aturan pemerintah saat ini sudah melarang sekolah negeri menarik atau mengkondisikan pembelian seragam sekolah, terutama di SMA dan SMK negeri. Karena secara aturan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri sudah tegas dari awal, kalau pemerintah baik itu provinsi, kabupaten, kota, bahwa penarikan seragam dan penunjukkan lokasi-lokasi atau pengkondisian tertentu adalah hal yang tidak diperbolehkan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan tidak akan mentoleransi jika ditemukan penyelewengan praktik baik itu penarikan dana atau penunjukan toko tertentu di sekolah negeri. Apabila masih ditemukan sekolah-sekolah yang melakukan kegiatan seperti itu, maka akan dilakukan penindakan.
1: Kalau secara aturan kan kita sudah tegas ya dari pemerintah, baik itu pemerintah provinsi, kabupaten, kota, bahwa penarikan seragam itu tidak diperbolehkan. Nah penentuan itu nanti harus kita tinjau. Kalau terjadi ternyata ada pengondisian dan lain sebagainya, lalu ada penyelewengan, ya kita harus tindak. Kita serahkan kepada ranah hukum gitu ya. Oke, cukup ya.
2: Kalau itu nanti apakah akan disangsi kalau
1: tidak terbukti? Ya kalau pasti ada sanksinya. Karena aturannya kan tidak diperbolehkan untuk pemungutan-pemungutan hal tersebut. Ini untuk sekolah negeri kan?
3: Iya, sekolah negeri. Saya kan berapa sih Bu pencabutan dari kepala sekolahnya atau gimana sih untuk
1: kepala sanksi ya, nanti berapa? Kita tinjau. Okay. Ya, apakah itu berkelompok atau perorangan dan sebagainya, dan nanti klasifikasi lagi. Okay.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun saat ini sudah menangkap adanya 10 aduan soal pengkondisian dan penjualan seragam sekolah di sekolah negeri di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Aduan tersebut masuk melalui Ombudsman Jawa Tengah. Disampaikan kemarin 13 Juli 2026 ditemukan adanya upaya pengkondisian yang mengindikasikan penyelewengan dan saat ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga akan menelusuri untuk memproses hukum jika ada sekolah-sekolah yang diketahui melakukan aksi tersebut. Namun untuk detail saksinya nanti akan disampaikan lebih lanjut ya, jika pasti ditemui benar adanya pengkondisian pembelian seragam-seragam tertentu.
4: Toko-toko tertentu ya, misalnya kerjasama dengan toko Jamal.
0: Ya kemarin kan waktu kita sempat tanya gitu kan, katanya banyak yang bilang kalau sekolah sudah mengarahkan ke ini.
4: Oh tentu, harusnya misalnya
0: itu gak boleh ya, ternyata.
4: Cukuplah kata-kata misalnya di Johar banyak atau di pasar mana gitu cukup ya. Kalau sampai ke toko tertentu kan sudah ke individu pemiliknya kan itu.
0: Pak Wagub loh ini yang bilang loh ya, bukan aku loh ya.
4: Makanya itu gak boleh, kalau misalnya masih secara umum beli di Johar atau beli di mana gitu, masih secara umum itu kan masih wajar, tapi kalau sudah tertentu, nah itu tidak diperkenankan.
0: Nah, sampai dengan saat ini kawan, pelaksanaan MPLS di tingkat SMA dan SMK negeri di Provinsi Jawa Tengah masih berjalan dengan baik dan aman sesuai aturan dari pantauan Dinas Pendidikan dan juga pantauan hari pertama dan kedua yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi kemarin mengenai pelaksanaan MPLS baik itu di tingkat SD dan SMP di tingkat kabupaten dan kota ataupun SMA dan SMK negeri di tingkat Provinsi Jawa Tengah, semuanya masih berjalan baik dan diharapkan ke depan pelaksanaan MPLS bisa menjadi momen yang
4: berkesan
0: bagi murid-murid baru untuk mengenal sekolahnya untuk mengemban pendidikan selama 3 tahun ke depan.
4: Ponakanku sudah tak suruh ngirim foto, belum kirim-kirim nih.
0: Lagi MPLS? Enggak pakai atribut-atribut neko-neko kan?
4: Masih pakai pakaian SD.
0: Oh.
4: Karena SMP enggak aneh-aneh terus pakai topi besek, pakai tulisan apa nama-nama hewan, enggak.
0: Enggak boleh.
4: Enggak ada sekarang. Pokoknya enggak anu toh, enggak anu suruh aneh-aneh. Pakai pakaian yang anu dulu, pakai pakaian ini dulu. Oh ya wis. Terus saya kok koyok wong takon-takon. Ya foto-foto toh anu. Ya besok, tak anteni rak teko-teko fotone. Kan seneng kan masa perkenalan di SMP.
0: Iya sih, kudune seneng sih.
4: Masih masuk 2 hari, waktu hari Sabtu sudah tak itu tak mintain foto ya nanti Senin tuh. Senin ra ningani sloso-sloso sampai saya kira ngirimi foto.
0: Labar.
4: Padahal Pak Dini selak gemes ya anak ponakannya itu masuk SMP kemarin SD ya masih pakai pakaian SD tapi sudah SMP. Ya ya seneng lah pokoknya lah jadi kedepannya itu bisa terkenang masa pengenalan sebagai murid baru.
0: Jangan salah, ini kalau yang masuk tahun ajaran baru kan lagi pada MPLS, yang pada naik kelas sudah pada selesai ya sunatannya.
4: Oh iya, kemarin.
0: Nah, munggah kelas ki biasanya musim sunat loh.
4: Lulus SD. Lulus SD sunat nanti terus SMP.
0: Oh gitu. Ya. Enggak yang naik kelas, kelas 5.
4: Ya, mungkin ada yang kelas 5 tapi
0: kelas 4.
4: Tanggaku kemarin lulus SD itu sunat di Jepara.
0: Oh, gitu. Sunat di Jeporo.
4: Iya.
0: Terus dari Jeporo dibawa ke sininya?
4: Enggak, ya naik mobil diukir soalnya di sana.
0: Oh ya.
4: Yang Semarang kan biasa dipotong. Mintanya di Semara diukir lah. Diukir
0: Caya.
4: Bentuk apa? Sikil mejo.
0: Oh iya kan, aku juga lali ini yang sunat-sunat putra-putrinya sudah pada ya. Masuk, sudah pada sembuh siap sekolah nanti besok hari Kamis toh.
4: Atau masih mekeh-mekeh. Jangan lupa pakai sepet ya diganjel.
0: Dilani.
4: Lu zaman dulu gitu. Jalannya pakai sekarang kan ada pelindung tuh yang dari apa namanya kayak.
0: Ya kalau pakai sepet ya serabutnya kena toh ya. Ya
4: sepetnya itu dicengkalnya kan ke depan. Jadi jalannya terus enggak boleh jalan-jalan duduk aja nanti sakit jagung. Ya zaman sunat.
0: Iya. Omong kita lupa banget tuh. Soalnya kemarin aku dapat kabar beberapa putra-putri kaum Arasika ada yang ini
4: sunatan.
0: Sunatan ya. Aku iya nek kenaikan kelas kayak gini ki iya musim sunat tok ya.
4: Kelas 5 naik kelas 6 atau kelas 4 naik kelas 5 tapi rata-rata ya kelas 5 atau kelas 6 biasanya yang sunat.
0: Kalau kelas 7 naik kelas 8 masih ada yang sunat enggak menurut?
4: Ya mungkin ada kegedean. Dokternya kaget. Dokternya kaget. Wah. Ini usianya berapa?
0: Enggak lah, emang sunat tuh ada maksimal umurnya?
4: Enggak ya, orang-orang yang
0: mu'alaf itu. Pokoknya teman-temanku yang mu'alaf juga baru sunat.
4: Iya, makanya enggak ada batasnya sih.
0: Enggak ada kan.
4: Cuman yang normal, aja. Orang Jawa, Tengah, orang Jawa Timur, Jawa Barat yang dari kecil SD itu belum sunat, biasanya kelas 5, kelas 6 lah. Lulus SD
0: iya,
4: lah
0: kelas
4: rata-rata. Iya. Aku lulus SD sunat waktu itu. Mau minta di Jepara enggak bisa jauh.
0: Masuk-masuk sudah langsung ini.
4: Sudah sembuh. Sudah lari-lari. Waktu itu kan Pak Mantrinya terkenal yang nyunatin tuh.
0: Ih, sunat kok di Mantri, sunat tuh di dokter.
4: Enggak apa-apa, dulu terkenalnya Pak Mantri di kampungku tuh, Pak Mantri.
0: Mantrinya punya background kesehatan enggak?
4: Mantrinya kesehatan lah. Mantri kesehatan dia itu di rumah sakit.
0: Mantri kesehatan? Oh, iya. Sebutannya mantri gitu.
4: Iya, Pak Mantri kesehatan tuh kan.
0: Dokter apa perawat?
4: Mungkin kalau sekarang itu namanya ya perawat ya, tapi dulu namanya mantri.
0: Oh perawat tuh bisa
4: nyunat? Mantri suntik, nah, dulu namanya mantri suntik. Dulu ya itu malah terkenal, lebih terkenal itu daripada pak dokternya.
0: Oh,
4: karena
0: iya?
4: Di kampung-kampung dia masuk keluar kampung dengan biaya yang sangat terjangkau.
0: Oh berarti sekolah perawat tuh belajar itu. Nyunat juga?
4: Ya mungkin untuk mantri ini dia bisa, karena memang dididik untuk menyunat dan kawan-kawannya lah ya, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan operasi-operasi kecil gitu, Pak Mantri ini bisa. Itu kawan kita, Pak Musleh, yang di sekarang di Puskesmas Mowono itu juga,
0: oh iya,
4: Pak Mantri itu juga, Pak Musleh FKM itu juga sunat.
0: Tapi sunat di rumah sakit kan bisa, toh?
4: Ya bisa sih, tapi Pak
0: sunat itu berapa sih harganya sekarang? Klinik,
4: ya tergantung, kalau itu nggak beda-beda.
0: Aku mau di Pavilion Garuda Rumah Sakit Karyadi.
4: Harus nginep kalau di sana.
0: Yang mewah toh ya, di Pavilion Garuda atau di Telogorejo itu sunat berapa sih?
4: Per AC. Gitu. Dan juga
0: harga sunat di Pavilion Garuda Rumah Sakit Umum Pusat Karyadi.
4: Terjangkau yang. Nah, nanti pesonya itu.
0: Nggak muncul ah.
4: Pisaunya landep.
0: Telogorejo aja kalau itu gitu. Itu. Harga sunat di Telogorejo.
4: Itu sudah ada yang ada nilai rupiahnya tuh tadi.
0: Oh murah ya. Ini di SMC Telogorejo sunat cuma Rp1.999.000.
4: Ya,
0: untuk gitu. Paket hitan premium. Kalau reguler cuma Rp999.000 dan sudah termasuk celana sunat.
4: Nah itu celana sunat tuh yang ada celana pelindungnya. Sunat apa sih? Yang ada pelindungnya. Hah? Yang apa? Di depan itu ada pelindungnya. Dari... ada pelindungnya di depan tuh. Jadi kalau misalnya kamu main bola apa ketendang koncone apa kesinggol itu nggak mengenai yang sakit, ada penghalangnya.
0: Oh.
4: Ada kayak batoknya gitu loh, batok.
0: Ih, sumpah aku dulu plastik. Nangis kejer tahu sunatnya. Aku nggak pernah kayak gitu-gitu, Wik.
4: Kamu di
0: aku dulu sunatnya juga sama dokter, tapi dokter ini, dokter yang buka praktik di desa, ya, di Temanggung.
4: Aku nggak nangis, nggak apa
0: ya. Ya, aku nangis banget, nangis malah, parah banget, kacau sih nangisnya sih.
4: Malah aku bilang
0: sih
4: sama dokternya.
0: Apa?
4: Jangan nangis ya, dok.
0: Kok malah dokternya sih?
4: Siapa tahu dia terharu. Nyunatin aku terharu.
0: Oh murah ya ternyata ya sunat ya. Maksudnya di rumah sakit VIP kayak Telogorejo aja 1.900.000
4: lah. Terjangkau.
0: Tak kira tuh sunat sekarang sudah sampai 5 juta, 6 juta gitu loh.
4: Ya mungkin kalau sunatnya di Jakarta sana, di rumah sakit ternak atau di Singapura gitu mungkin. Kan sama aja.
0: Ya kalau di pavilion Garuda RSUP Karyadi mungkin iya kali ya.
4: Mungkin coba tuh ada berapa nggak tahu nanti bisa tanya-tanya.
0: Pak Musleh tau dulu timnya Bu Dokter Meila.
4: Oh iya.
0: Oh Pak Musleh dulu pernah praktek di RSUD Ungaran tau.
4: Iya itu kawannya Bung Jamal itu Bu Dokter.
0: Oh.
4: Itu saya pernah operasi pengambilan apa ya namanya KUC-UC itu di itu sama Pak Musleh.
0: Serius?
4: Terus iya di geger itu apa?
0: Pundak.
4: Itu ya Pak Musleh terus.
0: Ya ampun,
4: saya sakit. Kaki saya sakit cantengan dulu di operasi sama Pak Musleh. Itu kawan saya sekarang di Sumawono kalau nggak salah itu. Tapi di rumahnya sana di Mboja punya klinik sunat. Beliau ini memang spesialis persunatan. Jadi circumcision.
0: Bu Dokter Meila kan, Bu Dokter nih tapi kan masih umum ya Bu Dokter ya. Bu Dokter Meila kalau disuruh nyunat gitu bisa Bu Dokter?
4: Oh, bisa lah.
0: Bisa?
5: Bisa.
0: Oh.
4: Apa ibu-ibu itu sekarang Dokter Putri juga bisa lah. Dan sudah wajar.
0: Dulu sudah wajar kan, maksudnya?
4: Untuk jadi penyunat juga bisa. Saya pernah ngantar di klinik yang di daerah mana itu Karangwetan itu dulu yang nyunat Mbak ibu-ibu.
0: Oh serius?
4: Ngantar tetangga ya.
0: Oh ini bisa nih Bu Dokter Meila. Iya, ayo bisa. Kalau mau sunat
4: mau lagi. Mau lagi habis dong. Itu ada ibu-ibu dokternya ibu-ibu di sana di Karangwetan itu. Saya pernah ngantar anak tetangga itu. Pas dapatnya yang dokter cewek. Surah popo, dia nangisnya bukan nangis karena sakit, nangisnya nangis karena dokternya cewek, takut. Takut sama ya peti gitu.
0: Oh iya, karena musim kenaikan, musim tahun pergantian tahun ajaran baru gini tuh musim sunat, ternyata aku baru realize kemarin.
4: Iya, bahasa Inggrisnya apa? Cutting bird ya?
0: Assalamualaikum deh.
4: Cutting bird.
0: Oh yes, kalau gitu selamat ya Bapak Ibu semuanya, kawan-kawan Rasika yang putra-putrinya sunat.
4: Ya kalau yang di kampung-kampung itu ada sunatan massal gitu.
0: Yang nyunat dokter kan?
4: Iya dokter, terus dikumpulkan ada orang tokoh di kampung yang ingin menyunatkan tetangga-tetangganya, dikumpulin sama ngarep sunat yuk bareng ki sunatan massal. Nah, nanti diundangkan tukang sunatnya, dokternya, nanti terus disunat gantian gitu.
0: Enggak, kan. Berarti yang boleh menyunat di Indonesia itu siapa? Satu dokter, dua perawat, terus siapa lagi? Udah dua itu tok kan?
4: Ya sama tukang sunat.
0: Hah, tukang sunat?
4: Bong supit.
0: Udah tukang sunat tuh belajar apa dia?
4: Bong supit itu ya tukang sunat yang tradisional, ada banyak di Bogem ada, di Magelang ada, itu di Magelang itu.